0: orang kafir masuk atau tidak?
1: Masuk.
0: Setan masuk atau tidak?
1: Masuk.
0: Ular, binatang berbisa, masuk nama badan?
1: Masuk.
0: Semua makhluk merasakan kasih sayang Allah. Saking nopo-nya, saking luasnya. Apalagi manusia-manusia yang beriman, yang disayang sama Allah. Pasti mereka masuk ke dalamnya. Sehingga keliru seandainya sampai kita berputus asa. Itu keliru. Apapun alasannya, tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Sesulit apapun ujian hidup yang kita alami, tidak boleh kita putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Karena orang-orang kafir saja yang tidak beribadah kepada Allah dikasih rizki oleh Allah. Apalagi orang yang beriman. Birahmatika astaghith. Astaghith itu artinya aku mohon apa? Pertolongan. Aku mohon bantuan. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang kita mintai bantuan? Aslih li sya'ni kullah. Apa yang kita mintakan kepada Allah? Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Jadi saya sudah sampaikan di awal, semuanya itu urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan akhirat niku napa, Ustaz? Urusan akhirat itu ibadah. Kita itu butuh bantuan Allah supaya bisa beribadah atau tidak? Kita ini butuh bantuan Allah supaya bisa beribadah atau tidak? Butuh. Panjenengan ngaji sekarang di masjid ini itu dengan bantuan siapa? Bantuan Allah atau sopir angkot? Hah? Dengan bantuan Allah. Kemudian dengan bantuan sopir angkot. Bantuan Allah itu yang paling pokok. Siapa yang menggerakkan kaki kita sampai ke sini kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita bisa sholat dengan bantuan Allah. Kita bisa puasa dengan bantuan Allah. Kita mau bersedekah dengan bantuan Allah. Kita bisa membaca Al-Quran dengan bantuan Allah. Setiap amal soleh yang kita kerjakan, semuanya bisa lancar dengan bantuan sinten? Allah. Ini urusan akhirat. Urusan dunia, kita juga butuh bantuan Allah. Semua urusan dunia, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan hubungan kita dengan tetangga, urusan hubungan kita dengan teman, semua urusan-urusan duniawi kita butuh bantuan Allah. Maka seberat apapun masalah yang kita hadapi, masalah rumah tangga, mungkin ada di antara kita diuji, na'udzubillahi min dzalik, pasangannya selingkuh. Ujian apa mboten? Ujian. Minta kepada Allah. Baca doa ini. Ya. Supaya apa? Supaya urusan kita dilancarkan sama Allah. Mungkin ada di antara kita diuji oleh Allah dengan anak yang susah diatur. Kon salat jawabe engko. Kon ngaji jawabe engko. Kon nonton TV jawabe engko maning. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang seperti ini, baca doa. Birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Ketika kita menghadapi urusan bisnis, yang namanya rezeki ya wajar. Kadang naik, kadang apa? Turun. Kadang lancar, kadang macet apa seret. Ya, saking seretnya jadi apa? Jadi macet. Itu wajar. Terus gimana Ustaz? Minta. Minta sama siapa? Sama Allah. Birahmatika astaghif aslih li sya'ni kullah. Itu pentingnya Bapak Ibu kita melakukan renungan kandungan. Jadi ketika kita membaca doa ini, kita akan faham bahwa ternyata bacaan yang kita rutin, doa yang rutin kita baca ini ternyata cakupannya sangat luas. Sehingga ketika kita baca doa ini, harapannya seluruh urusan kita, entah itu urusan duniawi maupun urusan apa? Ukhrawi, semuanya akan dilancarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah kabulkan urusan kita semuanya lancar. Pernah atau tidak jenengan urusan kabian lancar? Pernah? Pernah apa betul? Pernah, alhamdulillah. Ora ketang sedina dalam setahun apa seminggu. Ketika permohonan kita dikabulkan sama Allah, urusan semua lancar. Urusan semua lancar itu contohnya ya, sholat 5 waktu mempeng, rezeki lancar, bocah manut sehat walafiat. Ketika seluruh permintaan kita ini dikabulkan sama Allah, ingat, Allah mengabulkan semata karena kasih sayang. Semata karena rahmatnya. Bukan karena kita memang layak untuk mendapatkan itu. Ingat baik-baik ini. Ketika Allah kabulkan permintaan kita, bukan karena kita adalah manusia istimewa, bukan karena kita manusia mulia sehingga layak mendapatkan itu semua, bukan. Tapi Allah berikan itu semata-mata karena belas kasihan Allah.
2: Soal jawab.
3: Mengapa kok kita harus belajar tauhid terus, gitu ya? Jadi saya pernah ada di salah satu masjid di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi ya. Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan saudara kita dari Surabaya tadi. Jadi kenapa kok harus ngaji tauhid terus? Persis dengan yang disampaikan oleh khatib pada waktu itu. Khatib pada waktu itu menyebutkan 4 alasan. Dan saya keluar dari masjid langsung saya catat, karena saya khawatir lupa dengan 4 alasan itu. Kenapa kok harus belajar tauhid terus? Kok tidak bosan begitu ya? Yang pertama, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, dalam riwayat 5 hari, ada riwayat yang lain menjelang wafat, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kain di wajah beliau. Jadi Rasulullah berbaring, beliau menutupi wajahnya dengan kain. Setelah itu Rasulullah membuka kainnya. Dan Rasulullah berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Rasulullah di akhir-akhir hayat beliau, ya, beliau mengatakan dalam kondisi kritis, beliau mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat penyembahan, sebagai masjid tempat beribadah. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Makna yang pertama, dibangunkan masjid. Makna yang kedua, diposisikan seperti posisi masjid. Sholat di situ, baca Quran di situ, khataman Quran di situ, iktikaf di situ. Ya. Nah, Ini Rasulullah berwasiat, ini menjelang wafat, seakan-akan Nabi ngomong, nanti kalau aku mati jangan kalian jadikan kuburanku tempat penyembahan. Pertanyaan saya, ketika Rasulullah wafat itu sudah Fathu Makkah apa enggak? Jawabnya sudah. Fathu Makkah berarti sudah enggak ada orang kafir Quraisy, semua sudah Islam semua. Jazirah Arab sudah dibersihkan dari kesyirikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendengar ada suku yang masih menyembah berhala, Rasulullah menyuruh Ali, Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid untuk mendatangi dan menghancurkan berhala itu. Steril sudah. Dan Rasulullah di akhir hayatnya itu ngomong di hadapan siapa? Apakah di hadapan orang-orang yang lemah imannya? Enggak. Rasulullah ngomong di depan para sahabat, pendekar-pendekar tauhid. Tetapi tetap Rasulullah mengatakan, hati-hati, kalian jangan niru Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Jadi Rasulullah menjelang wafat pun mengingatkan umat tentang masalah tauhid. Makanya harus tauhid terus. Makanya dikatakan, at-tauhidu awal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah kewajiban pertama dan kewajiban paling terakhir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kewajiban terakhir. Jadi Nabi saja di akhir-akhir hayatnya masih mendakwakan tauhid. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kenapa kok harus tauhid terus? Karena para nabi itu pendekar tauhid tetap takut kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat kesyirikan. Padahal beliau nabi, punya anak namanya Ismail, nabi, punya anak Ishak, nabi, Ishak punya anak Yakub, Yakub nabi, Yakub punya anak Nabi Yusuf, nabi. Jadi nabi punya anak nabi, punya cucu nabi, punya cicit nabi. Semua anak keturunannya ini nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap takut kesyirikan. Gak bosan ngaji tauhid, selalu minta sama Allah perlindungan dari syirik. Itu jawaban yang nomor dua. Jawaban yang nomor tiga, mengapa kalau kita harus ngaji tauhid? Karena masyarakat ahli tauhid pun bisa berubah menjadi masyarakat melakukan kesyirikan kalau tidak ada dai yang mengajarkan. Nah, terus harus diingatkan. Makanya kalau antum lihat, kalau baca kitabnya, diterangkan bahwa sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini nggak ada kesyirikan. Nggak ada kesyirikan. Ada 1000 tahun ya, seingat saya 1000 tahun ini nggak ada kesyirikan. Tapi ketika orang-orang ahli ilmu banyak yang mati, mulailah timbul-timbul kesyirikan. Jadi masyarakat ahli tauhid pun bisa berubah menjadi ahli syirik kalau nggak ada umat yang, nggak ada ulama, nggak ada dai yang menjelaskan. Yang keempat, kenyataannya masyarakat kita sekarang ini masih membutuhkan ngaji tauhid. Banyak yang masih pakai jimat, masih percaya tatoyur. Di desa saya itu kalau bulan selo nggak ada orang berani walimah, itu nggak ada. Selo, karena mereka menganggap selo itu seselani barang Allah. Tempat-tempat jelek, takut kuala, takut kena bala, nggak mau menikah pada bulan selo. Orang-orang masih banyak pakai jimat. Banyak-banyak orang-orang yang di pinggir jalan berjualan masih pakai penglarisan. Kenyataannya masih butuh begitu ya. Jadi itu ada 4 jawaban ya. Yang pertama tadi ya, enggak usah saya ulangi ya, dibolak-balik. Jadi intinya tetap harus ngaji tauhid dan juga ngaji yang lain gitu loh ya. Yang ngaji tentang sholat, ngaji tentang zakat, ngaji tentang sirah nabawi, ngaji tentang macam-macam, tetapi prioritas kita harus selalu menjaga tauhid kita. Ya.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. La secara bahasa Arab, la itu maknanya tidak ya. Oleh karenanya ada perbedaan ahli tafsir tentang makna ini, la uqsimu biyaumil qiyamah. Seakan-akan Allah berkata tidak, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, seakan-akan Allah membantah pernyataan orang musyrikin yang mereka berkata bahwasanya tidak ada hari kiamat. Maka Allah bantah, la, pernyataan kalian tidak benar. Ada hari kiamat, uqsimu biyaumil kiamat. Pernyataan kalian tidak benar, justru aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini pendapat sebagian ulama. Dan sebenarnya mengatakan la di sini adalah secara i'rab adalah zaidah yang tujuannya adalah ditaukid untuk menekankan, dan ini dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat tambahan la ya, tapi maksudnya untuk menekankan. Ini tentu saya membahas bahasa Arab, nanti antum tidak paham ya. karena antum belum bisa bahasa Arab, baru bisa ketawa dengan bahasa Arab. Adapun bahasa Arab harus belajar, harus sabar belajar. Intinya saya simpulkan saja, maksudnya Allah bersumpah la di situ adalah untuk penekanan, seakan-akan Allah berfirman, sungguh-sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan sungguh-sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Lawwamah diambil dari laum, dari lama, artinya mencela. Allah bersumpah dengan jiwa ini. Kenapa Allah bersumpah dengan jiwa ini? Lawwamah, jiwa yang suka mencela. Pendapat yang rajih di kalangan pendapat para ahli tafsir, an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela, itu jiwa seorang mukmin, jiwa yang baik. Jiwa yang baik. Ini adalah sifat al-madah, sifat pujian kepada jiwa ini. Karena jiwa ini jiwa yang terpuji, maka Allah bersumpah dengan jiwa ini. Karena jiwa ada namanya nafsul mutmainnah, ada namanya nafsul lawwamah, ada namanya nafsul al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, di setiap manusia yang beriman ada namanya an-nafsul lawwamah, jiwanya sering suka mencela. Mencela apa? Para ulama tafsir menyebutkan tiga perkara. Mencela dalam kebaikan, mencela dalam keburukan, mencela dalam perkara yang telah lewat. Apa maksudnya mencela dalam kebaikan? Yaitu jika seorang sudah melakukan kebajikan, maka jiwanya mencela. Kenapa kok cuma segitu? Kenapa enggak kurang? Tambah lagi kebajikanmu, jiwanya mencela. Kenapa kok kurang berbakti kepada orang tuamu? Kenapa kok sedekah cuma segitu? Ya. Jiwa ini jiwa yang baik. Jiwa yang baik. Dia cela pemilik jiwa tersebut kalau kurang dalam melakukan kebajikan. Kalau dia salat malam, kenapa kau bangun jam 4? Kenapa enggak bangun setengah 4? Kenapa cuma segini? Kenapa cuma segitu? Sehingga seorang tidak ujub. Ini jiwa yang baik. Dia mencela pelakunya tatkala melakukan kebajikan karena kurang dalam melakukan ketaatan. Namanya nafsul lawwamah. Kemudian dia mencela dalam keburukan. Jika dia terjerumus dalam keburukan, maka jiwanya mencela, penyesalan timbul, kenapa kau begini, kenapa kau begitu. Ya. Ada hadithun nafs, ada jiwanya berbicara, seakan-akan ada penyesalan. Ya. Makanya kalau diartikan dalam Quran kita, ya, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ini salah satu tafsiran. Ya. Lewat masa lalunya dia ingat kembali, ya. Kenapa dulu saya tidak berbakti sama orang tua sudah meninggal dunia. Kenapa dahulu saya tidak belajar bahasa Arab misalnya? Kenapa saya dulu tidak begini, ya? Menyesali dirinya. Jiwa ini jiwa yang baik. Jiwa yang baik. Makanya saya sering sampaikan, sungguhnya Allah memberikan dalam tubuh kita ada sinyal yang menegur kalau kita sedang bermaksiat. Pasti ada kegelisahan, pasti. Selama Anda beriman, pasti ada kegelisahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, mungkin mereka tidak ada jiwa yang mencela. Fitrah mereka sudah berubah. Mereka tidak peduli, mau melakukan apa saja mereka tidak peduli dengan hisab, tidak peduli dengan hari kiamat. Adapun orang beriman pasti jiwanya memberontak. Bahkan saya katakan, kalau antum ria, pasti ada sinyal menegur Anda sedang ria, pasti. Sehingga Anda bisa bedakan kapan Anda ria, kapan Anda enggak sebenarnya. Kalau Anda mau mengecek, men-scan jiwa Anda dengan benar-benar teliti, pasti ada sinyal yang menegur kamu sedang ria, kamu sedang ujub, kamu sedang hasad. Karena jiwa ini jiwa yang baik, mencela. Tugasnya mencela pemilik jiwa tersebut. Kapan dia melakukan keburukan, maka ada sinyal yang menegurnya. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita jiwa seperti ini. Ini jiwa yang perlu. Yang menegur kita agar tidak ujub, buat kita semangat beribadah. Kalau kita bermaksiat dia tegur, dia buat kita gelisah. Inilah an-nafsu al-lawwamah.
5: Mutiara Belajar Tajwid.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan ilmu tajwid dengan tema al-isti'adzah wal basmalah, yaitu membaca ta'awudz dan basmalah. Dalam membaca Al-Qur'an kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah atau ta'awudz, yaitu ketika kita akan memulai membaca Al-Qur'an. Disunahkan atau diperintahkan membaca isti'adzah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka bacalah isti'adzah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka kita membaca أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ gitu. Kemudian ketika kita akan membaca awal surah, maka kita disunahkan untuk membaca basmalah. Ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana cara menggabung isti'adzah, basmalah dan surah? Nah, ada 4 cara dalam menggabung antara isti'adzah, basmalah dan surah atau awal surah. Yang pertama adalah waslul jami'. Maksudnya adalah menyambung semuanya. Waslun artinya menyambung, al jami' semuanya. Jadi isti'adzah atau ta'awudz disambung dengan basmalah, kemudian disambung dengan awal surah. Contoh kita apabila memulai baca surah At-Tin misalnya, maka kita sambung semuanya. Isti'adzah atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau kita singkat, kita istilahkan dengan isti'adzah, diwasal langsung dengan al-basmalah, kemudian diwasal atau disambung langsung dengan awal surah At-Tin. Maka bacaannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. Nah, ini yang disebut dengan waslul jami'. Ini diperbolehkan cara seperti itu, disambung semuanya, isti'adzah, basmalah dan awal surah. Contoh adalah wattin. Atau yang kedua, qat'ul jami'. Nah, inilah yang sering dibaca oleh atau dipraktekkan oleh kaum muslimin semuanya. Artinya memutus semuanya. Jadi isti'adzah diputus atau berhenti, kemudian bismillahirrahmanirrahim berhenti, kemudian di sini berhenti pula, awal surah berhenti. Maka prakteknya adalah

0: Kalau yang kedua adalah berhenti semua. Pertama, semuanya bersambung. Ini semuanya berhenti. Yang ketiga adalah waslul isti'adah. Isti'adahnya terus disambung dengan basmalah, kemudian berhenti di awal surah. Berhenti ketika mau memulai surah. Maka bacaannya adalah prakteknya terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Jadi berhenti di sini di bismillah. Ini namanya wasul isti'adzah. Isti'adzahnya dilanjutkan kemudian berhenti kemudian awal surah. Yang keempat diperbolehkan pula adalah waslul basmalah. Basmalahnya terus, isti'adzahnya berhenti. Bismillah dengan awal surah dilanjutkan. Maka prakteknya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Ini adalah empat cara kita menyambung basmalah, menyambung isti'adzah dengan basmalah dan awal surah. Keempat-empatnya ini diperbolehkan. Silakan nanti disamakan dengan dikiaskan, dianalogikan atau dipraktekkan untuk surah-surah yang lain. Misalnya surah misalkan wal adiyat misalkan. Ini kalau terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Ini namanya waslul jami' diperbolehkan. Atau qat'ul jami' a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Atau yang ketiga yang terus adalah yang isti'adzahnya saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Gitu, ini juga diperbolehkan. Kemudian yang disambungkan adalah bismillah saja, maka isti'adzahnya berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Falmuriyati qadha, dan seterusnya. Begitu hukum tentang isti'adzah dan basmalah. Semoga kajian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makanya di dalam hadis ini, dalam doa ini ditutup dengan kalimat wala takilni ila nafsi tarfata ain. Apa kandungan dari kalimat wala takilni ila nafsi tarfata ain? Kandungannya adalah kita mengakui akan kefakiran kita. Kita mengakui akan kebutuhan total kita kepada Allah. Kita mengakui kapanpun dan dimanapun kita butuh pertolongan Allah. Tanpa ada bantuan dan pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Walaupun kita kaya, walaupun kita punya jabatan, walaupun kita kedudukan ningrat, walaupun kita keturunan orang ningrat, tanpa ada bantuan Allah kita tidak bisa apa-apa. Saya tanya sama jenengan, orang kaya raya apa mesti bisa makan? Saya tanya sama jenengan, orang kaya raya apa mesti bisa makan? Belum tentu. Belum tentu. Walaupun dia punya nopo? Duit. Kenapa Ustadz? Orang sudah punya duit belum tentu bisa makan. Oh iya. Duitnya akeh, tapi penyakitnya juga akeh. kira oleh asam urat, kira oleh gula, kira oleh kolesterol, kira oleh apa-apa, kira oleh. Padahal dia bisa beli emping, dia bisa beli jeroan, dia bisa beli es krim. Tapi ini semuanya enggak boleh, karena dia punya penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya yang menghalangi dia untuk menikmati makanan-makanan enak tadi. Berarti dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Ada orang yang enggak ada gangguan apa-apa, makanan sudah siap di hadapan dia, lauknya lengkap, sayurnya lengkap, minumannya lengkap. Kurgarin apa? Kurgarin ngeplok, tinggal menyuap saja. Begitu tangan dimasukkan ke piring, sendok dipegang, dimasukkan ke piring, akan diangkat, tahu-tahu apa? Stroke. Tahu-tahu stroke. Enggak jadi ngeplok. Kita ini kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak mungkin Pak Bu bisa melakukan apapun. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengajarkan kita untuk minta wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan ya Allah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Sekejap mata sih nopo? Sekedepan. Sekedep niku pinten menit? Kedip kata siki, pinten menit? Salah, pinten apa? Pinten detik? Ya, setengah detik, kecuali nek kedepe suwe kuwi turu jenengane. Kalau cuma segini aja, subhanallah. Jadi kita ini diajarin oleh Nabi SAW untuk tidak mengandalkan kemampuan pribadi walaupun hanya sekejap. Berarti setiap saat kita harus menghadirkan perasaan butuh kepada Allah. Setiap saat. Gak boleh sekejap mata pun kita lupa itu. Perasaan butuh kepada bantuan Allah itu menunjukkan keimanan yang tinggi. Saya ulangi. Perasaan butuh napa? Bantuan Allah itu menunjukkan keimanan yang tinggi. Sebaliknya, perasaan tidak butuh bantuan Allah itu menunjukkan keimanan yang rendah. Perasaan tidak napa? Butuh bantuan Allah itu menunjukkan keimanan yang napa? Rendah. Makanya Rasulullah SAW rutin membaca doa ini karena keimanan beliau yang sangat tinggi kepada Allah. Karena beliau sangat kenal Allah, makanya beliau selalu membaca doa ini. Maka monggo kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita dengan selalu menghadirkan perasaan di dalam hati bahwa kita butuh dengan apa? Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in.
2: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 1335. Hadis yang dikeluarkan Abu Sahal Al-Qattan. Ia berkata, haddathana Muhammad bin Al-Jaham, qala haddathana Yazid bin Harun, Ia berkata, Amba'a Abu Malik al-Asja'i an Abi, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jal kana lahu thawabuha ma tuliyat. Siapa yang mengajarkan satu ayat saja dari Al-Qur'an ini, maka ia terus mendapatkan pahalanya selama ayat tersebut apa? Dibaca, diamalkan. Ya, oleh orang yang kita ajari tersebut. Syekh Al-Albani berkata sanadnya jayyid aziz. Perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim kecuali Muhammad bin Al-Jahm ini, yaitu Muhammad bin Al-Jahm bin Harun. Ya. Ia dianggap thiqat Imam Ad-Darqutni. Al-Hafidz berkata, aku tidak mengetahui adanya celaan. Ya, sehingga ya, hadis ini apa, dia seorang yang thiqah insyaallah, karena Imam Darqutni menganggapnya thiqah. Hadis ini akhi, kita ambil faedah keutamaan mengajarkan ilmu. Keutamaan apa, Pak? Mengajarkan apa? Ilmu. Ya, di mana, Pak? Kalau kita ajarkan ilmu satu ayat, kemudian orang itu mengamalkan ayat itu, masya Allah, selama diamalkan kita dapat pahala dari dia, masya Allah, alhamdulillah. Iya. Maka dari itu, akhi, jangan kita ini malas untuk menyampaikan kebaikan. Berapa banyak ulama besar yang ternyata dia menjadi ulama besar gara-gara satu ucapan atau dua ucapan kebaikan. Imam Adz-Dzahabi, beliau menjadi ulama besar, Pak, gara-gara ucapan. Waktu itu dia sedang main-main sama teman-temannya masih kecil. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menulis, dan tulisannya bagus. Lewatlah seorang ulama hadis. Lalu kemudian ulama hadis ini berkata kepada Imam Adz-Dzahabi, tulisanmu mirip dengan tulisan para ahli hadis. Ya. Maka kata Imam Adz-Dzahabi, ucapan ini mengena sekali di hatiku. Semenjak itu aku suka untuk belajar hadis. Maka beliau pun kemudian menuntut ilmu hadis kemana-mana, sampai menjadi ulama terkemuka hadis di zamannya, gara-gara satu ucapan. Sahih Bukhari yang kita baca sampai detik ini, Pak. Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Bukhari gara-gara satu ucapan gurunya. Waktu itu di majelisnya, gurunya itu berkata, andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan kitab khusus tentang hadis-hadis sahih. Gara-gara itu, kata Imam Bukhari, aku menulis buku Sahih Bukhari. Sampai detik ini buku itu dibaca, Pak. Masya Allah. Makanya kita jangan pelit menyampaikan ilmu, walaupun sepatah dua patah kata. Barangkali dengan kata-kata yang sedikit itu orang mengambil manfaat banyak. Barangkali dengan satu ucapan yang kecil itu ada orang menjadi besar gara-gara itu, ya akhwal Islam. Iya.
4: Tanya jawab.
5: Ustaz izin bertanya, mengapa atau kenapa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak memilih untuk melawan orang-orang Khawarij, padahal punya kekuasaan, namun memilih untuk tidak melawan dan dibunuh oleh mereka? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum.
6: Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita senantiasa mendoakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama khulafaur rasyidun. Kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dia tidak melawan ketika dikepung oleh orang-orang Khawarij? Banyak alasannya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Dan alasan yang paling indah atau yang paling bagus adalah sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, yaitu itu merupakan di antara pesan mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah hadiqah atau di sebuah taman atau di sebuah kebun. Kemudian maka masuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan bahasa isyarat bahwa dia akan memimpin, namun kepemimpinannya hanya sedikit saja. Dan betullah apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun 3 bulan saja. Kemudian masuk lagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa isyarat bahwa dia akan menjadi pemimpin dan pemimpinnya yang kuat karena dia memimpin kaum muslimin selama 10 tahun lamanya. Kemudian yang ketiga, masuklah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beritahukan kepada Utsman dengan kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga beritahukan kepada Utsman dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan atau bertemu dengan Utsman bin Affan, maka Rasulullah menyebutkan, "Wahai Utsman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan baju kepadamu. Allah akan memakaikan baju kepadamu. Kemudian akan ada orang yang akan menanggalkan bajumu tersebut, maka jangan tanggalkan. Jangan tanggalkan." Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Utsman, "Isbir, bersabarlah kamu wahai Utsman." Nah, dari makna ini atau dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa baju yang dipakaikan oleh Allah kepada Utsman maknanya adalah kepemimpinan, seolah-olah Nabi menyebutkan wahai Utsman bahwa Allah akan menjadikan kamu suatu saat nanti sebagai seorang pemimpin. Nabi menyebutkan dengan bahasa isyarat, yaitu Allah akan memakaikan kepadamu baju, pakaian. Kemudian akan ada orang yang ingin menanggalkan pakaianmu, jangan tanggalkan. Nabi berpesan betul kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan kemudian kamu bersabar di sana. Makna daripada pakaian tersebut adalah kepemimpinan. Sehingga ketika Utsman memimpin, itu adalah pakaian yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ketika ada orang-orang Khawarij yang mereka ingin menanggalkan pakaian tersebut, Utsman tidak mau. Karena supaya apa? Supaya tidak terjadi sunnah yang demikian sampai ke akhir zaman. Supaya tidak ketika ada pemimpin, kemudian ada orang yang tidak setuju, dijatuhkan. Kemudian datang lagi pemimpin, tidak setuju, dijatuhkan. Kemudian datang lagi pemimpin, tidak setuju, dijatuhkan lagi. Supaya tidak terbuka pintu seperti ini, maka Utsman tidak mau menanggalkan kepemimpinannya. Supaya orang tidak mencontoh dan dijadikan sebagai contoh. Karena kalau seandainya kita mencari ridha manusia, tidak akan pernah kita dapatkan semua orang ridha kepada kita. Begitu juga kalau seandainya kita melihat masalah kepemimpinan. Datang pemimpin ini, kemudian tidak suka, dijatuhkan lagi. Datang lagi pemimpin yang baru, tidak suka lagi, dijatuhkan lagi. Kalau seandainya demikian, kapan akan terjadi kemakmuran dan keamanan serta kenyamanan di dalam sebuah daerah? Makanya sebuah kisah yang kita ambil dari sebuah daerah, Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, dan ini merupakan kesaksian dari orangnya, ketika terjadi pembunuhan kepada pemimpin kaum muslimin yang ada di Libya. Kita tahu negara Libya yang dipimpin oleh Al-Qaddafi. Apa kata orang-orang Libya setelah terbunuhnya pemimpin mereka? "Dulu yang kami inginkan untuk menjatuhkan kepemimpinan kami adalah mencari pemimpin yang lebih bagus lagi, supaya kami lebih aman, supaya hal kami lebih terkedepan. Namun apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, maka kami tidak merasa aman untuk keluar rumah. Kami tidak merasa aman untuk keluar rumah. Kenapa? Sesuatu yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan. Karena itu bukan syariat Allah, bukan jalan Islam. Walaupun Ammar ini atau Qaddafi ini melakukan sesuatu kemungkaran, namun bagaimanapun dia adalah pemimpin. Ketika mereka membunuh pemimpinnya untuk dijatuhkan dan mereka ingin mengganti dengan pemimpin yang baru, bukan yang lebih baik mereka dapatkan, namun ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Na'udzubillah." Nah, supaya hal ini tidak terjadi, maka Utsman tidak mau menanggalkan kepemimpinannya sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa Utsman tidak melawan? Karena Nabi yang berpesan, jangan dilawan, sabar. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menawarkan bantuan, namun Utsman menolak. Kenapa? Karena Utsman ingat betul pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah cerita antara Utsman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika malam harinya Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya kecuali kematian? Karena tidak mungkin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika dia sudah meninggal. Sehingga itu adalah di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Utsman tidak memiliki kekuatan, namun Utsman radhiyallahu taala anhu lebih memilih bersabar. Karena dengan bersabar tersebutlah dia terhitung sebagai seorang yang syahid di jalan Allah di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah. Ini yang terpenting. Di sinilah makna yang paling indah kenapa Utsman tidak melawan. Kalau seandainya Utsman melawan, Di mana terjadi pemberontakan atau di mana terjadi permasalahan tersebut? Di Madinah, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya kalau seandainya para sahabat melawan, pasti akan ada pembunuhan. Ketika pembunuhan terjadi di kota Madinah, na'udzubillah, Utsman tidak mau terjadi perkara-perkara seperti ini. Kota Madinah adalah kota yang aman, kota yang damai, kota yang nyaman. Utsman tahu kalau seandainya terjadi perlawanan, maka akan banyak darah yang tertumpahkan. Sehingga dia lebih memilih, biarlah aku yang terbunuh, sedangkan yang lainnya bisa selamat. Oleh karenanya banyak hikmah yang kita ambil dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan betullah Utsman itu adalah orang yang lembut. Utsman radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang malaikat saja malu kepada dirinya. Utsman adalah di antara menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah sahabat Nabi yang mulia, dan dia adalah khulafa ar-rasyidun. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
4: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: Apakah
1: dan syaitan, ia mendatangi kita dari berbagai arah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Yang mana syaitan tersebut kemudian mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum," kemudian kami akan datangi mereka. Kami akan datangi manusia ini, "min baini aydihim," dari depan mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksud syaitan mendatangi kita dari depan kita adalah, yang mana depan itu akhirat kita, dia menjadikan kita ragu tentang akhirat. "Wa min khalfihim," dan dari belakang mereka, yaitu mereka akan menjadikan kita cinta kepada dunia. "Wa an aymanihim," dan dari kanan mereka, mereka akan membuat syubhat dalam amal-amal saleh kita, dalam agama kita. "Wa an syama'ilihim," dan dari iri, arah kiri kita, menjadikan kita senang kepada kemaksiatan kepada Allah. Dari semua arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Jangan pernah kita berpikir kalau kita sholat kita tidak diganggu oleh syaitan. Allah ganggu kita. Kita bermaksiat juga, Allah ganggu kita, syaitan ganggu kita. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi temannya di dalam neraka jahannam. Sehingga karena manusia didatangi oleh syaitan dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, "wala tajidu aktsarahum syakirin," sehingga engkau tidak menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Artinya akan menjadikan banyak manusia ini akan kumpul kepada Allah. Dia tidak istirahat, tidak pernah lalai, terus dia bagaimana supaya manusia ini tersesat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kaffah, dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Kemudian, "wala tattabi'u khutuwati syaitan," dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. "Innahu lakum aduwwun mubin," karena syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata.

0: jawab.
1: Menawi ten desa niku wonten grahana, gerhana bulan. Srengenge wonten lindu, banjur sami nutuk kentongan. Supados diparingi aman. Menika napa kelebet tiaroh napa malah kelebet kesyirikan nggih? Mbok menawi kalih-kalihipun nggih tiaroh nggih kesyirikan nggih. Sebab niku wonten cariyos ingkang dipun pitadosi dening tiang kathah. Jadi bulan ini ku nek grahana niku nembe dicaplok, diimplok dening Bathara Kala utawa buta gitu. Buta niku bojone Pak To. Jadi bulane diimplok dening buta. Ya, butane niku biyen awake diketok dening dewa nyeblok dadi kentongan. Mula nek bulane diimplok buta, kentongane ditutuki terus butane awakku kok lara kabeh. Terus bulane dilepeh meleh. Nggih. Lah niku crita ngaya wara gedebus, kerincing mboten parang dipun pitadosi. Nggih. Menawi nembe gerhana, sae niku gerhana wulan, gerhana srengenge. Nggih. Kula menawi sedaya dipun dawuhi nindakake salat kusuf, salat gerhana. Niku syariatipun Nabi. Nggih, ewadene nek lindu kentongan niku mbok bilih mengkuwigati utawi tujuanipun niku nggugah kancane. Dotangi ya cah eneng lindu mula ditutupi kentongan. Mboten krana butane nembe ngolet. Terus jagate dadi gograk mboten. Kula piyambak nek lindune wayah dalu nggih. Ning nek lindune wayah awan mboten tuman kentong niku. Nek wayah dalu enten lindu niku sami kentong warga desa niku. Niku karepe nggugahi tanggane. Ayo gek do metu. Saka jero omah, ngono nek omahe rubuh nggih. Kadangkala sinambi kentong niku sinambi maos donga, kukuh bakuh ngoten niku. Niku pareng mboten? Pareng. Ya Allah mugi paduka maringi kokoh bakoh. Tak tertandingi gitu. Malah kaya iklan semen. Nek tiang-tiang Arab niku Allahumma salim ngoten niku. Mboten apa-apa, ya Allah kula nyuwun selamat, ya Allah kula nyuwun selamat. Semanten iki nalika pagebluk ngeten iki, nggih. Suket grinting kala menta diluku wa digaruwa. Brejo selaning luku, brejo selaning garu selamat kanthi kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pareng mboten donga ngeten iku? Ya pareng mawon donga to. Donga ning agem basa mawon pareng. Basa Jawa, basa Indonesia, sauger mboten pas nembe salat. Nek salat niku waosan doa lan zikir sampun gumathok dipun wucalake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados nek grahana mboten sah kentong, cukup enggal-enggal wudu tumuju masjid salat gerhana sesarengan. Ewadene lindu nggih mboten kudu nganggo kentongan nggih, saged tulis ten grup lindu cah. Niku biasane sing nomor 1 Mas Wawan niku. Dari anu Pacitan 5,6 skala Richter ngoten niku. Mboten kudu kentong gitu. Napa kentongnya direkam leboke ten grup WA ngoten mboten to nggih. Sebab niku tujuane kanggo nggugah kancane supaya tangi. Wallahu taala.
2: Lalu Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, mereka beramal soleh, maka bagi mereka surga, taman-taman indah, firdaus, mereka akan tinggal di sana. Apakah mereka berpikir meraih surga Allah itu bisa dengan kesantaian ria? Lah, perlu capek meraih sesuatu yang besar, perlu pengorbanan. Di surga bukan hanya 2 tahun. Di surga bukan hanya 10 tahun. Bukan hanya 20 tahun. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surga yang kekal selama-lamanya di sana. Maka Allah janjikan kepada orang-orang yang berjuang, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan amal saleh. Dan dia tahu amal saleh membutuhkan perjuangan dia, maka Allah sediakan buat dia surga yang kekal selama-lamanya di sana. Mereka tidak akan pernah ingin pindah dari tempat itu. Khalidina fiha la yabghuna
0: Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala di salah satu babnya beliau menyebutkan babu al-ilmi, atau bisa juga dibaca babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Berilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Kita berucap setiap saat, kita beramal, kita mengerjakan sesuatu dengan anggota badan kita, dengan hati kita, baik amalan yang nampak, amalan badan seperti sholat, zakat, berpuasa, melaksanakan haji, ataupun amalan lisan seperti membaca Al-Quran, berzikir pada Allah, mengingatkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Demikian juga hati, amalan hati, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Ternyata ini semuanya ucapan dan perbuatan harus dimulai dengan ilmu, harus didasari dengan ilmu, sehingga benar-benar kita fahami bahwa ilmu tidak lepas dari seluruh kesempatan kita. Ilmu tidak bisa lepas dalam seluruh, bahkan nafas yang kita hembuskan tidak boleh lepas dari ilmu. Dan ini berbeda dengan kebutuhan kita kepada dunia. Kita butuh dengan makanan minuman, ya waktu tertentu saja, mungkin sehari 3 kali, mungkin minum ya berapa kali. Butuh dengan rumah, ya ketika kita beristirahat saja. Butuh dengan kendaraan, ya sesekali kita naik kendaraan. Itu dunia, hanya waktu yang sangat sebentar kita butuhkan. Sedangkan ilmu, setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita tidak boleh lepas dari ilmu. Maka betapa mulianya ilmu tatkala kita memahami al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita harus benar-benar berilmu sebelum berucap dan beramal. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah, dan ini perintah Allah. Annahu, sesungguhnya dialah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Perkara yang paling penting, ilmu yang paling penting, ilmu tauhid. Di mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ilmu tersebut kita akan mengucapkan la ilaha illallah, kita akan mengamalkan la ilaha illallah. Allah perintahkan kepada kita semuanya fa'lam, agar kita semuanya berilmu. Ketahuilah, berilmulah sebelum kalian mengucapkan la ilaha illallah, sebelum mengamalkan la ilaha illallah.
3: Taukah Anda?
4: Maksiat itu nikmat, seperti yang sudah kita jelaskan di depan. Tapi kalau saat kita digoda dengan maksiat, kita mau bertahan, mau menahan diri, oh ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak lakukan itu. Apa yang terjadi, ikhwan sekalian? Yang terjadi adalah mungkin ada sedikit rasa getir di hati kita, ada sedikit penyesalan. Kenapa menyesal? Karena ada maksiat yang sudah di depan mata, ada kelezatan yang bisa kita renggut, tapi ternyata akhirnya lewat. Seperti kisah orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dipuji oleh beliau dalam hadis tentang 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Di antara mereka adalah seorang pria yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita berada pada posisi itu, ikhwan sekalian. Ya. Masih muda. Atau ini enggak ada sifat muda di sini. Anak muda disebutkan dalam potongan hadis yang lain, dan pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Tapi ini adalah seorang pria yang diajak berzina oleh seorang wanita yang pertama cantik, kemudian yang kedua memiliki kedudukan, artinya apa? Kaya raya. Dia yang bayar gratis, ditambah satu lagi dia yang ngajak. Bisa jadi untuk kasus yang lain kita yang harus bayar, wanitanya tidak cantik, atau kita yang menawari yang belum tentu wanitanya mau. Tapi ini semua kemudahan sudah di depan mata. Cantik, dia yang bayar, dia yang ngajak. Kita tinggal bilang iya, jadi sudah. Tapi orang ini mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan orang seperti ini, para hadirin sekalian? Kalau kita ada di depan mata, kalau kita dihadapkan pada ujian yang sama, kemudian kita memilih inni akhafullah, barangkali ada sedikit penyesalan, betul enggak? Laksana kucing gitu ya, dihadapkan pada ikan asin yang baunya sudah sedemikian semerbak, tapi kemudian tiba-tiba gak bisa makan ikan asin, mungkin ada sedikit rasa getir ya, gak jadi, kesempatan emas terlewatkan, kelezatan itu gak jadi dirasakan. Tapi insyaallah pada saat yang sama Allah menggantikan sedikit penyesalan tersebut dengan kelezatan dan ketenangan jiwa yang lebih besar. Dalam hati kita berdoa, alhamdulillah saya bisa selamat dari jerat iblis. Insyaallah dengan menolak tawaran ini, dengan meninggalkan maksiat ini, insyaallah saya akan mendapatkan pahala saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak insyaallah. Plus satu lagi, kebahagiaan dan ketenangan jiwa yang kita rasakan karena kita tidak jadi berbuat maksiat. Jiwa tenang, dada menjadi lapang, dan itu yang diimpikan oleh setiap jiwa kita. Setiap jiwa kita ingin itu.
5: Soal jawab.
6: Saya memiliki tetangga muslim tapi akhlaknya buruk. Saya juga sabar untuk berbuat baik tapi kebaikan saya dibalas dengan keburukan. Saya juga ingin sekali marah ya, tapi sekuat mungkin saya masih bersabar. Apakah saya boleh menghajar atau mendiamkan dalam waktu lama? Ini masya Allah ya. Jadi pertama, bahwa kalau tetangga kita dalam keadaan akhlaknya itu buruk, tadi sebagaimana yang kita tahu ya, di antara nikmat yang besar, tetangga depan kita masya Allah seorang ustadz misalnya, sebelah kanan rumah kita seorang imam masjid, sebelahnya lagi ya seorang alim yang lain, di belakang rumah kita juga seorang tajir yang saleh, di atas rumah kita misalnya ada rumah lagi, tetangga kita masya Allah orang seorang talib yang baik, di bawah rumah kita tetang, maka itu nikmat. Maka sebaiknya tinggallah di rumah tersebut, apalagi letaknya di Mekah atau di Madinah. Tapi kalau kebalikannya ya, tetangga depannya penjahat, yang sebelah kanan pezina, yang sebelah kirinya pembunuh, yang depan kita adalah penjudi misalnya, yang di atas kita juga, pokoknya semuanya orang buruk, sebaiknya rumahnya mungkin dijual saja, kemudian kita cari situasi yang lain. Oleh karenanya jangan pernah bosan berbuat baik ya, termasuk kepada tetangga ya. Kalau dulu ada kasus ya, dan ini kasus betulan, wallahu ta'ala alam, saya cuma dengar kabarnya, ada suami istri Pak Haji dan Bu Haji yang bercerita adalah pemilik rumah ini. Sebelah seberang sananya seorang pendeta. Pak Haji Bu Haji ini tiap hari ribut seperti kucing dengan kucing. Sementara Pak Pendeta ini baik-baik katanya. Lalu dia minta kepada Pak Haji korek api, tidak dikasih. Padahal dari Pak Pendeta ini ngasih setiap hari makanan. Sampai orang ini punya kesimpulan, kalau gitu lebih baik dia daripada Pak Haji dan Bu Haji. Ini tulisan yang dia buat dan menggambarkan itu kenyataan yang ada. Maka dari itu saya hanya mengomentari, mungkin ceritanya itu betul, tapi itulah yang menjadikan kita harusnya introspeksi ya. Seharusnya seorang muslim dia tidak akan biarkan tetangganya kelaparan, maka dia berikan. Dan semestinya seorang muslim tidak juga kikir dengan hartanya, dan semestinya seorang muslim tidak juga sering ribut, apalagi dia ribut dengan keluarganya di depan orang lain. Karena suami istri kalau mau ribut, jangan di depan orang-orangnya. Ributlah di lantai 8, kalau dia punya rumah lantai 8, hanya berdua. Dan jangan dilihat anak-anak. Kalau perlu ada kucing, jangan dia marah-marahan di depan kucing. Karena binatang juga akan jadi saksi. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan ini. Jadi, kalau kita menghajarnya, menjauhkan, mendiamkan, dan yang lain, menjadikan lebih buruk, sebaiknya jangan. Tapi lakukanlah yang terbaik. Seperti Nabi SAW diludahi, Nabi senyum. Bisa enggak seperti itu ya? Kalau tetangga kita, misalnya kita berbuat baik, akhlaknya masih buruk, ya kita bersabar dan kita doakan semoga akhlaknya berubah. Kalau perlu tadi kasih hadiah. Karena Nabi mengatakan, tahadu tahabu. Berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencinta. Mungkin kalau pas lebaran ya dikirimi uang, kirimi kue dan yang lainnya, atau juga di hari-hari yang lain, momen yang lain, insyaallah itu akan menjadikan lebih baik. Dan semoga Allah berikan jalan keluar, dan mudah-mudahan bagi yang bertanya diberikan rezeki tetangga yang baik-baik sebagaimana halnya kebaikan yang kita harapkan. Wallahu a'lam.
7: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kita minta kepada Allah, wa an a'mala salihan tarbah. Bantu aku ya Allah untuk bisa beramal soleh. Yang mungkin dulu sholatnya jarang-jarang, yang mungkin dulu sholatnya di rumah ya, yang laki-laki sekarang umur 40 tahun masjid. Kita dipanggil nih, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, tetap di rumah nonton TV ya. Kemudian ngobrol, ngopi mungkin dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alal shalah nih. Yang manggil itu yang menciptakan kita, jemaah. Kita kalau dipanggil sama bos kita, dipanggil sama bos nih, assalamualaikum fulan ya, kau sekarang ke kantor, kata dia, siap berangkat. Padahal kita berangkat dengan kaki pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memegang HP itu dengan tangan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memandang dengan mata pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tatkala yang memberikan semuanya kepada kita, minta kita ke rumahnya, ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita malas datang ke situ. Berat. Allah, apa sih yang dicari? Kau dipanggil sama bosmu cuma digaji 3 juta, 5 juta. Kau begitu bangganya. Kau bisa tahu bosnya harga tanganmu ini miliaran. Harga matamu itu miliaran. Jantung yang berdetak pun miliaran. Kita lebih taat kepada makhluk daripada kepada pencipta kita. Maka sekali lagi, yang umur 40 tahun ya, khususnya, bukan berarti yang sebelum itu enggak, yang berpapalan lebih dia tanya, saya nih selama setahun ini berapa kali sholat di masjid? Mungkin cuma Jumatan saja. Mulai sekarang tidak. Ibu-ibu ketika azan dikumandangkan berhenti dari semua pekerjaannya. Ini bisa ditunda. Banyak di antara ibu-ibu kalau ada kerjaan rumah itu nunggu kerjaannya selesai. Kata dia, nyapu ya gitu ya. Azan, oh iya, tak mari no sih. Habis nyapu, lihat, oh ada piring-piring kotor. Oh iya, tak cuci piring sih. Terus habis cuci piring, anaknya datang pulang. Oh, ngasih makan dia. Sholat duhur baru jam 2 kadang-kala. Karena sibuk dengan pekerjaan. Jangan sudah. Nih Allah nih, hayya 'alas shalah. Di antara amal soleh yang paling mulia apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Banyak bapak-bapak yang kona'ah kalau urusan akhirat. Kona'ah. Kalau urusan dunia kita, kalau ada gaji 1 juta, mamanya nih, bapak kerja di rumah bapak, gajinya 1 juta. Tapi bapak kerja di pinggir jalan sana, buka toko, gajinya 27 juta. Milih mana? Berangkang dia milih pinggir jalan. Nah, apa pinggir jalan? 27 juta, Ustaz. Tapi kenapa kalau sholat di rumah dapat berapa pahalanya? Satu. Di masjid berapa? 27. Kita milih, ya gak apa-apa lah Ustaz, saya milih yang satu aja Ustaz. Subhanallah. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Yang ada di diri kalian tuh akan sirna dan habis semua. Apapun yang kalian miliki, tapi yang di sisi Allah itu yang akan kekal dan abadi.
2: Jawab. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya tadi dalam sholat kita menghitung ya dengan jari jemari kita, satu rakaat ya mungkin agak dilonggarkan, dua rakaat longgar lagi. Apakah seperti itu boleh? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina Surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatan untuk kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ya. Maka Islam sudah sempurna, tidak perlu tambahan. Islam sudah sempurna, tidak boleh dikurang-kurangi. Demikian agama Allah yang turun dari langit. Al-Quran dan hadis menjelaskan dengan sempurna. Keduanya dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Maka tidak ada yang berkurang, tetap terjaga sampai hari kiamat. Maka sesuatu yang boleh kita kerjakan di dalam agama ini adalah sesuatu yang menjadi perantara, yang itu bukan diyakini bagian daripada agama, maka itu boleh. Seperti memakai tasbih untuk menghitung 33 kali atau dikir mau 100 kali sampai selesai ditambah 1 menjadi 100 misalnya. Pakai tasbih boleh tidak? Boleh. Walaupun lebih utama dengan jari jemari. Ini yang dikerjakan Rasulullah. Ini yang lebih utama. Ini yang lebih sunnah. Tapi yang sudah sepuh dengan hitungan ceklik-ceklik misalnya atau dengan tasbih tadi boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena hitungan tasbih ini tidak kita yakini sebagai agama. Tidak kita yakini sebagai bagian daripada ibadah. Kita yakini ini sesuatu yang membantu, wasilah, perantara, maka boleh. Sebagaimana orang dulu ke masjid dengan naik onta, sekarang kita naik mobil, sekarang kita naik motor, boleh tidak boleh, itu perantara. Tidak kita yakini naik mobil itu ibadah, bukan. Ya, tapi itu perantara. Selama ini sebagai perantara maka boleh. Dulu di masjid belum ada keramik, sekarang sudah di keramik, dicat, ada lampu-lampu, ceramah, ada mikrofon dengan meja kursi yang berbeda dengan zaman dulu. Boleh tidak? Ini tidak kita yakini sebagai zatnya sebagai ibadah, tetapi sebagai perantara, maka itu boleh. Ya. Tetapi kalau sesuatu dianggap sebagai bagian daripada ibadah, ini yang namanya bid'ah. Ya, sesuatu yang baru yang diada-adakan di dalam agama, diyakini sebagai bagian daripada agama, diyakini sebagai ibadah, ini menjadi bid'ah, tidak boleh. Ya. Tadi seperti menghitung tadi, yang Rasulullah kerjakan tidak menghitung dengan bentuk jari jemari tadi ya. Mungkin masih kaku karena belum terbiasa dan memang tidak perlu dibiasakan ya, karena bukan dari agama kita. Tapi Rasulullah SAW ya, ternyata salat dengan salat biasa, dan selama itu dari awal salat berusaha khusyuk, digoda syaitan kembali khusyuk lagi, dibisikkan syaitan kembali khusyuk lagi. Alhamdulillah kita ingat dengan jumlah rakaat. Artinya antara ingat dengan lupa dengan rakaat lebih banyak mana? Alhamdulillah ya, masih lebih banyak ingat ya, jarang. Alhamdulillah, kadang sering ya, insyaallah tidak. Nah, jadi masih bisa kalau kita khusyuk, kita tenang, alhamdulillah. Hitungan itu bukan suatu yang berat, bukan suatu yang sulit, yaitu fitrah kita berjalan bersama dengan salat kita ya. Sehingga tidak perlu mengadakan sesuatu baru yang kita anggap itu lebih sempurna, lebih baik sehingga tidak lupa misalnya. Kadang begini ketika sudah melamun juga mungkin sudah dua rakaat masih juga hitungannya masih begini, masih satu belum pindah. Ya itu hitungan manusia, maka Islam sempurna ya, sehingga tidak perlu ada yang baru ya, sedekapnya begini biar nanti misalnya hitungan satu, kalau sudah dua begini, ini malah menyibukkan diri dengan hitungan nanti ya. Yang jelas secara kaidah ya, selama itu dianggap sebagai bagian dari agama atau melengkapi agama atau menyempurnakan agama, tentu ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang bukan dari kami, maka itu tertolak, kata Nabi. Ya, maka kaidah tadi harus kita fahami. Ya, selama itu perantara, selama itu bukan bagian daripada zatnya ibadah, ya, itu yang memudahkan dalam ibadah, maka itu diperbolehkan dan itu wasilah, itu perantara. Kita pakai kipas boleh tidak ketika sholat? Apakah itu bid'ah? Bukan, itu perantara, itu mempermudah. Kita sholat dengan AC yang sejuk boleh tidak? Boleh. Kenapa? Itu sekedar wasilah, bukan kita katakan memasang AC di masjid itu ibadah, bukan. Ya, itu sekadar wasilah. Maka semua wasilah boleh. Sekarang di syuting ya ada rekamannya, mau mendengarkan ulang bisa, alhamdulillah, itu semuanya wasilah, perantara. Tapi kalau sudah cara-cara tertentu ya, hitungan tertentu ya, kemudian waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan yang itu kemudian sudah mulai menggeser dari yang sudah ada, itu menjadi sesuatu yang terlarang. Jumlah rokaat misalnya subuh 2 tidak mantap, saya pengen 4 misalnya, ini sudah merubah hitungan. Ya tawaf di Ka'bah terlalu jauh, saya pengen tawaf di Merapi saja, di sana ada batu besar misalnya, ini sudah merubah tempat, ini sudah tidak boleh. Ya sholat duha malas kalau pagi, saya pengen sholat duha sore hari, ini sudah merubah waktu, ini sudah bagian daripada zat ibadah, maka ini sudah menjadi terlarang. Ya, seperti itu kita harus pahami kaidahnya, sehingga apapun yang terfahami oleh kita langsung bisa kita praktekkan. Oh, ini boleh, ini tidak. Demikian. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Taib, ada lagi jamaah? Silahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab doa dan zikir setelah sholat. Sebagai hamba Allah, sudah selayaknya kita selalu siaga untuk melakukan ketaatan kepadanya seusai kita beribadah. Karena tujuan utama kita diciptakan adalah dalam rangka menghambakan diri hanya kepada Sang Pencipta. Allah Ta'ala berfirman,
4: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
3: Apabila kamu telah selesai dari sesuatu ibadah, kerjakanlah ibadah yang lain. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. Artinya, jika kita selesai beribadah, hendaklah kita siaga untuk melakukan ibadah berikutnya. Di antara makna ayat ini adalah, apabila kamu selesai sholat, maka lanjutkan dengan mengingat Allah. Sebagaimana keterangan sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum kita membahas doa dan zikir setelah sholat, ada beberapa catatan yang perlu kita pahami. Pertama, zikir setelah sholat bisa dilakukan dengan posisi apapun. Bisa dengan duduk, berdiri, berjalan, atau berbaring. Allah Ta'ala berfirman,
4: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ,
3: yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Hanya saja, cara yang paling sempurna ketika berzikir setelah sholat adalah dilakukan sambil duduk di tempat sholat, dengan harapan bisa mendapatkan doa dari para malaikat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith.
3: Para malaikat memberikan salawat kepada kalian selama kalian masih berada di tempat sholat kalian dan selama tidak berhadats. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kedua, zikir setelah sholat harus dilakukan setelah sholat wajib. Artinya, tidak diselingi dengan sholat sunnah ba'diyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya agar dibaca setelah sholat wajib dan bukan setelah sholat sunnah ba'diyah. Dalam Hasyiah Qalyubi dan Umairah, kitab mazhab Syafi'iyah, dinyatakan, zikir setelah sholat wajib artinya dilakukan seusai mengerjakannya, sehingga kesempatan ini hilang jika jedanya terlalu panjang atau karena melakukan sholat sunnah rawatib. Ketiga, umumnya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai sholat adalah berzikir. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa seusai sholat. Namun itu sifatnya insidental dan redaksinya pendek. Karena yang beliau anjurkan untuk doa yang panjang agar dibaca di penghujung sholat sebelum salam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkannya tasyahud kepadanya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Tsumma liyatakhayyar min du'a'i ba'du a'jabahu ilayhi yad'u bihi."
3: Kemudian seusai baca salawat, silakan memilih doa yang disukai untuk dipanjatkan. Hadis riwayat Abu Daud, dan doa ini dibaca sebelum salam ketika sholat wajib. Keempat, pada asalnya zikir setelah sholat dibaca pelan atau tidak dikeraskan. Karena ketika zikir kita sedang bermunajat kepada Allah, Zat yang Maha Mendengar. hanya boleh disuarakan sedikit sehingga mampu didengar oleh orang yang membacanya. Allah berfirman,
4: وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ.
3: Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Allah juga berfirman,
4: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا.
3: Dan janganlah kamu keraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Imam Syafi'i mengatakan, saya memilih bagi imam dan makmum untuk melakukan zikir, mengingat Allah setelah selesai sholat, dan hendaknya mereka, imam dan makmum, melirihkan zikirnya. Kelima, dianjurkan bagi imam untuk menghadap ke arah makmum ketika berzikir.
4: Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Kapankah imam dianjurkan menghadap ke arah makmum setelah salat? Jawabannya disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan,
4: kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
3: Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salam, beliau tidak duduk kecuali sekedar cukup untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud tidak duduk adalah tidak berada di posisi menghadap kiblat, sehingga seusai salam Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah makmum setelah membaca tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah makmum yang berada di sebelah kanan saf. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, apabila kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suka berada di sebelah kanan beliau karena beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Keenam, dianjurkan bagi makmum untuk tidak pergi meninggalkan tempat sholat sampai imam menghadap ke arah makmum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami. Seusai sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu bersabda,
4: Ayuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud, wala bilqiyami wala bilinsiraf.
3: Wahai para jamaah, sesungguhnya aku imam kalian, maka janganlah mendahuluiku dalam ruku, sujud, bangun, dan berpaling. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, janganlah kalian pergi meninggalkan tempat sholat sebelum saya menghadap kepada kalian. Ketujuh, dianjurkan menggunakan ruas jari tangan untuk menghitung zikir yang berbilang. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan,
4: Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'iduhunna biyadihi.
3: Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir beliau dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Su'aib Al-Arnaut. Bolehkah menggunakan biji tasbih ketika berzikir? Sebagian ulama membolehkan hal ini, terutama ketika dibutuhkan. Sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan syarat selama tidak mengganggu keikhlasan seseorang dan tidak memicu dirinya untuk riya terhadap amalnya. Meskipun yang lebih afdal adalah menghitung zikir dengan menggunakan jari tangan, karena jari akan menjadi saksi bagi amal kita di hadapan Allah. Dari seorang sahabat wanita, Yusairah bintu Yasir radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami para sahabat wanita,
4: Ya nisa al-mu'minin, عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واقضن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات.
3: Wahai para wanita mukminah, kalian harus rajin bertasbih, bertahlil, mensucikan nama Allah. Janganlah kalian lalai sehingga melupakan rahmat. Hitunglah dengan jari-jari kalian, karena semua jari itu akan ditanya dan diminta untuk bicara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan sanadnya dinilai hasan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kedelapan, beberapa zikir setelah sholat wajib memiliki keutamaan khusus, dan para ulama menjelaskan keutamaan itu bisa didapatkan jika orang yang berzikir membacanya dengan sempurna diiringi perenungan maknanya. Sebagaimana sholat, orang akan mendapat pahala setingkat dengan kehusuannya. Karena itulah, membaca zikir setelah sholat harus dilakukan dengan serius dan konsentrasi agar kita bisa mendapatkan pahala lebih sempurna. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.

0: jemaah, bukan karena sibuknya aktivitas kita, bukan karena macetnya perjalanan. Betul jemaah? Antum kalau di perjalanan stres tidak? Kalau macet stres, tenang tidak? Enggak tenang. Kenapa enggak tenang? Padahal macet itu bisa membuat antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bisa membaca Al-Qur'an, betul? Jemaah? Atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri," kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka bagi dirinya kehidupan yang sempit. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan seperti ini. Ai, kata beliau, "Man khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli," orang-orang yang menyelisihi perintahku, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyelisihi apa yang aku turunkan kepada rasulku, fa'arada anhu wa tanasah, kemudian dia berpaling dan melupakannya, fa inna lahu ma'isyatan dhankan fid dunya, dia akan memiliki kehidupan yang sempit di dunia. Ai, kata beliau, la tumaninata lahu, tidak ada ketenangan di dalam hatinya, walan syiraha fi sadrihi, dan tidak ada kelapangan di dalam dadanya, selalu merasa sempit, selalu merasa susah. Kapan kita merasa bahagia jemaah? Kapan kita merasa bahagia? Mana yang lebih sering, kita merasa bahagia atau kita merasa sempit hatinya? Jemaah, merasa sedih? Yang mau jawab dapat hadiah ini jemaah. Ya Allah, harus pakai hadiah. Coba jemaah. Ah, mana yang lebih sering, sempit atau lapang? Jika lebih sering sempit, maka ingat, berarti kita banyak berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering kita lupakan jemaah. Awal bulan susah, akhir bulan susah juga. Kapan enggak susahnya jemaah? Kapan? Ini menunjukkan hati ini jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
2: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
2: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
2: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

بلسان عربي أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, karena sampai saat ini kita masih bisa untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita-kita menjadi orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita kembali untuk melanjutkan beberapa adab ukhuwah, adab persaudaraan, yaitu hal-hal yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Yang namanya adab itu adalah sesuatu yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, ya, seperti adab masuk masjid. Apa yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika masuk masjid? Adab tidur. Apa yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika tidur? Begitu juga adab makan dan seterusnya. Adabul ukhuwah, adab persaudaraan. Artinya apa yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk mengeratkan ukhuwah, menjalin tali-tali persaudaraan, mengeratkan benang-benang ukhuwah. Setelah kita membicarakan di antara adab yang pertama adalah berusaha untuk saling mencintai di antara kita-kita semua dan juga menumbuhkan hal-hal yang bisa membuat kita menaruh rasa cinta terhadap saudara-saudara kita. Di antaranya seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita sebutkan, untuk memberi salam, menyebarkan salam, itu bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Kemudian juga saling memberi hadiah, itu bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Begitu juga dengan idkhalus surur, yaitu memasukkan kesenangan ke dalam hati saudara kita, itu bisa membuat rasa cinta. Kalau seseorang senang, ya, maka akan teringat, wah, itu yang dulu, ya, menyenangkan hati saya, menyenangkan kita, akan ingat.
Bahkan ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ila qalbi akhik. Di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah itu adalah kesenangan, kebahagiaan, ya, kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati saudaramu. Ya, maka sesungguhnya itu bisa membuat orang senang, cinta. Termasuk diantaranya adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, yang itu semua orang tentu senang. Ya, kita jelaskan sudah yang dimaksud al-khuluqul hasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama besar pemilik kitab Zuhud yang meninggal tahun 181 Hijriah. Ya, Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, husnul khuluq adalah bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik, itu adalah bastul wajhi. Dalam riwayat talaqatul wajhi, maknanya sama, yaitu menampakkan wajah yang menyenangkan, wajah yang menggembirakan, itu adalah akhlaknya orang mukmin. Akhlak yang baik itu kalau ketemu orang itu menyenangkan hatinya, ya, menyenangkan hatinya. Ini merupakan akhlak yang baik. Dan orang kalau ketemu dengan orang yang menyenangkan itu kepingin untuk berjumpa lagi, kepingin untuk ketemu lagi. Tapi kalau ngelihat orang wajahnya angker, yeah, atau wajahnya itu kecut, merengut, yeah, ketemu ini lagi nih wajahnya angker kayak gini, yeah, lebih baik pergi dia, nggak kepingin ketemu lagi. Tapi kalau melihat wajahnya itu sudah menyenangkan orang, ya, yeah, dan kita sudah sebutkan yang namanya wajah menyenangkan itu tidak harus ganteng, ya, yeah, percuma punya wajah ganteng, akan tetapi ternyata membuat orang mangkel, ya, yeah. Oleh karena itu, ya, yeah, kemarin apa resepnya, yaitu dengan senyum, itu menyenangkan, ya, yeah. Walaupun wajahnya jelek tapi kalau senyum itu menyenangkan. Katakanlah wajahnya itu porak-poranda enggak garuan, ya, tikus aja ngelihat takut, ya, iya, kalau begitu kan langsung takut tikus, ya. Atau katakanlah wajahnya berantakan, wajahnya kasarannya seperti monster karena mungkin habis kecelakaan, mukanya ya kena batu-batu, dijahit 30 jahitan misalnya, ya, matanya dijahit, hidungnya jahit, mulutnya jahit, ya, seperti monster lah pokoknya kasarnya begitu. Tapi kalau senyum itu masya Allah menyenangkan, ya. Oleh karena itu, ya, kita sudah sarankan yang punya wajah standar itu banyak-banyak senyum, ya, jangan terlalu mahal senyum karena itu bisa menyenangkan hati orang, ya. Yang punya wajah ganteng apalagi, percuma kegantengannya kalau jarang senyum, ya, ketemu marah-marah, ketemu marah-marah, orang kepingin kabur, ya. Yang punya wajah cantik juga begitu, ya, sesama akhwat, sesama wanita,
yaitu hendaklah senyum, ya, supaya orang itu senang melihatnya. Ini adalah bisa menumbuhkan rasa cinta, ya, ketika seseorang melihat, ya, orang-orang di sekitarnya itu menyenangkan hatinya, maka dia kangen, ingin ketemu lagi, ya, ingin kumpul lagi ke situ, karena di situ menyenangkan begitu. Tapi kalau dicuekin, ya, ke sini ini seperti orang asing, saya ini nggak ada yang senyum sama saya sama sekali. Ah, ini dia nggak betah akhirnya, kepingin cari tempat lain di mana dia bisa senyum, bercanda, bergurau, ya, dan tidak dilarang bercanda, bergurau, karena itu menyenangkan hati orang. Sebagaimana bercandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabatnya, ya, sesungguhnya Rasulullah telah memberikan contoh yang baik, bercanda tapi enggak bohong, ya. Ketika ada seorang sahabat yang naik kuda, ya, maka Rasulullah ngomong, wah, anak kuda kamu naikin. Oh, bukan Rasul, ini bukan anak kuda, tapi ini udah dewasa, ya. Loh, emangnya ada, ya, kuda itu bukan anaknya kuda? Oh iya, ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasul, ya. Jadi Rasulullah itu cuma bergurau saja, anak kuda kamu naikin, ya, itu kuda, ya, kuda emangnya ada beranak gajah? Kan enggak ada, ya. Jadi bergurunya Rasul. Atau ketika ada budak, ya, budak, lalu Rasulullah bercanda, ayo siapa yang mau beli ini, wahai Rasul, masa saya mau dijual, Rasul? Oh, kamu itu mahal harganya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membeli kamu. Inna Allah ashtara minal mu'minina, ya, anwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Artinya, ya, Rasulullah cuma bergurau saja, ya. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat yang lain, ya. Jadi menyenangkan hati orang, ya, akhirnya gembira. Begitu juga bercandanya para sahabat, ya, ketika ada sahabat yang kepingin bercanda makan kurma, bijinya di, ya, taruh, ya, ke sahabat ini. Wah, kamu habis banyak sekali kurmanya, ini bijinya banyak. Loh, kamu lebih sangar, bijinya ditelan juga, ya. Artinya cuma bercanda saja, ya, bercanda saja, ya, maksudnya bijinya sampai hilang, ya, maksudnya diberikan kepada dia. Inilah, ya, jadi menyenangkan, ya, hati orang, ya, itu termasuk bisa menumbuhkan rasa cinta. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah itu pernah memberi hadiah kepada seseorang gara-gara dia membuat bahagia majelis ilmu tersebut. Artinya membuat orang-orang yang di majelis ilmu tersebut senang, akhirnya diberi hadiah. Nah, ini, ya, contoh dari para salaf, yaitu berusaha untuk menyenangkan orang, karena menyenangkan itu, ya, bisa menimbulkan rasa cinta, ya. Ketika seseorang melihat, ya, maka akan senang dia dan akan timbul rasa cinta. Karena itu yang namanya cinta itu timbul dari apa yang dilihatnya. Pertama, menyenangkan juga nih, ya. Itu timbulnya rasa cinta. Ya, Syekh, ya, Dr. Saleh Fauzan hafizahullah di dalam syarah, ya, kitab tauhid, ya, syarah kitab tauhid itu menjelaskan yang namanya al-mahabbah itu adalah iradatu ma tarahu au tadunnuhu khairan wa rughbatu fihi.
yaitu menginginkan apa yang kamu lihat, ya, atau kamu sangka itu baik bagimu dan menyukainya. Itulah yang namanya cinta, ya, dari senang, dari suka, maka akan timbul rasa cinta. Karena itu dikatakan, dari mana datangnya linta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, ya. Jadi dari pandangan, wah, masya Allah, menyenangkan, ya, maka lama-lama akan cinta. Begitulah seharusnya yang dilakukan oleh kita untuk menumbuhkan rasa cinta di antara kita-kita orang-orang mukmin. Itu menyenangkan hati orang, ya, baik dari penampilannya itu menyenangkan. Jangan mengecewakan penampilannya, ya, penampilannya blaus, enggak enak dipandang mata, pakai peci miring-miring, enggak garuan kayak bakul sate, ya, tukang sate misalnya. Seharusnya moncongnya ke depan, malah moncongnya ke, ya, kanan dan kiri misalnya, ya, jadi enggak menyenangkan. Oleh karena itu, penampilan yang menyenangkan hati orang mukmin, bastul wajhi, ya, begitu juga badlul ma'ruf, yaitu berbuat baik. Dalam riwayat badlun nada, berbuat baik kepada orang itu adalah akhlak yang baik. Itu menyenangkan hati orang, yang namanya berbuat baik, ya. Itu yang pernah berbuat baik sama saya, ya, aku senang sama dia karena dia pernah berbuat baik sama saya, ya, saya senang sama dia karena dia sering berbuat baik kepada orang-orang, begitu, ya. Dan ini merupakan kesempurnaan cinta seseorang kepada Allah adalah mencintai, menyukai, ya, siapa saja yang disukai oleh Allah. Ketika Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, maka kita menyukai orang-orang yang berbuat baik pula. Itu merupakan tuntutan kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, sekali lagi, berbuat baik itu bisa menimbulkan rasa cinta, ya, di antara kita-kita. Ya, orang kalau suka membantu, suka nolong, ya, ada temannya kesusahan dibantu, ya, mungkin temannya kesulitan nangkap pelajaran itu difahamkan, atau mungkin ada temannya ngangkat meja sendirian ketok kabotan, maka perlu bantuan enggak nih? Oh, mau, ya, senang dibantu, ya, berbuat baik dengan tenaganya, dengan ilmu yang dimilikinya, ya, mungkin dengan uang yang dimilikinya, hartanya, makanan yang dipunyainya, ya, join, ayo ikut join sama kita makan sama. Oh, mau, ya, tentu orang suka. Ya, jadi berbuat baik itu bisa dengan apa saja yang kita miliki, yang membuat orang senang dan akhirnya tumbuh rasa cinta. Ini, ya, ya, sebagai pelengkap, ya, merupakan adab persaudaraan, adabul ukhuwah, dan kaful adza, yaitu menghilangkan yang mengganggu, menghilangkan hal-hal yang bisa menyakiti orang, yang bisa mengganggu orang. Ya, itu bukan cuma materi saja yang bisa mengganggu atau menyakitkan, tapi, ya, mengganggu semua hal, baik itu suara-suara yang membisingkan, yang mengganggu, ya, radio dipelankan, orang rame ribut, jangan ribut, ya, sedang istirahat. Ya, itu juga menghilangkan hal-hal yang mengganggu.
ya bagaimana supaya orang-orang mukmin itu bisa nyaman, bisa tenang, bisa merasa aman. Nah, ini adalah kaful adza. Ya, begitu juga dengan kata-kata yang tidak enak, yang bisa menyakiti hati orang lain, yang nyelekit, ya ditahan, ya jangan dikeluarkan, maka itu termasuk kaful adza. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini diantara adabul ukhuwah yang ya kita bicarakan pada kesempatan lalu, dan ini sebagai pelengkap saja. Ya, insyaallah akan kita bicarakan ada ukhuwah yang lain pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Untuk sementara ini mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalkannya agar ukhuwah kita terjaga, persaudaraan kita semakin erat. Ini wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Begini Ustaz, belakangan ini di negara kita, di negara Indonesia tercinta ini Ustaz, sering orang melakukan demo Ustaz. Nah, apakah yang ikut demo itu Ustaz bisa dikatakan kok untuk kewaris Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
3: Baik, terima kasih Bapak Ilham. Jazakallah khair. Baik.
4: Barakallahu fikum kepada Bapak kita yang bertanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan terhadap negara kita yang tercinta. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya di dalam permasalahan seperti ini tidak keluar daripada jalur amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana pembahasan itu telah kita sebutkan. Kalau seandainya kita bisa dengan kekuatan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Nah, kalau seandainya kita melihat kemungkaran yang terjadi kepada pemimpin kita, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan kepada kita apa sih yang harus kita lakukan kalau seandainya kita melihat ada pemimpin kita yang tidak melakukan kebaikan atau dia melakukan sesuatu yang tidak diizinkan di dalam syariat Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdalul jihad, jihad yang paling bagus adalah jihad ketika kalian datang kepada pemimpin kalian. Kemudian kalian ambil tangannya. Istilah mengambil tangan itu adalah istilah berbicara dengan dua mata atau empat mata. Itu istilah berbicara secara tertutup, bukan berbicara secara terang-terangan. Kemudian ketika kita sudah menyampaikan, dan orang yang menyampaikan tentunya tidak sembarangan, sesuai dengan levelnya. Karena kita itu ada level masing-masing. Ada mereka yang bisa langsung berbicara dengan pemimpin, ada yang tidak. Nah, ketika kita bisa berbicara dengan pemimpin tersebut, maka kita berbicara, ambil tangannya. Makna ambil tangan tersebut adalah berbicara empat mata, tersembunyi. Kemudian ketika mereka menerima, alhamdulillah selesai kewajiban yang kita sampaikan dan kita bersyukur kepada Allah. Namun kalau seandainya mereka tidak bisa menerima, maka selesai kewajiban kita. Itu adalah jihad inda sultanin jair. Rasulullah SAW menyebutkan inda, yaitu di samping, di sisi pemimpin yang melakukan kezaliman. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan masalah orang berdemo, tentunya itu keluar atau bukanlah yang dianjurkan oleh syariat Islam. Karena demo itu kalau seandainya kita memperhatikan, itu adalah tradisi yang dipakai oleh orang-orang bukan Islam, terutama orang-orang Yahudi. Ketika mereka melihat sesuatu yang tidak bagus dari kepemimpinannya, maka mereka turun ke jalan. Itu adalah diantara sunnahnya orang-orang Yahudi yang harus senantiasa kita tinggalkan. Nah, kalau seandainya berdemo tersebut, apakah mereka bisa dikatakan dengan khawarij? Tentunya mereka tidak kita katakan mereka adalah orang-orang khawarij. Karena bagaimanapun, di negara kita diizinkan untuk berdemokrasi atau berdemo. Karena demo itu, atau negara kita berada di atas demokrasi. Namun, kita harus membedakan antara yang diizinkan oleh syariat Islam atau yang diizinkan oleh negara. Karena tidak berarti seluruh yang diizinkan oleh negara diizinkan di dalam syariat Islam. Dua hal ini harus kita bedakan. Ada sesuatu yang diizinkan oleh negara kita namun tidak diizinkan di dalam syariat Islam. Tentunya kita lebih mengkedepankan syariat Islam walaupun tidak bertentangan dengan hukum negara. Namun bagaimanapun kita tetap mengembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Berdemo bukanlah solusi. Berdemo turun ke jalan terutama membuat keonaran, dan kita mengetahui hukum itu secara umum demo rata-rata menghasilkan sesuatu yang tidak bagus. Demo merugikan kaum muslimin. Walaupun itu diperbolehkan di dalam undang-undang kita, namun tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Sehingga kita harus membedakan antara dua hal. Dan kita tidak bisa menghukumi orang tersebut adalah sebagai orang khawarij. Hanya saja mereka salah di dalam merubah kemungkaran dan salah di dalam tata caranya. Bahkan kita mengetahui di antara mazhab yang terbesar di kalangan daerah kita adalah mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau seandainya mau kita melihat apa perkataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fansah bin firadi fa innan nusha bainal jama'ati naw'un min at-tawbih ila ard istima'ah. Kalau seandainya kalian ingin memberikan nasihat kepadaku, kata Imam Syafi'i, maka berikan nasihat secara berdua-duaan atau secara empat mata. Karena memberikan nasihat di depan khalayak orang ramai itu adalah bentuk pelecehan. Dan kita tahu ketika kita berdemo, mengumbarkan aib pemimpin, menyebutkan kesalahan mereka, siapa di antara mereka yang bisa menerima? Dan itu akan meruntuhkan wibawa para pemimpin kita. Oleh karenanya, itu bukanlah solusi, dan kita tidak mengatakan itu adalah bentuk daripada khawarij, hanya saja itu adalah bentuk cara atau metode yang salah di dalam memberikan nasihat kepada pemerintah. Semoga Allah menjaga kita, menjaga kaum muslimin, dan juga menjaga pemimpin kita, dan juga menjaga negara kita yang tercinta. Barakallahu fikum.
1: Mutiara Tilawah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: يا أيها المدثر

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara nasihat.
2: Bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan, yang mana Allah telah menjelaskan enam perkara ini, enam pondasi dasar dalam beragama ini, dengan penjelasan yang gamblang bagi orang awam. Antum bisa memahami enam perkara itu? Bisa difahami? Sulit untuk difahami atau mudah? Mudah insyaallah, ha? Mudah. Fauqa ma yadhunnudh-dhannun. Ya, penjelasan itu melebihi dari apa? Perkiraan orang-orang yang memperkirakan. Artinya penjelasan yang Allah berikan kepada kita tentang enam perkara itu lebih banyak daripada hajah atau kebutuhan personal. Udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah, meskipun demikian ternyata apa? Tsumma ba'da hadza. Kemudian setelah penjelasan yang gamblang itu, perkara yang mudah dijelaskan dengan berbagai macam metode, kemudian apa? Dan mudah difahami. Ternyata masih apa? Masih banyak orang yang apa? Tergelincir, ya. Orang yang tergelincir dalam hal ini. Min adkiyail alam, daripada orang-orang cerdas. Kalau antum lihat semua teknologi ini yang lahir di kita ini, ada mobil, ada lampu, ada ini pengeras suara, ada HP, ada laptop. Itu lahir dari orang bodoh atau orang cerdas? Cerdas. Tapi kebanyakan yang melahirkan hal-hal itu adalah apakah mereka orang-orang yang beriman atau orang-orang yang kafir? Orang-orang yang kafir ternyata. Siapa yang menemukan lampu? Mukmin atau kafir? Kafir. Siapa yang mesin itu, mesin mobil itu, siapa yang menemukan? Antum bayangkan, ternyata kecerdasan itu bukan syarat mendapatkan hidayatut taufik. Kecerdasan, orang yang cerdas itu belum tentu sampai kepada hidayah, belum tentu sampai kepada iman. Maka ingat, mana yang lebih berharga, cerdas atau iman? Iman. Secerdas-cerdas antum, tidak akan bisa menguasai dunia, tidak akan memiliki dunia. Tapi orang yang beriman, Allah janjikan baginya surga. Orang yang beriman, Allah janjikan baginya surga. Maka jangan sedih kalau kita melihat diri kita bukan orang yang cerdas. Jangan sedih. Semua itu ujian. Antum cerdas itu ujian dari Allah. Kita bukan orang yang cerdas pun itu ujian dari Allah. Tidak ada yang lepas dari ujian. Antum kaya itu ujian, miskin juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah uji kalian siapa yang paling baik amalan. Oleh karena itu apa? Kecerdasan itu bukan faktor utama dalam mendapatkan hidayah. Apa faktor utamanya? Az-zaka. Bukan zaka. Zaka itu kecerdasan. Tapi az-zaka. Zaka itu apa? Kesucian jiwa. Keinginan mencari kebenaran. Itu faktor utamanya.

0: Tanya Jawab.
1: Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Bapak saya pernah menyuruh saya untuk bikin undangan acara yang tidak benar dan saya turuti karena khawatir akan ribut. Apakah saya berdosa? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada asalnya kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran, ya. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Maka kaidahnya, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Ya, kalau itu perintah yang salah maka tidak boleh ditaati. Kecuali Anda khawatir, ya, kalau tidak menuruti akan terjadi bahaya, misalnya Anda mungkin akan disakiti, Anda akan dipukul misalnya, ya. Ini sesuatu yang Anda tidak mampu, padahal orang tersebut di atas Anda seperti orang tua misalnya, ya, atau yang punya kekuatan misalnya, ini dalam keadaan terpaksa. Kalau Anda bisa menolak, ini yang menjadi pilihan. Tetapi dalam keadaan mendesak, darurat, memang harus mengikuti dan hati mengingkari. Mudah-mudahan yang demikian dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa'id ibn Jubair rahimahullah pernah berkata, mata'ul gurur ma yulhika an talabil akhirah. Perhiasan yang menipu adalah perhiasan yang melalaikanmu dari kehidupan akhirat. Intinya, Anda ingin kaya, tidak mengapa. Anda punya banyak uang, harta, emas, tidak mengapa. Itu tidak tercela di dalam Islam. Yang tercela adalah ketika kekayaan tersebut melalaikanmu dari ibadah kepada Allah. Ketika kekayaan tersebut membuat kamu sombong, membuat kamu menjalankan harta di jalan selain jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kaya demi beribadah kepada Allah.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab doa dan zikir setelah sholat. Selanjutnya kita akan belajar bacaan doa dan zikir setelah sholat wajib. Bagian dari prinsip yang perlu kita sadari bahwa zikir terbaik adalah zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang yang paling paham bagaimana cara terbaik dalam mengagungkan Allah Ta'ala. Untuk itu, sebelum menyebutkan redaksi zikir yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin menegaskan, hindari semua bentuk penambahan kalimat zikir yang tidak ada dalilnya, meskipun itu banyak dipraktekkan di tengah masyarakat. Berikut zikir dan doa yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat wajib. Pertama, membaca istighfar 3 kali.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
1: Kemudian dilanjutkan membaca
2: Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
1: Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang pemilik keagungan dan kemuliaan. Bacaan ini berdasarkan hadis dari Thauban radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan,
2: kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara 3.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian membaca
2: Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram.
1: Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Ada 2 catatan yang penting untuk diperhatikan. Catatan pertama, mengapa seusai sholat kita dianjurkan istighfar? Bukankah sholat itu ibadah? Mengapa kita istighfar setelah ibadah? Karena kita sangat yakin dalam ibadah sholat yang kita lakukan sangat rentan dengan kekurangan. Dan kita mohon ampunan atas semua kekurangan yang kita lakukan ketika sholat. Hadirkan perasaan semacam ini ketika Anda membaca istighfar setelah sholat, agar ucapan istighfar kita lebih berarti. Catatan kedua, sebagian masyarakat menambahkan redaksi bacaan
2: wa ilaika ya'udu as-salam fa hayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras-salam.
1: Kalimat ini sama sekali tidak kami jumpai hadisnya. Sementara prinsip zikir adalah ikuti seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, membaca
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
1: Tiada Rab yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya puji dan baginya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya, selain iman dan amal solehnya yang menyelamatkan dari siksaan. Hanya darimu kekayaan dan kemuliaan. Bacaan ini disebutkan dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ketiga, membaca
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun.
1: Tiada Rab yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada Rab yang hak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujaan yang baik. tiada Rob yang hak disembah kecuali Allah. Dengan memurnikan ibadah kepadanya sekalipun orang-orang kafir sama benci. Dari Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengeraskan bacaan zikir ini setelah salat. Hadis riwayat Muslim. Keempat, membaca
2: Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada Rab yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya pujaan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufrat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr."
1: Siapa yang seusai salat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali sehingga menjadi 99, lalu digenapkan menjadi 100 dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tekstual hadis menunjukkan bahwa bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing dibaca 33 kali secara terpisah. Syarah Sahih Muslim. Kelima, membaca ayat kursi.
2: Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa an yamut.
1: Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Keenam, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tiga surat ini disebut Mu'awwizat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
2: "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidhat dubura kulli salatin."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca mu'awwidhat seusai salat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ketujuh, membaca doa.
2: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima. Keterangan, doa ini dibaca khusus setelah salam salat subuh. Selanjutnya

0: meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disohihkan Al-Albani. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Wahyu anna makna fitnah di lughat al-Arab.
2: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis.
1: At-tamhis
2: yaitu memilih dan memilah.
1: Wahyu makna.
2: Dan itulah makna.
1: Alladhi dzakarahu Allahu tabaraka wa ta'ala.
2: Liyamizallahu
1: al-khabitha min at-thayyib.
2: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia.
1: Dimana
2: Allah tujuan memfitnah manusia adalah menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman.

0: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
1: ألف لام ميم
2: akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya.
3: Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah,
2: di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran
3: dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengajarkan kepada kita agar betul-betul menjadikan kematian itu selalu di depan mata kita. Akhiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kenapa demikian? Karena di balik mengingat kematian sungguh akan sangat banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Adapun Rasulullah katakan, "Wa ma dzakarahu ahadun fi dhayqi minal 'ais illa wasa'ahu." Tidaklah seorang dia mengingat kematian ketika dia mengalami kesempitan hidup, pasti dengan mengingat kematian itu akan membuat dia luas. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian fi sa'atin, ketika dia dalam keadaan luas, dalam keadaan lapang, illa dhayyaqahu, kecuali akan membuat dia sempit. Artinya apabila seorang dia dalam mengingat kematian ketika dia merasakan kehidupan yang sempit, kehidupan yang dia serba miskin, dia sakit-sakitan, dia banyak ujian, banyak yang buat dada dia sesek dan sempit merasakan keadaan, barang siapa dia mengingat kematian itu akan bisa meluaskan dadanya, karena semuanya akan berakhir. Betapapun semuanya akan berakhir, kemudian dia tinggal memetik buah-buah dari apa yang dia rasakan selama menjalani kehidupan. Demikian juga, tidak orang mengingat kematian ketika dia dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat, dilapangkan segala kehidupan dia, pasti akan membuat sesek kehidupan dia, karena dia akan dibayang-bayangi dengan kematian. Betapapun kayanya, betapapun tingginya jabatan, betapapun hebatnya yang dia rasakan di

0: Artinya, pasti kematian akan menjumpai dan akan memisahkan dengan itu semuanya. Maka pernah Jibril datang kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish masyita fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, silahkan Anda hidup semau Anda, tapi ingat, Anda pasti akan mengalami kematian. Dan bukan hanya mengalami kematian, akan tapi di balik kematian akan mempertanggungjawabkan dengan semua yang telah dia alami sepanjang kehidupannya. Wa ahbib man syi'ta, dan silahkan Anda cintai siapapun yang Anda mau. Harta, jabatan, manusia, atau siapa saja yang bisa Anda cintai dengan kesenangan Anda, pasti Anda akan berpisah dengan itu semuanya. Dan Nabi dan Jibril katakan, wa'mal masyita, dan silakan Anda berbuat semau Anda. Mau jadi penjahat, mau jadi orang baik, mau jadi orang saleh, mau jadi orang pendurhaka, mau jadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mujrim, mau menjadi muslim atau kafir atau musyrik atau menjadi munafik, silakan. Wa'mal masyita, akan tapi Anda akan dibalas, kata Jibril.
1: Soal jawab.
2: Kakek saya dikubur di kuburan yang campur dengan orang kafir. Apakah saya boleh mengucapkan salam sebelum masuk makam tersebut? Atau lebih baik tidak, karena ada juga kuburan orang kafir. Nggih dipun keparengaken. Kan salame mau sampun namung dipun khususaken kagem wong-wong sing iman mawon nggih. Sing mboten iman nggih mboten entuk jatah salam. Assalamu alayka. Salam keselamatan kanggo sira. Ya ahlad diyar, wong sing mapan ana kuburan kene, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, saka kalangane wong iman lanang, wong iman wadon, wong Islam lanang, wong Islam wadon. Iku sepindah. Ingkang angka kalih kula ngaturaken pepeling kagem diri pribadi kula piyambak, sumrambah kagem para jamaah sedaya. Ingkang rawuh wonten omah suruh mriki lan ingkang midhangetaken pengajian wonten kalodhangan dalu punika wonten pundi papan. Pilih para ulama uli Islam wiwit jamane Kanjeng Nabi ngantos dumugi sepriki niku sedanten ijma sepakat wong Islam niku nek mati niku wajib dikubur wonten pekuburan khusus kaum muslimin, mboten pareng campur, mboten pareng dicampur, haram nek dipun campur nih. Niku dalilipun wonten setunggal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku lewat kuburan umat Islam. Nggih. Lajeng Nabi ngendika laqad adraku khairan katsira. Iki wong-wong Islam sing wis dikubur ning kene iki, iki dheweke wis nemoni kebecikan. Terus Nabi melampah melih. Nemoni kuburan wong khusus wong kafir. Nabi dawuh melih iki wong-wong kafir sing niki wis nemoni napa kuwi jenenge dosa-dosa sing wis ditindakake. Wis entuk piwales marang dosa-dosa sing wis ditindakake. Pinangka dalil bilih kuburan ten jamane Kanjeng Nabi niku wong Islam kali wong kafir dhewe-dhewe ora kena dicampur para jamaah. Mboten pareng. Haram hukumipun. Nggih. Semanten niki Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas niku nate dipun suwuni fatwa dening perangan umat Islam sing mapan wonten negari kafir ten Eropa. Nggih, dadi awake dhewe umat Islam niku ora usah dolan ten negarane wong kafir. Dolan kowe mboten kena apa neh urip ning negarane wong kafir. Lah kok ora kena ngopo? Ha negarane wong kafir niku isine mung sarwa horor. Wong awake dhewe urip ten negara Islam ki horore kaya ngene gitu. Esuk metu ning dalan akeh wong ngumbar aurat napa malah ten negarane wong kafir, wong zina turut dalan niku ora duwe isin. Negarane wong kafir niku. Nauzubillah min dzalik. Nggih. Dolan tok mboten kena lho. Dolan ya ning bayat apa ning basin kan ngopo dolat kok negarane wong kafir ado-ado wis boros entuk dosa mulih-mulih kurang bejane malah dadi wong rusak akhlake, rusak moralipun, rusak akidahipun. Imam Abdul Aziz dipun takeni, Kanjeng Imam kula sak kanca niki urip ten negara kafir. Nggih. Mboten duwe kuburan khusus kanggo wong Islam. Pareng napa mboten awake dhewe niku mendem wong Islam sing mati ten kuburane wong kafir. Pareng napa mboten? Ngendikane Imam Abdul Aziz bin Bar, ora kena. Ning kowe kabeh kudu urunan patungan. Udu nek cara mriki udu ngene. Udu niku nggih jimpitan ngoten niku. Kanggo tuku lemah sak pecak, rong pecak, telung pecak dinggo ngubur wong Islam. Nggih. Ning nek aturan ning negara kafir ora ngeparengake wong sing asing duwe lemah dhewe, ya kowe kena ngubur wong Islam sing mati ning kuburane wong kafir ning digoleki papan sing paling mencil dhewe, sing paling pojok dhewe. Nggih. Paling adoh saka kuburan-kuburane wong kafir. Goleki nggon sing paling adoh, ning pucuk. Niku nek kepepet-pet wong Islam sing urip ning negara kafir. Awake dhewe niki urip ten negara Islam. Harus diusahakan niku. Wong umat Islam ten Indonesia kudu urunan patungan tuku lemah. Wong-wong kafir niku nuwun sewu nggih. Dheweke niku minoritas, cacahe sithik ten negarane awake dhewe. Patungan niku mboten iman kok. Tuku lemah ten dhuwur gunung. Dinggo kuburan khusus kelompok dhewe niku mboten napa-napa dikeparengake lha awake dhewe sing umat Islam malah mboten semangat. Kalah semangatipun. Malah-malah dipun sebat wonten saklebetipun mausuah fikhiyah kuwaitiyah. Kitab niku andele nggih tapi-tapi. Wonten kawan dosa jilid napa swidak jilid kula tadi supe. Kula namung ningali ten file PDF. Dipun sebat wonten kitab kalawau jenazah umat Islam sing ditandur dipendem campur karo kuburane wong kafir iku kena diduduk. Pareng dipun bongkar melih dipindahke ten pemakaman khusus umat Islam. Dados hukum aslinipun bongkar kuburan iku haram kejawi wonten pinten-pinten sebab sing dadi halal sepindah. Nalika mayit mayite wong Islam dikubur ten kuburan sing campur niku kena dibongkar. Angka kali. Nalika kuburan niku mapane ten pinggir kali, nek kebanjiran kanyut nggih mayite pamane longsor lemahe terus mayite dadi ketok separuh mlirik ngene iki. Nah niku nggih kena dibongkar dipindah ten papan sing luwih aman niku dipun keparengaken man. Utawa sanak kerabat sing dikubur adoh niku dipindah dibongkar supaya cerak omahe awake dhewe nek ziarah saged saged gampang. Niku pinten-pinten perkara sing ndadosake bongkar kuburan niku dipun keparengaken. Malah-malah ten perangan fatwa para ulama antawisipun hikmah umat Islam niku kuburane kudu pisah saking kuburane wong kafir. Niku supaya wong kafir niku nek disiksa pinaringan azab kubur niku mboten nyiprat dumateng mayit wong Islam sing dikubur dadi sak area ten mriku. Nggih alhamdulillah sampun wonten pinten-pinten kedadosan nggih kula piyambak nglampahi ngaturaken pengajian ngoten niku wonten jamaah sing taken berarti bapak kula niku pareng dibongkar nggih pareng. Nggih niku minimal sampun wonten kalih jamaah sing pun bongkar kuburane bapake dipindah wonten pemakaman khusus umat Islam. Niku setunggal perkawis ingkang dipun keparengaken ada dasar keterangan ingkang kita aturaken kala wau.
3: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Dakwah salaf ada dakwah yang hak. Dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang hak. Itu ditinjau dari sisi salaf dan ditinjau dari sisi sunnahnya. Maka kita wajib meyakini yang benar adalah hanya satu, yaitu Islam. Yang benar hanya satu, yaitu sunnah. Adapun kita yang mendakwahkan Islam, adapun kita yang mendakwahkan sunnah, tidak mesti apa yang kita katakan semuanya benar. Tapi seorang muslim wajib mengatakan yang benar hanya satu, yaitu Islam. Yang benar hanya satu, yaitu sunnah. Selain Islam, selain sunnah adalah sesat. Fama ba'dal haqqi ila dhalal. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Fama ba'dal haqqi ila dhalal. Yang benar hanya satu adalah sunnah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Satap tariku ummati ila thalasin wa sabina firqatan kulluha finnari ila wahidah." Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma kana ali al-yawma wa ashabi. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Adu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa inna kullu bid'atin dhalalah. Wa fi riwayatin wa inna kullu dhalalatin finnar. Al-haqqu wahid. Kebenaran adalah satu, Islam dan sunnah. Tetapi betul kalau yang mendakwahkan Islam, kalau yang mendakwahkan sunnah, tidak mesti mengklaim setiap yang disampaikannya adalah benar. Setiap yang dikatakan adalah benar. Setiap yang diucapkannya benar. Tidak boleh seorang mengaku seperti itu. Tetapi kalau kita mengatakan yang benar hanya satu adalah Islam, adalah benar. Sebagaimana kaum muslimin yang mengaku muslim wajib mengatakan yang benar hanya satu, yaitu Islam. Ahli sunnah juga mengatakan yang benar hanya satu, yaitu sunnah. Yang benar yang sesuai dengan salafus saleh. Siapa yang menyelisih mereka adalah sesat. Tapi kalau ditanya Ustadz Abu Qatadahnya, kalau ditanya bahkan ulamanya, apakah Imam Syafi'i semuanya benar? Apakah Imam Ahmad semuanya benar? Apakah Imam Malik semuanya benar? Maka Imam Malik telah mengatakan, kullu qawli basharin yu'khad wa yutrak illa qawla sahibu hadal qabar fa asyaru ila qabri Rasulillahi wasallam. Maka Imam Malik mengatakan, setiap ucapan manusia diterima dan ditolak kecuali ucapan penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai nasihat terakhir, jangan sampai mengeluarkan kalimat ini dengan sebuah tujuan untuk menentang kebenaran. Jangan sampai mengeluarkan kalimat ini dengan sebuah tujuan untuk melegalisasi setiap kesesatan. Tidak, sebab al-haq matsabata fid dalil bil Qur'an awis sunnah wa matsabata fi qauli salafis saleh. Sebab kebenaran apa yang tetap di dalam dalil Al-Qur'an atau sunnah, dan apa yang telah tetap dari perkataan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim, itu adalah kebenaran.
3: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Hadis 1342. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Awanah, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari jalan Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wanita yang bermimpi basah seperti halnya laki-laki. Bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'at dzalik fa anzalat fa 'alaihal ghusl." Apabila wanita itu mimpi basah dan ternyata keluar air mani, maka dia wajib mandi, kata Rasulullah. Lalu Ummu Salamah berkata, iya, ya Rasulullah, ayakunu hadza? Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, apa mungkin itu bisa terjadi? Kata Rasulullah, na'am, ya. Ma'ur rajul ghalidun abyad, air mani laki-laki itu ya putih kental. Wa ma'ul mar'ah raqiqun asfar, sedangkan air mani wanita itu kuning ya, dan tidak apa namanya, dan tipis. Fa ayyuhuma sabaqa wa ala ashbahahul walad, yang mana saja yang lebih dominan air maninya itu, maka anak akan serupa dengan yang lebih dominan. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama bahwa dalam masalah kebenaran kita enggak usah malu-malu dalam bertanya dan menjelaskan kebenaran. Ya, karena Ummu Sulaim ini bertanya kepada Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang lain. Ya, Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Hai Rasulullah, Allah tidak malu dari kebenaran. Hal alal mar'ati guslun idha yahtalamat? Apakah wanita wajib mandi, hai Rasulullah, kalau ia bermimpi basah? Iya. Atau Ummu Salamah, sebelum bertanya, Ummu Sulaim mengatakan dulu, Allah tidak malu dari kebenaran. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu, Pak, memuji wanita wanita Ansar. Kata Aisyah, nikmatin nisaul Ansar. Sebaik-baiknya wanita itu wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak mencegah untuk bertanya tentang masalah-masalah agama. Makanya kalau kita bertanya dalam perkara yang kita butuhkan dalam agama, ya enggak usah malu-malu, tanya aja. Kalau memang itu kita sangat butuh, walaupun itu masalah-masalah yang sifatnya mungkin kita merasa malu untuk bertanya, ya, iya, asal jangan malu-maluin aja gitu, iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi, bahwa wanita sama halnya dengan laki-laki. Ya, dalam semua hukum-hukum Islam, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Ya, karena Nabi mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu ya sama dengan laki-laki dalam masalah hukum, sama. Tidak ada bedanya dalam tata cara sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Tidak boleh kita katakan beda kecuali dengan dalil. Iya. Maka dari itu, terkadang kita di masyarakat kita ya, kita lihat ya, ada sebagian kiai mengatakan wanita itu kalau sujud enggak boleh diangkat sikunya. Ya. Jadi wanita itu harus begini, murungkut, kata orang Sunda ya. Apa itu murungkut? Ya. Padahal ternyata memang ada hadisnya sih, Pak, riwayat Baihaqi, tapi riwayatnya sangat lemah sekali. Karena itu hadisnya sangat lemah, maka tidak bisa dijadikan hujah. Maka pada waktu itu kita katakan pada asalnya perbuatan Nabi itu untuk laki-laki dan wanita. Pada asalnya wanita dan laki-laki itu tidak ada beda hukumnya. Sampai ada dalil yang sahih jelas membedakan antara laki-laki dan wanita. Nah, demikian pula dalam masalah mimpi di sini ya. Wanita ini bertanya kepada Ummu Sulaim, "Hai Rasulullah, kalau ada wanita yang mimpi basah, apakah dia wajib mandi, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, iya. Iya. Kenapa? Iya, kata Rasulullah, kalau dia mimpi dan melihat air mani, maka dia wajib mandi. Berarti kalau dia mimpi basah tapi enggak keluar air mani, maka tidak wajib mani, ya mandi. Iya. Hadis ini kita ambil faedah juga ya, akal Islam, yang ketiga. Penjelasan tentang mukjizat Rasulullah SAW yang diberitahu oleh Allah ya, tentang bagaimana anak itu kok bisa jadi laki-laki atau wanita. Ya, kata Rasulullah, idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah yakunu dzakaran insyaallah. Dalam satu riwayat lain begitu. Apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita, maka biasanya akan jadi laki-laki insyaallah. Ya. Dan apabila air mani itu lebih kuat, lebih dominan daripada air mani yang lain, maka yang dominan itu akan lebih serupa insyaallah. Jadi keserupaan itu ya ditentukan oleh dominan atau tidaknya air mani dia. Ya. Itu semua tentunya ya akhul Islam dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati, limpahkan rahmat kepada kita bersama. Kita akan lanjutkan kajian ilmu tajwid. Pada kali ini kita akan membahas tentang al-basmalah baina surataini, yaitu membaca bismillah di antara dua surah. Maksud saya, apabila kita membaca surah yang pendek-pendek, misalnya surah Al-Insyirah, misalnya Al-Insyirah, kita sambung dengan surah berikutnya yaitu At-Tini bagaimana? Nah, di tengah-tengahnya ada bismillah. Maka kita bisa lihat ada empat cara ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Misalkan Al-Insyirah adalah surah Alam Nasyrah. Ya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak

0: ila rabbika farghab. Ini surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Apabila kita lanjutkan dengan surah At-Tin, maka kita bisa waslul jami. Kita sambung semuanya. Ya. Al-Insyirah kita langsung dengan sambung dengan basmalah, kita langsung sambung lagi dengan surah At-Tin. Sehingga bacaannya
1: wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, wa turi sinin,
0: dan seterusnya. Jadi ini akhir surah Al-Insyirah kita langsung dengan bismillah, kita langsungkan dengan At-Tin tanpa ambil nafas, yaitu namanya waslul jami'. Kemudian yang kedua adalah qat'ul jami' atau memutus semuanya, artinya berhenti semuanya. Akhir surah Al-Insyirah kita berhenti, kemudian bismillah berhenti, kemudian baru awal surah At-Tin. Praktiknya adalah akhir surah Al-Insyirah bunyinya wa ila rabbika farghab, ambil nafas, bismillahirrahmanirrahim, berhenti ambil nafas, wattini wazzaitun, waturi sinin. Itu, ini namanya qat'ul jami', ya, memutus semuanya atau berhenti semuanya. Kemudian yang ketiga ini adalah al-waqfu wa waslul basmalah, artinya waqaf di akhir surah yang pertama, yaitu surah Al-Insyirah, berhenti ambil nafas, kemudian baca basmalah tanpa ambil nafas, dilangsungkan dengan wattin. Prakteknya wa ila rabbika farghab,

Aladil amin. Dan seterusnya. Ini tiga-tiganya ini waslul jami, qat'ul jami, dan waqfu summa waslul basmalah, ini semuanya diperbolehkan. Ada yang cara yang keempat, dan ini yang tidak diperbolehkan, yaitu al waslu bil bismillah bil basmalah summa al waqf. Jadi akhir surah Al-Insyirah kita teruskan dengan basmalah, kemudian berhenti ambil nafas, kemudian kita baca watini. Nah, ini tidak diperbolehkan. Misalkan begini, atau contohnya seperti ini.

0: Nah, begitu. Jadi ini tidak diperbolehkan. Para ulama mengatakan cara ini tidak diperbolehkan, dan mereka mengatakan bahwasanya ini diantara alasannya adalah supaya tidak dikira bahwasanya bismillah dari akhir surah Al-Insyirah. Jadi ini yang tidak diperbolehkan. Wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, itu tidak boleh. Jadi cara yang keempat ini yang tidak diperbolehkan. Ini dipraktekkan untuk menyambung satu surah dengan surah berikutnya yang dipisah dengan basmalah. Caranya seperti ini untuk kesemua surah. Misalkan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah gitu, misalkan juga sama. Ya, saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, bagaimana penjelasan sebagaimana penjelasan Ustaz tadi bahwa sifat khawaris diantaranya yang pertama mubalaghah, gulu terhadap amar ma'ruf nahi munkar, dan kedua mengkufurkan dosa besar, yang ketiga mudah menghukumi dan lain-lain. Yang mana ini merupakan tahap awal untuk kejenjang berikutnya yang berujung bisa menghalalkan darah kaum muslimin. Pertanyaannya Ustaz, apakah cukup satu sifat di atas yang ada dalam diri seorang itu bisa dikatakan khawaris, atau harus seluruhnya, atau bagaimana Ustaz?
4: Barakallahu fikum ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Tentunya menilai seseorang termasuk khawarij adalah penilaian yang sangat besar, sehingga kita tidak bisa dengan mudah mengatakan orang tersebut adalah orang khawarij. Kalau seandainya ada salah satu sifat, dan kita harus membedakan sifat mana dulu yang ada di dalam diri mereka. Oleh karenanya, secara umum, kita tidak bisa mengatakan kalau seandainya ada salah satu sifat di antara mereka, maka mereka langsung dihukum sebagai orang khawarij. Tidak demikian adanya. Sebagaimana istilah kemunafikan disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila ada tiga tanda yang apabila seseorang tersebut ada pada dirinya, maka dia telah melakukan kemunafikan. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Dan apabila dia diberikan amanah, dia tidak jujur di dalamnya. Ada tiga dan ada empat di dalam hadis yang lain yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah ketika seseorang, ketika mereka tidak berbicara, atau setiap kali mereka berbicara, kemudian mereka berbohong, atau kebanyakan kehidupan mereka adalah berbohong, apakah kita mengatakan mereka adalah orang munafik? Tentunya kita tidak bisa mengatakan mereka adalah orang munafik. Namun bisa kita mengatakan di dalam dirinya memiliki sifat kemunafikan. Begitu juga ketika seseorang misalnya mengingkari janji, kita sudah berjanji dengannya, kemudian mereka ingkar. Apakah berani bagi kita mengatakan mereka itu adalah orang munafik? Tentunya kita tidak mengatakan mereka adalah orang munafik. Namun kita mengatakan di dalam dirinya ada sifat kemunafikan, kalau seandainya itu adalah yang senantiasa mereka lakukan. Begitu juga dengan orang-orang khawarij. Apakah apabila ada di antara salah satu bentuk dan sifat orang-orang khawarij tersebut, langsung kita mengatakan mereka adalah orang khawarij? Tentunya tidak demikian kita mengatakan. Namun kita mengatakan itu adalah sifat orang-orang khawarij. Apakah dia orang-orang khawarij? Itu bukan urusan kita. Kita hanya membahas tentang sifatnya. Dan kita bisa menjelaskan itu adalah di antara sifat orang khawarij. Sedangkan mengatakan ini khawarij, fulan anlan ini khawarij, tentunya tidak bisa kita mengatakan. Dan itu di luar jalur kita. Karena yang bisa mengatakan yang demikian adalah ulama yang betul-betul senior. Ulama yang mereka sudah menghabiskan umurnya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka telah diberikan basirah, mereka telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, jenggot dan rambut mereka sudah beruban untuk membahas agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bisa menjelaskan tentang perkara menghukumi seseorang. Sedangkan kita hanya menjelaskan tentang sifatnya. Ketika dimiliki oleh seseorang, maka mereka memiliki sifat tersebut. Bukan berarti orangnya langsung kita katakan khawarij. Bukan berarti kita langsung mengatakan orang tersebut khawarij, sebagaimana bentuk kemunafikan yang tadi telah kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.

0: sebagaimana yang tadi beliau katakan, wa mufaraqatil asyrar, meninggalkan orang-orang yang berperilaku buruk. Ini maksudnya adalah meninggalkan persahabatan dengan orang-orang yang akan mempengaruhi agama kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil, isbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan dari hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran, dan caci makian mereka terhadap orang-orang yang beriman. Bersabar atas itu. Wahjurhum, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hajran jamila, tinggalkan mereka tanpa mencaci mereka, tanpa memaki mereka. Walaupun kemudian mereka melakukan itu kepada kita, tinggalkan mereka dan cukup ucapkan salam. Semoga keselamatan untuk aku dan kalian. Di sini ada perintah dari syariat Allah kita untuk meninggalkan orang-orang yang kita merasa bahwa diri kita mengarah kepada keburukan kalau kita bersahabat dengannya. Kalau kita dekat dengannya, pengaruh yang ada pada diri kita dengan persahabatan dengannya bukanlah pengaruh yang memberikan efek di mana kita tambah dekat kepada kebaikan, tapi justru mendekatkan kita kepada keburukan. Sebagaimana yang tadi kita katakan, tidak ada pilihan. Sebagaimana tidak ada jalan kecuali dua, maka tidak ada teman kecuali dua. Teman yang akan bahu-membahu bersama kita untuk berada di atas jalur yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan teman yang akan bersama kita bahu-membahu di atas murka Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada orang yang kalau kita bersahabat dengannya, kita dekat dengannya, justru membuat kita semakin jauh daripada kebenaran dan justru membuat kita semakin dekat dengan hal-hal yang dimurkai dan tidak diridhoi oleh Allah, merupakan keharusan untuk meninggalkan teman itu.
1: Mutiara Tilawah.

مغفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Secara umum, ilmu fikih itu terbagi menjadi atau membahas empat pembahasan pokok. Yang pertama adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini mengkaji enam pembahasan. Enam pembahasan itu apa saja? Thaharah, salat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Kemudian setelah itu adalah fiqhul usrah, fikih tentang masalah keluarga. Ini mengajarkan tentang bagaimana dari mulai sebelum berkeluarga, bagaimana membangun keluarga yang

Turut syariat niku umat Islam niku namung dipundhawuhi dening Allah menghukumi berdasarkan zahirnya. Nggih. Dhe'e zahire salat, dhe'e zahire puasa, dhe'e lahire niku nggih nderek ngaji berarti wong Islam. Ewon dene kok batine niku ternyata kafir dumateng Allah Subhanahu wa taala niku urusane dheweke marang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Nggih. Ini kula mboten pati paham niki arah pertanyaan niku dateng pundi. Ananging Islam niku namung piyambakipun dipundhawuhi supados menghukumi lahire menungso. Nggih. Lahire menungso nutup aurat, oh berarti ya apik. Awake dhewe mboten dikongkon menghukumi batine menungso. Wah, iki senadyan menungso iki lahire elek ning batine soleh iki. Senadyan dhek lunga ning ndi-ndi ora katokan ning iki wali Allah iki, niku remuk jenenge. Dedel duel. Batin niku ingkang pirsa Allah Subhanahu wa taala. Ewa dene awake dhewe menungso menghukumi nggih berdasarkan zahiriyah. Nggih. Mok eneng wali Allah sing taat dumateng Allah, taat dumateng Kanjeng Nabi dipun tresnani dening Allah, ten pundi-pundi kok ngumbar aurat. Mboten nate salat. Nggih. Malah dolane ten papan-papan sing elek-elek, naudzubillah min dzalik. Nek zahire elek, batine nggih elek.

0: A'malikum. Allah ora nyawang marang jasadmu, Allah ora nyawang marang rupamu, ning Allah nyawang marang atimu lan amal solehmu. Lho niku. Hadis yang lengkap ngeten niku. Nek amal saleh mboten enten nggih berarti piyambakipun tiang fasik. Nggih ahli maksiat ngeten niku. Dados kita sedaya namung dipun dawuhi dening Allah menghukumi ada dasar lahiriah. Wallahu taala alam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Beliau penulis buku ini membuat sebuah ilustrasi untuk menggambarkan kenapa kok kalau kita belajar Asmaul Husna itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Beliau kasih ilustrasi kayak gini. Kalau ada seseorang, ada apa? Seseorang. Orangnya ganteng banget. Atau kalau perempuan apa? Cantik banget. Ya. Tapi bukan cuma ganteng. Ganteng dan baik sekali. Cantik dan baik sekali. Karena kan ada orang cuma ganteng tapi jahat. Ada wanita cantik tapi cerewet. Ya. Ini ada orang ganteng baik. Atau sebaliknya ada orang baik banget tapi orang ganteng. Di Sawang orang enak. Atau ada orang Masya Allah akhlaknya mulia sekali tapi orang ayu. Ya. Gising-gising bujangan gelem nikah karo kayak gue. Hah? Bok sing penting soleha. Ya, golek sing soleha ayu. Angel gue golek sing kayak gue. Ya. Ada orang ganteng dan apa? Baik. Cantik dan baik. Kira-kira kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu, apakah kita akan cinta kepada dia? Cinta atau tidak? Cinta. Ya. Karena memang yang namanya manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin punya fitrah, punya naluri untuk mencintai sesuatu yang indah. Jenengan masuk ke sebuah ruangan yang rapi dengan masuk ruangan yang berantakan. Lebih nyaman di mana? Lebih nyaman di mana? Tempat yang rapi. Tempat yang bersih. Kalau ada orang lebih milih tempat yang berantakan dan kotor, ini berarti fitrahnya sudah rusak. Ya. Aslinya manusia itu mencintai sesuatu yang indah, mencintai sesuatu yang baik, mencintai sesuatu yang bisa memberikan kebaikan kepada dia. Nah sekarang ketika kita berbicara tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, seluruh nama Allah itu indah. Seluruh sifat-sifat Allah itu indah. Bahkan bukan hanya indah, tapi puncaknya keindahan. Tidak ada satu keindahan pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Berarti yang menciptakan keindahan itu lebih indah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bismillah. Innallaha jamil. Apa artinya jamil? Maha indah. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Wa yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Makanya alam semesta ini kalau kita gali luar biasa indahnya. Pemandangan langit, pemandangan laut, pemandangan sawah. Bahkan gak perlu kita jauh-jauh, kita buka pintu rumah kita disambut dengan bunga-bungaan. yang di situ ada kupu-kupu yang warna-warni. Allah mencintai keindahan. Kenapa? Karena Allah Maha Indah. Seandainya kita bisa mencintai manusia yang ganteng karena kegantengannya, dan kita bisa mencintai wanita karena kecantikannya, kenapa kita tidak bisa mencintai Allah yang Maha Indah, yang tidak ada cacatnya? Seganteng-gantengnya laki-laki, secantik-cantiknya wanita, ada kekurangannya atau tidak? Pasti ada kekurangannya. Ada orang Masya Allah laki-laki ganteng banget Masya Allah, tapi kadang-kadang gak terlalu kuat fisiknya. Kurang ganteng apa nih? Raine. Ada seorang wanita Masya Allah cantiknya luar biasa. Telinganya Masya Allah, matanya Masya Allah, hidungnya Masya Allah, seluruh seakan-akan tidak ada kekurangannya, tapi tetap baik, nek ngentut ya mampu. Gino boten? Apa anak? Wong ayu ngentute wangi, wonten boten? Tetap ada kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah tanpa kekurangan sedikit pun. Maka seharusnya ketika kita menyadari keindahan Asmaul Husna ini, keindahan Allah Azza wa Jalla ini, seharusnya muncul perasaan cinta. Karena memang fitrahnya manusia itu mencintai napa? Keindahan.
1: Soal jawab. Kan kalau kita mau dapat rahmat dari Allah itu kan kita harus jemput rahmat itu sendiri kan. Nah, saya itu udah memaksakan diri untuk kayak melakukan hal-hal sunnah itu, tapi tuh kayak berat banget gitu. Padahal saya tuh udah maksain banget gitu. Kayak waktu beberapa waktu lalu saya umroh, terus kata teman saya, lah paling sholatnya tepat waktunya cuma sebulan gitu. Tapi saya benar-benar pas umroh balik nyampe siang sore tuh kayak jadi males lagi kayak gitu, kayak susah banget gitu. Mungkin Ustadz ada kiat-kiat gimana biar kita bisa untuk menjemput rahmat itu nggak Ustadz? Makasih Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, silakan Ustadz.
2: Jadi hadirin yang kami hormati, Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berusaha untuk berjuang di jalan kami, "Walladzina jahadu fina," orang-orang yang berjihad berjuang di jalan kami, "lanahdiyannahum subulana." Sebagai balasannya, aku akan memberikan hidayah kepada mereka ke jalan kami yang lurus. Sehingga di situ ada mukaddimahnya untuk bisa mendapatkan hidayah. Apa mukaddimahnya? Serius dalam meniti perjuangan, serius dalam melakukan perjuangan untuk menggapai hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hidayah baginya. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Allaqa subhanahu al-hidayata bil jihad. Fa'adhamuhum hidayatan a'dhamuhum lillahi jihadan." Allah menggandengkan antara hidayah dengan perjuangan. Karena itu manusia yang paling banyak mendapatkan hidayah dari Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan perjuangannya untuk menempuh jalan kebenaran. Karena itu yang seperti ini gak ada ujungnya. Namanya perjuangan menempuh jalan Allah itu tidak ada ujungnya. Sehingga Anda tidak perlu merasa saya sudah berusaha tapi kenapa saya belum mendapatkannya. Barangkali perjuangan Anda belum serius di situ. Dan Allah yang tahu, yang bisa menilai apakah perjuangan Anda ini sudah ikhlas, sudah serius, ataukah barangkali masih kecampuran dengan sesuatu yang enggak baik. Misalnya punya niat yang kurang lurus dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika kita menggapai hidayah, bisa dipastikan kita terkadang akan mengalami yang namanya futur. Saya sudah berusaha, tapi kenapa kok saya tidak bisa selalu istiqomah, sholat tepat waktu, bahkan kadang masih bolong. Di satu kondisi kadang kita mengalami futur. Tapi Anda tidak perlu berkecil hati. Barangkali itu bagian dari godaan setan. Ketika Anda melakukan perjuangan awal, dibuat gagal. Kalau orang kemudian sudah putus asa, dia tidak akan melanjutkan perjuangan yang berikutnya. Tapi ketika Anda berusaha untuk berjuang lagi, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan hidayah bagi kita. Karena itu orang baik dalam Al-Quran ada dua. Pertama, manusia yang memang dia punya karakter baik. Sehingga dia diajak untuk ngaji, diajak untuk sholat lima waktu, diajak untuk sedekah, diajak untuk berlomba dalam beramal, terasa ringan. Karena memang karakter dari awal dia ini orang baik. Nah orang seperti ini biarkan saja, insya Allah dia sudah jadi baik. Yang kedua, ada orang yang awalnya kurang baik, tapi dia memaksakan diri untuk jadi baik, berusaha untuk terus berjuang. Maka orang yang kedua ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itulah orang-orang yang diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menggapai takwa. Sehingga seorang hamba ketika berada di posisi yang kedua, dia memang butuh perjuangan yang lebih berat, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dikasih pahala yang lebih besar. Ada seorang sahabat yang ketika datang bersama rombongannya menuju Madinah, begitu rombongan ini melihat Rasulullah SAW, mereka pun langsung turun dari kendaraan, kemudian mendatangi Nabi SAW. Ontanya dibiarkan begitu saja, kudanya dibiarkan begitu saja. Tapi ada salah satu anggota rombongan yang dia tidak ikut kawan-kawannya. Dia turun dari kendaraannya dengan tenang, kemudian mengikat ontanya, terus ngambili onta-onta kawannya satu demi satu diikatkan ke pohon. Setelah itu dia merapikan bajunya, baru kemudian menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia paling telat sendiri. Tapi justru sahabat ini yang diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memuji sahabat ini. Fika khaslatani yuhibbuhumallah. Pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hilmu wal-ana. Yaitu sikap lembut. Yang kedua adalah tenang, tidak gerusa-gerusu. Tenang ketika bersikap. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, hal huwa minni au minallah? Ya Rasulullah, sikap terpuji ini, apakah sifat ini karena saya belajar untuk bersikap seperti itu, ataukah karena Allah yang memberikan kepada saya sikap seperti itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal huwa minallah. Sifat ini Allah yang ngasih. Berarti sifat baik itu ada dua. Ada melalui perjuangan. Sebenarnya aslinya dia ini orang yang agak keras. Tapi dia berusaha untuk selalu latihan lemah lembut, sopan. Akhirnya lambat laun terbiasa dengan perkataan yang lembut, perkataan yang sopan. Sebenarnya dia ini gak sabaran, tapi dia berusaha untuk sabar, memotivasi dirinya untuk sabar, sabar, sabar. Akhirnya terbiasa dengan sabar. Ada juga orang yang model kedua. Memang orang aslinya ini gawan bayi, kata orang Jawa ya. Sejak kecil itu karakternya seperti itu, sabaran, lemah lembut. Nabi SAW menyebut sahabat ini punya karakter baik tadi karena anugerah dari Allah. Dan Allah juga memuji sebagian hambanya yang dia berjuang untuk menjadi baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang ini sedang diuji imannya untuk mendapatkan kebaikan. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tentang anjuran untuk selalu berusaha bersikap jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Berusahalah untuk jujur karena jujur itu mengantarkan kalian kepada kebaikan. "Wa innal birra yahdi ilal jannah," dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian menuju surga. "Wala yazalur rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan." Dan ada orang yang membiasakan dirinya untuk selalu bersikap jujur sampai akhirnya Allah catat orang ini sebagai orang yang jujur. Berarti aslinya dia itu enggak punya sifat siddiq, tapi karena sering latihan bersifat siddiq akhirnya jadi siddiq. Sebaliknya, ada orang yang membiasakan diri dengan berdusta. "Wa iyyakum wal kadzib." Hati-hati dengan berdusta. "Fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Karena yang namanya kedustaan itu akan mengantarkan orang pada sikap yang jahat. "Wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan sikap jahat itu akan mengantarkan kepada neraka. "Wala yazalur rajulu yakdzib." Dan ada orang yang terbiasa berdusta. "Hatta yuktaba indallahi kadzaban." Sampai akhirnya dicatat di sisi Allah dia ini pendusta. Akhirnya orang ini kalau mau jujur susah, karena sudah terbiasa berdusta. Nah, itu salah satu di antara pengaruh ketika orang itu selalu berjuang, akhirnya ditetapkan oleh Allah orang ini orang baik, akhirnya terbiasa jadi orang baik. Padahal sebelumnya dia kurang baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innamas sabr wa may yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang sering latihan sabar, maka nanti Allah jadikan dia orang yang sabar. Padahal sebelumnya aslinya dia bukan orang sabar. Itulah karakter yang terbentuk karena pembiasaan. Sebagaimana pula ada karakter yang memang anugerah dari Allah dari awal. Wallahu ta'ala alam.
3: Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Khususnya anak muda, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala semata. Allah bersaksi, demikian pula para malaikat bersaksi. Dan yang ketiga, Allah jadikan sebagai saksi untuk kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah ini adalah orang-orang yang berilmu. Bayangkan, Allah menjadikan saksi ya, dirinya sendiri, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Saksi terkait apa? Saksi terkait kalimat yang paling agung dalam agama kita, yaitu la ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Dia semata. Kata para ulama, ini menunjukkan keagungan ilmu dan keagungan orang-orang yang berilmu. Maka Anda, wahai anak-anak muda ya, berikan sedikit porsi waktu Anda untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama ya. Menuntut ilmu agama bahkan bisa Anda lakukan ya, di kafe seperti ini misalkan ya, di kafe yang syar'i tentu saja, dan insya Allah itu akan mendatangkan pahala, karena menuntut ilmu syar'i bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di masjid. Dengan niat yang tulus ya, tekad yang kuat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat setiap mereka yang berjalan untuk ilmu, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya. Ya. Semoga yang singkat ini bisa memberikan penyemangat bagi kita untuk meraih derajat yang lebih tinggi, dan itu hanya bisa diraih dengan ilmu syar'i, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda?
5: Di antara perkara yang membantu kita untuk bersabar, dan ini adalah perkara yang sangat penting, ya, adalah membaca tentang kisah-kisah para anbiya dan para salihin. Bagaimana kesabaran mereka? Wallahi ya ikhwan, kalau seorang baca misalnya kitab Siyar Alam Nubala tentang para ulama, tentang para tokoh-tokoh Islam, dia akan merasa dirinya kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Bagaimana tentang bagaimana mereka menuntut ilmu? Hilang ujub, semuluh ujub dia buang semuanya. Tapi kalau dia enggak pernah baca buku begitu, dia yang paling top di hadapan apa? Orang lain. Ujub menimpanya, rasa riya, rasa bangga, macam-macam. Begitu dia baca buku Siyar Alam Nubala, bagaimana imam-imam dalam ya, kesabaran mereka menuntut ilmu, kesabaran mereka berdakwah, ujian yang mereka rasakan, tegar mereka dalam dakwah, luar biasa. Dia baru sadar dia ini enggak ada apa-apanya. Allah sayang kepada dia sehingga tidak diberi ujian yang buat dia hancur. Siapa yang bisa sabar seperti ujian yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah? Dicambuk sampai dagingnya lepas dari tubuhnya. Sampai pingsan dicambuk. Dan dia tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tidak mau. Membela akidahnya. Karena perkaranya bukan dunia, perkaranya akhirat. Jika Imam Ahmad, ulama-ulama yang lain sempat ada yang tidak sabar melakukan tauriyah. Katanya Al-Quran makhluk atau bukan? Katanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, hadihi makhlukah. Ini semua makhluk, maksudnya jari-jarinya makhluk. Bagaimana lagi? Tidak bisa, kalau tidak disiksa. Imam Ahmad tidak mau. Dia bersabar. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kesabaran Imam Ahmad tatkala itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kenapa? Karena banyak ulama yang kemudian takut kemudian melakukan tauriyah. Imam Ahmad harus tidak boleh takut. Karena kalau dia kemudian juga mengatakan, iya Al-Quran itu makhluk, maka yang sesat banyak orang. Mungkin sampai sekarang orang banyak sesat. Karena Imam Ahmad bertahan dan bersabar, sampai disiksa. Datangkan Al-Gojo untuk ya, menyiksa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita baca tentang sirah para anbiya, bagaimana kesabaran mereka. Yang pertama kita baca tentang sirah, tarikh sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang Allah abadikan, ya, Allah abadikan cerita tentang Nabi Nuh dalam Al-Quran. Seperti Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh AS kepada kaumnya, kemudian dia pun tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kecuali 50, artinya 950 tahun dia hidup bersama kaumnya. Bayangkan 950 tahun berdakwah, bukan waktu yang singkat. Dan bagaimana cara dakwah Nabi Nuh? Bukan seperti kita mungkin cuma seminggu sekali atau sehari mungkin sekali, tidak. Nabi Nuh mengatakan, inni da'autu qaumi laila wa nahara, ya Allah, aku menyuruh kaumku siang dan malam. Falam yaziduhum du'ai illa firara, dan tidak semakin aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Wa inni da'autuhum litaghfira lahum wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap kali saya berdakwah, ya Allah, mereka masukkan jari-jari mereka ke telinga mereka supaya tidak mendengar dakwah Nabi Nuh. Antum pernah begitu berdakwah? Kita tidak pernah seperti itu. Dia mungkin dengar malu-malu, tapi mungkin, tapi dia enggak enak langsung pergi cabut. Nabi Nuh dulu tidak, tutup. Main. Oh, ambil baju tutup muka, enggak mau dengar. Ini bukan perkara yang ringan. Kullama da'autuhum litaghfir lahum, ya Allah, aku ini dakwah mereka supaya engkau ampuni mereka. Bayangkan, Nuh niatnya baik agar mereka diampuni oleh Allah, tapi mereka malah semakin lari, semakin menjauh. Dan bukan cuma setahun dua tahun, kita mungkin baru berdakwah satu kampung, satu bulan tidak berhasil, memang kampung ini Allah tidak mau hidayah sama mereka, pindah kaum yang lain, kampung yang lain. Semalam Nabi Nuh 150 tahun sabar digitukan. Dengan berbagai cara dia berdakwah. Thumma inni da'autuhum jihar. Thumma inni, ya, mana? A'lantu lahum asrartu lahum israra. Kemudian saya berdakwah dengan terang-terangan, berdakwah dengan cara diam-diam, subhanallah, siang dan malam. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Istrinya kafir kepada Nabi Nuh, anak yang sangat dia cintai pun kafir kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini ujian yang sangat berat, butuh kesabaran ekstra. Sampai-sampai di detik terakhir sebelum ayah anaknya tewas, Nabi Nuh masih terus berdakwah. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai anakku, wahai putraku, naiklah bersama kami di perahu kami. Jangan kau termasuk orang-orang yang kafir. Namun anaknya ngeyel, betapa sakit hati seorang ayah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai, saya akan selamat, saya akan pergi ke puncak gunung. Selamat dari air banjir ini. Masih sudah tewas, masih ngeyel. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya datang ombak, tenggelamlah anaknya. Seorang yang kemudian membaca ya surat ayat ini, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun ya, maka dia sadar bahwasanya apa yang dilakukan tidak ada apa-apanya.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba yang teguh.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: ما illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Jawab. Ustadz, ketika seseorang menunda-nunda menikah dengan alasan bahwa ia akan menikah jika sudah menguasai bahasa Arab, menghafal Al-Quran 30 juz dan menguasai beberapa ilmu lainnya, karena dia berpikir bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, apakah ini termasuk ke dalam waswas syaitan? Dan jika ini memang waswas syaitan, lantas bagaimana cara menghilangkannya? Syukran jazakallahu khairan.
5: Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah. Siapa yang mau daftar?
6: Ayo.
5: Mau menguasai bahasa Arab, hafal 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belajar.
6: Masya Allah.
5: Seandainya itu bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, Allahu Akbar. Pada ngantri. Tapi harus diketahui bahwa itu semua pertama butuh waktu yang panjang. Ya. Oleh sebab itu, insya Allah sebetulnya kalau kita ketemu dengan jodoh yang punya misi sama, visinya sama, yuk, karena ibu adalah madrasah yang pertama, hal-hal yang dasar-dasar-dasar sudah alhamdulillah didapatkan, seiring dengan berjalannya waktu kita tambahkan terus. Bersama suami, nambah ilmu, nambah hafalan Quran, nambah hafalan hadis, maka insya Allah bisa berjalan dengan baik. Sekedar berbagi pengalaman, sebetulnya saya malu ya, berbagi pengalaman. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Masya Allah. Istri saya punya anak 2. Sampai sekarang beliau setiap siang sekitar jam 1:30 sampai jam 5 sore setoran hafalan online. Mampu? Mampu. Bagaimana kewajibannya sebagai seorang istri? Jalan. Sebagai seorang ibu? Alhamdulillah. Suaminya bagaimana? Dukung. Bahkan kalau kita misalnya ada acara apa begitu, minta dicarikan satu tempat sedikit yang tidak terlalu ramai. Dia fokus setoran hafalan 15 menit, setengah jam, balik lagi dengan kegiatan. Bisa-bisa. Jadi artinya menikah itu tidak menghalangi kita untuk belajar. Menikah tidak menghalangi kita untuk bisa tetap menghafal Al-Quran. Menikah tidak menghalangi kita untuk terus menjadi seorang ibu yang salihah. Ya. Maka insya Allah bisa terus lanjutkan. Tapi juga kalau seandainya memang sudah seharusnya menikah, menikah. Tidak perlu dihalangi dengan yang seperti itu. Demikian pula dengan yang masih kuliah dan lain sebagainya. Nabi SAW itu memanggil, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda. Siapa yang sudah mampu ba'ah, hendaklah ia menikah. Jadi panggilannya bukan, wahai para pemuda yang kerjaannya udah mapan. Gak ada. Wahai para pemuda yang kendaraannya sudah bagus. Pemuda yang sudah mampu ba'ah, mampu melakukan jima' dan mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Jadi insya Allah tidak masalah kalau kita menggabung keduanya. dan saya tidak tahu apakah itu waswas satu syaitan atau tidak. Yang jelas mungkin itu kebingungan ya, bukan waswas satu syaitan, itu kebingungan saja. Dan mudah-mudahan dengan wacana bahwa bisa menggabungkan antara ini dan itu, insya Allah tidak terhalangi kita untuk tetap menikah dan tetap menjadi calon orang tua bagi anak-anak kita sebagai orang tua yang salih dan salihah. Wallahu a'lam.
7: الأربعون النووية.
8: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.
9: مطيارة نصير
10: yaitu pentingnya menjaga hati kita. Ada sebuah ayat Al-Quran, barangkali ayat ini adalah di antara ayat yang menunjukkan pentingnya kita menjaga hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta yang banyak, tidak bermanfaat lagi anak keturunan, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti ketika kita berada di akhirat, ketika kita menghadap Allah, ketika kita digiring menuju padang mahsyar, semuanya dikumpulkan. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi harta kekayaan kita di dunia, tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan, tidak bermanfaat lagi bisnis yang sangat banyak, tidak bermanfaat lagi rumah yang megah, tidak bermanfaat lagi kendaraan yang mewah. Pada waktu itu semuanya tidak ada manfaatnya. Illa, kecuali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin, dengan membawa hati salim yang selamat. Barangkali syaitan lebih paham ayat ini daripada kita. Syaitan memahami ayat ini bahwa yang akan dijadikan bekal manusia untuk menghadap Allah adalah hati yang bersih. Karena syaitan memahami ayat ini, maka syaitan tidak pernah istirahat sebelum dia mampu mengotori dan menjerumuskan hati-hati anak Adam. Karena iblis tahu, syaitan tahu bahwa modalnya manusia untuk menghadap Allah bukan hartanya, bukan anak keturunannya, tapi modalnya adalah hati yang selamat. Maka syaitan berupaya, maka setan mengeluarkan segala jeripaya tenaga untuk merusak hati-hatinya manusia. Karena hati inilah yang nanti akan dijadikan modal oleh anak Adam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjaga hati kita, ya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tidak bermanfaat lagi harta benda yang banyak, tidak bermanfaat anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka harus kita tata, harus kita benahi hati kita selalu. Hati kita itu ibarat tanaman kita, butuh kita sirami, butuh kita jaga jangan sampai ada rumput-rumput liar yang bisa merusak tanaman kita. Sama dengan hati kita, hati kita perlu diawasi, perlu disiram dengan siraman rohani. Dan kalau ada rumput liar yang merusak atau ada hama yang merusak hati kita, maka kita harus mencabutnya dan menyingkirkannya, agar hati kita ini tetap kita pertahankan dalam kondisi bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ada pertanyaan, mengapa kok kita harus menjaga hati kita? Mengapa kita harus menjaga hati kita? Di sini ada beberapa jawaban, sehingga kita harus berusaha mengawal hati kita, menjaga hati kita, mengawasi hati kita. Mengapa? Mengapa kita harus menjaga hati kita? Jawaban yang pertama adalah li'annal qalba mawdi'u nadharillahi ta'ala. Jawaban yang pertama, karena hati kita adalah objek pertama pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita adalah pertama kali yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis selalu berusaha untuk merusak hati kita. Karena hati kita adalah anggota kita yang pertama kali dilihat oleh Allah sebelum melihat yang lain. Maka dari itulah Allah Subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha ta'ala la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah-wajah kalian, tidak melihat harta-harta kalian, walakin akan tetapi yanduru ila qulubikum, Allah melihat hati-hati kalian. Inilah letak keadilan Allah. Allah tidak melihat wajah-wajahnya manusia. Sekiranya yang dilihat adalah wajah, maka Allah zalim. Karena di sana ada orang yang berhidung pesek, berkulit hitam, berambut ikal, keriting. Sekiranya yang dilihat adalah rupa dan wajah, maka Allah zalim. Karena di sana ada yang berhidung mancung, ada yang berhidung pesek, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Tapi keadilan Allah, Allah tidak melihat wajah-wajah kita. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta-harta kalian. Sekiranya yang dijadikan patokan kebaikan adalah banyaknya harta, Allah tidak adil. Karena di sana ada orang miskin, ada orang kaya. Tetapi Allah Maha Adil. Allah tidak melihat hartanya manusia. Allah tidak melihat harta, kekayaan, kemewahan, rumah, mobil, kendaraan dan seterusnya, tidak. Walakinallaha yanduru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hati-hati kalian. Wa a'malikum, kemudian Allah melihat amal-amal kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah itu dua dari diri kita. Yang pertama dilihat hatinya, ikhlas apa tidaknya, akidahnya benar apa tidak. Sesudah itu yang dilihat adalah amalikum, amalannya, amalannya sesuai sunnah apa tidak. Ya, Allah melihat hati kita, la ilaha illallahnya benar apa enggak dalam hatinya. Wa amalikum, dan amalannya, Muhammad Rasulullahnya benar apa enggak. Kulubikum artinya tauhidnya harus benar, akidahnya harus benar, niatnya harus tepat. wa a'malikum amalan, artinya amalan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah jawaban yang pertama. Mengapa kita harus menjaga hati? Jawabannya, karena yang dilihat oleh Allah dari diri kita pertama kali adalah hati kita. Kalau hatinya sudah rusak, hatinya sudah riya, syirik, enggak usah dilihat salat, enggak usah dilihat zakat, enggak usah dilihat umrah, semua batal. Jika hatinya sudah rusak, jika hatinya riya, jika hatinya dipenuhi dengan sum'ah, maka Allah sudah enggak melihat salatnya, Allah tidak melihat zakatnya, Allah tidak melihat umrahnya, Allah tidak melihat hajinya. Percuma, enggak dilihat sama Allah. Karena yang dilihat pertama kali oleh Allah adalah qulubikum. Allah melihat hati-hati kalian. Jadi mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah yang pertama kali dilihat oleh Allah sebelum melihat yang lain. Maka dari itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya hamba, hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Kemudian Allah menjumpai bahwa hatinya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati di muka bumi. Faba'athahu birisalatihi, maka Allah mengutusnya mengemban risalah kerasulan. Thumma nadharallahu ila qulubil ibad fawajada quluba ashabi rasulillah khaira qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya sesudah melihat hatinya Nabi Muhammad, maka Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat Nabi adalah hati-hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih mereka yang menjadi teman setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hati. Ini makanya harus kita menjaga hati, karena hati adalah objek yang pertama kali dilihat oleh Allah dari diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati? Li'anna solahal jawarihi bisolahil qalbi. Karena baik buruknya anggota tubuh kita sebatas baik apa buruknya hati kita. Jadi baik buruknya anggota tubuh kita tergantung hatinya, tergantung hatinya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ingatlah kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasadnya manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika segumpal daging ini jelek, rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hatinya manusia. Maka orang itu kalau hatinya baik, maka matanya akan baik melihat yang dihalalkan oleh Allah, digunakan membaca Al-Quran. Tapi kalau hatinya rusak, maka matanya pun ikut rusak. Matanya akan digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jika hatinya baik, tangannya akan baik. Tangannya akan digunakan dalam kebaikan, tidak digunakan untuk mencuri, tidak digunakan untuk mengambil harta orang lain. Jika hatinya baik, kakinya pun akan baik. Kakinya akan melangkah ke tempat-tempat yang mendapatkan ridha Allah. Apabila hatinya rusak, maka kakinya pun akan rusak, akan berjalan ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita menjaga hati? Karena baiknya jasad kita tergantung dengan baiknya hati kita. Ini jawaban yang kedua.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
7: Wadduha wal-layli idha saja.
11: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi.
7: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
11: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
7: Alam yajidka yatiman fa'awa.
11: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim,

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, bagaimana kita menyampaikan ajaran Tauhid kepada suami dan anak-anak kita, sementara saya pun baru mengenal sunnah?
2: Barakallahu fikum ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan masalah Tauhid bukanlah pembahasan yang susah. Karena masalah Tauhid itu adalah masalah yang paling mudah. Yaitu bagaimana kita menyandarkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu ilmu atau suatu ilmu, semakin ilmu itu penting, maka akan semakin dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Tauhid itu adalah sesuatu yang dibutuhkan kaum muslimin. Tidak mungkin sesuatu yang dibutuhkan kaum muslimin dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita memberikan contoh, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam masalah dunia saja, maka akan diberikan oleh Allah dalam jumlah yang sangat besar. Kita memperhatikan mana yang lebih penting untuk kita sebagai manusia, antara udara atau antara udara dengan air. Tentunya yang pertama adalah masalah udara, masalah angin. Sehingga angin ini bisa dijumpai di mana saja. Kalau tidak ada angin, maka kita tidak bisa bernapas. Oleh karenanya, apa maknanya? Semakin penting atau semakin dibutuhkan oleh seorang hamba, maka akan semakin dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila masalah dunia saja dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana pula dengan masalah agama? Dan yang terpenting adalah masalah tauhid. Tauhid itu adalah sesuatu yang sangat penting. Namun di samping itu juga, Allah sangat memberikan kemudahan. Sehingga fitrah itu senantiasa berada kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita tahu hal yang demikian, maka kita mudah untuk mempelajari tauhid. Tauhid itu apa sih? Bagaimana kita mengesahkan Allah? Apa makna mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah? Seluruh perbuatan atau seluruh ya fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita sandarkan kepada Allah. Ada rezeki yang Allah berikan, siapa yang memberikan, wahai anakku? Allah. Ada makanan, hai anakku, siapa memberikan kepada kita makan? Allah. Wahai anakku, kita memiliki rumah, pakaian, kendaraan, kita memiliki keluarga, wahai siapa yang memberikan kepada kita, wahai anakku? Allah. Kita mengajarkan sedikit demi sedikit, kita sandarkan semuanya kepada Allah. Kemudian kita juga bertanya, wahai anakku, kalau seandainya Allah memberikan kepada kita pakaian, Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita kendaraan, Allah berikan kepada kita keluarga, apa yang harus kita lakukan? Tentunya jawabannya adalah bersyukur. Kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Beribadah kepada Allah. Salat untuk siapa? Untuk Allah. Puasa untuk siapa? Untuk Allah. Semuanya dilakukan yang demikian. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, sambil makan, kita memuji Allah. Setelah kita selesai makan tersebut, itu adalah bentuk kita mengajarkan tauhid. Begitu juga kepada suami. Kepada suami, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga, tentunya caranya mungkin berbeda. Intinya tauhid adalah permasalahan yang sangat mudah. Karena itu adalah sesuatu yang dipentingkan atau dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan tidak mungkin sesuatu yang dibutuhkan kaum muslimin dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sambil kita tetap belajar ketika kita mengetahui tentang kekurangan diri kita, namun di samping itu juga kita mencari celah. Dan kita yang paling tahu tentang celah untuk memasukkan tauhid tersebut kepada suami. Oleh karenanya, seperti misalnya kita kepada suami sambil bercanda. Misalnya sambil bercanda, misalnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita bercanda, kita menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seseorang hendak beribadah kepada Allah. Bukankah hadis yang sangat indah, terutama untuk pasangan suami istri dalam bentuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara seorang suami yang paling baik adalah ketika dia bangun di malam hari. Kemudian ketika dia bangun di malam hari, maka dia membangunkan istrinya. Kalau seandainya istrinya tidak bangun, dengan pelukan, dengan ciuman, dengan apa saja yang bisa membangun suami, yang membangunkan istrinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ambil sedikit air, kemudian percikkan di wajah istri tersebut. Romantisme di dalam keluarga untuk beribadah kepada Allah, itu adalah tauhid. Bagaimana di malam hari bangun untuk melaksanakan ibadah bersama keluarga, itu adalah tauhid. Apa maknanya? Kenapa kita harus bangun di malam hari? Atau kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Untuk beribadah, kenapa kita beribadah? Bentuk kita bersyukur kepada Allah, itu adalah tauhid. Dan sebaliknya begitu juga. Kalau seandainya seorang istri dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan ingin membangunkan suaminya, bangunkan dengan cara yang indah, yang disukai oleh suaminya. Dan alternatif yang paling terakhir, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang betul-betul senantiasa berada di dalam agama Allah. dan kita senantiasa bisa mengajarkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, tentunya itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh pengalaman, butuh ilmu. Namun kita tetap berjalan seiringnya dengan waktu. Semoga Allah menjaga kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Nah, syukran kasiran, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang,
2: edisi Kamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Dua Jalan Yang Lurus dan Berkelok.
1: Baiklah Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسنا إذا شئت سهلا اللهم آمين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Ketika kita bicara sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, sebagai seorang muslim, maka kita semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara kaya dan miskin, laki perempuan, antara ustaz dengan jamaah pengajian, enggak ada bedanya. Yang membedakan adalah tingkat dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dunia belajar seperti ini, ya bisa jadi murid itu jauh lebih mulia di mata Allah dibanding ustaznya. Jamaah pengajian itu bisa jadi lebih mulia, jauh lebih baik di sisi Allah SWT dibanding pemateri, dibanding ustadznya. Oleh karena itu, ya, dunia ilmu adalah dunia yang di situ saling berpacu antara ustadz dengan jamaah. Ya, oleh karena itu ketika kita mendapatkan ilmu dari para guru kita, ya, kita berpacu dalam arti musabaqatul khair, ya, berlomba dalam kebaikan, ada ilmu kebaikan kita amalkan. Maka sekali lagi, bisa jadi ustaz yang menyampaikan kebaikan, memberikan nasihat ke antum, itu tertinggal jauh dari antum ketika antum mengamalkan ilmu yang disampaikan. Ini poin yang pertama. Ya, poin yang kedua, maka ketika antum melihat

kita bersama Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Berarti semua punya kesempatan. Oleh itu kalau dibawa kepada dunia belajar seperti ini, sekali lagi bisa jadi jamaah pengajian jauh lebih apa? Lebih mulia di sisi Allah dibanding ustadznya. Mungkin ustadznya cuma cuap-cuap doang, kayak jualan jamu kayak gitu ya. Kemudian jamaah mungkin tersentuh, mungkin hatinya sedang terbuka, dapat satu nasihat, dua nasihat, langsung diamalkan, langsung dipraktikkan, sehingga itu sebagai jalan dirinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ustadznya hanya sekedar menyampaikan, ya mungkin ya sama sekali enggak pernah menyampaikan. Maka sekali lagi ya kita punya kesempatan yang sama. Ya kita punya kesempatan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua tadi, ketiga, sekalipun ya seorang ustaz tetap ada kemungkinan salah, khilaf, keliru, ya maka beri nasihat. Nasihat. Ikhwan akhwat fillah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi kajian tafsir kita sampai di ayat keberapa? Ayat ke-6 ya. Setelah pada satu bulan yang lalu kita kaji firman Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dijuluki oleh para ulama sebagai sirul Fatihah, rahasianya surat Al-Fatihah. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini dikatakan sebagai rahasianya surat Al-Fatihah. Ya, bagi yang enggak hadir bulan kemarin bisa simak di video di endorse soalnya ya, cuma belum ada iklannya aja yang masuk ya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bunyinya apa? Ihdina siratal mustaqim. Ya, kita awali dari cara baca. Ya, dari cara baca di penjelasan para ulama, ayat ini memiliki dua cara baca. Bisa dengan huruf sad, ini yang kita jumpai di mushaf Utsmani, ihdina siratal mustaqim, pakai sad ya. Yang kedua bisa pula dengan huruf sin, sin kecil, ihdina siratal mustaqim ya. Dan kedua-duanya benar ya, dibolehkan artinya ya, dibolehkan. Nah, ini cara baca, yang tentunya cara baca ini memberikan pengaruh kepada keabsahan salat kita, seperti yang sudah kita pelajari di hukum fikih bahwa surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun di antara rukun sahnya ibadah salat. Artinya kalau rukun ini tidak dijalankan secara sempurna, berarti salatnya menjadi tidak sah. Makanya ini pembahasan yang paling pelik di dalam pembahasan fikih salat, terutama kalau kita bawa kepada ya dunia nyata. Coba kalau kita sholat di musola, sholat di masjid yang mungkin imamnya kesepuhan atau imamnya yang tidak terlalu perhatian dengan apa bacaan, bagaimana kiranya? Apakah hukumnya sholat mereka sah? Lalu bagaimana kalau kita menjadi makmum? Apakah kita boleh atau tidak, atau sah atau tidak? Kalau umpamanya mereka membaca surat Al-Fatihah tidak benar, apakah sah atau tidak? Makanya tadi sampaikan ini pembahasan fikih yang sangat pelik atau paling pelik dalam bahas fikih di fikih salat ya. Karena kalau kita katakan tidak sah, berapa banyak kaum muslimin yang salatnya tidak sah ketika mereka membaca surat Al-Fatihah ya tidak benar ya. Dan dalam madzhab Syafi'i ketat sekali, kita tahu ya, dalam madzhab Syafi'i bacaan Al-Fatihah ini mulai dari hurufnya. Karena kan salah satu rukun, atau Nabi SAW bersabda seperti ini, la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Qira'ah yang dimaksud di sini adalah mulai dari

basmalah sampai ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Ini yang pertama. Dari awal ayat sampai akhir ayat. Yang kedua, mulai dari huruf-hurufnya. Qira'ah di sini kalau dalam madzhab Syafi'i masuk mencakup di dalamnya adalah mengucapkan dengan redaksi yang benar, sifat huruf, makharijul huruf kayak gitu. Kemudian sampai dibahas tasydidnya. Jadi mana di dalam ayat-ayat di surat Al-Fatihah yang ada tasydidnya, mana yang tidak. Ini harus sampai benar. Ini kalau dalam madzhab Syafi'i. Ah, kira-kira gimana kalau ada orang yang baca ayat yang seharusnya ditasydid enggak ditasydid, yang apa namanya? Harusnya dibaca apa namanya? Sad dibaca sin umumnya. Ah, ini gimana? Ah, ini makanya pembahasan yang paling pelik dalam pembahasan fikih salat. Tapi kita enggak mengkaji itu karena bukan itu bahasan kita memang. Di dua cara baca tadi, sad dengan sin, ya sudah, ini hanya untuk wawasan saja. Ihdinas siratal mustaqim artinya kurang lebih yang kita dapatkan di mushaf adalah ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, atau bisa pula diartikan ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apakah ada perbedaan? Insyaallah nanti kita akan tahu perbedaannya. Kalau diterjemahkan ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, ini terjemahan yang harfiah sesuai dengan redaksi ihdina siratal mustaqim. Kalau kita terjemahkan ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, berarti di situ ada tambahan ila, ya ada tambahan ila kepada yang lurus. Apakah maknanya beda? Mungkin kalau secara terjemahan sekilas enggak ada beda ya. Anda mendapatkan beda atau tidak? Ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Dengan terjemahan ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Bedanya apa? Kepada drop kan ya. Tapi secara kandungan makna beda enggak? Beda atau enggak? Enggak tahu, burung ngaji Ustaz takoni. Ya makanya barangkali sudah ada yang baca-baca ya, punya apa namanya literasi, sudah baca kayak gitu ya. Kita bisa berbagi faedah. Setelah kita memuji ya di kalimat ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ya, kita akan di situ memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, yaitu Allah tabaraka wa taala. Dan di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita mengucapkan iqrar, ya kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah kepada Allah, karena minta pertolongan juga bagian daripada ibadah. Isti'anah itu bagian daripada ibadah. Setelah kita berikrar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilanjutkan dengan permohonan doa ini. Ihdina siratal mustaqim. Ya. Dan tentunya susunan kalimat atau susunan ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah ini ya penuh dengan ilmu, ya penuh dengan ilmu. Makanya ada di pembahasan ulum apa namanya tafsir, ya di pembahasan ilmu tafsir ada satu tema bahasan yang dikaji oleh para ulama, dinamakan dengan munasabatul ayat. Ya, munasabatul ayat. Ada satu disiplin ilmu namanya munasabatul ayat. Apa itu? Yaitu ilmu korelasi. Sebetulnya ayat pertama ini dengan ayat kedua itu korelasinya apa? Ayat kedua dengan ayat ketiga korelasinya apa? Kenapa kok setelah ayat ini diletakkan ayat ini? Itu ada. Dan itu banyak sekali apa namanya pelajaran buat kita, untuk kehidupan kita, buat akhlak, buat ibadah, buat apa namanya amaliyah sehari-hari itu banyak.
Jadi kenapa ayat pertama alhamdulillahirrabbilalamin? Kenapa bukan arrahmanirrahim dulu? Kayak gitu kan ya. Kenapa kok arrahmanirrahim? Ayat ketiga kenapa? Maliki yaumiddin. Itu ada ilmunya dalam kajian di ulum at-tafsir. Ya, di ulum at-tafsir. Jadi ilmu ulum tafsir itu luas sekali ya. Luas, luas sekali. Taip. Di ayat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis qudsi yang sudah kita baca sebelumnya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Kata Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh seorang hamba ketika salat, aku bagi menjadi dua. Ya, aku bagi menjadi dua, kata Allah SWT. Separuhnya untukku, kata Allah, dan separuhnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan dari ayat inilah kita mulai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti separuhnya yang mana? Tiga ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi menjadi dua. Baru setelah itu kita minta ihdina siratal mustaqim. Makanya dikatakan salat itu doa. As-salatu huwa doa. Ya, salat itu adalah doa karena kandungan yang ada di dalam sholat semuanya itu doa. Dan doa ada dua. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Ini temanya terlalu dalam memang ya. Ini bahasan santri ini. Doa ibadah itu sederhananya adalah doa yang isinya adalah permintaan, soal. Panjenengan minta apa namanya? Diberi kesembuhan dari sakit, diminta untuk diberi kesuksesan dalam hidup. Ya, ini namanya doa apa tadi? Masalah, ya, minta. Yang kedua adalah doa ibadah. Ad-du'a wal ibadah, dalam hadis doa adalah ibadah. Maksudnya apa? Doa yang isinya sanjungan. Doa yang isinya sanjungan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita memuji Allah itu adalah doa. Ya, itu adalah doa. Doa. Mananya adalah doa? Doa. Ah. Maka di dalam salat sebagian ulama menafsirkan doa ibadah itu adalah doa dalam bahasa tubuh. Itu mungkin lebih sederhana ya. Doa ibadah itu adalah doa yang ada dalam bahasa tubuh kita. Contohnya kalau kita salat, maka bahasa tubuh kita sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mengerjakan ibadah salat, ingin dapat pahala, ingin masuk surga, ingin diselamatkan dari api neraka. Kayak gitu, gitu atau tidak? Bahasa tubuh kita mengatakan seperti itu atau tidak? Atau enggak pernah hadir? Maka hadir kan? Ya Allah, saya sholat di samping menggugurkan kewajiban tentunya, ingin dapat pahala, ingin dapat surga, ingin masuk surga, ingin diselamatkan dari api neraka, ya, ingin mendapatkan fadilahnya dari fadilah-fadilah yang dijanjikan di dalam ibadah salat, kayak gitu ya. Itu doa apa tadi, ibadah. Ah, di dalam salat itu masuk pada doa ibadah semuanya dari awal. Oleh karena itu ya, doa terbaik itu adalah ketika dibanjatkan pada saat kita sedang salat. Ya, pada saat kita sedang salat. Salah satu doa yang kita panjatkan di dalam salat adalah ini. Adalah ini, ihdina siratal mustaqim. Pernah enggak kita hadirkan ini? Kalau kita baca Al-Fatihah kita sedang berdoa. Enggak pernah. Ihdina siratal mustaqim. Bahkan kalau yang lebih dalam lagi, ya pelajarannya kata para ulama bahwa surat Al-Fatihah ini adalah petunjuk. Dia umul Quran. Dia adalah umul Quran, induknya Al-Quran. Sehingga kalau ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran, maka Al-Fatihah ini. Yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Berarti
kalau kita kaji lebih detail lagi, ihdinas siratal mustaqim itu memberikan pelajaran kepada kita ya untuk bisa mengenali ya jalan yang lurus dalam kehidupan, jalan yang benar itu seperti apa. Tayib. Di sini kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah hidayah. Hidayah. Diartikan petunjuk, hidayah bahasa Indonesia ya. Hidayah gitu ya. Ya hidayah bahasa Indonesia artinya petunjuk. Para ulama menyampaikan hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama pakai istilah dulu ya, pakai bahasa Arabnya. Ada hidayatul dalalah wal irsyad. Ada hidayatul dalalah wal irsyad. Yang kedua hidayatul taufik wal ilham. Yang pertama hidayatul apa? Dalalah wal irsyad. Yang kedua hidayatul taufik wal ilham. Ini hidayah. Hidayatul dalalah wal irsyad artinya adalah bimbingan, petunjuk, penjelasan. Ya. Itu arti hidayah yang pertama, dalalah wal irsyad. Ada petunjuk, ada bimbingan, ada apalagi tadi? Penjelasan, ya. Itu makna daripada hidayah itu dalalah. Yang hidayah ini dimiliki oleh para nabi, ya, orang-orang berilmu, bahkan antum semuanya memiliki ini. Memiliki hidayah yang satu ini. Ya. Hidayatu dalalah. Kemudian yang kedua hidayatu taufik wal ilham, maknanya adalah hidayah untuk bisa melakukan. Untuk bisa melakukan yang terbaik. Itu hidayatu taufik. Yang ini hanya Allah yang memilikinya. Hanya ini hidayah ini hanya Allah yang memilikinya. Nyambung atau belum? Contoh

Jelasan oleh dokter, kalau ingin sehat, kalau ingin sembuh, pola makannya seperti ini. Ya, sering olahraga, jam tidurnya juga teratur, kayak gitu. Tapi untuk bisa mempraktekkan, apakah semuanya bisa? Sudah diingatkan sama dokter, jangan suka makan gorengan. Tapi kalau sudah menunya mendoan, lupa segalanya, kayak gitu kan ya. Yang kedua ini namanya hidayah itu taufik. Paham? Di analogi ini paham? Jadi ada penjelasan, tapi untuk bisa melakukan ya. Ini enggak semuanya orang mampu. Kayak olahraga saja, dokter menyarankan setiap pagi ya jalanlah 15 menit atau idealnya 30 menit jalan-jalan aja jalan. Ya, mungkin hari pertama semangat, habis subuh langsung jalan. Hari kedua masih semangat, hari ketiga gerimis. Udzur syar'i. Ya, hari ketiga udzur syar'i. Kemudian hari keempat mulai lagi sudah malas. Kayak gitu. Itu namanya apa? Hidayatu taufik. Jadi hidayah di sini ya hidayah di sini ada hidayatul dalalah yang dimiliki oleh siapapun, ya. Ada hidayatul taufik yang ini hanya Allah yang memilikinya, ya. Kayak contohnya gini, kita ngaji, dapat materi bagus, umpamanya anjuran untuk berinfak, infak akan menjadikan kita itu semakin kaya, infak akan menjadikan kita semakin apa? Apa fadilahnya orang berinfak? Bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Infak akan menjadikan rezeki kita menjadi lancar dan seterusnya. Kita tersentuh. Tapi untuk mengeluarkan uang dari dompet, dari rekening untuk berinfak itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayatut taufik. Orang ketika dengar pengajian tersentuh, kemudian dia bersemangat untuk mempraktekkan, sampai bisa mempraktekkan berarti dia dapat hidayatul dalalah dan hidayatul taufik. Tapi kalau kita ikut pengajian materinya bagus, ya, kita pun tersentuh, termotivasi, tapi sebatas sampai di situ, nggak sampai dipraktek, berarti kita baru dapat hidayah dalalah, baru dapat bimbingan, petunjuk, tapi belum sampai dapat hidayatul taufik. Dari sini coba kita naik ke atas lagi tadi. Kalau kita terjemahkan, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, dengan terjemahan ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, berarti bedanya apa? Bisa ngeklik kan namanya? Gimana? Kalau digabung dengan poin tadi berarti gimana maksudnya? Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, berarti maknanya hidayah apa? Hidayah dalalah wal irsyad. Kalau kita terjemahkan, ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, berarti hidayah taufik. Hidayah taufik untuk bisa berjalan di jalan yang lurus di siratul mustaqim itu butuh hidayah taufik. Maksudnya gini, antum sehabis salat zuhur, ya, salat zuhur, kerjaan di kantor lagi numpuk atau di warung lagi banyak pekerjaan, begitu selesai salat zuhur inginnya kemana? Istirahat, mungkin rebahan di serambi masjid, ngopi dulu atau apa kayak gitu ya. Tapi antum begitu sholat duhur selesai, antum kekeh di situ duduk, terbesit dalam hati, saya zikir. Itu namanya hidayah bang, taufik. Allah gerakan antum untuk zikir. Hidayah taufik. Setelah selesai zikir, hati terbawa suasana, saya ingin doa. Ya, dilanjutkan dengan doa. Ini namanya hidayah itu taufik. Setelah doa terbawa suasana, saya ingin sholat ba'diyah.

0: Ini namanya hidayah Pak Taufik. Begitu selesai sholat Pak dia keluar masjid, lihat kotak infak. Saya mau infak. Keluarkan dompet, masukkan. Sekalipun klunting wuru-wuru gitu ya. Tapi apa namanya? Infak. Itu semuanya hidayah. Bukankah kita kadang juga merasakan begitu selesai sholat pelencing alias apa Allahumma anta jalan gitu ya, begitu selesai langsung keluar bolak balik lihat kotak infak gimana? Hah? Lewat aja, sekalipun di situ gede banget itu ya kotak infak, tapi lewat aja. Berarti kita belum mendapatkan hidayah taufik. Bisa membedakan di sini. Nah, berarti kalau kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, itu yang mana, hidayatul dalal atau hidayatul taufik? Kata para ulama meminta dua-duanya. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk diberi hidayatul dalal, petunjuk mana jalan yang benar. Kemudian kita juga minta kepada Allah supaya bisa meniti jalan yang benar gitu. Ihdinash shiratal mustaqim, itu mencakup dua hal tadi. Sehingga artinya adalah ya Allah berilah kami petunjuk dan bimbingan untuk bisa melakukan yang terbaik, meniti jalanmu, meniti agamamu, agamamu yang lurus. Ini kandungan doa yang kita senantiasa panjatkan di dalam sholat kita. Ya Allah berilah kami petunjuk serta bimbingan untuk bisa melakukan yang terbaik. Untuk bisa melakukan yang terbaik, berarti ini hidayah apa? Taufik. Ya, bisa sholat malam, itu hidayah taufik. Betapa seringnya kita itu mendapatkan materi tentang fadilah sholat malam, ya atau tidak? Berapa sering kita dengar materi ini? Belum lagi yang berseliweran di medsos ya, tentang keutamaan sholat witir, sholat tahajud. Wah, sering. Tapi untuk bangun sholat malam itu butuh hidayah taufik dari Allah SWT. Gak semua orang mampu. Bahkan yang wajib, ini sunnah ya. Bahkan yang wajib, sholat subuh. Sering kita dengar fadilah keutamaan sholat subuh secara berjamaah. Tapi untuk bangun sholat subuh lalu bisa pergi sampai ke masjid, itu butuh hidayah taufik. Bisa jadi kesiangan, bisa jadi memang apa, nggak ada niat ya, bisa jadi kalah dengan empuknya kasur ya, selimut hangatnya, dan seterusnya. Ini pentingnya kita minta kepada Allah tentang hidayah taufik ini, bisa melakukan yang terbaik, meniti jalanmu, meniti agamamu yang lurus. Apakah terbatas hanya di masalah akhirat saja, masalah ukhrawi saja? Kata para ulama tidak. Ini mencakup pada masalah duniawi juga. Makanya kan tadi melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, usaha bisa memilih yang terbaik. Ya, safar bisa memilih hari yang terbaik, destinasi yang terbaik, dan seterusnya. Makanya doa ini Allah perintahkan kepada kita untuk selalu dibaca setiap kali kita sholat. Berarti berapa kali? 17 yang wajib. Kalau ditambah yang sunnah, yang sunnah kan 12 rawatib ya. Berarti 17 tambah 12 berapa? 29. Belum yang duha, belum yang witir. Berarti kira-kira berapa kurang lebih? Sampai 35. Duhanya 2, witirnya 3. Berarti berapa tuh? 34. Ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Itu kalau dikerjakan semuanya. Kalau yang minimalnya adalah 17. Ya, 17. Ah. Mengapa kita itu membaca doa ini berulang kali? Maka jawabannya, kita itu selalu membutuhkan petunjuk hidayah dari Allah SWT setiap saat. Butuh petunjuk. Bahkan kita keluar dari rumah, kita keluar dari rumah untuk hajat kita, mungkin beli makanan, mungkin kerja, mungkin buka toko, itu butuh hidayah, tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya antum usaha jualan apalah kayak gitu ya. Sule-sule sudah. Contohnya sule. Ada yang jualan sule enggak? Enggak kan ya? Mudah-mudahan enggak. Jualan sule. Iya. Mau jualan sule. Wah, ini Agustusan nih. Ya. Meser. Karnaval kayak gitu ya. Maka yang biasa bikinnya cuma 1-2 liter, wah ini Agustusan nih, bikin 5 liter. Harapannya apa? Bok cair kayak gitu ya. Ternyata hujan. Ya, cair beneran. Cair beneran. Nah, kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memilih dalam opsi-opsi tadi 1 liter, 2 liter atau 4 liter. Dalam menentukan pilihan tadi butuh yang namanya hidayah, yaitu taufik. Bisa melakukan yang terbaik. Bisa melakukan yang terbaik. Begitu kita tentukan 5 liter, ternyata Allah betul-betul beri hidayah kita taufik. Betul 5 liter habis. Cair ya. Cair. Butuh enggak kita seperti itu? Dalam kehidupan butuh atau tidak? Oh, sangat dibutuhkan sekali. Antum bisnis apa kayak gitu, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita prediksikan bahwa kita buat berapa unit umumnya mau dijual. Ya, kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, 10 unit. Pas sesuai dengan prediksi dan rencana kita. Itu kenapa kita penting minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa tetap kokoh di atas kebenaran, istiqomah di dalam melakukan itu butuh. Ya. Memulai menjadi baik itu mudah. Tapi istiqomah di dalam kebaikan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang-orang yang awalnya semangat dalam hijrahnya, ya, ikut pengajian di sana di sini kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah. Kalau enggak bisa mundur secara pelan. Lambat laun tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Dan dalam hal ini sekali lagi kita butuh hidayah. Dan untuk bisa tadi dapat petunjuk, bisa kokoh di atas kebenaran, istiqomah di dalam menjalankan di jalan tersebut, itu semuanya bukan sekedar dikonsep secara rapi dan hanya mengandalkan totalitas di dalam pengerjaannya. Namun semuanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan suatu yang apa yang akan kita lakukan itu bukan hanya sekadar mengandalkan IQ kita, kecerdasan kita. Biasanya kalau bisnis ini di musim ini lancar kayak gitu ya. Itu kan mungkin berdasarkan data kayak gitu ya, berdasarkan data. Tapi lagi-lagi segala sesuatunya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh hidayah taufik. Ya, hidayah taufik untuk bisa tepat sesuai dengan prediksi yang kita miliki di masa yang akan datang. Kita kan enggak tahu hari besok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Besoknya lagi apa lagi? Satu pekan apa lagi? Ya, kalau satu jam yang akan datang aja kita nggak tahu apa lagi. Sampai ya satu bulan, satu tahun. Maka kita sekali lagi butuh hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita bawa kepada relevansi atau aplikasi sehari-hari, kalau dalam ranah ibadah, kita itu butuh hidayah untuk bisa beribadah dengan benar. Bisa beribadah dengan tepat dan juga sesuai tuntunan. Ada enggak orang yang dia itu melakukan satu ritual ibadah, sudah capek, sudah lelah, tapi enggak sesuai tuntunan? Ada atau tidak? Ada. Tapi kalau dilihat dari sisi rugi, Ini namanya orang enggak dapat hidayah. Makanya ihdinas siratal mustaqim mencakup dalam masalah ranah ibadah. Untuk bisa beribadah dengan benar, tepat. Tepat contohnya kayak dalam masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika ditanya ayu shadaqati afdal oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sedekah yang paling afdol itu kapan? Jadi waktu ideal orang bersedekah itu kapan? Kayak gitu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa anta sahihun sakhihun takhsal faqra wa ta'mul hina. Sedekah yang paling ideal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ketika dalam kondisi sehat badannya. Sahihu. Kemudian yang kedua adalah sakhihu. Yang kedua adalah ketika dalam kondisi kikir. Kenapa kok kikir? Karena takhsal faqra wa ta'mul hina. Kenapa dia kok kikir? Yang pertama dia punya ambisi. Jadi kan ada orang ya, badan sehat, usaha, lagi sukses, atau dia ketika kerja promosi jabatan terus kayak gitu ya, sehingga dia banyak menyimpan duit kayak gitu. Orang kalau banyak duit punya ambisi atau tidak? Oh, ingin beli jet pesawat pribadi. Semakin kaya kan semakin kayak gitu ya. Semakin kaya pula beli pulau kayak gitu ya, beli pulau. Kayak gitu atau tidak? Ya kalau kita nggak sampai pulau-pulau, bikin pulau mah iya kayak gitu ya. Kalau tidur kayak gitu ya. Kalau kita beli apa? Ya beli motor baru lah kayak gitu ya. Rehab rumah kayak gitu ya. Bocor orangnya dan nenggo. Benerin genteng ya kalau punya duit buat kayak gitu. Itu namanya apa? Ambisi. Dan biasanya kalau punya ambisi ya takut jatuh miskin kayak gitu, jatuh bangkrut kayak gitu. Ini waktu yang paling ideal untuk bersedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti butuh hidayah atau tidak? Butuh hidayah. Untuk dapat ilmunya, petunjuk, kemudian untuk bisa mempraktikkannya. Kadang kita sudah dengar kayak gini pun ya tetap juga belum tentu bisa meraktekannya. Jal kok kotak infaknya dibuka ya. Kepek apa ora ya. Kalau kepek berarti dapat hidayah taufik ya. Kemudian dalam dunia belajar ya, dalam dunia belajar maka kita butuh hidayah untuk bisa paham materi. Butuh hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Butuh hidayah untuk bisa paham materi, dan yang lebih penting lagi adalah dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka butuh kita ihdina siratal mustaqim. Dalam dunia kerja kita butuh hidayah untuk bisa bekerja, untuk bisa usaha di bidang yang halal, bekerja di perusahaan yang halal. Butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kerja tapi tetap bisa sholat di tengah kita kerja, itu butuh hidayah ya. Kalau kita bicara suasana hati yang suka berubah-ubah, butuh enggak kita hidayah? Bisa. Kita butuh hidayah untuk mengelola suasana hati kita yang kadang suka berubah-ubah. Ya ini doa yang selalu kita panjatkan dalam sholat. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah berilah kami petunjuk hidayah untuk bisa melakukan dan meniti jalan yang lurus ya. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita hidayah yang sempurna, baik hidayah dalalah dan juga hidayah taufik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan baca doa fil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Sarah Nasehat.
1: Jawaban yang nomor tiga, mengapa kita harus menjaga hati? Li'annal qalba katsirut taqallubi. Karena sesungguhnya kenapa kita harus menjaga hati kita? Jawaban yang nomor tiga adalah li'annal qalba katsirut taqallubi. Karena sesungguhnya hati kita itu katsirut taqallub, mudah berubah, mudah terbolak-balik. Sekarang khusyuk, setengah jam lagi kita enggak khusyuk. Ya. Sekarang bisa menangis, istighfar, sejam kemudian kita ketawa-ketawa lupa. Itulah hatinya manusia. Makanya harus selalu dijaga. Mengapa kok kita harus menjaga hati? Jawaban yang nomor tiga, karena hati kita selalu berubah-ubah. Sekarang serius, nanti sudah guyon-guyon. Sekarang sudah khusyuk, di masjid, sholat, khusyuk, nyampe rumah, lihat televisi, berubah tidak khusyuk. Ini kenapa harus menjaga hati? Karena hati ini seperti namanya, qalb. Qalb, qalb dalam bahasa Arab, ya. Artinya hati. Kenapa dikatakan qalb? Litaqallubi, karena mudah terbolak-balik. Sekarang beriman, besok pagi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hati, makanya harus dijaga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La qalbu ibni Adam asyaddu inqilaban minal qidri." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hatinya anak Adam itu lebih mudah terbolak-balik melebihi air yang ditaruh di panci yang mendidih. Mungkal-mungkal kata orang Jawa. Apa? Menguap. Ya. Terbolak-balik. Apa namanya? Kalau kita lihat air, air ditaruh di panci yang panas, ya, ditaruh di atas kompor, akan terjadi gerakan dalam air tersebut. Lah itulah hatinya manusia, begitu cepat berubah. Makanya perlu dijaga agar istiqomah. Kemudian yang nomor empat, mengapa kita harus menjaga hati? Alasannya nomor empat adalah li'annal qalba urdatun lil fitan. Karena hatinya manusia itu yang paling rentan terkena fitnah, ujian. Terkena ujian. Sekarang niat baik, ya. Belum tentu kalau enggak segera dilaksanakan, sejam kemudian sudah berubah kebaikan tersebut. Contoh, ada orang punya niat, nanti kalau saya sudah sampai desa, saya akan ngasih ini, ngasih itu. Nanti kalau saya dapat ini, saya akan melakukan ini dan itu. Sekarang. Tapi nanti ketika pelaksanaan belum tentu. Karena hati ini mudah terfitnah. Kita mau infak, tapi kita lihat motor kita kok sudah mulai rusak, pengen beli yang baru, gak jadi infak. Itulah sifatnya hati, mudah tergoda, mudah teruji, mudah kena cobaan. Ya. Sekarang niat untuk bersedekah, ternyata ada hal lain yang urusan dunia, akhirnya berubah gak jadi sedekah. Sekarang mau sholat, ternyata ketika mau sholat ada hal yang menguntungkan, maka dia batalkan sholatnya, beralih ke sesuatu yang menguntungkan secara materi duniawiya. Itulah hati manusia. Mengapa harus dijaga? Karena hati manusia itu rentan terkena fitnah, mudah kena godah. Itulah hati manusia. Kemudian yang nomor lima, mengapa kita harus menjaga hati? Li'anna al-a'mala tatafadhalu bitafadhuli ma fil qulubi. Karena banyak sedikitnya pahala ditentukan apa yang ada pada hatinya manusia. Jadi pahala itu besar kecilnya tidak semata-mata karena jumlah banyaknya ibadah, tidak. Tetapi ibadah itu besar kecilnya pahalanya ditentukan dengan apa yang ada di hatinya orang yang beribadah, niatnya, bukan sekedar materi ibadahnya. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin shaghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusahhiruhun niyyah. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak, bisa jadi amalan itu kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Warubba amalin kabirin, dan bisa jadi amalan itu besar. Amalan itu memukau hati manusia. Tusohiruhun niyah, tapi menjadi kecil karena niat pelakunya. Artinya, pahala ibadah itu tidak hanya sebatas banyaknya ibadah apa tidak, tapi lebih dari itu karena niatnya orang yang beribadah ikhlas apa tidak. Karena yang Allah pinta bukan banyak, tapi yang diminta oleh Allah adalah yang bagus. Allah enggak butuh banyak, Allah enggak minta banyak, Allah tidak menuntut kita untuk beribadah yang banyak, tidak. Tetapi Allah menuntut kita untuk beribadah yang bagus, yang baik. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amalannya. Allah katakan yang paling bagus. Allah tidak katakan yang paling banyak. Lah amalan bagus itu apa? Satu, yang niat ikhlas di hati. Dua, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kita masih ingat Rasulullah pernah bersabda, la tasubbu ashabi fa wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan sesekali engkau mencela para sahabatku. Demi Allah, sekiranya salah satu di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, seandainya salah satu di antara kalian berinfak, bersedekah ya emas sebesar gunung Uhud, wallahi tidak akan mampu mengalahkan pahalanya satu mutnya sedekahnya sahabat. Satu mut atau setengah mutnya sahabat. Setengah mut itu tangan satu. Kalau satu mut, dua tangan kayak gini. Kalau setengah mut berarti gini, gandum. Jadi seorang yang berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas itu enggak mampu mengalahkan pahalanya infaknya sahabat dengan gandum yang cuma satu cakupan tangan. Mengapa? Kok bisa amalan yang satu gunung emas kok dikalahkan satu jumput gandum? Apa yang membuat seperti itu? Jawabannya adalah karena hati kita berbeda dengan hatinya sahabat. Jadi amalan itu dinilai pahalanya bukan sekedar materinya, banyaknya atau sedikitnya tidak, tapi yang dinilai adalah ma fil qalbi, apa yang ada dalam hati manusia. Ruba amalin sughiran tukabbirun niyyah, bisa jadi amalan itu kecil tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Maka dari itulah para ulama menjelaskan, ta'allamu an-niyah fa innan niyyah ablaghu minal amal. Belajarlah berniat sebelum beramal, karena sesungguhnya niat itu lebih sempurna daripada sekedar amal. Orang yang beribadah tanpa niat yang benar selama-lamanya tidak akan dapat pahala. Tapi orang yang berniat belum sempat melakukan, maka bisa jadi dia dapat pahala karena niatnya. Maka dari itulah para ulama selalu mewanti-wanti kita untuk ikhlas, ikhlas menjaga hati. Jangan suka pujiannya orang memuji, dan jangan sedih terhadap celaan orang yang mencela. Tidak terlena dengan pujian orang yang memuji, dan tidak bersedih hati dengan celaan orang yang mencela. Kemudian yang nomor 6, mengapa kita harus menjaga hati? Yang nomor 6 adalah li'annal qalba hadafun lisyaitan. Karena hatinya manusia adalah target utama syaitan. Jadi target utama syaitan itu menghantam hati-hatinya kaum muslimin, dirusak hati-hatinya kaum muslimin. Maka dari itulah Allah katakan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan selalu memberi bisikan-bisikan negatif, selalu memberi was-was di hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas. Karena kalau hatinya rusak, matanya rusak, kakinya rusak, tangannya rusak, Maka yang target utama setan adalah merusak hatinya manusia. Kalau hatinya rusak, lisannya akan rusak, matanya akan rusak, tangannya akan rusak. Orang kalau hatinya sudah jelek, yang keluar dari mulutnya pasti jelek. Pandangan matanya pun jelek, tangannya pun akan jelek, kakinya pun akan jelek. Dan itulah yang dijadikan target oleh iblis, yaitu merusak hatinya kaum muslimin. Kemudian nomor 7, mengapa kita harus menjaga hati? Li'anna amradul qalbi khafiyatun. Karena penyakit hati itu tersembunyi. Orang kalau kena penyakit demam, sakit panas, maka yang pertama kali merasakan yang ya si penderita. Oh, aku kena penyakit demam, aku kena penyakit flu, dia datang ke dokter. Gampang. Dia tahu. Kalau ada orang kena penyakit batuk, yang merasakan ya dirinya, dia datang ke dokter untuk disembuhkan. Tapi kalau penyakit hati, orang yang menderita tidak paham. Makanya khofiyah, penyakitnya hati itu tersembunyi. Bahkan orang yang menderita tidak merasa hasad, iri, sombong, tidak merasa. Justru yang merasa adalah orang lain. Berbeda dengan penyakit badan, yang merasakan adalah si penderita. Tapi kalau penyakit hati, tidak ada yang tahu. Maksudnya dirinya tidak tahu, bahkan dirinya tidak sadar, dan dirinya tidak mencari kesembuhan. Maka hendaklah kita menjaga hati kita, karena kalau hati ini sudah sakit, sulit ya untuk mengobatinya. Karena kadang-kadang kita ini yang sakit, yang mempunyai penyakit hati, tidak merasakannya. Itulah diantara 7 alasan mengapa kita harus menjaga hati kita.
2: Jawab. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi orang-orang yang menghakimi kita dengan kalimat jangan merasa paling benar? Itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menjustifikasi kita jangan menjadi orang yang paling benar, jangan merasa menjadi orang yang paling benar? Ya, dengan santun saja kita katakan, tidak ya akhi, kami tidak merasa paling benar, tapi insya Allah kita sama-sama punya semangat menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Ajak beliau untuk punya kesamaan bersama kita dalam hal ini. Tidak akhi anak, saya tidak merasa paling benar, tapi saya berusaha untuk menjalankan kebenaran yang terbukti ada dalam Al-Quran, terbukti ada dalam hadis, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau saya keliru, luruskan saya. Kalau yang saya pegangi ternyata tidak ada dalam Al-Quran, tolong tegur saya. Begitu. Sampaikan kepadanya bahwa kita adalah muslim yang terbuka, senang menerima kebenaran dan berpegang teguh di atas kebenaran tersebut. Ajak dia untuk berpikir juga yang sama. Dan ini sekaligus menjadi koreksi bagi kita. Ya. Untuk dalam menyampaikan kebenaran itu perlu dengan persiapan yang baik. Dipilih kata-kata, dipilih waktunya, dipilih intonasinya. Agar seseorang ketika mendengarkan penjelasan kebenaran dari kita, dia bisa menerima dengan baik. Kalau kita menyampaikannya tidak dengan yang baik, mungkin orang akan menangkap berbeda. Kamu kok merasa dirimu paling benar? Boleh jadi sebetulnya bukan esensi yang sedang dikritisi sebetulnya. Boleh jadi. Tapi cara kita dalam menyampaikan yang seakan-akan merasa paling benar. Ajak dia untuk berdiskusi. Akhi, kalau saya ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau memang saya keliru, tolong luruskan saya. Kalau ternyata saya dengan antum masih berselisih juga, ayo kita datang kepada orang yang lebih berilmu. Kita ketahui dia adalah orang yang memang berilmu, paham tentang ayat Al-Quran, paham tentang hadis Nabi. Kita coba tanyakan dasarnya, dalilnya, agar kita bisa menjadi tenang. Dia mau, alhamdulillah itu kesempatan. Kalau dia tidak mau, bersabar, kita doakan untuknya kebaikan. Kalau bukan hari ini, semoga besok. dia bisa menerima. Kalau bukan besok, semoga lusa, dia bisa menerima. Kalau bukan lusa, mudah-mudahan pekan depan, dia bisa menerima. Kalau bukan oleh saya, mungkin disampaikan oleh teman saya, mungkin disampaikan oleh yang lain, dan begitu. Sehingga tidak ada beban pada diri ini terhadap keberhasilan sebuah penyampaian kebenaran. Demikian ya akhi, wallahu ta'ala a'lam.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga selalu Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita akan melanjutkan kajian ilmu tajwid. InsyaAllah kita akan bahas hukum nun dan tanwin. Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun artinya, nah, nun yang tidak ada harokat fathah, kasrah, dhammah, dia kosong. Nun sukun, maka disebut dengan nun mati. Kemudian at-tanwin artinya adalah fathaten, kasraten, dhammaten. Dua fathah, dua kasrah, dan juga dua dhammah. Atau ditulis dengan begini. Ini namanya tanwin. Kita akan bahas bagaimana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nun sukun dan tanwin hukumnya sama. Karena pada hakikatnya tanwin itu kalau diucapkan itu adalah nun sukun. Bisa kita buktikan. Misal baitun. Baitun. Ini dengan tanwin. Maka pengucapannya adalah baitun. Baitin. Baitin, tin di sini, maka pengucapannya adalah baitin. Jadi hakikatnya juga nun sukun juga. Begitu juga baitan. Baitan. Jadi pengucapan tanwin adalah nun sukun. Maka nun sukun dan tanwin hukumnya adalah sama. Kemudian kita lanjutkan. Nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran, maka hukumnya terbagi menjadi empat. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf hijaiyah, nun sukun atau tanwin, maka terbagi menjadi empat. Hukumnya ada empat, yaitu satu, izhar atau jelas, kemudian idgham atau memasukkan huruf pertama menjadi huruf pertama ke huruf yang kedua, yang ketiga iqlab atau merubah huruf nun menjadi mim, dan ikhfa atau mensamarkan huruf nun. Jadi satu, dua, tiga, empat. Idgham nanti ada dua, idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Dimasukkan dan didengungkan. Dimasukkan tanpa dengung. Ya, inilah pembagian nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Kita akan bahas satu persatu dari izhar, idgham, iqlab, dan ikhwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Taukah Anda?
3: Kita baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibrilah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, hamba yang satu ini. Fa ahibbahu, maka cintailah olehmu wahai Jibril orang ini. Fa yuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Thumma yunadi Jibrilu fis samai, kemudian malaikat Jibril menyeru, memanggil penduduk langit, berkata di langit, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, hamba yang satu ini. Fa ahibbuhu, cintailah oleh kalian wahai penduduk langit orang satu ini. Fa yuhibbuhu ahlus samai, maka seluruh penghuni langit mencintai hamba tersebut. Wa yudha'u lahu al-qabul fil ard, maka Allah meletakkan untuk orang ini penerimaan di muka bumi. Allah jadikan orang tersebut diterima di muka bumi, dicintai penduduk bumi. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang agung, luar biasa ini. Luar biasa kalau kita mau merenungkan ini. Jadi Allah itu kalau mencintai hamba, Allah panggil malaikat Jibril dan Allah berkata, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu, wahai Jibril, aku cinta sama hamba ini. Maka wajib olehmu untuk mencintainya. Maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut. Tidak cukup di situ, Jibril berkata ke penduduk langit, ya innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai hamba ini. Fahibbuhu, maka cintailah hamba ini. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah jadikan orang ini diterima di muka bumi. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Subhanallah ya. Itulah fadilah seorang dicintai Allah. Allah cinta kepadanya. Allah instruksikan kepada Jibril untuk mencintainya. Dan Jibril menginstruksikan kepada malaikat-malaikat yang di langit untuk mencintainya. Kemudian Allah meletakkan penerimaan, orang yang diterima di muka bumi. Subhanallah, itu luar biasa ya. Fadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, mahabbatullah lil abdi au isbat sifatil mahabbalillah, ya, menetapkan adanya sifat cinta bagi Allah. Ya, hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat yaitu cinta. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Berarti Allah memiliki sifat yaitu cinta, wajib kita imani. Fa Allah yuhibbul mu'minin, Allah mencintai orang yang beriman, dan seterusnya. Jadi Allah punya sifat mahabbah atau cinta. Kemudian bagaimana kalau ada seorang hamba, mahabbatul abdi li rabbih, maaf, mahabbatul abdi li rabbih, mahabbatullah fardun ala kulli muslim, mencintai Allah itu wajib atas setiap muslim. wa yambahi an takuna hadhil mahabba fawqa kulli mahabba, dan seharusnya cinta kepada Allah itu di atas cinta seluruh makhluk yang ada. Wa mahabbatullah ta'ala min asli sa'ada wa ra'siha, mencintai Allah adalah pondasinya kebahagiaan dan kepalanya kebahagiaan. Wa la yuhibbu li dzatihi illallah subhanahu wa ta'ala, dan seorang tidak mencintai dirinya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman, kita harus mencintai Allah. Ya. Sebelum saya terangkan bagaimana cara kita mencintai Allah, nanti saya terangkan itu. Tapi sebelumnya kita akan membahas mahabbatu ghairillah. Bagaimana hukumnya mencintai selain Allah? Cinta anak, cinta istri, cinta pekerjaan, atau cinta-cinta lain kepada selain Allah, bagaimana hukumnya? Mahabbatu ghairillah, mencintai selain Allah, itu ada tiga macam, ya, terperinci. Saya ulangi, mahabbatu ghairillah tangqasimu ila aqsam. Mencintai selain Allah, cinta kepada selain Allah, itu macamnya ada tiga. Yang pertama, al-mahabba asyirkiyah, cinta yang syirik, yang tidak boleh, yang haram, syirik. Seperti mahabbatul makhluk ka mahabbatillah, seperti mencintai makhluk sama ketika dia mencintai Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal cinta. Cintanya kepada makhluk sama dengan cintanya kepada Allah, apalagi lebih. Lebih mencintai makhluk daripada Allah. Ini adalah mahabbah yang syirik, yang tidak diperbolehkan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Mencintai, ya, hal-hal yang bersifat menduakan Allah. Ya, mengaku cinta Allah tapi masih pergi ke tempat keramat, menganggap tempat keramat ini bisa mendatangkan manfaat dan madharat, dan mencintainya. Ini tidak diperbolehkan. Ini al-mahabba asyirkiyah, cinta yang bernilai kesyirikan. Kemudian yang nomor dua, al-mahabba al-muharramah,

0: cinta yang natural, yang boleh, yang tidak mengapa. Seperti kamahabbati ta'am, seorang senang tidur, senang tidur, senang keluarga, senang anak, senang istri, cinta istri, cinta anak, ini maftur. Al-mahabba al-maftur alaiha al-insan, itu cinta yang merupakan fitrah manusia. Maka ini tidak mengapa ya, tidak mengapa asalkan tidak berlebih-lebihan. Kemudian ikhwat al-iman, tadi dikatakan dalam hadis ini, Bukhari Muslim ini, jadi kalau Allah cinta kepada hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril, dan Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta hamba ini, kau harus mencintainya. Maka malaikat Jibril mencintainya. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai hamba ini, maka cintailah ia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut, kemudian Allah menjadikan hamba ini diterima di muka bumi. Luar biasa. Nah, terus bagaimana cara kita agar memperoleh cintanya Allah, agar kita dicintai Allah? Kalau kita mengaku cinta Allah, itu gak usah diomongkan. Semua orang dari Maroko sampai Merauke, semua orang Islam mengaku cinta Allah. Tidak ada yang gak ngaku cinta Allah. Tetapi sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai, tapi masalahnya adalah apakah kamu dicintai? Apakah kamu dicintai?
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan.
2: Bukan yang paling kaya,
1: bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
3: Tapi yang paling baik amalan.
1: Yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang.
3: Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadhiyah,
4: ya laytaha kanatil qadhiyah.
3: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya,
1: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan.

0: jawab.
1: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
1: Ya Ustaz, mau nanya nih tentang masalah mersan yang apa namanya menerima IDC kartu kredit, terus apa namanya e-money yang mengandung riba, itu mersannya kena dosa riba enggak ya Ustaz ya?
2: Baik Pak Budi, cukup.
1: Ya, terus ada yang kedua Ustaz.
2: Ya.
1: Ustaz, ini ada model apa namanya, enggak tahu ini ta'awun apa mengandung sesuatu yang berlawanan dengan syariat. Gini Ustaz, jadi ada sebuah yayasan.
2: Ya.
1: Itu yang apa namanya yang menjual apa kayak bukan menjual ya, yang kayak jadi anggotanya itu disuruh iuran Ustaz per bulan. Nah, nanti ujung-ujungnya itu nanti ya si anggotanya ini mendapat jasa pada saat kematian.

0: Itu mulai pengurusan mayat sampai dengan tanah kuburan itu dapat gitu loh, dapat dari iuran itu apa itu sesuai syariah Ustaz ya.
1: Baik.
2: Baik.
1: Baik, Pak.
0: Ya, saya kira Ustaz itu Ustaz.
1: Baik, Pak Budi. Iya. Baik, barakallahu fiik kepada Pak Budi di Surabaya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Budi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang pertama, ketika satu toko atau unit usaha menggunakan EDC, ya, di mana memungkinkan pembeli untuk menggunakan kartu debit atau kartu kreditnya untuk melakukan pembayaran, maka penggunaan EDC, fasilitas EDC bagi penjual atau merchant itu tidak masalah, karena itu hanya kerjasama untuk mendapatkan pembayaran, ya, melakukan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Adapun pelanggan yang kadang menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit yang sumber dananya merupakan platform atau pinjaman dari bank, maka itu bukan tanggung jawab, bukan urusan penjual atau merchant, itu seutuhnya tanggung jawab pembeli, tanggung jawab pengguna kartu tersebut. Yang menjadi tanggung jawab merchant ataupun penjual adalah sebatas apa yang terjadi antara merchant dengan pembeli. Produk yang dijual belikan, cara jual belinya halal, transparan, jujur, tidak ada bunga kalau memang itu pembayarannya dengan berjangka, maka sebatas itulah tanggung jawab merchant. Selebihnya, dari mana pembeli mendapatkan dana? Apakah kartu kreditnya itu berbunga atau kartu kredit yang telah terlebih dahulu diisi dengan sejumlah dana sehingga ketika sekali gesek langsung auto debit di rekening dia yang lain atau yang lainnya, itu bukan tanggung jawab merchant. Sehingga merchant dalam hal ini halal, walaupun dalam praktiknya merchant harus membayar sejumlah uang kepada penyedia EDC. Dalam hal ini tentu biasanya adalah perbankan. Maka itu adalah jasa semata, itu kerjasama dalam hal jasa, di mana penyedia EDC itu menyediakan jasa, fasilitas, jaringan, data dan seterusnya untuk merchant bisa mendapat melakukan transaksi dengan calon pembeli. Wallahu ta'ala alam.
2: Yang kedua, Ustaz.
1: Baik, pertanyaan yang kedua, ketika ada anggota, ya, sistem entah itu koperasi atau paguyupan atau apapun, iuran sejumlah dana dan kemudian akan mendapatkan keuntungan, fasilitas, bonus termasuk pengurusan jenazah atau yang lainnya, kalau memang ada imbal balik semacam ini, maka harusnya ada transparansi berapa nilai yang iuran yang diberikan dan apa saja fasilitas dan keuntungan benefit yang diberikan oleh koperasi ataupun paguyupan ataupun perkumpulan tersebut. Ketika tidak ada transparansi, ya, bahwa dia akan mendapatkan fasilitas dan demikian, nominal yang harus dibiarkan juga tidak ada batasannya, selama menjadi hidup dan menjadi anggota dia harus bayar, padahal fasilitas yang didapat tidak juga tidak jelas, maka ini ada unsur ghoror, maka tidak boleh, ya. Tetapi ketika nominalnya dia setahun bayar misalnya 1 juta atau 2 juta, nanti akan mendapatkan fasilitas misalnya layanan kematian kalau ada keluarganya mati, 1 orang, 2 orang, 3 orang, sehingga ini ada transparansi berapa yang dia bayar dan apa yang dia dapat, itu insya Allah halal. Wallahu ta'ala alam.
3: Serial Kitab Tauhid bagian 38. Manfaat dan mudarat hanya di tangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa hanya dia saja yang menguasai kerajaan, yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuasa dalam memberikan karunia, maha kuasa dalam mencegah karunia bagi seseorang, dan dia maha kuasa mendatangkan manfaat serta mendatangkan mudarat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tidak ada satupun selain dia yang berkuasa untuk itu semua. Hal tersebut tentu saja melazimkan bahwa hanya dia semata yang berhak untuk diseru, diminta, dan dijadikan tujuan dalam doa serta ibadah. Tidak kepada selainnya, yaitu makhluk yang tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri untuk meraih manfaat dan mencegah mudarat. Maka apalagi bagi orang lain, tentu dia lebih tidak mampu untuk mencegah mudarat dari orang lain atau mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala untuk menegaskan bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi, untuk menjadi tujuan doa segenap hambanya, tidak selainnya. Yang demikian itu karena hanya dia semata, Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha berkuasa dalam mendatangkan manfaat dan karunia serta mudarat kepada siapa yang dia kehendaki. Dan hanya dia yang berkuasa untuk mencegah manfaat kepada siapa yang dia kehendaki dan juga mudarat kepada setiap makhluk yang dia kehendaki. Tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak seperti itu kecuali hanya Allah semata. Dengan demikian, hanya dialah yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk diseru dalam doa. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini, pertama, ayat ini menjelaskan kewajiban mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tauhid uluhiyah, dalam peribadatan. Alasannya karena hanya dia yang esa dalam rububiyah, dalam memberi dan mencegah. Kedua, ayat ini juga menjelaskan batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka semua tidak mampu sama sekali mendatangkan manfaat ataupun mudarat, demikian pula mencegah manfaat atau mencegah mudarat. Atas alasan ini, sesembahan-sesembahan selain Allah sama sekali tidak berhak untuk diibadahi dan diseru dalam doa. Ketiga, ayat ini juga menegaskan sekaligus menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki masyiah, memiliki kehendak. Keempat, ayat yang mulia ini juga menegaskan dan menetapkan dua sifat yang maha sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-maghfirah dan rahmah, sifat maha pengampun dan sifat maha penyayang. Kedua sifat ini tentu saja berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah yang maha pengampun dan maha penyayang adalah dua sifat yang sesuai dengan kelayakan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha sempurna.

0: Saudaraku, bukankah selain Allah adalah hamba? Semua alam semesta adalah hamba. Bahkan sebelum kita tercipta, tapi Allah telah menuliskan di atas sana, di Lauhul Mahfud, kita juga seorang hamba. Di dalam perut ibu kita, kita hamba. Setelah keluar darinya pun kita hamba. Tumbuh dewasa, kita juga hamba. Menjadi tua sampai kita pun binasa, tidak lagi di muka dunia ini, kita juga hamba. Lalu apa yang mau kita banggakan? Siapa yang akan kita banggakan? Kepada siapa kita akan membanggakan? Tidak ada. Kita tidak punya apa-apa, karena hakikat kita adalah hamba. Yang ada pada kita itu milik Tuhan kita, Allahu Azza wa Jal. Maka bila Ia menghendaki mengambil apa yang ada di sisi kita, tidak layak kita berkeluh kesah dengannya. Tidak pantas kita mencela, karena memang kita miliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para hamba, jangan dudukkan dirimu sebagai tuan dari seorang hamba. Engkau adalah hamba. Sampai engkau akan bertemu dengan penguasa para hamba, tidak ada lagi yang mampu engkau katakan. Tidak ada lagi yang mampu engkau hujahkan. Karena pertanggungjawaban sesuatu yang pasti. Maka jadilah seorang hamba. Dudukkan dirimu sebagai seorang hamba. Tundukkan hatimu sebagai seorang hamba. Sampai kapanpun kita tidak akan keluar dari lingkup seorang hamba. Tapi sungguh Allah menghendaki ada hamba yang celaka, tapi ada hamba yang bahagia. Allah ilhamkan jalan kebaikannya, Allah ilhamkan juga jalan keburukannya. Kita dibekali oleh Allah jalan untuk menuju kepada kebaikan. Kumpulkan diri kita bersama dengan hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ikuti. Ikuti kemauan Tuhan kita. Ikuti penguasa diri kita. Hilangkan kesombongan. Hilangkan segala macam rasa tinggi yang ada dalam diri kita. Sekali lagi, kita hamba. Hidup kita hamba, mati kita pun hamba. Maka jangan berbangga kecuali ketika kita telah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala.
1: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Kita lanjutkan hadis 1344. Idza ra'a al-mu'min ma fusiha lahu fi qabrihi. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Abu Bakar bin Ayyash, dari Al-Amash, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ra'a al-mu'minu ma fusiha lahu fi qabrihi yaqul, da'uni ubashir ahli fayuqalu lahu uskun. Apabila seorang mukmin telah melihat di alam kuburnya itu ternyata kuburannya diluaskan kuburannya itu oleh Allah, maka si mukmin ini berkata kepada Allah, biarkan aku kembali ke dunia untuk memberikan kabar gembira kepada keluargaku. Maka dikatakan kepada mayat ini, uskun, kamu diem, nggak boleh. Artinya kamu nggak bisa untuk kembali lagi ke alam dunia. Dikeluarkan Imam Ahmad dan perawinya semuanya thiqat. Namun dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, dia buruk hafalannya. Akan tetapi hadis ini mempunyai penguat dari hadis Anas bin Malik dengan lafaz, innal mu'min idza wudi'a fi qabri atahu malakun. Seorang mu'min apabila telah diletakkan di kuburannya akan didatangi oleh malaikat, lalu dikatakan kepadanya, hadza baituka kana laka finnar walakinna Allah asamaka wa rahimaka fa abdalaka bihi baitan fil jannah. Ya, kemudian dikatakan kepada mukmin ini rumahmu, kalau kamu masuk ke neraka akan tetapi Allah melindungi kamu dan merahmati kamu, maka Allah bagantikan untukmu sebuah rumah di surga. Fa yaqulu, lalu si mukmin berkata, da'uni hatta adhab fa ubashir ahli, biarkan aku untuk pergi ya ke keluargaku untuk memberikan kabar gembira kepada keluargaku itu. Maka dikatakan kepada dia, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia. Berkata Abu Daud, Imam Ahmad dari jalan Abdul Wahab bin Atha al-Khaffaf, ya Abu Nasr dari Sa'id dari Qatadah, dan ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa yang namanya orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, gak mungkin balik lagi ke dunia, Pak. Gak mungkin. Makanya kan di masyarakat kita itu, Pak, ya, terkadang ada keyakinan yang enggak. Apa katanya? Artinya orang kalau baru meninggal itu arwahnya itu masih ada di kamarnya sekitar rumah 40 hari. Subhanallah, kita katakan aneh ini. Iya, bertabrakan dengan Al-Qur'an, bertabrakan dengan hadis yang tegas-tegas mengatakan bahwa yang namanya orang sudah meninggal enggak bakalan balik lagi, Pak, ke dunia. Iya. Tapi subhanallah, lihat, Pak, ya. Terkadang gara-gara kita dicekokin sama film tuh, ya. Iya, mungkin antum yang dulu pernah nonton film Sendal Bolong, tau gak Sendal Bolong? Iya. Ya katanya dia mati dibunuh, kemudian balas dendam, balik lagi ke dunia. Itu dibohong-bohongin, Pak. Dongeng, apa bodoh budak cengeng. Iya. Akhirnya apa? Sebagian kaum muslimin punya keyakinan, wah ini gentayangan. Ada lagi keyakinan di masyarakat nih, kalau tali pocongnya nggak dilepas jadi pocongan. Ya Allah, ini keyakinan dari mana? Ya, tuh buktinya kemarin saya ngelihat, kemarin dia sudah meninggal, tahu-tahu saya ngelihat itu jin, setan itu, ya. Ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak mungkin balik lagi ke dunia. Rohnya ditahan di alam barzakh. Iya. Itu keyakinan kita, ya akhi, azakumullah ya. Nah, di sini juga kita ambil faedah yang kedua. itu akan adanya naimul qabr. Nah, di sini menunjukkan akan adanya kenikmatan kubur, bahwa di kubur itu seorang mukmin diberikan kenikmatan oleh Allah. Di antaranya apa? Kuburannya diluaskan, diberikan cahaya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, masya Allah. Iya. Yeah. Beda dengan orang kafir, kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kata Rasulullah, hatta tahtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulang belulangnya itu hancur. Sallallahu salamata wal afiyah ya akhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berlindung dari azab kubur. Kata Rasulullah, ta'awadhu min azabil qabr. Ta'awadhu min azabil qabr. Ta'awadhu min azabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Ya, tiga kali Rasul ucapkan itu.
3: Taukah Anda?
4: Lah, bagaimana cara kita agar mencintai dan dicintai Allah? Ya. Ada beberapa cara untuk menggapai cinta Allah. Yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Menjernihkan tauhid hanya kepada Allah. Itu kalau ingin dicintai Allah. Gantungkan semua harapanmu kepada Allah. Bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah. Itu yang mengundang cinta Allah. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta," kalau engkau bertekad bersungguh-sungguh, "fatawakkal 'alallah," maka bertawakallah hanya kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada Allah. "Innallaha yuhibbul mutawakkilin," sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang bertawakal, bersandar kepada Allah. Dan balasan bagi orang yang bertawakal ini tidak diberikan kepada selain orang yang tawakal. Balasan Allah yang diberikan kepada orang yang tawakal, bersandar hanya kepadanya, tidak diberikan kepada selain orang tawakal. Apa itu? Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Itu balasan bagi orang yang tawakal. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dalam hadis yang sering saya sampaikan termasuk di tempat ini, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa di antara umatnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Para sahabat bertanya-tanya, siapa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Kata Nabi, mereka itu ya 4 orang. Perhatikan, 4 orang ini siapa saja? Bukan 4 orang ya, cirinya ada 4. Yang pertama, humul ladina la yastarkun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan orang yang tidak takut dengan nasib sial. Tatayyur. Yang nomor 3, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Yang nomor 4, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, intinya yang terakhir, intinya tawakal. Kenapa kok tidak minta diruqyah? Karena tawakal. Kenapa kok tidak bertatoyur, tidak takut dengan nasib sial? Karena bertawakal. Kenapa kok tidak berobat dengan besi yang dipanaskan? Karena bertawakal. Jadi intinya 4 ini tawakal. Lah, balasan orang yang tawakal itu dicintai Allah. Dalilnya surat Ali Imran 159. Innallahi yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang yang tawakal. Dan balasannya adalah yadkhulunal jannah bila azab wala hisab, masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Jadi kalau ingin masuk surga tanpa azab tanpa hisab, syaratnya harus bersandar, bertawakal, memurnikan tauhid dengan sebenar-benarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin dicintai Allah selain memurnikan tauhid, maka langkah yang kedua, kalau ingin dicintai Allah, kita harus beritiba kepada Rasulullah. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau kalian umatku ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Kalau kalian mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Jadi kalau ingin dicintai Allah, yang pertama kan dengan bertawakal, memurnikan tauhid, tauhidnya bersih hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fattabi'uni, fattabi'ur rasul, ikutilah Rasul, beritiba'lah kepada Rasul. Teladanilah Rasul. Kalau kalian bisa itiba' kepada Rasul, yuhibbukumullah, Allah baru cinta kepadamu. Jadi kalau ingin dicintai Allah, harus beritiba' kepada Rasulullah. Itulah ya. Dan itiba' kepada Rasulullah itu poinnya ada 4 penting. Anda dikatakan itiba' kepada Rasul, mengikuti Rasul kalau Anda melakukan 4 hal. Sebelum melakukan 4 hal ini, Anda belum dikatakan pengikut itiba' kepada Rasul. Belum. Harus lakukan 4 hal ini dulu, Anda dikatakan pengikut Rasul. Apa saja 4 itu? Yang pertama, at-tasdiqu fi ma akhbar. Engkau harus membenarkan setiap beritanya Nabi. Kalau Nabi memberitakan nanti pada hari kiamat ada ini, ada itu, ada sirat, ada mizan, wajib kita imani. Kalau sampai kita menolak beritanya Nabi, berarti kita belum beritiba kepada Nabi. Harus membenarkan beritanya Nabi. Nabi mengatakan jika ada lalat masuk ke gelas, maka celupkan sekalian, karena lalat itu salah satu sayapnya ada racunnya, sayap yang lain ada penawarnya. Maka celupkan, terus buang lalatnya. Tidak apa-apa, airnya bisa dipakai. Nah ini hadis sahih, wajib diterima. Kalau kita menolak ini, berarti menolak beritanya Nabi. Kalau kita menolak beritanya Nabi, berarti kita belum beritiba' kepada Nabi. Yang nomor 2, imtithalu ma'amar, menjalankan perintahnya Nabi. Ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintah Nabi. Ini nomor 2. Kalau ngaku pengikut Nabi, ittiba' kepada Nabi, maka yang nomor 2, ta'atuhu fi ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Perempuan suruh jilbaban, jilbaban. Ada perempuan sholat 5 waktu tapi gak pernah pakai jilbab. Ngaku umat Nabi, padahal konsekuensi mengaku umat Nabi, yang nomor 2 mentaati perintahnya. Perintahnya Nabi suruh jilbaban, laki-laki suruh untuk memelihara jenggot, laki-laki disuruh sholat jamaah misalnya, laksanakan, taati perintah Nabi, suruh berbakti, berbakti ya. Nomor 3, wajtinabu manaha anhu wazajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang kita ya riba, ya kita tinggalkan riba. Itu bentuk bahwa kita ini itiba ke Nabi. Rasulullah melarang kita untuk membuka aurat, ya kita harus tutup aurat. Rasulullah melarang kita memakai pakaian di bawah mata kaki, ya kita lakukan dengan mengangkat pakaian di atas mata kaki. Ya. Jadi seperti itu.
3: Bagaimana hukum orang yang mencari-cari siksaan kubur dengan cara merekam HP, menaruh handphone itu di kuburan, kemudian di dalam HP itu terekam suara orang berteriak-teriak lalu merintih, apakah itu termasuk perbuatan menebak-nebak hal yang gaib, Ustaz?
5: Tayyib, perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwa ketika seorang kafir dan munafik tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, summa darabahu darbatan, ya, kemudian dipukul dengan cemeti, yasma'uhu, ya, kulla syai'in man yali illa thaqalain, didengar oleh sekitar makhluknya, makhluk sekitarnya kecuali jin dan manusia. Dari hadis ini, ikhwah sekalian, bahwa kita bisa tegaskan setegas-tegasnya bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali Rasulullah atau Rasul yang telah diberikan oleh Allah kemampuan oleh Allah untuk diperdengarkan, ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan utusan yang telah diperdengarkan siksa kubur, maka tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mengindra siksa kubur berdasarkan hadis tadi, illa saqalain, kecuali jin dan manusia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengklaim mendengarkan siksa kubur, rintian siksa kubur, fenomena-fenomena siksa kubur, ketahuilah itu adalah bohong, halusinasi, dan ditipu oleh jin. Dan betapa banyak jin itu keluar dari kuburan seseorang, menjelma orang tersebut, kemudian menyesatkan orang tersebut, atau mungkin keluar suara-suara tertentu dan yang lainnya untuk menyesatkan orang tersebut. Tolong diwaspadai itu. Dan hikmah kenapa jin dan manusia, terutama kita, tidak diperdengarkan siksa kubur, satu, supaya kita saling mau mengkubur manusia. Coba kalau sekarang siksa kubur itu bisa didengarkan, banyak orang yang tidak mau mengkubur orang-orang yang mati karena takut. Kemudian yang kedua, nanti akan menjadi sedih orang-orang yang hidup, keluarga yang ditinggalkan. Coba bayangkan, kalau setiap hari seorang anak mendengarkan ibunya disiksa di alam kuburnya, atau familinya disiksa di alam kuburnya, dia tidak akan bisa tidur, bahkan dia stres. Kemudian yang ketiga, tidak membongkar aib. Coba kalau sekarang orang-orang bisa mendengarkan siksa kubur, dia akan gunjing, dia akan omongkan, oh kan, benar kata gue kan, dia itu begini-begini, tuh lihat, dia sedang disiksa di dalam kuburannya. Dan yang terakhir, iman kita terhadap gaib itu akan hilang. Alladzina yu'minuna bil gaib. Karena kalau sudah bisa diindra, bisa didengar, bisa didapatkan oleh panca indera manusia, maka iman terhadap gaib itu sudah tidak berlaku lagi. Dan ini tidak mungkin. Bahkan, siksa kubur itu termasuk perkara-perkara gaib yang kita imani. Wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Taukah Anda? Anda.
3: Kemudian yang nomor 4, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, kita enggak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi, enggak boleh buat aturan sendiri. Man amila amalan laisa alai amruna fa waraddun, barang siapa beramal tidak di atas perintah Nabi tertolak. Jadi kalau ingin dicintai Allah, menurut surat Ali Imran ayat 31, kalau ingin dicintai Allah, kita harus beritiba' ke Nabi. Kalau kita sudah beritiba' ke Nabi, baru Allah cinta kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada umatmu Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Kalau kalian mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, Allah baru cinta kepada kalian. Lah, kita kalau ingin dicintai Allah, harus itiba' kepada Rasul. Tapi kita enggak bisa itiba' kepada Rasul, kecuali harus melakukan 4 hal ini. Membenarkan beritanya Nabi, menjalankan perintahnya Nabi, menjauhi larangan Nabi, dan beribadah sesuai dengan syariat Nabi. Kalau 4 ini dilakukan, berarti Anda memang orang yang mengikuti Nabi dan berhak untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor 2, cara mendapat cinta Allah, beritiba' kepada Nabi. Yang nomor 3, cara mendapatkan cinta Allah adalah at-taubah wa tatahhur. Kalau ingin dicintai Allah, sering-seringlah tobat dan sering-seringlah bersuci. Tobat mensucikan hati, toharo mensucikan badan. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Berarti suci lahir, suci batin. Tobat mensucikan hati, bersuci mensucikan jasmani. Berarti kalau ingin dicintai Allah, harus bersih lahirnya, bersih batinnya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian selanjutnya, kalau ingin dicintai Allah, yang nomor 4 syaratnya atau kiatnya, harus menjadi orang yang sabar. Dalilnya surat Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah bersama, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang sabar. Dan sabar itu ada 3 tempatnya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita berpuasa ini butuh sabar. Ya. Itu yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar tidak judi, sabar tidak zina, sabar tidak minum-minuman keras, butuh sabar. Dan yang nomor 3, sabar ketika mendapat ujian. Itu ya. Jadi sabar itu ada 3, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi ujian, musibah dan cobaan. Kemudian ikhwat al-iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 5 ya. Nomor 5. Cara untuk dicintai Allah, menggapai cinta Allah. Yang nomor 5. As-salatu ala waqtiha wa birrul walidain wal jihad fi sabilillah. Berarti ini nomor 5, 6, 7. Ya, nomor 5 salat tepat waktu, nomor 6 bakti sama orang tua, nomor 7 jihad fisabilillah. Ya, hadisnya jadi 1. Ada seorang sahabat yang bertanya, Abdul bin Mas'ud bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Amalan yang dicintai Allah itu apa saja? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, enggak teledor. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau ingin dicintai Allah, salat tepat waktu, bakti kepada orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihad fisabilillah, berjuang, berjihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Itu yang nomor 567. Kemudian yang nomor 8, untuk mendapatkan cinta Allah, jadilah orang yang memiliki rasa malu. Karena rasa malu itu mengundang cinta Allah. Tapi nek uang ora duwe isin, gak duwe isin, rai gedek, kata orang Jawa, Allah gak seneng sama orang kayak gitu. Inna Allah ta'ala khayyun sitir, Allah itu zat yang maha pemalu dan maha menutup. Yuhibbul haya wasitir, dan Allah mencintai sifat malu. Inna Allah itu seneng kalau ada orang malu, karena orang malu itu baik. Malu itu baik. Ya, maka sekarang ini malu itu mahal. Wanita-wanita kaum muslimin hilang malunya. Joget-joget di depan TikTok, apa itu namanya? Joget-joget. Gak ada rasa malunya. Malu ini adalah barang mahal miliknya wanita yang hilang sekarang ini. Sifat malu itu. Al-haya'u itu minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Kalau hilang malunya, bagian iman pun ikut hilang. Makanya harus menumbuhkan sifat malu, ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, yang nomor berapa berarti sekarang? Nomor 9. Orang yang dicintai Allah adalah orang yang berbuat adil. Orang berbuat adil akan dicintai Allah. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 42. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Jika kamu menghukumi, maka hukumilah dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nomor 9 nih, kalau mau dicintai Allah, jadilah orang adil. Terutama yang diberi jabatan harus adil. Adil itu artinya tidak zalim, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Kemudian ikhwatul iman, yang nomor 10 sampai nomor 10 saja, ya sebenarnya masih banyak, saya cukupkan sampai nomor 10, yaitu cara dicintai Allah adalah al-ihsan, berbuat baik kepada orang. Ya, wa ahsinu, dan berbuatlah balik baik, dan kalian hendaklah berbuat baik. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dalam surat Ali Imran 148, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasul, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada hewan. Semua itu ada hisabnya, semua ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, kalau ingin dicintai Allah, lakukan hal-hal tersebut. Dengan cinta Allah itu kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas.
4: Tanya jawab.
5: Mohon penjelasan yang terhadap sikap yang harus dilakukan saat kita berdakwah namun dianggap sok eksklusif. Apakah yang tepat untuk dilakukan eksklusif? Apa itu eksklusif? Menyendiri. Tersendiri. Hah? Tertutup. Ya. Dakwah Islam itu, dakwah salaf, dakwah Rasul itu tidak tertutup. Kita tahu bahwa kita kenal bagaimana masyarakat jahiliyah dahulu lebih parah dengan masyarakat sekarang ini. Lebih parah. Apakah Rasulullah para sahabat ketika itu tidak bergaul, tidak bermuamalah dengan lingkungan yang lain? Mereka berjual beli. Tidak ketemu-temu atau tidak tegur sapa. Maka Rasulullah nama sahabatnya adalah tauladan kita, mencontohkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik. Dianggap eksklusif, ini mungkin ada sebagian dari kaum muslimin atau ikhwah yang mungkin dalam muamalahnya, dalam sikapnya berdakwah ya mungkin keras ya, tanpa basa-basi gitu. Haram ya haram, ya bid'ah ya bid'ah. Sementara masyarakat belum mengenal gitu. Ini yang dianggap oleh masyarakat bahwa ini dakwah ini ya eksklusif. Ini yang mungkin kita perlu kembali mempelajari ya dakwah atau mencari dakwah yang baik yang benar. Dakwah dengan hikmah. Karena ikhwan fil din, berdakwah itu sama dengan dokter. Kalau dokter melobati orang kena bisul, apakah supaya bisulnya meletus dipukul kuat-kuat? Gimana jawabannya? Mungkin dokternya akan dipukulnya. Dokternya akan ditinju. Mungkin dia akan mengatakan ini bukan dokter. Ya? Bawa nanti. Tapi dia kasih resep. Hah? Kasih resep obat dan resep ini akan berjalan. Ada resep yang diminum. Kemudian ada resep yang resep bagian luar. Dan resep ini akan berjalan ya dengan sendirinya. Melalui tahap-tahap dan insyaallah lama-lama bisulnya akan meletus dan akan timbul rasa senang yang tadi. Nah, demikian kita dalam berdakwah ini ibarat seorang dokter. Namun bukan berarti adalah kita lembek atau yang hak itu kita korbankan. Ini juga tidak. Yang hak tidak kita korbankan. Selama ini adalah kita melihat wah di masyarakat kita banyak para duat. Mereka ini tahu ya mendua kali tujuh, mendua hari itu tidak ada sunnahnya. Tetapi tidak pernah dijelaskan ke masyarakat atau tidak punya sikap yang akhirnya ya buya-buya, da'i-da'i tetap hadir juga akhirnya diaminkan ini adalah suatu yang benar sehingga menganggap ini tidak apa-apa. Coba kalau da'i atau buya itu ya dia bersikap bahwa hal ini tidak ada sunnahnya, kalau saya memang satu kali tidak bisa hadir mohon maaf saja tidak bisa hadir karena tidak ada sunnah. Ini kebiasaan-kebiasaan yang jauh daripada ajaran agama kita. Katakan itu saja. Yang perkataan ini yang tidak pernah muncul atau jarang muncul di masyarakat kita akhirnya menganggap bahwa itu boleh. Sebenarnya masyarakat kita ini mereka sebagian adalah kita tidak bisa menyalahkan 100% dari mereka ini. Tapi kesalahan itu adalah ada di sebagian para penyeru dakwah. Penyeru dakwah. Mereka tidak ada tidak mencegahnya. Tetap mengaminkan hal tersebut. Akhirnya lama-lama jadi kebiasaan, kebiasaan merubah tahap berikutnya menjadi syariat. Akhirnya dianggap biasa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang buruk, keluarkan.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak.
0: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu.
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
2: Taib. Banyak sekali ya nasihat-nasihat para salaf terkait ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh imamun nasihin, imamnya orang-orang yang memberikan nasihat Rasulullah SAW, dengan kata-kata wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, sampaikan kepada mereka secara pribadi qawlan baligha. Artinya apa? Kalamun baligh, ucapan yang menyentuh, ucapan yang menjadikan seseorang itu tersadarkan dari kesalahannya. Artinya ini harus memiliki keahlian bagaimana agar orang ini bisa tersentuh. Termasuk adab dalam memberikan nasihat adalah memilih waktu dan tempat serta kondisi yang cocok, yang sesuai. Dia harus memahami, misalnya orang ini sedang dalam keadaan emosi, jangan ikut-ikut emosi, tunggu dulu biar emosinya reda, baru dinasehati. Kalau ketika emosi dinasehati, mental. Walaupun dia orang alim. Contohnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada yang gak percaya kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Di antara mereka siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia ngancem-ngancem, siapa yang bilang Rasulullah mati tak penggal lehernya. Nabi gak mati, Nabi cuma pergi menghadap Allah, nanti balik lagi. Sebagaimana Musa alaihissalam pernah pergi menghadap Rabbnya 40 hari kemudian kembali lagi. Kata Abu Bakar, ijlis ya Umar, duduk. Tidak mau duduk dia. Ijlis, tidak mau duduk. Uskut, diem, tidak mau diem. Masih marah ini. Langsung Abu Bakar naik mimbar. Dibacakan ayat. Amma ba'd, faman kana ya'budullaha, faman kana ya'budu muhammadan, fa inna muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah, fa inna allaha hayyun la yamut. Siapa yang selama ini nyembahnya nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati sekarang. Kalau nyembahnya Allah, Allah tidak akan mati, hidup terus. Terus dibacakan ayat. Ya, apa itu ayatnya? Maka na Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum al-ayah. Muhammad itu tidak lain tidak bukan hanyalah seorang rasul, dan sebelum dia telah berlalu rasul demi rasul, datang meninggal, datang meninggal. Kalau dia mati atau dibunuh, kalian mau murtad, kata Allah. Setelah dibacakan ayat ini sadar Umar, pingsan dia. Kayak anak baru dengar ayat itu sekarang, katanya. Seakan-akan dia baru dengar ada ayat yang bunyinya seperti itu. Milih waktu, milih kondisi, ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari nasihat. Dan jangan bertele-tele, singkat aja. Nasihat itu usahakan singkat tapi padat, mengena. Pilih kata-kata yang menyentuh orang itu. Misalnya orang ini orang yang anak muda misalnya. Beda dengan nasihatin orang tua, beda dengan menasihatin wanita, beda dengan nasihatin laki-laki, ya, sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan cara berpikirnya, sesuaikan nasihat itu.
3: Nah, pelabuhan cinta ini

0: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id ibn dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan selalu dihadapkan oleh Allah kepada manusia di depannya ada maksiat, ada jalan keburukan. Sementara dia diperintahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Setiap hari dihadapkan kepada manusia fitnah, ujian, di mana di hadapannya ada tawaran maksiat, ada tawaran untuk melakukan hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan tu'radul fitanu 'alal qulub. Akan dihadapkan fitnah-fitnah, dan makna fitnah adalah maksiat, fitnah keimanan, fitnah keseriusan untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihadapkan ke ardil hasiri udan uda, bagaikan orang membuat anyaman tikar satu demi satu, satu demi satu. Maksudnya diuji apakah kita berhasil keluar dari fitnah itu atau tidak. Kemudian akan datang lagi ujian, bagaimana kita berhadapan dengan fitnah itu. Kemudian akan datang lagi ujian, bagaimana kita akan berhadapan sampai akhir hayat kita ini tidak akan terputus. Untuk Allah melihat keseriusan kita untuk berjalan di atas kebenaran. Kemudian Nabi mengatakan faman asyrabaha fa ayyu qalbin asyrabaha, manakala manusia menerima maksiat itu maka akan diberikan sebuah titik hitam di hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha, manakala hati manusia itu menolak datangnya maksiat, menolak kesempatan yang ada maksiat di hadapannya, maka nukitat fi qalbihi nuktatun bayda, akan diberikan titik di hatinya, titik putih, sehingga akhirnya hati menjadi dua, kata Nabi SAW. Hati yang putih bersih, di mana tidak lagi bisa memberikan mudarat apapun, fitnah apapun kepadanya. Dan hati yang hitam gelam bagaikan cangkir yang telah tertelungkup, dia tidak bisa lagi tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar kecuali apa yang ada di hawa nafsunya.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Bolehkah jika membaca Al-Quran di dalam kamar dengan suami, kami membaca masing-masing dan tidak saling menyimak bareng? Bareng. Wong maca dewi-dewi kok kados tiyang iktikaf, kados tiyang wonten masjid, niku maos piyambak-piyambak. Nggih, tidak saling menyimak, dipun keparengaken. Sing mboten pareng niku nek enten wong maca Quran, awake dhewe krungu ning mboten nyemak, lha niku dosa. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Menawa Al-Qur'an diwaca, kowe menengok, rungokno semaan kanthi becik. Nah niku kita mboten maca, nek awake dhewe maca nggih awake dhewe maca piyambak ngoten niku. Lan kula ngaturaken pepeling ugi wonten kalau dangan dalu niki kagem kula piyambak sumrambah kagem jamaah sedaya wonten pitakenan. Nek sak omah niku nyetel murotal pamenipun. Nah, niki kan kathah murotal nggih. Saya lewat HP utawi lewat box murotal utawi speaker sanesipun. Ning niku mboten do ngrungokke. Niku dosa napa mboten? Para

0: nak paring fatwa nek babar blas mboten enten sing ngrungokke ini wong sak omah dosa kabeh. Nggih. Wong sak omah dosa kabeh. Ning nek pun wonten setunggal kali sing ngrungokke midang ngetake nyemak kanthi sae niku insyaallah pun mboten dosa. Iku sepindah. Ingkang angka kalih kula ugi nate maos katerangan saking Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Niki kathah penyimpangan niki. Wonten perkawis angka kalih niki. Babakan nyetel murotal Al-Qur'an wonten mobil. Sebab napa? Sebab rata-rata sepikire mobil niku, sound sisteme mobil niku rata-rata mapan ten ngisor sikil, nggih mboten? Nek kula ping pinten-pinten kula niku nggih tau numpak mobil. Pinten-pinten numpak mobil niku rata-rata speaker niku mapane ten gen sikil, ten ngisor. Lah niku nek speaker sing ten ngisor sikil niku dienggo nyetel murotal Al-Qur'an niku parang napa mboten? Ada dasar fatwanipun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin niku mboten parang, Pak. Lho, iki sing kagungan mobil sami ngatos-atos babagan midhangetaken Al-Qur'an. Sopo Al-Qur'an swara Al-Qur'an kok metu saka arah sikil niku. Niku kan berarti piyambakipun mboten ngejeni dumateng Al-Qur'an kala wau mila saking menika Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngawisi tumindak kala wau.
1: Mutiara Tilawah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Mutiara, nasihat, nasihat, nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, maka diamlah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dalam sabda lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram." Tidak dihalalkan bagi perempuan, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk safar, melakukan perjalanan panjang dalam jarak yang sehari semalam, kecuali dia bersama dengan mahramnya. Dan masih banyak hadis-hadis yang senada dengan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara perintah atau larangan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dua hal ini? Kenapa selalu mengingatkan kepada hari akhir? Karena memang iman kepada hari akhir mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang menjadikan kita taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat kepada hari akhir. Seperti misalnya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masuk ke dalam taman yang indah ya. Misalnya seperti taman yang sekarang saya berada ya. Indah. Udaranya sejuk ya. Hawanya enak. Jangan lupa untuk mengingat akhirat. Ingatlah bahwa nanti di akhirat ada taman yang jauh lebih indah dari ini. Dan taman tersebut baru bisa kita rasakan, kita nikmati apabila kita di dunia benar-benar sungguh-sungguh dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita bermuamalah, berhubungan dengan orang lain, ya, ingatlah hari akhir. Ingatlah bahwa nantinya apabila kita menzalimi dia, maka kita akan mempertanggungjawabkannya di hari akhir. Ketika kita bersama dengan istri, atau seorang istri bersama dengan suami, ingatlah hari akhir. Bahwa nantinya semua tindakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu ada seseorang, ada orang-orang ya yang dia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Ingatlah hari akhir. Dengan mengingat hari akhir, maka kita akan semangat dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semangat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an ya tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat bagi orang yang keimanannya kepada hari akhir lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf, di akhir surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir bil qur'ani may yakhafu 'ain. Ingatlah, berikanlah peringatan, berikanlah pengingat kepada orang yang takut terhadap ancaman. Takut terhadap ancaman yang ada di hari akhir nanti. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya ya untuk memberikan peringatan dengan Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang takut kepada ancaman hari akhir? Karena kepada merekalah Al-Qur'an bisa bermanfaat. Al-Qur'an bisa memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Bagi siapa? Bagi mereka yang takut kepada ancaman Allah di hari akhir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengaitkan ya, selalu mengaitkan dalam banyak hadis antara perintah dengan mengingat kepada hari akhir, antara larangan dengan ingat kepada akhirat. Silahkan ya dicari ya hadis-hadis yang mengaitkan antara perintah dan larangan kepada iman dengan hari akhir. Karena memang merekalah orang-orang yang bisa dengan semangat ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan nyata kita banyak melihat ya ada orang-orang yang asalnya kehidupannya glamor, banyak uang dia nikmati, tapi uang-uang tersebut uang-uang yang tidak jelas. Setelah dia imannya kepada hari akhir kuat ya, dia tinggalkan itu semuanya. Kenapa dia tinggalkan itu semuanya? Karena dia takut. Takut nantinya di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mau meninggalkan hal itu? Karena dia yakin bahwa nanti di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari yang dia tinggalkan. Dia ingat terus ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sahih, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak membedakan antara dunia dan akhirat. Ganti yang Allah janjikan tersebut bisa di dunia dan bisa di akhirat ya. Makanya ya hendaklah ya kita jadikan iman kepada hari akhir bukan hanya di kepala kita ya. Turunkanlah ke hati kita. Resapilah keimanan tersebut, tancapkanlah di hati kita. Dengannya kita akan mendapatkan banyak manfaat, banyak maslahat, banyak kemuliaan-kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pesan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: serta saya juga sudah rutin berolahraga jalan kaki 30 menit 5 kali seminggu. Selama berjalan kurang lebih 4 bulan, tekanan darah saya selalu normal, baik saat dicek ataupun dikontrol langsung oleh dokter. Tapi dokter selalu menyarankan agar saya minum penurun tensi seumur hidup. Mohon nasihatnya, Bib. Mohon saran, apakah dikonsumsi itu baik atau ada obat herbal yang lainnya? Silakan, Bib.
1: Oke, bismillah. Jadi begini, ya itulah, maaf ya, bermaksud menyinggung pengobatan medis, tapi medis modern, tapi apa ya, medis modern itu kita gunakan sebagai emergensi, bukan sebagai kemudian kita hidup dengan obat. Obat itu ngaku nggak ngaku, semua resepsionis, semua apoteker juga setuju kalau obat itu adalah racun jangka panjang, kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kaidahnya aja sudah racun gitu. Satu, yang kedua, ini isinya sintetis dan nggak mesti, atau dalam artian tuh nggak semua bahan itu larut sempurna dan bisa keluar dari tubuh secara sempurna. Karena ada beberapa bahan yang tidak mampu dikeluarkan oleh ginjal kita. Makanya dalam kaidah ilmu, dalam kaidah pengobatan Tibu Nabawi atau pengobatan ala Islami ini, ada bekam dan fasdu.
0: Yeah.
1: Karena bekam dan fasdu ini tergolong ginjal kedua dan ketiga kita. Karena enggak semua bahan obat itu bisa dikeluarkan oleh ginjal. Jadi saran saya untuk mbaknya tadi,
0: Ibu Kusmiati.
1: Iya, Ibu Kusmiati. Kalau memang sudah normal, hentikan amlodipinnya. Hentikan penengger darahnya. Agar apa? Ganti alihkan dengan yang lain. Jadi yang pertama, bisa pakai ketumbar, satu sendok makan, seduh air panas, diminum sehari sekali.
0: Ketumbar aja.
1: Kalau misalnya kurang gak cukup, bisa dua kali, pagi dan sore. Kalau sudah enakan, satu kali sehari saja. Kemudian ada terapi, namanya terapi air hangat, minum air hangat. Jadi setiap bangun tidur minum air hangat satu gelas atau dua gelas, siang minum air hangat segelas, malam mau tidur minum hangat satu gelas atau setengah gelas. Ini terapi air hangat. Ini juga akan menyetabilkan sistem saraf dan tubuhnya. Kalau curiga saya, jenengan juga akan jenengan mengalami anxiety ya, kalau bahasa saya.
0: Apa itu?
1: Jadi kecemasan berlebihan, tidak mampu menghadapi kecemasannya. Jadi bahasanya, kecemasan, kekhawatiran itu lawan dengan ilmu dan iman. Jangan mengikuti perasaan. Ada peribahasa mengatakan ikut rasa, ikut hati kau mati, ikut rasa kau binasa, seperti itu. Jadi jangan kemudian kita mengikuti perasaan hati dan perasaan kita, jangan. Tapi lawan dengan ilmu dan iman, setiap keilmuan itu. Misal contoh kita mau keluar, nanti takut ada ini ada itu, lawan. Enggak mungkin ya, banyak orang kok, ada polisi juga, ada keamanan juga, kenapa kita khawatir gitu? Jadi lawan dengan ilmu dan iman, setiap kekhawatiran itu. Jadi awal itu ini kalau menurut saya. Jadi kondisi awal tadi, asam lambung dengan berat badan nanti gimana segitu. Awalnya cuman anxiety sehingga tensinya naik. Langsung dikasih amlodipin dengan apa
0: yang
1: disatan tadi, Pak, itu pengencer darah itu tadi, karena apa? Karena ini langsung ke sana. Apa ya istilah kecurigaannya? Kecuali beliau sudah maaf ya, tidak disebutkan ya. Kecuali dia sudah melakukan tes lab darah di mana ada indikasi pengentalan darah misal sekian ratus. Nah, itu enggak kayaknya. Kayak cuman prediksi instan aja langsung dikasih itu.
0: Jadi amlodipin sama telmisartan.
1: Iya, telmisartan itu pengencer darah. Maka bisa dilakukan dengan tadi teknik dengan ketumbar, terapi air hangat, satu lagi dengan air lama muda sehari sekali atau sehari dua kali, atau dua hari sekali, sehari sekali atau tiga hari sekali, atau seminggu dua kali lah. Pokoknya sering-sering air lama muda, tujuannya untuk mencuci semua kelenjar dalam, organ dalam kita. Jadi kalau saran saya, hentikan obatnya, beralih ke herbal yang sudah saya sebutkan tadi. Istiqomah dan husnudon kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan, Allah itu selalu di jalan yang benar. Inna tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa ahadun min as-siyatihi inna rabbal 'alamin mustaqim. Jadi Allah itu selalu di jalan yang benar. Apa yang kita itu dalam kuasaan Allah, maka Allah yang takdirkan itu pasti yang terbaik. Maka husnudon, berprasangka baik kepada Allah, bersihkan hatinya, semua kecemasan buang. Lawan dengan ilmu dan iman, seperti itu.
0: Olahraganya tadi tetap jalan ya.
1: Lanjut, bagus jalan itu kakinya. Olahraganya jalan kaki, lanjut, bagus. Terus apa ya bahasa saya ini, jadi bahasanya gini. Kalau pernah paham tentang masalah manajemen mata lalai dan mata lebah ya. Setiap permasalahan itu lihat segi positifnya. Jangan langsung ke negatifnya. Nanti justru akan membuat kita takut berlebihan atau kecemasan yang tidak terkendali, sehingga kita lupa kepada Allah. Takut itu hanya kepada Allah. Demikian untuk ibu tadi. Jadi saran saya, hentikan obatnya saja kalau sudah memang sehat. Jadi bukan berarti terus umur, menunggu seumur hidup.

0: Kecuali jenengan nanti sudah disarankan untuk cek lab darah, kemudian jenengan mengalami pengentalan darah yang tidak bisa ditolerir, harus minum obat seumur hidup, ini beda lagi.
1: Oh, gitu.
0: Secara kaidah kalau ini kayaknya belum parah. Kalau parah tuh dia sudah 4 lapis biasanya obatnya itu. Dan ini perlu treatment jangka panjang, dan di kami itu ada herbal khusus yang kami treatment kan kepada pasien-pasien kami. Jadi kenapa di kami itu treatment tuh ataupun terapi itu bukan hanya sekedar treatment tok, enggak, pasti ada herbal pendamping yang dimana itu memang kami ramu untuk pasien-pasien kami sendiri, dan memang tidak bebas dijual belikan, memang kadang enggak boleh ya. Jadi hanya untuk pendampingan dalam masa terapi tadi, demikian.
1: Ya.

0: Betapa banyak orang menginginkan dalam pernikahannya kebahagiaan, tapi kenyataannya berantakan. Betapa banyak orang menginginkan dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kenyataannya hidupnya tersiksa seperti di neraka. Sehingga berujung pertengkaran, ya, bahkan perceraian. Oleh karenanya rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi-pondasi Islam. Salah satu pondasi yang sangat penting adalah akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Manakala suami dan istri menerapkan akhlak yang baik dalam rumah tangganya, maka insya Allah kehidupan rumah tangga mereka akan ya indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza arada Allahu bi ahli baitin khaira adkhala fihimur rifq." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi ya keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelembutan di tengah-tengah mereka. Saling bersifat lembut, bersikap lembut, cinta dan mengasihi, berakhlak yang baik, ya, suami menyayangi istrinya, istri menyayangi suaminya, orang tua sayang kepada ya anaknya, anak sayang kepada orang tuanya. Di situ akan terwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang diharapkan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita, menekankan kepada kita tentang pondasi ini. Kata beliau, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan saya adalah yang paling baik sama keluarga. Jadi Nabi mengatakan orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya sama keluarga. Kenapa? Karena perhatikan, akhlak kepada keluarga itu gak bisa pujuan, gak bisa sinetron, acting, gak bisa. Watak asli pasti akan muncul. Berbeda kalau kita misalkan dengan teman, berbeda dengan tamu, berbeda dengan tetangga, cuma sebentar kan? Ya, betapa sering kita ketemu sama teman, oh masya Allah baik gitu kan, loman, senyum, tapi sama keluarganya, nah, diamuki terus. Nah, itu sering sama teman baik, sama tetangga baik, ya, tapi sama keluarga, kucing aja kabur. Kasar, ngamuan, ya, makanya Nabi mengatakan patokan orang yang paling baik itu adalah sama keluarganya. Lihat akhlaknya sama keluarganya. Jika dia baik sama keluarganya, maka itu tanda bahwa dia memang aslinya akhlaknya baik. Tapi kalau sama keluarganya ya tidak baik, maka itu pertanda bahwa akhlaknya memang apa? Buruk. Makanya kalau mau cari surat keterangan ya kelakuan baik itu harusnya bukan ke polisi, harusnya suratnya dikeluarkan oleh keluarga, istri sama anak. Kalau sudah tanda tangan asli itu, insya Allah rata-rata nggak dapat kayaknya.
1: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Banyak orang mementingkan penampilan luarnya, pakaiannya, rumahnya, mobilnya. Tapi jarang di antara manusia yang mementingkan tentang batinnya, tentang hatinya. Jika badan mereka sakit, mereka segera ke dokter. Jika rumah mereka rusak, mereka segera renovasi. Jika mobil mereka rusak, mereka segera bawa ke bengkel. Tapi jarang di antara manusia yang ketika hatinya sakit, rusak, dia segera mengobati dan memperbaiki. Padahal kesucian hati, kesehatan hati jauh lebih penting daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita, innallaha la yanduru ila suwarikum wa a'malikum. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak lihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara. Dan takwa itu tempatnya di hati. Saudaraku, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya dari noda-noda dan dosa. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Maka perbaiki hati, sucikan hatimu dari noda-noda, kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan sukses dunia akhir. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka mari kita perhatikan hati kita. Para nabi, para utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan paling penting adalah memperbaiki hati manusia. Zakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membersihkan mereka dan mengajari mereka dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita harus ingat bahwa membersihkan hati itu adalah dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah. Banyak orang membersihkan hati, penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Islam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara tasawuf, zikir berjamaah, mabit dan sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita. Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita kenapa kita tidak merasa cukup dengannya. Menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa dengan mengamalkan hal-hal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kadang luntur, tercemar, ternoda. Maka hendaknya kita selalu perbaiki dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Innal imana la yahluku kama yahluku tsaub, fajaddidul imana fi kulubikum." Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti seperti pakaian juga bisa luntur. Maka perbaharui keimanan kalian selalu. Yang kedua, menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu billah idmanha." Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan dina. Maka lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan hati ini menjadi bersih, menjadi suci. Di antaranya, pertama, banyak berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balik hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kesucian hati. Di antara doa Nabi SAW, "Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu min zakka." Ya Allah, berikanlah kepadaku kesucian hati. Kamulah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati, ketakwaannya, kejernihannya. Tidak ada yang bisa memberikan kesucian hati kecuali karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita mendengar orang yang iqamat mengajak kita untuk sholat, ya, qad qamatis shalah, qad hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan juga semangat belajar ilmu agama. Karena keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tentu butuh ilmu. Makanya banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar agama. Bahkan kata Nabi, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan fahamkan dia tentang agama. Jadi ilmu adalah kunci kebaikan. Seluruh kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Makanya kita harus bersemangat dalam belajar agama. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga adalah kita mengamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu kalau tidak kita amalkan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, "Kullu ilmin la yazidul imana quwwatan fa huwa madhun." Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotori. Maka amalkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita, supaya kita betul-betul selamat dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah murka kepada orang-orang Yahudi yang telah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan di antara kiat untuk agar kita meraih kesucian jiwa juga adalah dengan selalu introspeksi diri. Bagaimana kita selalu berupaya mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa ya memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Kita koreksi, kita evaluasi. Apakah kita ya banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan dosa? Kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan? Dosa apa yang sudah kita kerjakan? Kemudian apa yang hendak kita lakukan? Selalu introspeksi. Kalau seorang pedagang saja dia mengevaluasi ya kerugian dan keuntungan, demikian juga seorang muslim hendaknya selalu mengevaluasi supaya dia bisa memperbaiki. La yuldahul mu'min fil juhri marratain, karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang dua kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Nikmati secara pelan-pelan nafasmu yang sekarang engkau hirup dengan mudah. Hiruplah dengan hidungmu nafasmu dalam-dalam sebelum datang keadaan sakaratul maut. Wajah

Amr ibn As radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi, demi Allah, seakan-akan kedua sisi badanku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jauh." Belum selesai itu, dan seakan-akan batang pohon berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai kepalaku. Itulah sakaratul maut. Hai para ikhwah, silahkan tarik nafasmu dalam-dalam sebelum sakaratul maut datang. Gunakan nafas tersebut.

Ayo, kalau sudah kita mikir seperti ini, maka tidak ada lagi untuk mewah-mewah dunia. Tidak ada lagi untuk lalai-lalai. Tidak ada lagi untuk leha-leha. Yang ada adalah mempersiapkan bekal.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita teruskan kajian tajwid kita tentang nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum yang pertama adalah izhar, artinya jelas. Kapan terjadi bacaan izhar? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini yang keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, dan kha. Hamzah, ha, ain, ha, ain, ghain, dan kha. Huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan, atau bahasa Arabnya adalah halqun. Nama izhar ini bisa disebut juga dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, maka bacaan nun sukun harus jelas. Jelas artinya tanpa ada dengungan sama sekali, tidak dimasukkan kemana-mana, dan juga keluar dari makhrajnya nun dengan jelas. Contoh, nun sukun bertemu dengan hamzah, bacaannya man amana. Jadi ketika membaca nun, man amana, jelas. Man amana, man amana. Begitu juga apabila ada tanwin, ya, bertemu dengan hamzah ini. Tanwin bertemu hamzah, wa jannatin alfafa. Ini ada tanwin bertemu dengan hamzah, wa jannatin alfafa. Nah, tin alfafa, jelas nunnya tanpa ada gunnah yang dipanjangkan. Wa jannatin alfafa, atau mungkin nunnya di tengah juga bisa. Contoh, yan auna, yan auna. Ada nun sukun bertemu dengan hamzah, ya, yan auna. Kemudian contoh yang bertemu dengan ha, ya, ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Minha, banyak ini dalam Al-Quran. Minha. Nah, kemudian contoh lagi, tanwin bertemu dengan ha. Man hajara, nah, man hajara, ya. Jadi yang penting tidak dibaca panjang nunnya lah. Man hajara, itu yang salah. Yang betul adalah man ha, man hajara. Tapi yang bacanya tetap lentur, bukan berarti terus kemudian kaku sekali seperti man hajara. Tidak, tapi man hajara. Tanwin salamun hiya. Ada tanwin bertemu dengan ha. Salamun hiya, tetap bacanya lentur. Salamun hiya, bukan salamut hiya. Salamun hiya, dan tidak boleh dipanjangkan. Salamun hiya, nah itu enggak boleh. Salamun hiya, itu yang betul. Kemudian contoh dengan nun sukun bertemu dengan ain. An'amta, dalam surah Al-Fatihah. An'amta, kalau nun sukun terpisah, ya, terpisah min ainin. Kemudian kalau tanwin, sami'un alim, sami'un alim. Ini contoh tanwin bertemu dengan ain, bertemu dengan yang ain, yang ini. Kemudian contoh bertemu dengan ghain, nun sukun bertemu dengan ghain. Kita langsung ke ghain. Ya, fasayun ghibuna. Ada nun sukun bertemu dengan ghain. Ini ya, fasayunghiduna. Nah, seperti itu nun sukun bertemu ghain. Kalau tanwin bertemu dengan ghain, afuun ghafur. Tanwin bertemu ghain, afuun ghafur, dan begitu seterusnya dengan kha dan yang sama akan dibaca dengan jelas atau izhar. Saya kira itu sekian, kita akan lanjutkan episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
5: edisi Kamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
4: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Afifi Abdul Wadud LC Hafizahullah
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Berbuat Ihsan.
4: Baiklah sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita tentang min sifati al-jannah, di antara sifat-sifat al-jannah. Mereka yang akan menghuni, yang akan menjadi para penghuni jannah di akhirat kelak, di dunia ini memiliki beberapa karakter yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Satu di antara sifat mereka adalah yaitu berbuat ihsan. Ini al-ihsan, berbuat ihsan. Ini berbuat baik, senantiasa dia berbuat ini baik. Di antara ayat yang menunjukkan bahwa satu di antara sifat al-jannah di dunia ini berbuat ihsan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wasiyadah. Bagi mereka yang berbuat ihsan di dunia ini, bagi mereka ada al-husna, yaitu surga, jannah, wasiyadah, dan tambahannya. Jadi ada nikmat jannah dan ada nikmat tambahan jannah. Yang para ulama yaitu menyebutkan tentang fitnah, tentang nikmat jannah, seperti dalam hadits qudsi yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat jannah atau gambaran jannah, "Agattu li ibadiy salihin." Aku sediakan untuk hamba-Ku yang saleh. "Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang bahkan sekedar terlintas dalam hati manusia pun belum. Hakikatnya sama sekali berbeda. Bapak sekalian, apa yang Allah sebutkan tentang nama-nama di jannah, ada sungai, ada buah-buahan, ada nikmat-nikmat bidadari, semua nama-nama yang kita kenal di dunia ini. Tetapi hakikatnya akan berbeda total dengan apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar. Semuanya berbeda hakikatnya. Dan ada nikmat tambahan, yaitu melihat wajah Allah SWT. Yang melihat wajah Allah ini adalah nikmat khusus atau bahkan puncak daripada kenikmatan. Sehingga ketika Allah SWT tawarkan kepada ahlu jannah, ya ahla jannah, wa ahlu jannah, aturidun an asid, apakah kalian menghendaki aku menambah nikmat buat kalian? Maka kata ahlu jannah, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, alam tunjina minan nar, alam tudkhilnal jannata, ya Rabb, bukankah engkau telah memutihkan, membuat wajah kami berseri-seri? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami di neraka? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Ini nikmat-nikmatnya sudah enggak ada lagi, ini dibayangkan enggak ada lagi tandingnya. Lalu Allah SWT menyingkap hijabnya dan mereka melihat wajah Allah, dan tidak ada kenikmatan yang lebih mereka inginkan, yang lebih mereka nikmati, yang lebih membuat menyenangkan mereka, melebihi nikmat melihat wajah Allah Ta'ala. Maka nikmat ini pula nikmat yang diminta oleh Nabi kepada Allah SWT. Kata Nabi, Allahumma inni as'aluka laddatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada engkau kelesatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bisa bertemu denganmu. Sehingga melihat wajah Allah adalah kenikmatan spesial, bahkan puncak kenikmatan yang sempat membuat ahlu jannah bahkan lupa dengan nikmat jannah, padahal nikmat jannah nikmat yang sudah digambarkan Allah, nikmat yang luar biasa. Sayang, ada sebagian muslimin yang mereka mengingkari keyakinan melihat wajah Allah di hari kiamat kelak. Maka ini sangat dikhawatirkan mereka tidak mendapatkan nikmat melihat wajah Allah, dan itu sesuatu yang sangat, yakni rugi besar tentunya. Dan ini akidah yang menyimpang. Sebagaimana akidahnya Mu'tazilah dan CS-nya. Kemudian diantara pula ayat yang menyebutkan tentang bahwa ahlu jannah di dunia ini sifatnya adalah ihsan, Allah sebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15-16, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa berada di dalam surga-surga dan uyun, mata air. Mata air di surga. Orang berusaha untuk seakan meremehkan atau melecehkan, apa ini itu? Di surganya kebun-kebun, kemudian mata air. Di sini banyak banget mata air, kebun-kebun banyak banget. Orang kayak gini memang, orang yang memang betul-betul entah hatinya bebel atau dia betul-betul dungu. Yang jelas, pertama hakikatnya apa yang Allah sebutkan berbeda dengan hakikat yang ada di dunia sekarang ini. Yang kedua, di dunia ini orangnya tetap favorit ke taman-taman, ke mata air, sumber mata air, sangat favorit banget. Apalagi kemudian di jannah kelak, itu semuanya berbeda dengan apa yang dia pernah rasakan, pernah lihat di dunia sekarang ini. Akhidina ma'atahum rabbuhum, Mereka di surga sedang menikmati apa yang telah Allah hidangkan, Allah berikan kepada mereka. Mereka menikmati indahnya surga, menikmati makanan, menikmati minuman, menikmati bidadari, menikmati ini semua yang berkaitan dengan keindahan, kelezatan jannah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulu ketika di dunia adalah muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan dengan ungkapan innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa faqiha mimma yastahun qulu wasrafu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam naungan-naungan yang menyejukkan, kemudian berada dalam ini matahari-matahari jannah. Mereka mendapatkan berbagai macam, yaitu buah-buahan yang mereka nikmati, yang mereka rasakan dengan bahkan kadang enggak dapat. Ada seorang teman, dia hanya ingin menikmati bakmi kodok aja. Bakmi kodok, mendatangi tempat yang dikatakan favorit banget untuk merasakan bakmi kodok. Datang pada isya, kemudian disemayani sama penjualnya itu, disemayani itu dikasih tahu bahwa nanti baru bisa mendapatkan jatahnya jam 11. Masya Allah, ba'da isya nunggu sampai jam 11 hanya untuk ngerasakan bakmi kodok. Di jannah, apa yang mereka selera untuk mendapatkannya langsung terhijab. Qulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dengan sepuasnya. Bima kuntum ta'malun disebabkan karena amal-amal atau dengan sebab amal-amal kalian yang telah kalian lakukan dulu. Sehingga dipersilahkan dengan sangat terhormat. Dipersilahkan dengan sangat, yaitu penuh dengan penghormatan. Kalau orang Jawa itu ketika mempersilahkan, yaitu monggo, katuran ngunjuk, katuran dahar, katuran ngunjuk, sak sekecani pun. Sehingga betul-betul merasakan sebuah kepuasan, kenikmatan lahir batin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang mereka dulu di dunia berbuat ihsan. Sehingga semua yang disebutkan oleh Allah di sini adalah ini balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Bapak sekalian, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ihsan itu ada tiga bentuk. Ihsan itu ada tiga bentuk. Yang pertama, ihsan bainal abdi wa bainal rabbi. Ihsan antara hamba dengan Rabbnya. Ini berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala.

ihsan antara hamba dengan Rabbnya, itu Allah Ta'ala. Bentuk ihsan seperti ini, seperti yang Nabi sebutkan ketika menjawab pertanyaan Jibril yang datang ke majlis Nabi dalam keadaan berbentuk seorang atau damil, mimbo-mimbo, kalau orang Jawa itu mimbo-mimbo, itu berubah dalam bentuk atau dalam wujud seorang talibul ilmi yang duduk mendekat pada Nabi, meletakkan kedua lututnya, itu mendekat dengan lutut Nabi, kemudian bertanya diantaranya, akhbirni anil ihsan, ya Muhammad, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa jawaban Rasulullah SAW tentang ihsan? Al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarah fa'ilam takun tarah fa'innau yarak. Ihsan itu Anda beribadah kepada Allah SWT seakan-akan Anda melihat Allah. Seandainya Anda tidak bisa meneraih derajat ini, maka yakin Allah melihat itu Anda. Para ulama menyebutkan di antaranya di sini bahwa ihsan itu dengan dua tingkatan. Pertama, tingkatan maqam musyahadah, seakan-akan dia melihat Allah SWT, menyaksikan Allah. Yang kedua, maqam muraqabah. Maqam musyahadah ini, di dunia kita enggak menyaksikan Allah dengan mata kepala kita, tapi menyaksikan Allah dengan hati kita, menyaksikan tentang kesempurnaan Allah yang telah mengenalkan melalui bentangan para makhluknya dan melalui nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna, sehingga tergambar oleh seorang muslim bagaimana sempurnanya Allah SWT yang membuat dia terbangun kecintaan dan kerinduan kepada Allah Ta'ala. Yang sifat seorang mukmin, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sifat seorang mukmin adalah mereka sangat mencintai Allah Ta'ala, bahkan merindukan Allah SWT, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah SWT tegaskan bagi orang yang mereka merindukan Allah Ta'ala, hari pertemuan dengan Allah itu pasti akan terwujud. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajala lailat. Barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah Ta'ala, maka hari pertemuan dengan Allah itu pasti terwujud. Liqa di sini, pertemuan dengan Allah di sini, ada pertemuan yang khusus, ada pertemuan yang umum, ada pertemuan yang khusus. Pertama umum, semua makhluk akan bertemu dengan Allah Ta'ala, ada yang dimurkai, ada yang diridhai. Tapi ini pertemuan yang khusus, pertemuan yang diridhai oleh Allah SWT, yang disertai dengan kenikmatan yang akan didapatkan, puncak kenikmatan yaitu melihat wajah Allah SWT. Ihsan melihat, menyaksikan Allah di dunia itu dengan makhluk Allah dan dengan memahami, merenungi, mentadabur nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Itu akan menghasilkan kecintaan kepada Allah, pengakuan kepada Allah, bahkan kerinduan kepada Allah Ta'ala. Tingkatan maqam musyahadah ini, tingkatan di mana suasana hati itu, dia akan merasakan halawatul iman, kelezatan iman. Dia merasakan tentang, yaitu kelezatan dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT, sehingga mereka merasa nyaman, tenang, jenak, menikmati ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Seorang mukmin dengan tingkatan imannya, maka mereka ada yang menikmati imannya, kelezatan imannya itu sampai pada tingkatan yang betul-betul kelezatan mereka rasakan, yang sangat membuat mereka itu senang, nyaman, menikmati. Seperti Rasulullah SAW di antaranya yang paling gampang, beliau mengatakan, waju'ilat quratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan dalam mataku dalam amal salat, sehingga beliau merasakan ketenangan, kesejukan, kedamaian, kemudian sehingga sangat menikmati salat yang beliau lakukan. Bahkan ungkapan Nabi kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi salah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat, sehingga seakan-akan salat itu justru tempat melepas semua kepenatan, beban-beban hidup, kayak kemudian los plong bertemu dengan sang kekasih yang semuanya beban itu kemudian kayak lenyap hilang.
Itu tentu pada orang-orang yang mereka telah sampai tingkatan seperti itu. Sebagian orang, ya sholat itu menjadi beban, berat, menyusahkan, memberatkan. Dan itu kembalinya kepada suasana hati manusia. Maka alangkah Nabi pernah sholat dalam waktu yang sangat lama, dengan bacaan yang sangat panjang. Ini hanya akan bisa dinikmati oleh orang yang mereka betul-betul ini sampai pada tingkatan menikmati, yaitu iman. Ada kenikmatan iman. Yang apabila iman yang seperti ini menghiasi hati dia, akan membuat dia berlapang dada dalam membangun muamalah dengan manusia. Sangat berlapang dada. Imannya membuat dia, yaitu menyinari relung hatinya, membuat dadanya itu jembar, dadanya lapang, sehingga dalam mempergauli manusia itu membuat manusia sangat nyaman. Sangat nyaman bergaul seperti ini. Dia gampang memaafkan, dia gampang berbuat baik. Bagaimana tidak nyaman? Dia gampang memaafkan, gampang berbaik, dia jauh dari sifat mengganggu. Itu sifat mukmin yang sempurna. Ini tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah, menikmati ibadah. Dia seakan melihat wajah Allah SWT, seakan melihat Allah Ta'ala, menyaksikan Allah, ini melihat kesempurnaan Allah SWT. Makom di bawahnya makom muraqabah, di mana dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Orang apabila dia ada rasa muraqabah dalam kehidupannya oleh Allah, maka dia akan serius dalam mewujudkan ibadah. Manusia, pekerja, para pekerja, kalau ada bos yang mengawasi itu, serius betul kerjanya itu. Apalagi kemudian keyakinan hamba kepada Allah Ta'ala. Maka kalau ini membentuk karakter manusia, manusia betul-betul dia merasa betul-betul diperhatikan Allah Ta'ala, maka dia akan betul-betul sangat menampilkan ibadah terbaik. Menampilkan ibadah yang terbaik. Ini ihsan kepada Allah SWT. Kemudian, yang kedua, ihsan di dalam amal. Ihsan di dalam hal amal. Ihsan di dalam hal amal itu, artinya dia mewujudkan amal yang penuh dengan keikhlasan, kemudian bersikap ittiba dalam amalan dia. Ihsan di dalam amal itu seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ayyukum ahsanu amalan, diterangkan oleh seorang ulama, Fudail bin Iyaw, maknanya adalah ikhlasukum wa aswabukum. Siapa yang paling ikhlas dalam beramal, siapa yang paling sawab, paling benar dalam beramal. Ikhlas, maka nalillah, ikhlas itu adalah apa yang dilakukan semata-mata karena Allah. Dan itu sawab adalah maka ala sunnah. Amalannya betul-betul dia lakukan di atas ilmu, di atas sunnah, di atas ajaran Rasulullah SAW. Yang paling ikhlas, yang paling tepat, yang paling menepati dengan syariat, dengan ilmu, itulah yang paling berkualitas amalnya. Paling baik. Paling baik. Yang Allah ajarkan, ayyukum ahsanu amala. Bukan ayyukum aktsaru amala. Bukan mana yang paling banyak amalnya, tapi mana yang paling bagus amalnya. Oleh karena itulah, para pemirsa rahmat Allah Ta'ala, seorang mukmin yang memang ingin amal mereka itu diterima oleh Allah Ta'ala, bernilai di sisi Allah Ta'ala, tidak bisa mengabaikan persyaratan amal ini, yaitu ikhlas dan ittiba. Bagaimana dia berusaha untuk mewujudkan amal yang seikhlas mungkin dan yang seittiba mungkin. Amal yang betul-betul bagaimana dia mencari sesuatu yang
memang disediakan Allah Ta'ala memurnikan niat untuk Allah, dan bagaimana dia betul-betul menjaga amalnya itu benar, tepat, sesuai dengan tuntunan syariat, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah meletakkan prinsip-prinsip beramal, wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Di dalam mereka diperintahkan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, mukhlishina lahu din, dalam keadaan mereka itu memurnikan ibadahnya untuk Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana selalu belajar memurnikan amal. Ikhlas itu sesuatu yang agung, tapi berat. Berat. Bagaimana dia beramal semata untuk Allah dan mengharapkan pahala yang di sisi Allah Ta'ala. Dua faktor yang akan membuat orang itu gampang mewujudkan ikhlas, di antaranya ada faktor ma'rifatullah, sejauh mana dia mengenal Allah Ta'ala, sehingga akan terbentuk itu pengagungannya dan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sejauh mana dia berorientasi kampung akhirat. Orang apabila dia mengenal Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, maka beramal untuk Allah itu tentu sangat gampang. Orang kalau dia orientasi akhiratnya itu kuat, maka tentu akan mendorong dia untuk selalu menginginkan pahala akhirat. Tapi kalau mengenal Allahnya lemah, orientasi akhiratnya lemah, ini akan membuat lemah pula dalam hal mewujudkan keikhlasan dan dalam hal mewujudkan tepatnya dia dalam beramal. Sehingga kata Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun, barang siapa yang dia beramal sudah amalan yang tidak ada dalam tuntunan ajaran kami, maka tak tolak. Maka seorang muslim yang ingin berbuat ihsan, dia pasti akan perhatikan ini kualitas amalnya, bagaimana menampilkan amal yang paling ikhlas, bagaimana menampilkan amal yang paling shawab, yang paling tepat, yang paling benar. Kemudian yang ketiga adalah ihsan terhadap makhluk. Ihsan terhadap ini orang lain. Bahkan kepada kepada binatang sekalipun. Dan semakin orang itu punya kedekatan dengan kita, semakin punya hak yang lebih besar dalam mendapatkan ihsan kita. Orang tua yang paling berhak mendapatkan ihsan dari kita, karena orang tua yang paling dekat dan paling berjasa dengan kita. Sehingga Allah mengkaitkan antara tauhid dengan berbuat ihsan kepada ini kedua orang tua. Demikian pula ihsan kepada tetangga. Bagaimana Islam mengajarkan berbuat ihsan kepada tetangga. Yang tetangga, orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, yang senantiasa melihat kita, melihat ini gerak-gerik kita, maka Nabi mengajarkan iman sangat berkaitan dengan semangat berbuat baik kepada tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa fal yuhsin ila jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, adalah dia fal yukrim dhaifa, memuliakan tamunya. Fani kemudian fal yuhsin ila jari, agar dia berbuat baik kepada ilajarin, kepada tetangga. Ini adalah ajaran Nabi. Sampai Nabi pernah mengungkapkan, ya ini tetangga itu seakan-akan adalah akan mewarisi apa yang dia miliki. Masalah Jibril yusini biljar hatta donantu annau sayuarisu. Jibril senantiasa mengingatkan kepadaku, mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, tetangga, tetangga, jarak, jarak, jarak, sampai aku menyangka tetanggaku itu akan mewarisi harta. Akan Nabi bersumpah nama dengan nama Allah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai tiga kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.

Kemudian maksud saya secara umum, bahkan kepada orang kafir kita ini Allah katakan wa qulu lin nasi husna, ucapkan kepada manusia ucapan yang baik, yang husna, yang baik. Sehingga betul Islam mengajarkan akhlak yang sangat mulia, memilih berbuat ihsan kepada ini orang lain. Yang ketiga, jadi yang pertama ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada dalam hal amal, dan yang ketiga ihsan kepada ini manusia kepada orang lain, makhluk, baik itu manusia bahkan kepada binatang. Maka dikatakan dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai, Allah mewajibkan berbuat ihsan kepada dalam hal sesuatu, dalam segala sesuatu. Wa idza qataltum fahsinul kitlah, wa idza dzabhtum fahsinud dzibah. Kalau Anda menyembelih, maka bunuhlah, sembelihlah dengan cara yang baik. Berbuat ihsan. Sehingga tidak ada agama yang mengajarkan berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk lain, sebagaimana Islam telah mengajarkannya. Kemudian timbul pertanyaan tentunya, kenapa sih ahlul jannah di dunia ini kok mereka mesti berbuat yakni ihsan? Yang pertama, karena annallaha amarahum bil ihsan, Allah yang memerintahkan kita berbuat ihsan. Dan seorang mukmin itu kalau dia mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan bergegas menyambutnya. Semakin hidup imannya, semakin cepat dalam merespon dan menyambut seruan Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya apabila keduanya menyuruh kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu ada kehidupan iman bagi kalian. Maka sangat luar biasa kalau kita membaca sejarah para sahabat Nabi, kisah-kisah para sahabat, bagaimana cepatnya mereka menyambut seruan-seruan Allah Ta'ala. Contoh diantaranya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat hijab, memerintahkan wanita-wanita mereka untuk menjulurkan kainnya, hijabnya sesuai dengan syariat Allah, langsung para sahabat yang mendengar ayat Allah turun berkaitan hijab, mereka langsung mereka mencari kain di rumahnya untuk menutup ini aurat berhijab seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala. Cepat. Ketika ini Rasulullah SAW menghasung para sahabat untuk mereka berjihad, luar biasa. Bagaimana tanggapan mereka, sambutan mereka, yang mereka segera berbondong-bondong untuk mempersiapkan diri menyambut seorang Nabi untuk berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa mereka. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya saat itu untuk fisabilillah. Umar datang dengan separuh hartanya untuk fisabilillah. Osman sekian buahnya artinya telah dikeluarkan fisabilillah. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan Anda sampai ke kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta Anda cintai. Ketika dapat ayat ini, Abu Talha langsung periksa hartanya dan didapatkan harta yang paling dia cintai, kebun Bayruha yang ada di depan Masjid Nabawi, yang Nabi pernah masuk ke kebun itu untuk mengambil menikmati air beningnya. Maka kata Abu Talha, ya Rasulullah, persembahkan kebunku, aku serahkan kepada engkau, silahkan kau gunakan sesuai dengan arahan Allah Ta'ala. Malun Rabbiun, kata Nabi, harta yang sangat menguntungkan. Jadi kalau saya bagi saja kepada saudara Anda, fulan, fulan, fulan, kasihkan kepada mereka.
cepatnya Abu Talha merespon ayat

Yang ketika mendapatkan ayat mandalladzi yuk barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pengembaliannya. Abu Dahda datang kepada Nabi ya Rasulullah, Allah mencari pinjaman dari kita? Naam, iya. Dan Allah akan melipat gandakan di balasannya dalam mengembalikan pinjaman itu. Dan sungguhnya Allah tidak butuh apapun dari kita. Harta dari Allah, tapi Allah ketika menggerakkan kita berbuat baik dengan istilah memberikan pinjaman. Ya Allah ingin berbuat kepada kita kebaikan yang lebih berlipat-lipat lagi. Ya Rasulullah, aku pinjamkan kebunku ini kepada Allah Ta'ala. Alias diwakafkan di jalan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Abu Dahda yang masih di kebun itu, maka Abu Dahda memanggilnya, ya Umar Dahda labbaik. Wahai Umar Dahda, iya aku penuhi panggilanmu, wahai suamiku. Ukhruji, keluarlah dari kebun ini ya Umar Dahda. Kebun ini telah aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Seruan mereka menyambut, secepatnya mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin itu, kenapa dia berbuat ihsan di dunia? Karena pertama, Allah yang memerintahkan berbuat ihsan dan dia ingin menyambut seruan Allah tersebut. Mana perintah Allah yang memerintahkan kita berbuat ihsan? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kalian, Allah mencintai orang mereka berbuat ihsan. Yang kedua, seorang mukmin ahlul jannah, kenapa di dunia ini mereka berbuat ihsan? Karena mereka tahu annallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang mereka berbuat ihsan. Dan hamba itu kalau dicintai Allah, satu, Allah akan umumkan dia di hadapan dia akan panggil Jibril. Idza ahabballahu 'abdah, kalau Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fa yuhibbuhu, Jibril pun mencintai si fulan tersebut. Lalu Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, wahai para malaikat, inna Allah yuhibbu fulanan, Allah mencintai si fulan. Fa yuhibbuhu fa ahibbuhu, maka cintailah si fulan itu. Fa yuhibbunahu, mereka pun mencintai si fulan tersebut. Sehingga penduduk langit, para malaikat mencintai pula orang yang Allah cintai itu. Dan lalu Allah pun meletakkan kecintaan kepada penduduk bumi sehingga bergabung kecintaan antara ahlul ardi dan ahlus sama. Demikian juga orang mereka dicintai Allah, apa yang mereka inginkan akan dikabulkan Allah Ta'ala. Wa idza sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta kepada aku akan aku beri. Sehingga orang-orang mereka telah sampai pada tingkatan menjadi kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, maka Allah di antaranya akan banyak-banyak kabulkan apa yang menjadi permintaan dia. Dan nanti juga kita mengatakan orang Allah cintai itu la yulqillahu habibau finnar. Allah tidak akan melimparkan kekasihnya ke neraka. Sehingga mereka tahu Allah mencintai orang mereka berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka dia maka seorang mukmin berlomba-lomba mendapatkan kecintaan Allah dengan cara mereka berbuat ihsan di dunia ini. Karena seorang mukmin orang sangat mengharapkan cintanya Allah pada dirinya. Yang ketiga, kenapa seorang mukmin di dunia ini mereka berbuat ihsan? Karena dia tahu annallaha yu'til muhsinin ajran 'azimah. Allah akan memberikan kepada orang-orang mereka berbuat ihsan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat banyak. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, kami tidak pernah menyanyiakan

0: kalau orang mereka berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala ketika membalas kebaikan hamba, berapa Allah akan berikan keuntungan balasannya? Asrah 10 kali lipat. Ila sab'imi atin dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila ab'afin kathirah, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga Allah akan berikan balasan dengan balasan yang sangat besar, berlipat-lipat. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Maka Allah perintahkan, wasbir, bersabarlah anda dalam beriman kepada Allah, dalam beramal saleh. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang mereka berbuat ihsan. Sekecil apapun. Tidak ada kebaikan yang diabaikan Allah, enggak ada. Faman ya'mal mithqala dzaratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan, barang siapa dia berbuat kebaikan walaupun sekecil semut hitam dzarrah, maka Allah pasti akan perlihatkan yaitu balasannya. Allah akan tunjukkan, Allah akan beri balasan. Sehingga tidak ada perbuatan seorang mukmin yang berbuat ihsan, berbuat baik yang tersia-siakan, enggak ada. Maka orang itu kalau dia beramal karena Allah itu bakal melapangkan dada, bakal plong. Hatinya bakal longgar karena dia pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik, bahkan berlipat-lipat, sehingga akan selalu senantiasa itu pasti puas dengan pembalasan dari Allah Ta'ala. Pasti itu ketika orang mereka berharapnya kepada makhluk itu fakir, makhluk itu miskin. Anda berharap kepada makhluk artinya berharap kepada yang miskin, berharap kepada yang fakir, tentu saja pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Maka orang yang mereka mengharapkan sesuatu kepada makhluk, pasti akan mereka selalu berakhir dengan kekecewaan. Makhluk itu baik, fakir, miskin. Tapi kalau dengan Allah, Allah Al-Ghani, Anda akan puas. Oleh karena itulah dampaknya, kalau orang beramal karena Allah, itu dadanya akan lapang. Pasti. Kalau ternyata dia zahirnya beramal amal-amal karena Allah, amal-amal yang diperintahkan Allah, tetapi kalau tidak mendapatkan kelapangan dada, maka amalnya itu famadkhulun, pasti tercemar. Demikian kata Rasulullah Islam, tercemar dengan niatan-niatan yang salah, sehingga dadanya dibuat sesek, dibuat sempit, karena harapannya kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Kenapa ahlul jannah di dunia mereka berbuat ihsan? Annallaha ma'al muhsinin, karena mereka tahu bahwasanya Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang mereka berbuat ihsan. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga bersama dengan orang-orang mereka berbuat ihsan. Wal ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang mereka bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, jalan Allah taala, mereka punya kesungguhan. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, dan sungguhnya Allah itu pasti bersama dengan orang berbuat ihsan. Kebersamaan Allah itu dengan makna kebersamaan yang khusus. Karena ada kebersamaan yang sifatnya umum, ada kebersamaan yang sifatnya khusus. Kebersamaan yang sifatnya umum, Allah yaitu mengawasi, melihat, mengetahui seluruh perihal para makhluk, sehingga Allah membersamai mereka. Sehingga Allah membersamai mereka. Ya ini membersamai dalam pengertian yaitu mereka dalam liputan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam liputan rububiyah Allah, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui semuanya. Tapi kalau ma'iyah yang khusus, ma'iyah yang khas, ma'iyah yang khasah, artinya adalah pertolongan Allah, pembelaan Allah, kebersamaan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang spesial. Hamba-hamba Allah yang spesial, mukmin yang mereka beriman kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, maka Allah akan membersamai mereka dengan memberikan pertolongan, kedudukan, penjagaan, peneguhan. Nabiullah Nuh yang menyeru kaumnya 950 tahun siang malam dengan siran walanian terang-terangan, sembunyi-sembunyi terang-terangan, dengan tarhib, dengan tarhib, dengan memberikan motivasi, memberikan ancaman. Apa kata Allah tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam? Walaqad nadana Nuh, kami telah panggil Nuh. Fala ni'mal mujibun, dan Nuh adalah seorang ini hamba, sebaik-baik hamba yang menyambut seruan Allah taala. Wa najainahu wa ahlahu minal karbil azim, kami selamatkan Nuh dan keluarganya yang kaum mukminin dari bencana yang sangat besar. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak keturunannya itu yang langgeng. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala nuhin, 'ala nuhin fil alamin. Lalu lihat, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang mereka berbuat ihsan. Allah selamatkan Nuh dan Allah binasakan orang-orang yang mereka telah menentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Nabiullah Yusuf yang ditolong oleh Allah dari fitnah dahsyatnya Zulaikha. Maka Nabi Yusuf diselamatkan Allah karena Yusuf termasuk minal muhsinin, termasuk orang berbuat ihsan. Yusuf dipenjara dan Allah kemudian keluarkan dari penjara dan menjadi orang yang bahkan mulia. Itu semuanya berkaitan dengan ihsannya Allah kepada Nabi Yusuf. Maka ketika Allah menyebutkan ayat yang berkaitan dengan Nabi Yusuf, qalu a innaka la anta Yusuf, mereka mengatakan, apakah engkau ini adalah betul-betul Yusuf? Kata Yusuf, ana Yusuf, sadah Yusuf, wa hadha akhi, dan ini saudaraku Binyamin. Qadmanallahu alaina, dan Allah telah menganugerahkan nikmat pada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir, sesungguhnya barang siapa yang mereka bertakwa kepada Allah, hatinya ada rasa takut kepada Allah, ada pengagungan kepada Allah, dia kemudian menyambut seruan Allah, meninggalkan larangan Allah, dan dia bersabar, maka sungguhnya Allah, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyanyiakan ini pahalanya orang mereka berbuat ihsan. Di sini kebersamaan Allah kepada Nuh, kepada Yusuf, itu karena mereka berbuat ihsan, dan ini kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang khusus, yang spesial. Ini yang dalam bentuk pertolongan, pembelaan, penguatan, peneguhan, perlindungan. Ini adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai jiwa ini justru nanti karena tidak ini tidak berbuat ihsan di dunia akan nyesel. Coba renungkan di antara penyesalannya, yaitu orang-orang yang mereka itu tidak berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menyeru kepada para hambanya dengan sangat lembut untuk selalu kembali kepada Allah taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, yang berbuat zalim kepada dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa di rahmat Allah Ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampunkan semua dosa dan Allah enggak peduli dengan dosa manusia. Maka seruan-seruan Allah Ta'ala untuk manusia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah tujukan pada orang yang kafir, yang musyrik, yang berbuat dosa besar, yang munafik, yang membantai wali-wali Allah Ta'ala. Bagaimana seruan Allah kepada orang-orang yang mereka itu musyrik, menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, yang Allah kafirkan keyakinan mereka, laqad kafara ladina qalu innallaha thalithu thalathah, laqad kafara ladina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, telah kafirlah yang mengatakan Allah satu di antara tiga oknum, telah kafirlah yang mengatakan Allah adalah ya Isa ibnu Maryam itu. Mereka diancam Allah dengan jahanam, dengan neraka. Kemudian kata Allah kepada mereka, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna, apakah mereka tidak ingin bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah? Kepada orang yang musyrik kafir, Allah seru mereka untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian kepada orang yang mereka itu munafik, yang Allah ancam dengan ungkapan innal munafiqina fi dharqil asfal minan nar, para munafik itu berada di keraknya api neraka, illal ladina tabu, di antaranya kecuali orang mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka habis membantai wali-wali Allah, seandainya mereka kemudian habis membantai itu dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampun kita. Innal ladina fatadul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Orang-orang mereka telah membantai, yakni kaum mukminin, membakar hidup-hidup ashabul ukhdud, lalu mereka tidak bertaubat, Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih dan azab-azab yang membakar. Kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri, perhatikan bagaimana lembutnya Allah. Seandainya mereka itu habis membantai wali-wali Allah lalu mereka bertaubat, pasti Allah terima taubatnya itu. Dan semua orang mereka lari dari Allah, Allah ajak untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Allah serukan berikutnya, wa anibu ilallah, wa anibu ilallahi, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah kalian kepada Allah, berinabalah kalian kepada Allah, wa anibu ila rabbikum waslimulah, wahai hambaku, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Allah dan bersimpuhlah, tunduklah, pasrahlah, patuhlah kepada Allah. Min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun, sebelum datang azab yang kalau sudah datang azab Anda tidak akan tertolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, wahai hambaku, ikutilah jalan terbaik yang Allah telah turunkan kepada kalian. Ikutilah ajaran terbaik yang Allah telah turunkan kepada kalian, itu wahyu yang Allah ajarkan lewat Rasulnya. Min qabli ayatiyakumul adzabu bakhtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang azab yang mendadak, yang kalau sudah datang azab mendadak kalian tidak, sedangkan kalian tidak sadar. Ada yang mereka di waktu malam hari tidur, oh datangan azab, mereka enggak sangka-sangka akan datang azab di waktu malam sedang mereka sedang kalian tidur. Ada yang Allah datangkan azab di waktu duha dan kalau mereka sedang main-main enggak sadar azab Allah telah mengintai mereka. Sebelum datang azab mendadak, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala, bersimpullah di hadapan Allah Ta'ala, ikutilah, berjalanlah di atas jalan Allah Ta'ala. Aw taqul, atau Anda tunggu saatnya nanti menyesal tapi enggak ada gunanya, jiwa Anda menjerit, aw taqula nafsun, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, Wa in kuntu laminal mu'lam laminas sahirin. Aduhai celakalah diriku yang telah menyanyiakan ini hak-haknya Allah. Sungguh aku termasuk orang yang telah mentertawakan, meremehkan, melecehkan agama Allah Ta'ala. Aw taqul law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin. Sanya Allah memberikan petunjuk padaku, pasti aku termasuk orang yang bertakwa. Aw taqul hina taral azab, atau anda akan menjerit, jiwa anda akan menjerit ketika sudah melihat azab. Law anna li karatan fa akuna minal muhsinin. Seandainya yaitu aku dikembalikan sekali aja ke dunia, pasti akan termasuk berbuat ihsan. Sehingga penyesalannya diantaranya itu, mereka ketika di dunia tidak berbuat ihsan, berbuat baik, sehingga mereka ingin banget bisa dikembalikan ke dunia yang kedua kali untuk bisa berbuat ihsan, tetapi enggak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tepis dengan tegas, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bahkan kalau soal kedatangnya ayatku, sudah datang rasulku sudah membacakan ayat, tapi memang mereka itu kata Allah fakadzdzabta biha, kalian dustakan ayat-ayat Allah, ayat kauniyah didustakan, ayat matluah didustakan, ayat bentangan alam diingkari, ayat yang dibacakan diingkari. Wastakbarta, kamu itu sombong kata Allah, karena sombong. Wa kunta minal kafirin, dan kaan anda termasuk orang yang kafir. Wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswadda. Dan mereka dari kiamat kelak akan anda lihat wajah mereka itu menghitam, wajahnya orang mereka mendustakan, berdusta atas nama Allah, mereka akan menghitam. Penyesalannya adalah mereka itu di akhirat, di dunia dulu tidak berbuat ihsan. Bapak ibu sekalian, itulah sekilas pembahasan kita tentang masalah ihsan. Jangan sampai kita nyesel tapi udah terlambat karena tidak berbuat ihsan di dunia. Yang berbuat ihsan itu akan membuahkan pelakunya untuk menjadi ahlul jannah. Ini dulu, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Semoga bapak sekalian dalam sehat walafiat, Allah berikan taufik keberkahan hidup untuk senantiasa bisa berbuat ihsan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kita cukupkan sekian dari saya wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Di dalam berumah tangga, kita mungkin sering mendengar, nanti kalau punya anak, jangan banyak-banyak. Mengapa? Nanti kalau banyak anaknya, pasti sibuk, pasti repot, lelah, payah, dan berbagai macam alasan lainnya. Maka tidaklah Allah menjamin, karena anak kita sedikit, kita punya banyak waktu luang, banyak waktu kosong. Apakah menjamin kita akan menghabiskan waktu kita dengan cara yang benar? Oleh karenanya, dengan menghabiskan waktu kita untuk mengurusi rumah tangga kita, mengurusi anak-anak kita sampai kita lelah, sampai kita capek, sampai kita tidak punya waktu luang sedikit pun, bisa jadi ini merupakan cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan kita, untuk kita tidak menghabiskan waktu kita dengan cara yang batil. Maka nikmatilah kesibukan Anda, nikmatilah ketika Anda memiliki anak yang banyak dan Anda bisa mengurusnya di jalan yang benar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah wanita yang penuh kasih sayang, penuh cinta dan berpotensi memiliki anak yang banyak, karena sesungguhnya nanti aku akan merasa bangga dengan banyaknya kalian pada umat ini.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah, Ustaz, mohon nasihat untuk kami yang mudah berbohong dan masih suka mencuri. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tentu sifat ini tidak sesuai dengan sifat seorang muslim, ya. Karakter seorang muslim, ia seorang yang jujur. Fa inna sidqa tumaninah. Sesungguhnya jujur itu ketenangan. Seorang yang jujur, seorang yang sangat tenang kehidupannya. Ya. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seorang ketika ia selalu jujur dan terus-menerus jujur, maka akan ditulis di sisi Allah siddiqan, sebagai seorang yang sangat jujur, dapat predikat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat sangat jujur. Sebaliknya, tidaklah seorang berdusta dan terus berdusta kecuali akan ditulis di sisi Allah kadzaban, sebagai seorang pendusta. Ya, kalau kita terbiasa dengan sifat bohong, ini menunjukkan lemahnya iman kita. Ya, menunjukkan tipisnya iman kita, karena semua ucapan kita akan dihisab oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang berucap dengan satu ucapan kecuali pasti dicatat oleh malaikat raqibun atid, malaikat yang sangat mengawasi dan sangat mencatat. Maka tentu tidak layak, ya, bagi seorang muslim untuk berbohong. Demikian juga sifat yang kedua, mencuri. Ya, mencuri, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah bagikan rizki untuk kita semuanya. Allah yang menanggung rizki kita semuanya. Tidak ada yang ditelantarkan oleh Allah. Semua telah ditentukan rizkinya, sudah dibagi oleh Allah. Maka seakan seorang yang mencuri seakan tidak ridho dengan pembagian Allah, seakan tidak menerima dengan pembagian Allah, sehingga sesuatu yang bukan haknya ia pun ingin mengambil, ia ingin merampas. Ya, jangankan mengambil, ya, kalau seorang muslim dikasih kemudian tahu itu dari sesuatu yang haram, ia tidak akan mau. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu saat bersama dengan pembantunya dikasih sesuatu kemudian dimakan. Maka pembantu mengatakan, itu hasil dari dulu saya pernah praktek perdukunan. Maka mendengar ucapan tersebut, Abu Bakar kemudian masukkan jarinya ke dalam mulutnya dan kemudian dimuntahkan kembali. Ya, demikian takutnya para sahabat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, ma nabata lahmun min haram illa wannaru awla lahu. Tidaklah daging tumbuh dari yang haram kecuali neraka lebih berhak atas daging tersebut. Ya, maka sangat mengerikan bagaimana seorang mencuri atau mengambil hak saudaranya. Ini semuanya bukan akhlak seorang muslim. Seorang muslim malah sebaliknya, ia berusaha memberi saudaranya, membantu saudaranya, bermudah-mudahan dalam urusan dunia untuk saudaranya. Demikian akhlak dan sifat seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Mutiara Tilawah. Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, "Tsumma dzakara anna az-zawaja sababun lil ghina." Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nur ini bahwasanya menikah adalah salah satu sebab yang mendatangkan kecukupan. Mustadillan biqaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala, iyakunu fuqara'a yugnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir, jika mereka miskin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka kecukupan dari karunianya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ati'u Allah fima amarakum bih minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina." Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Taati Allah pada apa yang Allah perintahkan kepada kalian dari menikah." Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menikah. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, taati perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi janjinya minal ghina, dari memberikan kecukupan. Jadi bukan maksud dari ghina di sini juga kaya. Orang tidak harus kaya, tapi dia diberikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan apa yang dia butuhkan ketika dia menikah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca firman Allah ini, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Begitu juga diriwayatkan tentang masalah ini, tentang nikah merupakan sebab mendatangkan kecukupan. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iltamisul ghina fin nikah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, carilah kekayaan atau kecukupan pada nikah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iyakunu fuqara yugnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat tadi, jika mereka fakir, jika mereka miskin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka kecukupan. Jadi khususnya kepada para akhwat yang masih takut menikah karena kekurangan materi, maka inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah anjuran dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jika mereka fakir maka Allah akan memberikannya kekayaan. Tapi ingat, tidak mesti semua orang yang menikah kemudian dia kaya raya. Tapi ghina di dalam syariat adalah ghina al-qalb. Kekayaan di dalam syariat apabila disebutkan, maksudnya adalah kaya hati. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-ghina bikathratil 'aradi, walakin al-ghina ghina an-nafs." Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta benda, tapi kaya adalah dengan kayanya hati. Bisa jadi dengan menikah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya lebih menerima atau lebih bisa menerima yang sedikit, atau memang benar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecukupan berupa harta yang banyak. Dan terkadang memang kita lihat orang-orang yang belum menikah tadinya belum punya rumah, masih tinggal dengan kedua orang tuanya. Dengan dia menikah, dia mendapatkan tempat tinggal, sekalipun mungkin masih ngontrak, sekalipun mungkin statusnya masih pinjaman. Tapi dengan sebab menikah dia mendapatkan tempat tinggal, yang itu sudah cukup baginya untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang baik biiznillahi ta'ala. Begitu juga terkadang orang dengan dia menikah atau setelah dia menikah baru dia memiliki kendaraan. Tadi sebelum menikah hanya menumpang, tidak bisa memiliki kendaraan. Bahkan ada sebagian orang yang sudah mendapatkan penghasilan tetap, tapi karena belum menikah penghasilannya tidak ada wujudnya, habis begitu saja. Tapi setelah menikah dia bisa beli apa yang dia butuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya.
dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Tsalatsun haqqun 'ala Allahi 'aunuh." Ada tiga orang yang Allah wajibkan dirinya untuk menolong orang tersebut. Di antaranya annaki yuridul 'afaf. Orang yang menikah ingin menjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua, wal mukatib yuridul ada, yaitu budak yang ingin membayar tebusan dirinya. Kemudian yang ketiga, al ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Tiga orang ini wajib dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijelaskan dalam hadis ini siapa orang yang menikah yang berhak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nakihu yuridul afaf, yaitu orang yang menikah dengan niat, dengan tujuan ingin menjaga kehormatannya, ya. Jadi dia menikah untuk semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal, bukan untuk dipuji atau disanjung oleh orang dengan mengatakan dia sudah menikah, ya. Maka niat kita harus benar. An-nakih yuridul afaf, orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, inilah orang yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Saya jalan dari mana itu, dari Jogja ke daerah Kebumen, ada truk di depan saya. Truk kan kadang aneh-aneh tulisannya kan. Kali ini menggelitik tulisan belakang truknya itu. Saya ketawa sendiri. Kata anak-anak yang jemput, kenapa Ustaz lihat tulisan truk gitu? Apa itu? Tulisnya begini Pak, pulang cepat istri marah, pulang terlambat istri marah. Ayo. Terus kemana? Gak pulang. Bawa M20 Pak, bukan M16 kamu. Pulang cepat ngomel. Tumben pulang cepat. Emang kenapa kamu? Wah rame terus. Pulang telat, dari mana aja? Ngobrol ya sama cewek-cewek. Pulang cepat salah, telat salah. Kenapa? Laki itu gimana? Dasar ya perempuan ya, serba salah. Ini yang bego kamu. Yang salah Anda, Mas. Kenapa? Itulah aslinya. Wah, Mas. An mu'amelin, tambah marah dia. Kamu diemin, tambah jadi dia. Ayo. Gimana dong, Ustaz? Kata orang, ya, ajak ke mall diem seneng terus Pak. Inilah kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira. Kamu tetap harus lembut sama dia. Maksudnya apa? Nikmati Mas. Nikmati ngomelnya dia itu, Anda nikmati. Ada pula, Ustaz capek saya Ustaz, saya sudah seminggu ini Ustaz berantem sama istri. Di berantem sama istri? Iya. Nah, capek Ustaz, setiap pulang berantem, pusing Ustaz, kalau perlu Anda gak usah pulang deh. Gimana menurut Anda Ustaz? Anda bilang yang salah inti. Lu kok aneh yang salah? Anda mau nanya malah Anda nyalain Anda. Anda bilang gini, Anda kasih tahu kamu. Ya. Kalau istrimu marah, Mbak jangan tersinggung ibu-ibu yang di bawah ya. Ini sekedar hanya permisalan ya. Kalau istrimu ngomel-ngomel, anggap ada burung kenari pagi-pagi ngoceh Mas. Nikmatin itu omelan istrimu. Sungguh indah kicauan burung merpati. Sungguh indah. Hadapi dengan apa? Senyuman. Kayak kakek-kakek ngadepin cucunya yang nakal. Gimana? Gimana, Pak? Wah, ini cucunya naik tembok, naik. Wah, ini lari lompat sana, lompat sana. Bapaknya udah pegang kepala, mamanya sudah kepegang kepala, ngamuk-ngamuk. Kakeknya ngapain? Masih didik dingin empuk nih kakek nih. Nggak boleh cucu. Kan gitu kan? Bener gak, Pak? Masih tetap adem empuk ini Pak. Deh. Dia akan nikmati itu, kenakalan cucunya itu dinikmatin sama dia. Yang pada akhirnya ni anak nempel sama siapa? Kayaknya karena dianggap ni kakek yang bisa melayani saya. Mamanya, ayahnya enggak. Coba lihat Pak. Ini lingkungan kita. Anda nikmati dengan senyuman enak. Yang pada akhirnya apa? Dia akan nempel di ketekmu nanti Mas. Ini rumus Rasulullah SAW. Realisasinya gimana? Susah. Tapi inilah yang harus kita lakukan Pak. Tapi ini harus kita lakukan. Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, al-mar'atu kadil'i in aqamtaha kasarta fadaruha ta'shubiha. Subhanallah ya. Kata Rasulullah SAW apa? Perempuan itu seperti apa? Tulang rusuk. Nanti kalau kamu kasar, ujung-ujungnya apa? perceraian, Mas. Perceraian. Subhanallah, sungguh indah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda?
3: Coba lihat Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kejam dan bengisnya beliau. Tak kenal ampun. Orang kalau sudah mendengar nama Umar menggeletar lututnya. Karena tidak ada ampunan untuk bagi Umar dalam kamus Umar. Begitu kejam dan bengisnya Umar sebelum mengenal Islam. Tapi sesudah mengenal Islam, bagaimana akhlak Umar? Umar adalah seorang yang sangat mudah menangis apabila mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sangat rahim kepada kaum muslimin. Berubah akhlak beliau. Beliau adalah seorang hamba yang sangat takut untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Melanggar hak-hak manusia. Apalagi memukul manusia tanpa hak. Itu Umar sangat takut. Padahal sebelumnya tangan beliau sangat mudah untuk diayunkan kepada siapa saja yang beliau kehendaki. Ini Umar. Jadi berubah tabiatnya. Jangankan manusia, ikhwani fiddin, binatang buas saja yang tidak ada naluri kasih sayang, yang tidak Allah tanamkan di dalam jiwa-jiwa binatang-binatang ini ar-rahim, Allah Subhanahu wa taala dapat merubahnya. Binatang-binatang ini dapat dilatih sehingga harimau yang buas dan kejam itu menjadi harimau sirkus yang jinak, yang mudah diatur. Suruh lompat, lompat dia. Suruh duduk, duduk dia. Pernah lihat harimau sirkus? Jadi jinak dia setelah dilatih. Diberi latihan-latihan, berubah itu harimau. Yang sebelumnya menerkam manusia apabila dia melihat manusia, ini berubah menjadi jinak. Dia elus-elus, dipegang-pegang, kalau enggak percaya datanglah ke taman safari, kan begitu. Nah, seperti itu. Itu binatang. Binatang itu dapat dirubah, apalagi manusia. Jadi akhlak itu dapat dirubah. Hanya saja untuk merubah akhlak dan tabiat ini perlu kerja keras, perlu kemauan, perlu tekad, perlu azam untuk merubah akhlak. Nah, demikian ikhwan fillah. Yaitu dengan apa? Dengan melatih, dengan latihan-latihan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bitaallum. Sesungguhnya ilmu itu, kesantunan itu dapat diraih dengan melatih diri untuk santun. Melatih diri untuk menjadi orang santun. Kejujuran juga demikian, bisa dilatih menjadi orang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbara sabbarahullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kesabaran kepadanya. Artinya adalah akhlak dan tabiat manusia itu dapat berubah. Walaupun orang-orang mengatakan watuk itu ada obatnya, tapi watak enggak ada obatnya katanya. Watuk, penyakit batuk ada obatnya, tapi watak enggak ada obatnya. Walaupun orang-orang mengatakan demikian, akan tetapi jangan berputus asa. Akhlak dan tabiat seburuk apapun itu dapat dirubah dan dihilangkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
0: Demi buah tin dan buah zaitun, demi Gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثم رددناه أسفل سافلين.
0: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: Alaysallahu biahkamil hakimin.
0: Bukankah Allah hakim yang paling adil?
2: Tanya jawab.
3: Wonten griya kula tasih wonten gaman utawi pusaka tinggalane simbah. Kulo nate tanglet bapak kulo, nopo tasih wonten isinipun, lan sanjangipun bapak sampun medal isinipun sedoyo. Bapak lan kulo saestu mboten kagungan kapercayan babakan gaman niku saged nyaosi perlindungan. Pitakenanipun punopo ingkang kedah kulo tindakake, dipun guwak diobong pripun ingkang jumbuh kalih syariat. Nah gaman niku rupa kayu diobong. Nek gamane rupa lulang kulit macan diobong. Gamane rupa pusakane rupa deluang kertas diobong. Ning nek gamane niku rupa barang wesi, nah niku luwih becik digrendho nganti ajur dadi lebu supaya mboten ditemu melih dening anak putu. Jenengan Pak Yahmin kalih bapake pun mboten gadahi kapitadosan. Ning anak putune sesuk piye? Sebab kula piyambak anggadahi pengalaman nyata nggih. Wonten tiyang niku gamane pun diguwak dening mbahne. Pun diguwak ten kali. Mbahne pun mati. Buyute niku ngipi, Mak. Ngipi ditemoni karo setan sing ngaku dadi mbahne. Le aku ki mbahmu buyut. Aku nyawang uripmu kok rekoso. Kowe tak wenehi tinggalan openana supaya uripmu kepenak. Kae ning pojokan omahe cerak kali ke duduken. Bakal ana pusaka nek ketemu rumatana pusaka kuwi. Buyute niku semrintil sebab bapakne ngaji ning anake mboten ngaji. Mila sing luwih becik nggih pusaka kalau dipun musnahaken kemawon, dipun grendho utawi nggunakake cairan kimia pelebur besi. Niku wonten kok ning kula piyambak dereng mangertosi cairan kimia sing bisa meleburkan logam niku jenenge napa mboten pati paham. Mengke saged takon ten toko kimia. Nggih tumbas obat niku wesine dicemplungke dikum niku mengke saged memet. Nggih saged ajur supaya mboten ditemu dening tiyang sanes nyebabake wong liya dadi tumindak syirik malih. Wallahu taala.
2: Mutiara Tilawah.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Dua macam syafaat yang diterima. Menurut penjelasan para ulama, syafaat yang diterima dibagi menjadi dua macam. Pertama, syafaat yang bersifat umum. Makna umum adalah Allah mengizinkan kepada salah seorang dari hamba-hambanya yang saleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan untuk diberi syafaat. Syafaat ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Mereka memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat agar mereka keluar dari neraka. Yang kedua, syafaat yang bersifat khusus, yaitu syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat. Tatkala manusia dirundung kesedihan dan bencana yang tidak kuat mereka tahan, mereka meminta kepada orang-orang tertentu yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wasallam. Tetapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat hingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berdiri dan meminta syafaat kepada Allah agar menyelamatkan hamba-hambanya dari azab yang besar. Allah pun memenuhi permohonan itu dan menerima syafaatnya. Ini termasuk kedudukan terpuji yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya yang berarti, dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Di antara syafaat yang khusus yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya kepada penghuni surga agar mereka segera masuk surga. Karena penghuni surga ketika melewati jembatan, mereka diberhentikan di tengah jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Hati sebagian mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lain hingga akhirnya mereka bersih dari dosa. Kemudian mereka baru diizinkan masuk ke dalam surga. Pintu surga itu bisa terbuka karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsultasi syariat.com.
2: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Kita lanjutkan hadis 1347. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Jalan Al-Mu'ammil. Qala, ia berkata, haddatsana Hammad bin Salamah. Ia berkata, haddatsana Yunus bin Ubaid dari Humaid bin Hilal dari Nasr bin Asim dari Uqbah bin Malik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqubatu hadhil ummah bisayf. Siksaan umat Islam ini dengan pedang. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim. Selain Mu'ammil ini, dia bin Ismail Al-Basri. Al-Hafidh berkata, saduq, buruk hafalannya. Akan tetapi hadis ini dikuatkan oleh hadis Abi Burdah. Ia berkata, kharajtu min indi Ubaidillah bin Ziyad. Aku keluar dari sisi Ubaidullah bin Ziyad. Fara'aituhu yu'aqibu 'uqubatan syadidah. Dan aku melihat Ubaidullah bin Ziyad, ya, sebagai gubernur Irak pada waktu itu, memberikan sanksi yang berat sekali. Fajalastu ila rajulin min ashabin Nabi SAW, lalu aku pun duduk kepada salah seorang sahabat Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, sahabat ini berkata, Rasulullah SAW bersabda, uqubatu hadhil ummah bisayf. Sanksi umat Islam ini dengan pedang. Al-Haythami berkata, diriwayatkan Al-Tabrani dan perawinya perawi yang perawi sahih. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa sudah sunnatullah bahwa umat Islam diberikan oleh Allah sanksi dan siksaan di dunia dengan pedang. Maksudnya dibunuh. Iya. Ini betul, ini berdasarkan juga hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang dirahmati oleh Allah. Laisa laha adzabun fil akhirah. mereka tidak diazab di akhirat. Wa innama azabuha fid dunya, tapi azab mereka hanya di dunia saja. Bil qatli waz zalazili wal fitani, dengan dibunuh, dengan gempa bumi dan berbagai macam ya ujian-ujian yang lainnya. Dalam yang red-red yang lain Nabi bersabda, innama azabu ummati fid dunya bil qatl. Sesungguhnya adab umatku di dunia ini dengan pembunuhan, dengan dibunuh maksudnya. Dan ini kita lihat, akhi, kaum muslimin di mana-mana dibunuh kan. Dan sejarah sebelum ini juga kita lihat

0: Apakah Anda?
1: Jadi sebab yang pertama, kenapa kita pentingnya membicarakan tema ini? Karena membicarakan aurat muslimah, menjaga kemaluan wanita muslimah, menjaga kesucian wanita muslimah adalah termasuk mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, kenapa tema ini penting, wanita muslimah dan auratnya? Karena termasuk dari ad-daruriyatul khams, yaitu lima perkara yang sangat dijaga oleh kaum muslimin di dalam agamanya, sangat urgen untuk dijaga, adalah termasuk di dalamnya menjaga kesucian. Termasuk di dalamnya menjaga kesucian. Maka ketika seseorang wanita muslimah menjaga kesuciannya, berarti dia sedang menjaga salah satu perkara yang paling terpenting di dalam diri seorang muslim. Karena ada lima perkara yang sangat penting dijaga oleh setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Lima tersebut adalah hifdzuddin, menjaga agama, akidah, keyakinan. Maka apa saja yang merusak agama, baik berupa ucapan, perbuatan, maka diharamkan dalam agama Islam. Yang kedua, hifdzul mal, menjaga harta. Maka Islam sangat memperhatikan untuk menjaga harta. Apa saja yang merusak harta, seperti pencurian, seperti ghasab, korupsi, maka diharamkan dalam agama Islam. Diharamkan dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, hifdzu al-aql, menjaga akal. Apa saja yang merusak akal, maka diharamkan dalam agama Islam. Seperti minuman keras, pil ekstasi, narkoba, diharamkan dalam agama Islam. Yang keempat, yaitu menjaga hifdzun nasl atau hifdzul a'rab, menjaga keturunan. Menjaga keturunan termasuk daripada di dalamnya menjaga kesucian. Yang kelima, yaitu hifdzu ar-ruh, menjaga ruh atau nyawa. Maka diharamkan dalam agama Islam membunuh ataupun meneteskan darah sehingga terjadi pembunuhan. Dari sini kita lihat pentingnya pembicaraan tentang aurat muslimah, yaitu bahwa pembicaraan aurat muslimah berarti termasuk daripada pembicaraan menjaga salah satu yang paling terpenting dalam agama Islam, yaitu kesucian wanita muslimah, yang berujung nantinya menjaga keturunan dalam agama Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ustadz, apabila sekarang kita sudah memiliki kemampuan untuk menikah, namun orang tua ingin untuk kita lanjutkan studi sampai S2, mana yang harus diutamakan? Tergantung mana yang paling dibutuhkan. Tergantung mana yang paling dibutuhkan. Tidak bisa kita serta-merta mengatakan ikuti orang tua, tinggalkan studimu. Tinggalkan menikah, ikuti orang tua dan lanjutkan studimu. Tidak bisa juga kita katakan kepada seluruh manusia, ya, tidak perlu studi, yang penting menikah. Menikah lebih penting daripada studi. Tidak bisa. Kalau yang terbaik adalah menggabungnya. Kalau yang terbaik adalah menggabungnya. Sehingga nikah kita, kita dapatkan dan itu kebutuhan kita. Dan kepatuhan kita kepada orang tua juga kita bisa kita dapatkan. Namun ini ditanyakan, sepertinya tidak bisa digabungkan. Harus milih salah satu. Orang tua tidak rela kalau dia menikah. Ya harus melanjutkan studi. Dan sementara dia ingin sekali untuk menikah, maka pilihannya mana yang paling dibutuhkan. Seandainya kebutuhan antum terhadap menikah belum terlalu kuat dan antum masih yakin bisa menjaga diri biiznillahi azza wajal dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian orang tua antum sangat berharap dengan harapan yang sangat kuat, maka berbaktilah kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua dan bersabar dan harapkan pahala yang besar dari Allah atas kesabaran kita menunda keinginan kita dan hajat kita di saat kita masih mampu untuk menundanya demi bakti kita kepada orang tua. Hadirkan firman Nabi, hadirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ridhollah fi ridhol walid, Allah akan ridho manakala orang tua ridho. Orang tua antum akan sangat marah kalau antum tinggalkan kuliah dan kemudian antum menikah dan antum masih punya kesempatan untuk mengundurnya walaupun sudah ada kemampuan dan antum yakin diri antum tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan ketika tidak menikah. Maka pilihannya adalah patuhi dan baktilah kepada orang tua. Akan tetapi kalau seandainya mengikuti orang tua membuat antum terjerumus ke dalam hal yang dimurkai Allah, ketika itu menikahlah. Dahulukan ketaatan kepada Allah dibanding ketaatan kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam.

0: wal-insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu maksud, liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku.
1: Dan kita tidak akan sukses dalam beribadah. Kita tidak akan sukses dalam menghamba,
0: agar mereka kecuali
1: kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian, maka kalian akan mengikuti syaitan. Kalian tidak akan beribadah, kalian tidak akan menghamba, kalian tidak akan sujud kecuali sedikit saja.
2: Hendaknya orang itu selalu rindu mentaati Allah. Jadi tanda-tanda hati sehat yang kelima adalah rindu mentaati Allah, menghadirkan berbagai macam ketaatan dalam rangka nyenengin Allah. Dan Pak, rindunya dia seperti, bukan hanya sekedar rindu loh, seperti rindunya orang, kangennya orang terhadap makanan saat lapar. Antum kira-kira kalau mendapatkan kondisi sangat lapar, ingat makanan yang antum paling senengin. Tuh coba, kira-kira makanan yang paling antum senengin di Jogja apa? Sate kelatak umpama ya. Wah, itu kalau lagi lapar ingat, wah ngilernya itu berkali-kali kok. Itu hadirin sekalian, kangennya orang terhadap ketaatan, rindunya orang hatinya sehat terhadap ketaatan lebih daripada kangennya rindunya orang terhadap makanan yang paling disenangi saat lapar. Saat lapar, bukan hanya sekedar kangen makan, saat lapar. Dan ini juga lagi-lagi saya tidak usah mengorek hati antum. Masing-masing kullu nafsin bima kasabat rohina, masing-masing nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan masing-masing manusia mengetahui dirinya sendiri, ya. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia tutupin dengan berbagai macam alasan-alasan. Enggak.
3: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
4: Ikut yang kini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada penjagaan. Ya. Jadi kita jelaskan lagi hadis ini, ihfal jagalah Allah, bukan berarti maknanya, tidaklah maknanya Allah itu butuh kepada penjagaan. Maksud daripada hadis ini adalah menjaga din dan syariatnya. Kenapa? Sebagaimana yang telah Allah katakan dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Makna dari ayat ini bukan menolong zat Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun. Allah itu maha kaya. Tak butuh kepada bantuan kita. Allah maha kaya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum." Hal demikian itu kalau Allah menghendaki, tentu pasti Allah akan tolong dari mereka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ayat ini tak kala kita praktikkan, fa insyaallah akan kita dapatkan sini. Orang-orang yang mengamalkan agama Allah ini, Allah akan bantu. Maka kita melihat, ya, masyarakat kita di pasar, ya, di tempat-tempat tertentu, hidup mereka sudah miskin. Ya, secara harta mereka sudah miskin. Ditambah lagi secara ilmu mereka miskin, ditambah lagi secara ibadah mereka miskin. Kita seorang muslim mungkin bisa miskin secara harta, namun jangan miskin secara ilmu, miskin secara amaliyah, secara ibadah. Kalau sekiranya kita miskin dalam hal harta, kemudian dalam hal ketaatan kita kepada Allah miskin juga, ya jelas Allah tidak akan membantu kita. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sudah dia miskin, susah hidupnya. Tapi mereka tidak memperhatikan penjagaan terhadap agama. Maka semakin hari hidupnya semakin murat-marit, semakin susah. Utang sana, utang sini, ya, utang lagi rentenir untuk menawarkan jasa, semakin susah aja. Kenapa? Karena tidak menjaga agama Allah, tidak melaksanakan syariat Allah ini, tidak mau menambah bekalnya, tidak mau menambah ilmunya. Ihfazillah yahfazka. Jumlatun tadulu ala anna al-insan kullama hafiza dinallah hafizallahu hafizahullah. Ini kalimat yang menunjukkan apabila manusia, setiap kali manusia menjaga ya agama Allah, maka Allah pun akan menjaganya. Setiap kali apabila manusia itu menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya.

0: Ramuan Herbal.
1: Bismillah, tabib. Seseorang wanita berusia 50 tahun merasakan nyeri di lutut sebelah kanan. Bagaimana solusinya dan mengurangi makanan apa saja ya? Silakan.
2: Baik. Bagus itu kalau ada diagnosa medisnya ya. Ini sementara kalau curiga saya ini nyeri lututnya ini, kalau coba nanti ibu juga dicek ya, dicek di rumah. Disuruh duduk kemudian ditekuk-tekuk kakinya. Kalau itu nanti bahasanya kalau ditekuk-tekuk kaki kok bunyi kretuk-kretuk, nah berarti ini adalah osteoartritis ya, atau
1: peradangan.
2: Istilahnya pengeroposan di persendian.
1: Oh gitu. Nah,
2: yeah. Jadi ini nanti herbalnya dengan paling lazim itu royal jelly, atau bisa juga dengan kolang-kaling ya, atau gamat. Tapi kalau misalnya kok tidak, berarti hanya saraf dan otot, atau dislokasi tulang lutut pernah jatuh enggak. Kalau pernah jatuh, dikompres air, dikompres lututnya dengan cara tadi, dimuksa dengan cara handuk basah, taruh di lutut, dimuksa pakai dryer, kan anget tuh, anget. Nanti minum bikinkan ramuan pandan dan jahe. Jahenya satu jari dibakar, terus dibersihin, dikeprek. Pandannya satu jengkal, dipotong-potong, cor air panas, boleh kasih madu, boleh gula jawa, cor air panas. Nah, setelah agak dingin, anget, minumkan. Ini dilakukan sehari dua kali. Terus kalau misalnya kok ada nyeri di titik tertentu, coba dipijat, dilihat, diteken. Kalau itu merengkel, ya bahasanya merengkel ya, tegang gitu kan, itu diunyer-unyer aja, nanti kasih salon pas ya, kasih plester hangatnya gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian nanti insya Allah itu akan meringan. Terus kemudian kalau misalnya bisa tuh, ibunya suruh duduk tengkurap, tangan kiri kita itu mengepal, taruh di belakang lutut, lutut bagian belakang ditaruh, kemudian kakinya ditekuk perlahan, ditarik sedikit. Kalau dia nanti bunyi kak, berarti itu geser tulangnya. Tapi hati-hati, nggak boleh maksa, harus pelan-pelan gitu kan. Dingek dikitin sebentar. Kalau nanti dia krek, berarti memang geser tulang lututnya. Tapi jika enggak, alhamdulillah biasanya nanti akan mengurangi efeknya. Terus kemudian finishingnya diurut ke atas di bagian tulang, di bagian otot di bawah tulang, lututnya tadi diurut ke atas. Nah, mungkin itu bisa diterapkan oleh ibu tadi.
1: Pantangan makanannya ada gak?
2: Untuk pantangan makannya ini kan sebagian orang mengartikan asam urat ya, tapi kan belum tentu.
1: Belum tentu. Gitu.
2: Ya. Jadi kalau untuk pantangan makan mungkin ya yang purin-purin dikurangilah, tahu tempe yang biasanya menjebak kita.
1: Tahu tempe itu
2: purinnya tinggi.
1: Oh gitu.
2: Iya, yang ada asam urat itu pasti langsung bergejolak.
1: Oh, ya,
2: jadi makan tuh boleh, cukup masih jangan banyak.
1: Kedelai itu ya gitu.
2: Ya, kedelainya gitu.
1: Iya.
2: Mungkin ya itu saran yang bisa kami sampaikan. Besok lagi misalnya ada pertanyaan bagus tuh, tambahin dengan diagnosa medis atau ada bukti cek lab yang bagus
1: check sekali.
0: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat, atas karunia yang tiada terhingga, yang tiada tara, yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat dan nikmat yang sangat teramat besar, yang kalau seandainya kita akan hitung rahmat dan nikmat itu, Allah pastikan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, yang pasti terjadi adalah la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya apa yang Allah berikan kepada kita, Allah pastikan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan sesuatu yang tidak sanggup untuk kita hitung, kalau disuruh kita untuk mensyukurinya per nikmat, kita tidak akan sanggup untuk mensyukuri rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau diperintahkan kita untuk setiap nikmat harus ada satu syukur dari ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk melakukan syukur kita yang semestinya atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rahmat dan nikmat setiap hari ada 1 juta rahmat, berarti harus ada 1 juta ibadah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada tasbih, daripada takbir, daripada tahmid, tahlil, ruku', sujud, qiraatul Quran. Kalau setiap hari rahmat Allah ada 1 miliar, kalau dituntut kita untuk bersyukur atas setiap rahmat dan nikmat, harus ada 1 miliar ketaatan sehari. Dan siapa yang sanggup? Kalau 1 hari rahmat dan nikmat Allah ada 1 triliun, berarti harus ada 1 triliun ketaatan. Bagaimana kalau rahmat dan nikmat Allah tak terhitung? Bagaimana mensyukurinya? Menghitungnya saja manusia tidak sanggup. Maha suci Allah, maha pengasih dan penyayang Allah, yang tidak menjadikan ketaatan, yang tidak menjadikan ibadah adalah pembalas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ibadah ini adalah bukanlah muqabal, bukanlah pengganti, pembarter rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Tidak. Kalau untuk itu rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau untuk itu ibadah yang Allah syariatkan, maka semua kita manusia yang tekor takkan sanggup untuk bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Karena rahmat dan nikmat yang tak terhitung, bagaimana caranya untuk membalas rahmat dan nikmat itu? Bagaimana cara mensyukurinya sejumlah rahmat dan nikmat itu? Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah tidak menjadikan ibadah dan tidak menjadikan ketaatan adalah untuk membalasi rahmat dan nikmat yang Ia berikan kepada hamba-hambanya. Justru ibadah itu adalah kasih sayang dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada para hamba setelah Allah memberikan rahmat dan nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan dunia kepada hamba-Nya. Dia adalah rezeki di atas rezeki. Dia adalah nikmat di atas nikmat. Allah memiliki kasih sayang 2. Allah memiliki 2 rahmat. Rahmat yang pertama, rahmat yang sifatnya umum, berlaku untuk semua makhluknya, dan Allah bagi rata untuk semua makhluknya. Allah tidak lihat dan Allah tidak memilah-milah rahmat untuk orang-orang yang muslim saja, yang tidak muslim tidak diberikan rahmat, untuk orang-orang yang taat saja, yang bejat dihalangi, tidak. Ini rahmat Allah yang pertama. Rahmat Allah bersifat umum untuk orang muslim, untuk orang kafir, untuk orang yang taat, untuk orang yang bejat, untuk yang berbuat ibadah, untuk yang berbuat maksiat, Allah rahmati semuanya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau telah liputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu. Sehingga orang yang tidak taat kepada Allah pun Allah beri rahmat. Dan itulah dia kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah bagi rata. Dimanapun kita berada, bagaimanapun ketaatan kita kepadanya, Allah bagi rata kepada hamba-hambanya. Allah berikan nikmat umur rata. Allah berikan nikmat oksigen rata. Allah berikan nikmat mata rata. Allah berikan nikmat pendengaran, nikmat jantung, nikmat darah, nikmat tulang. Allah berikan nikmat air minum. Allah berikan nikmat makanan. Allah berikan nikmat pakaian. Allah berikan nikmat pasangan hidup, istri dan suami. Allah berikan nikmat keturunan. Allah berikan nikmat harta. Allah berikan semuanya. Dan dalam nikmat-nikmat itu adalah nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tak sanggup kita hitung. Hanya saja orang-orang yang tidak pandai melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang sedikit.
3: Kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan, sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ke perkara ini? Maka beliau mengatakan, adapun yang pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Dan adapun yang kedua, dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah,

0: Tanya Jawab.
1: Ana Sigit Suryanto Hilal saking Telatah Godian Sleman. Asmane saya nggih Sigit Suryanto Hilal. Sigit niku wong sing ganteng bagus. Surya niku kaya srengenge, hilal niku kaya bulan sing cemlirit. Saking Godian Sleman Ngayuk Jakarta hadine ngrat nggih. Nggih. Kula nggih nderek pitepangan kula saking Bayat hadine ngrat gitu. Bapak kula menika rumiyin hobi jimat. Hobi kuburan lan Islam mambu-mambu kejawen. Alhamdulillah sak menika sampun radi kersa ngaji tauhid. Jimat-jimat ingkang alit-alit arupi godo wesi kuning. Waduh. Niki pusakane anu niki, Siluman Kebo Marcuwet gitu. Kebo Marcuwet niku duwe pusaka jenenge Godo Wesi Kuning. Waduh. Pring petuk. Pring petuk niku ming tambalan nggih Pak, niku gur dilem niku maksudnya. Lan watu-watu akik sampun kula musnahaken. Alhamdulillah tutorial video YouTube ingkang nate Ustaz wucalaken. Masya Allah, lho Mas, dadi nggae tutorial nggih nyirnakake jimat niku nggih wonten guna paedahe Mas. Alhamdulillah sampun kathah niki sederek kita kaum muslimin nggih mendhet manfaat saking video kula. Alhamdulillah. Tasih wonten pusaka-pusaka arupi keris, tombak, pedang lan payung, payung naga sasra. Ingkang biasa kangge sripah kedah kula napake. Nggih menawi niku barang klenik nggih, barang jimat saya ini dimusnahke. Ewon dinine niku barang cagar budaya, napa niku pinangka tinggalane simbah-simbah riyen sampun dipun pitadosi mboten wonten isine, mboten gadahi daya linangkung niku diopeni mboten napa-napa. Ning kula pribadi piyambak sumelang. Sumelange pripun? Wah, aku kan tidak meyakini ini sebagai sebuah jimat. Nggih jenengan. Ning anak putune jenengan. Anak putune jenengan piye? Jenengan ngaji tauhid ngangsu kawruh becik nggih khataman kitab tauhid, khataman kitab qut aqidata ka qawaidul arba al-usulut salasa kasfu syubhat al-kabair sapi turutipun. Ning anak putune jenengan, jenengan asmane niku wau sinten nggih niki? Nggih mboten dikae jenengan. Oh nggih, Mas Sigit Suryanto Hilal. Nggih. Jenengan tauhid kuat. Jenengan nyimpen nggih gaman-gaman sing wah ini hanya sekedar senjata. Saya tidak meyakini ini sebagai benda yang bertuah. Nggih, mboten napa-napa niku pareng. Halalan thayyiban mubarakan fi. Ning anak putune jenengan sesuk piye? Nek jenengan pun sedo. Jenengan sampun mati nggih teko putune jenengan. Wah, iki Mbah Sigit Suryanto Hilal mbiyen, Mbahku Kakung ninggali pusaka-pusaka. Jenenge keris Kebo Marcuwet. Iki Kiai Naga Kikik, iki Kiai Tunggul Naga. Iki Kiai Tatak Bengek. Kiai Brojol. Iki duwe daya linuwe nek ana wong meteng lairan ora ndang metu-metu. Kiai napa niku? Kiai Brojol niku dicelupke enten nggen banyu terus diombekke wong sing arep lairan banyune terus mbrojol. Sebab ana sing nunggu. Jenenge Mbah Brojol ana sak jroning keris iki. Pripun nek ngaten niku? Sing cilaka awake dhewe slamet ning anak putu dadi cilaka gara-gara barang-barang sing ditinggalke awake dhewe marang anak putu. Niku kula pribadi piyambak nggih. Kula pribadi piyambak rumaos sumelang. Dados saene nggih mboten sah disinggah-singgahke. Napa meleh niku barang-barang ingkang identik dengan klenik gitu. Saya ini mboten disinggahke wallahu taala alam bisawab.
0: Tanya jawab.
1: Pilih wonten was-was ingkang ganggu terus ta'awute cekap sepindah. Menapa dipun bulan balini malih bilih waswas dipun dipun wong salwangsuli ta'awutipun dipun bulan balini sauger wonten waswasah nggih kita sedaya maos ta'awut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah kula nyuwun pengayoman nyuwun pitulungan dumateng paduka saking gangguanipun setan ingkang dipun laknat wonten pinten-pinten riwayat dipun sebat ugi
2: Kita sedaya dipun dawuh dening Nabi sinambi ngidu wonten sisih kiwa nggih ambal 3. Simbolis kemawon mboten kudu ngidu tenanan. Pinangka napa? Pinangka perlawanane awake dhewe dumateng syaiton. Nalika medal waswasah malih nggih ta'awud malih semanten ugi nalika salat nggih lan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala niku nate paring fatwa. Kenging napa to menungsa niku nalika nindakake salat kok mboten khusyuk nggih wonten waswasah kemawon niku antawis sebabipun anggenipun mboten wudu menika kirang sampurna. Pramila saking menika isbahul wudu nyampurnakake wudu niku dados sebab dados jalaran salat kita sedaya niku saged khusyuk. Nek ngumbah tangan nggih saestu nggih dipun tindakaken rukun syaratipun digosok-gosok nggih dipun sela-sela jenggotipun terus nggih napa nyari wonten asta wonten sikil nggih sedanten dipun tindakaken kanthi sae niku dadi jalaran kita sedaya dipun paringi khusyuk nalika nindakake salat wallahu taala alam.

0: yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abi Sa'id Al-Khudri namanya Malik bin Sinan, seorang sahabi masyhur, salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masih dajjal. Para syurah al-hadis menyebutkan ketika Rasulullah SAW datang memasuki menemui para sahabat, itu sahabat sedang berbincang-bincang tentang kedahsyatan fitnah Masih Dajjal. Dinamakan Masih Dajjal karena salah satu ain, salah satu matanya mamsuh gitu. Jadi kemarin ribut juga dengan apa? Illuminati ya. Mata Dajjal bukan satu. Dajjal itu matanya dua, cuma satunya rusak. Maka keliru kalau dikatakan bahwa mata satu itu adalah lambang Dajjal. Namanya itu bahkan sempat saya dengar juga sedikit ceramahnya itu banyak yang aneh. Bahkan lebih menyentuh ke banyak dan memang kayaknya dai yang memang mazhab-mazhabnya yang memang membenci daulat tauhid daulat saudia ya. Kemudian dia takwil hadis tentang Najd. Dia takwil bahwa Najd itu maksudnya adalah tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahab. Kemudian dia menyebutkan bahwa gedung-gedung tinggi ciri-ciri kiamat tidak ada Makkah dan Jeddah. Gedung tinggi bukan Makkah Jeddah juga kok. Di Indonesia banyak juga gedung tinggi, kenapa yang disalahkan Makkah Jeddah di Amerika di mana-mana. Dan inilah bentuknya ikhwan, bahwa tidak setiap ciri-ciri kiamat itu hal yang dicela. Yang disebut dalam hadis bukan celaan membangun-bangun tinggi, dalam hadis yang maksud salah satu ciri hari kiamat. Karena tidak setiap ciri kiamat itu hal yang dicela. Ciri kiamat namanya telah diutus Nabi SAW, dibukanya Baitul Maqdis, itu kan ciri-ciri kiamat. Jadi tidak semua ciri-ciri kiamat berarti itu adalah hal yang dicela. Jadi gak ada ulama mengambil faedah dari hadis itu, larangan membangun bangunan tinggi. Nah itulah anak katakan kepada antum. Jadi belajar itu penting banget. Kalau tidak belajar akan banyak yang lahir apa kesimpulan-kesimpulan yang ngawur gitulah. Itu yang anak katakan kepada antum. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan Najd itu adalah Najd, dimaksud dalam Najd itu adalah Najd dalam bahasa yang ada sekarang itu Najdnya Saudi Arabia. Najd ini maksud oleh ulama logat di situ semua harus saling mengatakan adalah Baghdad, Irak. Dan disitulah keluarnya Dajjal, disitulah fitnah. Nah, karena saya menyebut Dajjal ini, kemana Dajjal itu mengendar keluar dari daerah Irak, nanti akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Itu ada Yahudi sekarang di Iran itu. Negeri Asfahan. Nah, itulah pentingnya belajar. Saya geli sekali ya melihat dia menerangkan gitu, geli sekali gitu. Dia menyimpulkan berbagai pembahasan-pembahasan yang ngawur sekali pembahasannya. Maka sempat saya komentari sedikit di IG saya ya. Sempat saya komentari sedikit tentang hal itu. Betapa kelucuan dia. Ya, maka sebelum menjelaskan sesuatu hendaknya dilengkapi dulu penjelasan itu dari penjelasan ulama gitu loh. Apa penjelasan maksud dari hadis ini supaya tidak aneh-aneh lahir gitu loh. Sehingga setiap yang segitiga atau mata satu itu lambang Dajjal. Enggak. Dajjal itu dalam hadis bukan dia punya dua mata, salah satu matanya celek atau mamsuh gitu. Nah. Baik, tapi berbeda lagi masalah lambang-lambang kekhususan orang kafir itu beda lagi ya. Ini yang saya kritik adalah hukum mengidentikan kalau mata satu adalah Dajjal, itu keliru. Tapi apa hukumnya? Suatu lambang, suatu apa namanya itu istilahnya, atau lambang lah ya, yang dimiliki oleh organisasi tertentu dan itu berpaham kiri ataupun berakidah batil, memang itu larangannya nanti dipakai hadis mentasyabaha bikomim pahwa minhum. Tapi itu tidak setiap yang itu menjadi hal yang segitiga lalu tafsirkan ke lambang situ. Ini repot juga kita antar. Kalau ada pelajaran di SD di lupi dulu, pelajar ngantum ya, pernah lupi, dua lupi ditambah satu lupi sama berapa lupi, itu lupinya segitiga bukan? Jangan-jangan protes juga gurunya, murid-muridnya, ya mesti kata ustaz saya ini apa namanya Illuminati ini, enggak. Maka perlu dijelaskan dengan ilmu rinci, jangan tergesa-gesa, jelaskan permasalahannya apa yang intinya. Nah itulah pentingnya mendasarkan ilmu lebih dahulu. Permasalahannya apa? Ya, kalau tidak kita hanya semangat menyalahkan tapi tidak tahu di mana sisi salahnya antara, ya gitulah. Nah,
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin.

0: rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan, ini. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, dalam menyanjung aku, seperti kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, maka katakanlah bahwa aku ini Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Rawahu Muslim. Ikhwatal iman rahimani, maaf, rawahu al-Bukhari, ya. Rawahu al-Bukhari, hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, lelaki yang dijamin masuk surga, sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau perawi hadis ini. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung aku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjung dan memuliakan Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, aku hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah ana Abdullah wa Rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak boleh lebih dari itu. Rawahu al-Bukhari. Ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu 'anil ghulu wal itra, larangan seseorang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan, berlebih-lebihan dalam menyanjung, enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci al-itra. Al-itra, apa makna itra? Itra adalah mujawazatul had fil madh wal kadhib fihi. Ya, berlebih-lebihan dalam menyanjung, bahkan berdusta dalam menyanjung. Seperti Nabi Isa, beliau adalah Rasul, dikatakan Tuhan atau dikatakan anak Tuhan. Menyanjung sampai ekstrim, sampai berbohong, sampai menempatkan Nabi Isa di luar tempatnya. Itu namanya itra. Itra itu al-ghulu fil madh, berlebih-lebihan sampai keluar dari jalur kebenaran. Itu enggak boleh. Nabi melarang umatnya memperlakukan dirinya seperti kaum Nasrani memperlakukan Nabi Isa. Berarti pelajaran yang pertama adalah an-nahyu 'anil ghulu wal itra wa al-mubalagha fil madh. Larangan ekstrim mengkultuskan berlebih-lebihan, ya, memuji dan menyanjung berlebih-lebihan kepada seseorang. Ini dilarang dalam agama. Ya, tidak diperbolehkan, dan Rasulullah melarang dirinya diperlakukan seperti itu. Pelajaran yang nomor dua, hadal hadis yubayyin aqidata an-nasara. Hadis ini menjelaskan kepada kita akidahnya kaum Nasrani, yang mana kaum Nasrani itu berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa sampai mengangkat Nabi Isa dari tempat yang semestinya. Ya, mereka menjadikan Nabi Isa Ibnullah, anaknya Allah. Padahal Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Maka kita dilarang, ya, menyerupai akidahnya kaum Nasrani. Kita mencintai Nabi Muhammad, melaksanakan perintahnya, tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkultuskannya, atau tidak boleh berlebih-lebihan dalam memujinya, apalagi mengkultuskannya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu di antara para nabi dan rasul. Dan beliau, Nabi Isa alaihi salam, beliau sampai detik ini belum wafat. Ya, Nabi Isa alaihi salam belum wafat sampai detik ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 158, ya,
bal rafa'ahu Allahu ilaih. Jadi ceritanya itu kan orang-orang yang membunuh Nabi Isa, mereka menganggap membunuh Nabi Isa, mereka mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Surat An-Nisa 157. Mereka berkata kami berhasil membunuh Isa putra Maryam. Padahal Allah katakan wama qataluhu, sebenarnya mereka tidak membunuh. Wama salabuhu, dan mereka tidak bisa menyalibnya. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan kepada Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan sungguhnya orang yang berselisih di antara mereka, ya, orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa, mereka ini ragu-ragu. Jadi mereka sendiri itu ragu-ragu. Ma lahum bi min ilm, mereka enggak punya ilmu. Mereka itu enggak yakin kalau mereka itu menyalib Nabi Isa. Mereka sendiri itu enggak yakin. Illa tiba'adzon, hanya prasangka saja. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka ya tidak membunuh Nabi Isa secara yakin. Mereka sendiri itu ragu-ragu, benar enggak yang dibunuh itu Nabi Isa. Kemudian dalam An-Nisa 158, bal rafa'ahu Allahu ilaih, Allah telah mengangkatnya ke langit. Ini dalil bahwa Allah itu ada di atas. Yang namanya mengangkat itu kemana? Ya kan ke atas. Ini dalil bahwa Allah ada di atas. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, akan tapi Allah mengangkat Nabi Isa putra Maryam ke langit. Ini dalil bahwa Nabi Isa belum wafat, dan insyaallah dan Nabi Isa akan kembali nanti di akhir zaman. Dalam hadis dikatakan ya, walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah bersabda demi Allah, la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam, hampir-hampir sebentar lagi akan turun Nabi Isa bin Maryam, hakaman wa adlan, sebagai pemimpin yang adil. Fayaksira as-salib, ya, fayaksira as-salib, Nabi Isa nanti akan turun dan akan memecahkan, mematahkan salib-salib. Wayaktul al-khinzir, dan membunuh babi. Wayadu al-jizyah, dan menghapuskan jizyah, upeti. Ya. Wayafidu al-mal hatta la yakbalahu ahadun. Dan harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai orang-orang pada waktu itu tidak ada yang menerima harta lagi. Jadi itu dalil bahwa Nabi Isa ini belum wafat. Ya, Nabi Isa belum wafat, dan Nabi Isa akan turun nanti pada menjelang hari kiamat di Al-Manaratul Baydha, di menara putih yang ada di sebelah timurnya kota Damaskus. Dan Nabi Isa nanti membunuh Dajjal di pintu Lut, di pintu Lud, yang itu ada di dekat Yerusalem, di dekat Baitul Maqdis. Nanti Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, dan nanti Nabi Isa akan hidup 7 tahun di muka bumi setelah turunnya. Jadi ada dua hadis, yang pertama 7 tahun, yang kedua 40 tahun. Maka sebagian ulama mengkompromikan, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Maksudnya 40 tahun itu tinggalnya beliau di bumi sebelum diangkat dan setelah diangkat. Jadi total dari lahir itu 40 tahun. Tapi kalau setelah turun, beliau itu hidup 7 tahun. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan bahwa Nabi Isa ketika diangkat ke langit itu dulu umurnya 33 tahun. Sehingga nanti kalau beliau turun, maka umurnya 7 tahun, sehingga genap menjadi berapa? 40 tahun totalnya, kemudian Allah wafatkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu keyakinan kita kepada Nabi Isa ya, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita.
1: Alhamdulillah. Ya,
0: baik, kemudian juga Ustaz Nur Habrillah. Waalaikumsalam. Ustaz. Sehat Ustaz.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, ya. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kita akan bahas agak beda sedikit ini. Ketika kepercayaan hancur, sampai sini pada poinnya adalah memahami li'an dalam rumah tangga muslim.
1: Masya Allah, fikih ini.
0: Iya, ini nanti
1: fikih rumah tangga.
0: Akan, karena sebenarnya juga ini merupakan apa ya, berkaitan dengan rumah tangga begitu sebenarnya ya. Sebagai seorang muslim, enggaklah kita belajar. Mungkin apa namanya, acara ini jadi salah satu menambah hasanah keilmuan kita begitu ya Satya. Dan inilah yang diajarkan dalam Islam. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, kita langsung saja. Mungkin sebagian juga belum begitu paham Ustaz, tentang li'an itu apa. Secara apa namanya, terminologi secara bahasa maupun istilahnya, apa itu li'an itu apa sebenarnya? Mungkin ada yang dengar-dengar, li'an itu kayak udah pernah dengar deh. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu sampai sebelum ini. Ustaz. Padahal Ustaz, silakan Ustaz.
1: Iya, li'an ya. Jadi sebetulnya yang perlu digarisbawahi, tapi yang perlu digarisbawahi, semua ilmu itu ketika sudah paham diamalkan, hanya cara mengamalkannya itu ada yang dengan melakukan, ada cara mengamalkannya itu meninggalkan. Jadi tidak semua mengamalkan ilmu itu melakukan loh.
0: Ilmu syirik gitu
1: ya. Nah, ditinggalkan gitu ya. Ada kemudian sesuatu itu hanya sebagai solusi, sebagai ketika terjadi hal-hal seperti ini, solusinya ini loh gitu ya. Misalnya ilmu cerai, maksud terus bahas cerai itu mulai langsung diamalkan itu cerai, itu kan enggak begitu. Justru mengamalkannya itu bagaimana supaya tidak terjadi perceraian gitu ya. Begitu juga ilmu ilak, ilmu nuzus, ilmu zihar, dan termasuk li'an. Ini yang sering tidak disampaikan oleh khotib-khotib nikah. Khotib-khotib dalam walimah nikah. Itu biasanya hanya standar-standar saja, tidak menyampaikan tentang zihar, tidak menyampaikan tentang ilak, tidak menyampaikan tentang li'an, tidak menyampaikan tentang hal-hal yang sebetulnya hal yang sepele ya di dalam rumah tangga, tapi jadi gawe gitu ya, sepele jadi gawe. Termasuk ya li'an yang akan dibahas hari ini ya. Di dalam rumah tangga itu kan enggak mungkin dari qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahri alati sholati halan sampai mati enggak ada masalah, itu kan enggak mungkin ya. Wong rasul saja ada masalah. Yang tidak ada masalah itu justru malaikat, tapi ya tidak nikah gitu ya. Sendiri imannya matbuk, memang disetting stagnan kayak gitu itu, yang sujud-sujud, yang rukuk-rukuk. Tapi ya mungkin kita ditarik untuk menjadi malaikat ya enggak mau kan itu ya. Iya, atau mungkin hewan-hewan itu insting saja tuh dari lahir sampai anak-anak kemudian dewasa besar tua itu kan perkembangannya enggak begitu. Meskipun lahir langsung pinter, misalnya kucing lahir langsung ngoeng gitu ya. Tapi sampai umur tua ya ngoeng tok kuwi gitu ya. Ya lah, kalau manusia itu Masya Allah
0: bisa jalan,
1: bisa jalan, jalan sampai tua enggak bisa naik motor kan. Orang lahir enggak bisa apa-apa, tapi nanti tua bisa terbang kan gitu ya. Makanya ketika akad nikah itu harus didasari nanti bahwa di dalam rumah tangga itu kan sering orang mengatakan bahtera rumah tangga ya, mengarungi bahtera samudra yang luas dengan badai yang kencang dan lain sebagainya ya. Nah, di antaranya fikih-fikih keluarga itu tadi ada zihar, ada ilak, ada cerai ya, ada nusus ya, termasuk yang akan dibahas malam ini adalah li'an. Li'an itu dari kata la'ana ya, la'ana yal'anu. Kok yal'anu? Ya karena ain fi'ilnya berubah huruf kholak. Kan ikut wazan fa'ala yaf'alu ya, maka la'ana yal'anu. Li'anan, la'natan, wa la'anan Ya, maka artinya li'an itu ya laknat, artinya itu laknat.
0: Apa artinya laknat itu?
1: Tapi kadang-kadang kan memang apa ya, istilah dalam bahasa Arab itu kadang dipakai itu kebalikannya, terkadang dipakai sesuai artinya, kadang ikut wazan yang berbeda menjadi makna yang berbeda lagi kan itu ya. Misalnya kita paham tentang kata dasar surah Al-Mujarrad, fa fi'ilnya nun, ain fi'ilnya fa, lam fi'ilnya qaf, itu kan nafako. Itu kira-kira hal yang diperintahkan itu hal yang dilarang kan. Kalau diikutkan mazan fa'ala kan hal yang dilarang, namanya munafik nganu isim fa'ilnya kan itu toh. Tapi ketika ikut mazan af'ala kan menjadi infak, hal yang diperintah. Makanya kalau makna aslinya laknat, laknat itu terlaknat, terlaknat itu orang yang didoakan jelek gitu. Ya, memang nanti ada kaitannya dengan laknat itu ada gitu ya. Ya, jadi li'an sendiri itu sebetulnya mekanisme syariat untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Lah masalah di sini yang terwujud adalah masalah tuduhan-tuduhan, dan tuduhan yang ekstrim yaitu tuduhan zina. Mungkin bahasanya kalau kita kan apa, selingkuh kowe, kowe seneng kae, musuh itu yang nuduh kowe seneng kae. Biasanya kan di keluarga itu kayak begitu, sampai ekstrim kemudian kowe zina, itu kan belakang itu diawali dari seperti itu yang nantinya akan, makanya kemudian disebut laknat, li'an itu kayak gitu, jangan diterus-teruskan lah, akan menimbulkan laknat kan itu ya. Ya kalau ada sesuatu buat diselesaikan secara baik-baik, karena laknat orang
0: itu juga termasuk nggak baik gitu,
1: iya laknat jadinya, karena kan orang terdekat, orang lain menjadi terdekat itu kan hanya pasangan toh, orang lain menjadi terdekat dan terdekat, menjadi lebih dekat daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada adiknya, bahkan bisa jadi dengan anaknya, itu yang paling terdekat pasangan, meskipun ketika pisah jadi orang lain lagi gitu ya. Iya, mertua enggak ada mantan, bapak enggak ada mantan, anak apalagi enggak ada mantan, tapi istri ada gitu ya. Nah, tapi kita disuruh untuk menyelesaikan sesuatu itu dengan baik-baik. Tapi semuanya ada contohnya. Misalnya seperti orang dituduh zina, ternyata Aisyah pun juga pernah dituduh oleh orang lain yang tidak suka. Tapi kan ketika terjadi pada keluarga Rasulullah kan untuk contoh kan itu ya. Piye le mensikapi, Rasulullah mensikapannya gimana? Kita ya tidak main pukul ketika ada orang lain nuduh terus. Itu kan. Nah, supaya tidak terjadi laknat itu diselesaikan bersama. Lah ketika memang sudah tidak bisa terbendung ya, li'an itu ya, li'an ini solusi menyelesaikan tuduhan zina yang dilakukan dengan sumpah berulang-ulang, bahkan diulangi 4 kali ya. 5 kalinya siap mendapatkan laknat Allah itu. Itu li'an, li'annya di situ. Tapi kalau tidak sampai situ ya belum li'an. Hanya yang perlu dipahami ketika istri itu sudah dili'an ya, itu kan menjadi haram takbid. Menjadi haram takbid. Makanya kadang ada pertanyaan yang aneh, wanita mahram takbid tapi enggak boleh bersentuhan. Harusnya kan mahram itu kan boleh bersentuhan, boleh salaman. Tapi ada mahram itu kan haram dinikahi gitu. Ada wanita haram dinikahi selamanya tapi enggak boleh sentuhan. Siapa? Bekas istri li'an itu ya. Itu diselani wong sewu ora iso, enggak boleh dinikahi lagi.
0: Beda dengan cerai.
1: Nah, ya, cerai biasa gitu ya. Lana li'an ya. Jadi artinya persaksian suami istri di hadapan hakim dengan sumpah 4 kali ditambah sumpah yang kelima berupa laknat. Misalnya itu seorang suami bilang sama istrinya, "Lah, anak yang ada di kandunganmu itu bukan anakku." Lah kan ya sing istrinya ora terima to. Wah, sing nang kandunganku ya anakmu lah, sing mencetubuhi aku sapa nek ora kowe kan itu. Sing lanang ora, pokoke ora, sing wedok heeh ngono. Makanya terus kalau itu berlanjut enggak ada selesai di situ, maka kemudian dipanggilkan atau dipanggil hakim, disuruh naik mimbar. Suaminya ngomong, wallahi demi Allah anak yang ada di kandungan istriku bukan anakku, bilang kayak gitu tuh sampai 4 kali. Yang kelima, kalau omongan saya bohong, saya rela terkena laknat Allah, jadi yang ngeri tak? Mesti salah satunya kan ada yang bohong, ya tak? Istrinya naik juga. Anak yang ada di kandunganku itu adalah hasil persetubuhan dengan suamiku. Kalau buka itu sampai 4 kali. Yang kelimanya kalau aku berbohong, aku rela kena laknat Allah. Nah, kalau sudah seperti itu sudah menjadi li'an. Nah, ini permasalahan karena tidak bisa menyelesaikan secara baik-baik di dalam rumah tangga sehingga penyelesaiannya menjadi li'an. Itu kalau tuduhannya sudah sampai seperti itu.
0: Biasa
1: itu ya, iya.
0: Ternyata ketika nggak bisa diselesaikan dengan cara
1: baik-baik,
0: ada, ya. Ternyata masih ada solusinya. Gitu
1: ada, ya. Ada solusinya.
0: Ada tambahan dari satu bisa rekan tadi ya, dengan li'an dulu ini.
3: Ya, bismillah, izin. Jadi ini kan ada kaitannya dengan zina. So. Jadi ketika ada orang yang berzina, ini kan ada kaitannya dengan hukuman. Ketika ada tiga alasan, ya. Satu ada empat saksi, yang kedua ada pengakuan, yang ketiga ada bukti yang tidak terbantahkan. Rata-rata kebanyakan dari orang yang di Lazam di masa Nabi atau di masa sahabat, ini kan atas dasar pengakuan, pengakuan.
0: Nek. Tertangkap basah susah ya.
3: Nah kalau secara empat saksi ini kan susah.
0: Saksi, apalagi empat saksi.
3: Saksi mata.
0: Dan melihat langsung.
3: Ya, gitu ya. Langsung kan. Makanya di zaman siapa? Di zaman Umar itu kalau nggak salah. Jadi ada empat orang yang katanya melihat, yang tiga ini bersaksi, iya ini ada orang berzina. Tapi yang satu ini mengatakan, saya nggak berani mengatakan zina, tapi kayaknya dia berbuat yang nggak baik lah. Maka tiga ini batal. Ya,
1: karena
3: tiga ini batal. Nah, ini ketika dengan kesaksian tadi ya, ini kalau orang lain bukan suami istri. Nah, adapun yang kaitannya dengan suami istri, nah, ketika misalkan suami misalkan melihat ketika pulang misalkan ada laki-laki yang
1: di rumahnya,
3: nah, kan suami kan nggak mungkin kemudian mengundang orang. Dan bahkan itu aib atau
0: nyari saksi, nyari saksi enggak ya.
3: Nah, maka suami, ketika suami ini maka tidak diwajibkan untuk mendatangkan
0: empat saksi.
3: Tapi ya, suami ini diperintahkan ketika ingin menuduh, maka punya pilihan. Ustaz punya pilihan dulu bahwasanya silakan apakah dia akan diam atau dia akan melanjutkan. Kalau dia diam ya sudah. Untuk saat nanti cerai atau enggak ya ini untuk saat belakangan. Tapi maksudnya dia akan melanjutkan tentang dia seperti melihat zina atau enggak, ini nanti ya. Jadi ketika dia sudah diam berarti sudah, namun ketika dia ingin melanjutkan, ini istri saya berzina.
0: Nah, maksudnya menuntun perkara gitu, maksudnya
3: melanjutkan perkaranya. Maka dia tidak wajib mendatangkan empat saksi, tapi sebagai gantinya dia empat kali bersaksi ya. Tentunya di hadapan hakim saya bersaksi kepada Allah bahwasanya istri saya berzina. Nah, sampai 4 kali saya bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita berzina sampai 4 kali. Kemudian setelah itu maka yang kelimanya dia mengatakan demi Allah kalau saya berbohong maka saya siap mendapatkan laknat Allah. Ya. Jadi maka laknat ini adalah laknat
0: li'an
3: untuk dirinya tadi ya, li'an tadi ya. Nah, ketika kemudian setelah ini, setelah ketika seorang suami telah mengatakan demikian, maka berarti kan perkaranya dilempar ke istri. Nah, tinggal istrinya ini dia mengakui apa enggak?
1: Terima atau tidak ya?
3: Terima apa enggak? Kalau seandainya istrinya, ya memang saya melakukannya.
1: Rajam.
3: Jadi selesai dia dirajam. Nah, ketika dia enggak mengakui, wah enggak, saya enggak. Dan maka dia juga itu sama dengan suaminya tadi, dia membantahnya bahwasanya demi Allah saya bersaksi di hadapan Allah saya tidak melakukan demikian seperti yang dituduhkan suami saya. Sampai keempat kali, kemudian yang kelimanya kalau saya melakukannya maka saya mendapatkan laknat Allah. Jadi kaitannya dengan itu ya. Jadi masalah li'an adalah kaitannya dengan hukuman atau tuduhan berzina tersebut.
0: Iya, masya Allah, emang harga diri
1: seorang
0: muslim, seorang muslimah itu terpelihara Ustaz ya, terjaga.
1: Luar biasa,
0: masya Allah. Dari sini sebenarnya masya Allah Islam itu benar-benar menjaga.
1: Gitu. Iya.
0: Masya Allah. Baik, Ustaz, kemudian dalam kondisi seperti apa seseorang suami diperbolehkan melakukan li'an terhadap istrinya?
1: Ketika kita melihat di dalam surat An-Nur ya, ayat 6-9 itu kan jelas. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusahum ya illa anfusuhum fasyahadatu ahatihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shodiqin wal khamisatu anna laknatallahi alaih ingkana minal kadzibin ya. Kemudian begitu juga perempuannya kan ya bersumpah kan begitu ya. Wal khamisata anna ghadaballah alaiha in kana minas shodiqin. Jadi walladzina yarmun, orang yang menuduh, melempar tuduhan kepada istrinya dan tidak punya bukti dan tidak ada saksi. Melempar tuduhan tapi buktinya tidak ada, saksinya tidak ada. Kalau bukti ada, selesai. Yang dikatakan salah tadi, saksi ada, selesai. Misalnya memang ada saksinya, lakonangan bareng-bareng, wah itu orang anak grup ya, misalnya kan itu, misalnya kan selesai itu.
0: Angel ya.
1: Iya, kita orang sandal itu buat undang kontrol-kontrolnya, yuk mlebu, misalnya itu. Artinya ini kan memang walam yakun suhada illa angfusuhum ya. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Kemudian bahasanya mempersaksikan diri kepada Allah. Ya, kepada Allah 4 kali, kemudian yang kelimanya mengatakan laknat Allah ada pada diriku. Begitu juga perempuannya seperti itu. Jadi ada tuduhan. Kalau sudah maaf-maafan, saya kok punya uang, sebetulnya kan suudzon saja kan enggak boleh. Ini kan sudah solusi terakhir banget kan itu ya. Terus diminta kejelasan apa kok ada orang datang tuh apa, ternyata tukang pakai.
0: belum jelas
1: itu ya. Nah, apalagi tuduhan dari tetangga, oh mau lu bojomu ono wong lanang mlebu ternyata adine. kan iso kok sebagaimana Nabi sama istrinya sahabat lari itu ternyata sama Sofiyah kan. Kan bisa saja semuanya itu ketika kemudian dijelaskan, diselesaikan dengan kekeluargaan, kan sebetulnya kan selesai. Tapi kadang-kadang kan tidak seperti itu. Ada orang yang memang gampangan, ada orang yang angelan. Padahal di Islam itu harus tengah-tengah kan itu ya. Ada nuwun sewu, tipe-tipe seorang suami itu blas ora percayaan banget lek bojo. Pokoke kudu nang omah dikurung-rung metu saka galur wis ora entuk ngono-ngono. Ono sing bebas. Ya, lawas ngono. Ono sing bebas ora perlu nginep 3 dino seminggu ya luweh ya ono. Itu dua-duanya kan enggak bener kan itu ya. Sebenarnya harus ada batasan kan, bagaimana kita membatasi, bagaimana kita memberi kebebasan. Itu kan dalam Islam juga ya khairul umuri awsatuha lah kan itu ya. Jadi memang proporsional. Jadi, begitu
0: artinya,
1: ya.
0: Artinya diperbolehkan berarti saat ya kan?
1: Iya, solusi ya.
0: Ketika seorang suami melakukan li'an, meskipun gimana Ustaz pandangan Ustaz terkait ini? Apakah memang dianjurkan karena ada diperbolehkan saja?
1: Ya, memang dari awal kan tadi saya sudah bilang ya, ilmu mengamalkannya itu dijauhi, mengamalkannya itu dilaksanakan, bahkan sebagai solusi. Misalnya kayak bab cerai, maksudnya terus anjuran cerai itu tidak ada ya. Jadi ya li'an itu solusi, betul-betul solusi. Artinya ketika memang tidak ada jalan lain, maka jalannya adalah li'an. Sebagaimana hadis yang dari Ibnu Abbas ya, kan ada seseorang yang namanya Hilal bin Umayyah ya, salah satu dari orang yang bertobat ya kepada Allah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ini ra'aitu bi aini wa sami'tu bi uduni imra'ati tazni." Aku melihat dengan mataku, aku melihat dengan telingaku, ora ngerti apa yang ngintek itu kerungune kresek-kresek apa piye gitu ya. Nah, ketika bilang kayak gitu ternyata Rasulullah marah, Rasulullah enggak suka. Terus kemudian turun ayat itu ya, waladina yarmuna azwajahum, kamu harus begini gitu. Itu kan ketika dia menuduh tadi kan itu toh, ra'aitu bi'aini wa sami'tu bi'udhuni, kan ora kan, kan harus saksi kan itu ya. Maka Rasulullah marah itu, kemudian kamu harus harus bersumpah, kemudian turun ayat tersebut.
0: Artinya gitu. Berarti kan sebenarnya jangan langsung buru-buru.
1: Iya.
0: Di apa namanya istilahnya rembukan dulu,
1: dihentikan
0: dulu, seterusnya begitu. Saat
1: solusi ya. Terakhir sekali gitu ya.
0: Siap. Nah, ada tambahan dari Ustaz?
3: Mungkin gini, ada tafsir ya. Iya. Jadi li'an ini kan ada dua macam. Satu menuduh zina, yang kedua tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungan. Di zina kan nggak mesti punya anak ya. Yeah. Jadi misalkan orang lihat tadi zina istrinya ketemu di pergok di kamar ada dua orang, nah maka tadi bisa melanjutkan atau tidak. Ya, ya. Sedangkan ketika misalkan tidak mengakui anak, ya misalkan seadanya ada korinah atau ada bukti ada orang menikah, kemudian dia menggaulinya, belum ada 6 bulan kok sudah keluar anaknya. Nah, jadi kan kandungan paling sedikit kan 6 bulan.
1: Mudah.
3: Kan 6 bulan ini. Jadi kok mosok belum 6 bulan sudah
1: lahir.
3: Lahir.
1: Brojol.
3: Bukan anak saya. Nah, berarti kan dia tidak mengakui. Nah, bisa jadi li'an yang semacam ini wajib. Jadi li'an yang berkaitan dengan tidak mengakui anak ini wajib. Kenapa? Karena berkaitan dengan nasab nanti. Kalau memang dia yakin ya, ada keyakinan ini bukan anak saya, maka dia wajib untuk li'an, maksudnya mengakui ini bukan anak saya. Ya, sehingga nanti wajib disumpah tadi. Ya kalau dia diam nanti otomatis kan nanti bisa menasabkan yang bukan kepada bapaknya. Nah, ini kan kaitannya nanti bisa dosa yang berkepanjangan. Nah, ya, kalau memang diyakini yang semasa itu.
0: Baik. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Kemudian tadi sudah disebutkan sebenarnya Ustaz, bagaimana kisah li'an dari zaman Rasulullah, gimana mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi.
1: Ya tadi ya, hadisnya jelas ya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, bahwa ada seorang yang datang namanya Hilal bin Umayyah. Bahkan dia adalah salah satu dari temannya temannya siapa yang dihajar 40 hari 50 hari itu
3: Ka'ab
1: bin Malik. Nah, itu kan salah satu temannya kan Hilal ya, Hilal bin Umayyah itu yang datang ke Rasul tiba-tiba ngomong tadi ra'aitu bi aini wa sami'tu bi udhuni imra'ati tazni. Itu tidak
0: jelas,
1: ya tidak langsung dibenarkan oleh Rasulullah kan itu ya. Enggak tahu Rasul juga ora takon krungune piye, terus weruhe piye itu kan enggak ya. Bahkan fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya abihi. Dan Rasul enggak mau mendengarkan. Artinya ketika ada orang ngangluh tentang itu bisa jadi enggak usah. Maka kan apa ya? Dosa zina itu dosa yang ketika sudah lewat itu suruh disembunyikan, Dad. Suruh disembunyikan, enggak boleh. Misalnya suami istri dulu ketika masa lalu sebelum menikah itu punya pacar, punya apa tuh enggak boleh cerita sama suaminya, cerita sama istrinya tuh enggak boleh. Iya, yang sudah ya sudah, ditobat, dilupakan. Orang jadi malah cerita itu enggak boleh gitu ya. Iya, jadi masalah lagi. Dan emang enggak boleh kan al-muhajir bil maksiyah kan maksiyah. Jadi menjelaskan perbuatan maksiat itu kan jadi maksiat baru kan. Jadi ketika memang itu sudah masa lalu ya sudah ya. Sehingga tentang masalah apa ya zina dan lain sebagainya, misalnya kayak tadi tentang hitungan hamil itu kan juga apa ya ketika memang belum jelas, misalnya belum jelas. Ketika sudah jelas kan beda lagi. Misalnya kayak yang dikatakan Ustaz Habib tadi. Nah, baru nikah 2 bulan lahir itu cetok welo-welo kan itu toh. Nah, meskipun saat rugi nikah jarene mbek kowe wong kowe zinani dhisik. Artinya ketika misalnya hitungannya semar-samar ya. Ki wis 6 bulan purung hitungannya piye? Kalau bisa itu disembunyikan. Tapi kalau jelas ya langsung wong namanya jelas ya. Itu. Jadi ketika itu Rasul kemudian tidak suka, kemudian turunlah ayat itu. Kalau kamu nuduh ya kamu harus berani bersumpah gitu. Kalau sudah nuduh ya harus bersumpah. Sebagaimana wah ora anakku ya wong gek 5 bulan ngono. Nah, misalnya memang hakimnya menyelenggarakan itu ya kita sumpah. Tapi sebetulnya juga ada ada penyelesaian yang tanpa itu, mungkinnya pisah tapi enggak pakai sumpah, kan jadi enggak lian. Ya pisah gitu aja. Sawah ide timbang sumpah-sumpah ning ngemuka hakim yo ngisin-ngisini, ning bener kowe yo ngakui, aku ngaku. Bahkan kan pengakuan itu kan boleh untuk tidak ke hakim supaya tidak dirajam. Sebagaimana pernah siapa Ma'is atau siapa yang datang, saya zina, Rasul pura-pura enggak dengar kan itu ya, supaya tidak dirajam sebetulnya. Nah, makanya itu sudah awak dhewe iki ngene kowe jane salah zina ya wis awak dhewe pegatan wis rampung gitu. Tapi kan boleh juga gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ngotot-ngototan kan itu sebenarnya kan ngotot-ngototan terjadi lian kan begitu. Sama membela diri, suaminya membela diri, istrinya membela diri. Ketika enggak ada solusi yang bisa menyelesaikan ya sudah disumpah di depan hakim gitu.
0: Ada tambahan dari Ustaz?
3: Lah ini Ustaz. Jadi cuma beda nama mungkin ya.
1: Iya.
3: Jadi ada juga yang mirip tadi. Jadi ada sahabat Uwaimir namanya. Nah itu bertemu dengan Asim bin Adi, salah satu pemuka di Arab sana. Itu mengatakan kepada Asim tadi yang Uwaimir, tolong tanyakan kepada Rasul bagaimana kalau ada orang ini
0: seperti
3: menuduh ya, istrinya berzina kan ya, sama orang lain. Maka ketika Asim tadi datang kepada Nabi, Nabi tidak suka dengan pertanyaan tadi. Nah, kemudian Waimir tadi kembali, gimana sudah ditanyakan belum? Nabi tidak suka, pokoknya saya harus dapat jawabannya. Ini ngotot. Kemudian setelah itu tetap ingin datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad anzalallahu al-Qur'an fika wa fi sahibatika." Sungguh Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada engkau dan pada istrimu, masih tentang masalah ini. Kurang lebih kisahnya. Nah, kemudian ada tambahan sedikit bahwasanya setelah proses ini kan ada kan terjadi ya, terjadi lian tadi, kemudian Nabi mengatakan nanti kalau anaknya ini kok dia gemuk, kok dia matanya hitam, ya. Maka berarti yang benar adalah Waimir tadi. Jadi nuduk tubuhannya benar. Ini mungkin wahyu ya.
1: Iya.
3: Tapi nanti kalau anaknya agak kemerahan seperti model tokek kalau salah, berarti nanti yang benar adalah ini Waimir salah. Yang baik adalah istrinya. Ternyata qadarullah anaknya ini yang merah tadi. Berarti yang benar adalah siapa? Waimir, istrinya adalah salah.
1: Perizina beneran mana?
0: Iya. Insya Allah. Apa pelajaran dari kisah ini kira-kira? Tapi ternyata sebenarnya tadi ya intinya kan nggak langsung buru-buru gitu ya. Rasulullah pun juga nggak suka. Gitu.
1: Iya.
0: Ternyata gimana tadi?
1: Ya kisahnya pokoknya di dalam keluarga itu satu saling tanggung jawab, yang kedua saling percaya, yang ketiga saling menjaga. Itu kan kenapa wanita yang solihah itu ketika dipandang menyenangkan, ketika diperintah segera melakukan. Wanita yang solihah adalah sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian taat pada suaminya. Tapi suami yang baik adalah suami yang arijal qawwamuna 'alan nisa. Ya kemudian yang tidak kalah pentingnya itu kan yang namanya pasangan kan sampai orang mengatakan sehati, sehingga anak disebut buah hati itu, orang buah rempeloh, orang buah paru-paru,
0: buah tangan apalagi
1: buah tangan buah hati, hati kan sudah sehati, semuanya diselesaikan bareng-bareng. Dan di dalam rumah tangga itu ya ada baiknya ada buruknya, ada rukunnya ada ndaknya. Makanya sering saya sampaikan kenapa doa nikah itu barakallahu laka wa baraka alaika.
0: Laka ma alaika.
1: Nah, laka sama alaika, positif sama negatif. Bukan mengulang, kan taunya mengulang tok, semoga Allah memberkaimu, semoga Allah memberkaimu, kan enggak begitu. Barakallahu laka, semoga Allah memberkaimu ketika kamu rukun, ketika kamu harmonis, ketika kamu saling cinta mencintai, ketika kamu dalam kondisi enak, rezekinya lancar, anaknya sehat-sehat, kabeh berkah. Tapi wa barokah alaika, kadang ya sok padu tukar, kadang ya kurang duit, kadang ya kurang blonjo, kadang ya cemburu, kadang ya semacam-macam, ya tetap Allah berkahi, yang penting tidak berlebihan. Jadi ketika ada jeleknya itu jelek dalam tanda kutip, yang kemudian menuntun kepada kebaikan. Mung istri-istri Nabi juga pernah menuntut tambahan nafkah, kan, apalagi istri-istri kita misalnya kan. Kurang ya wajar kan itu ya.
0: Laki-lakinya Nabi ya.
1: Nah, Nabi gitu ya. Itu pernah istrinya menuntut, pernah ketika madunya datang bawa makanan ditamplek oleh Aisyah terus pecah, ya pernah Nabi ya dengan kepala dingin. Itu kan contohnya sampai ekstrim-ekstrim toh. Ya mungkin di kita kan belum sampai seperti itu. Artinya lebih ringan kan itu ya. Ya tapi kita ya siap semua, ketika kita siap dalam rumah tangga itu siap semua. Siap maju, siap mundur, siap baik, siap ada sesuatu kita hadapi. Dan ilmu-ilmu yang seperti ini itu adalah ilmu yang harus kita pelajari, jangan sampai kemudian kita nanti salah dalam menerapkan ya. Jadi ada ilmu li'an, nanti ada ilmu zihar. Zihar itu kita malah api-apian, ternyata jadi masalah besar kan gitu ya. Nah, padahal kan mau ngalem toh, wah irungmu kok jan bangir mendik, kaya irunge ibuku persis, aku lek golek bojoku pinter, kan malah dadi zihar. Kan itu padahal zihar masalah besar kan. Ya jadi semuanya memang ada aturannya, ada tuntunannya, ada contohnya supaya kita menjadi lebih baik.
0: Mungkin belok sedikit, belok sedikit. Ya. Mungkin satu sen pernah juga barangkali jadi konsultan.
3: Ada kasus ini.
0: Iya, kasus gitu, Ustaz. Ini terkait sebenarnya kan kalau tadi disebutkan Ustaz juga berkaitan dengan apa namanya? Perzinahan begitu ya. Mungkin ada tipsnya, Ustaz. Artinya untuk kita semua jadi pelajaran gitu loh. Terutama orang-orang yang mungkin apa namanya ya? Penuh dengan mungkin hidupnya mapan atau mungkin ketemunya dengan orang-orang yang Masya Allah godaannya besar gitu saat itu kan besar, kalau mungkin yang beda kembali itu mungkin beda godaannya dengan mungkin ada tips-tipsnya Ustaz menjaga itu
1: saat. Ya sebetulnya ketika semuanya itu sudah saling katanya saling mencintai, makanya mbok apa ya, kenapa di Islam itu tidak boleh pacaran dulu, tapi pacarannya setelah akad nikah. Ya harusnya ketika disebut bulan madu, mbok yoho ono tahun madu, ono windu madu gitu toh. Nah, ternyata itu salah gitu ya. Kenapa? Karena kadang orang itu menghabiskan energi untuk baik ketika baru. Maka orang Jawa menyebut sebagai demenyar, demene nek anyar gitu ya. Jadi harusnya kita itu ketika sudah membangun sebuah kepercayaan dalam rumah tangga itu kan ya orang yang paling ngerti terhadap saya itu istriku. Sebagaimana istri juga bilang orang yang paling ngerti terhadap saya itu adalah suamiku. Maka kenapa kemudian rumah tangga disebut baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka sepenat apapun ketika kita bekerja itu harapannya ketika pulang itu ada obat.
0: Surga itu.
1: Kayak ke surga, bukan ngomah bosen tukaran malah lumur. Jadi masalah besar, engko jebul sing ngedem-ngedemi, sing ngayem-ngayemi orang lain. Makanya kadang jadi ustaz itu harus hati-hati loh, Tak. Nah, ana wong wedok bertengkar mek bojo lanange ngono toh. Lah, takon nang ustaz Teguh, ngene dikai solusi apa jebul wah malah tertarik orange ngono kan ya. Nah itu ya.
0: Enak ya.
1: Nah terus yang kedua, kemarin itu kan ada kan begini ya. Ada orang itu kadang mungkin dalam tanda kutip disebut egois saat itu. Dalam tanda kutip. Nah, mungkin niatnya juga mungkin tidak. Tapi kadang kemudian dinilai sebagai egois. Misalnya kan orang itu berhak untuk misalnya berbuat baik terhadap keluarganya masing-masing kan itu ya. Misalnya ini gambaran contoh, misalnya Ustaz Teguh itu inten dalam berbuat baik itu terhadap bapak jenengan, ibu jenengan, adik jenengan, kakak jenengan pokoknya. Mana urusan mertua ya kono lah bojo lah. Kono nek wayah ning nggon kladen ya sampean wae dik ngono. Nek ning nembang aku ngono. Mungkin kaya bagi tugas tapi itu enggak baik. Enggak baik. Baik lama-lama dari pandangan pasangan ini juga pandangan keluarga itu, wah ora peduli kan. Memang misalnya kayak perempuan atau istri setelah dinikahkan itu kan menjadi ketaatannya terhadap suami. Dia tidak wajib taat kepada orang tuanya, tapi taatnya kepada suaminya. Ini kan dalil untuk istri. Tapi sebagai suami itu harusnya bagaimana ya, saya memberikan pendidikan agar istri saya itu bisa taat terhadap orang tuanya. Karena ketika dia bisa taat kepada orang tuanya karena pendidikan suaminya, maka dia suami kan bisa mendapatkan pahala yang banyak. Yang kedua, harapannya kan begini. Kenapa bahannya ini, terus contohnya di Osata Gora, mau gitu contoh. Artinya itu kan betapa indahnya, misalnya istrinya Ustaz Teguh itu bilang, "Bi, iki awake dhewe kan wayah rembang to. Yuk njenengan anu diarep-arep karo Bapak Rembang." Suatu saat Ustaz Teguh juga bilang, "Dik, iki rek wayahe ning Klaten to, diarep-arep wong tuane Klaten." Ketika ngajak ke orang tuanya sana, yang ngajak pasangannya itu kan betapa indahnya kan. Lah, supaya menjadi seperti itu gimana? Ketika itu terjadi insya Allah, maka yang terbaik adalah istriku. Ada orang tuh mang, kadang ada orang ditinggal mati, istrinya gak mau kawin lagi sama sekali, bahkan akhirnya beberapa bulan-bulan terus mati. Karena seolah-olah saya gak bisa hidup kalau kecuali dengan itu yang harus dibangun seperti itu. Begitu.
0: Jadi kalau rumah tangga itu harmonis sebenarnya.
1: Wah, masya Allah, luar biasa.
0: Benteng terkuat.
1: Terkuat gitu ya. Jangankan masih hidup itu, sudah mati aja itu masih ditangisi dan nggak mau gitu, karena yang paling saya paling bisa itu dengan itu gitu. Kan luar biasa kayak gitu ya.
0: Makanya kalau retak yang ini berbahaya.
1: Iya.
0: Tambah lagi di luar begitu, wah, pemandangannya
1: iya.
0: Ya, luar biasa, masya Allah. Kita kembali lagi ke tema. Ya. Sebelumnya ini sudah ada pertanyaan yang masuk.
1: Siap, siap.
0: Mungkin bisa dijawab dulu. Ada seorang penanya nih Ustadz, kalau suami dan istri akhirnya benar-benar menjalani proses li'an. Saya nggak tahu ini prosesnya ini
1: Yeah. Apa
0: enggak, tapi demikian pertanyaannya. Kemudian beberapa tahun setelahnya, keduanya sama-sama menyesal dan merasa masih saling mencintai. Apakah mereka masih boleh menikah kembali?
1: Jawabannya jenenge cah cilik yang ngono kuwi. Itu namanya anak-anak. Nek wong dewasa enggak begitu. Wong li'an itu urusannya urusan berat, urusan besar, urusan berat. Lah ana wong dewasa ning lakune isih bocah, dewasa jisime, dewasa fisike, dewasa awake ning akale anak-anak. Mbok yo ho, kalau peribahasa Indonesia kan pikir dulu ketika kamu mau mengucapkan, jangan sampai penyesalan di belakangan itu ya. Ya, yang jelas konsekuensi hukum ketika jalian nggak bisa balik, namanya haram takbid. Iya, bahkan di buku undang-undang Indonesia, ya, undang-undang Indonesia ada, yaitu di namanya apa? KHI apa namanya ya?
0: Ya yang agama itu ya.
1: Iya, itu disebutkan tentang konsekuensi li'an ya. Konsekuensi li'an itu sampai dibahas. Jadi apa setelah li'an itu terjadi kan itu ya. Setelah li'an itu terjadi di samping apa namanya? Di samping tentang agama itu ada namanya KHIK, itu kompilasi hukum Islam. Di pasal 125 itu li'an memutus perkawinan untuk selamanya. Itu ada ya. Sampai di undang-undangnya ada, itu kan mengambil dari Al-Qur'an dan Sunnah ya. Itu di pasal 126, li'an terjadi karena tuduhan zina atau penolakan anak, sebagaimana yang dijelaskan Ustaz Habib tadi ya. Nah, kemudian itu yang jelas di pasal 125-nya, memutus perkawinan untuk selama-lamanya. Maka disebut sebagai haram takbid ya, tidak bisa kembali lagi. Makanya apapun ketika mau dilakukan terus mempertimbangkan yang betul-betul ya. Jangan kemudian emosi, ada orang baru emosi, tak cerai. Kemarin ada orang yang konsultasi itu, katanya suaminya mudah sekali mengucapkan cerai. Waduh, wis senane anak-anak. Kuwi gek gedhe awake tok kan itu. harusnya kan enggak seperti

0: azab Allah itu kan sudah luar biasa gitu ya.
1: Enggak main-main ya.
0: Enggak main-main gitu ya.
1: Artinya kalau mungkin masih di belum di ini kan mungkin masih bisa.
0: Iya, bisa. Ya kayak cerai wajar lah, cerai rojai, kemudian cerai bain, bain yang harus dinikahi orang lain lagi kan begitu ya.
2: Nah, katanya kan dengan tadi ya, dengan hukuman tadi. Heeh. Jadi kan itu yang menjalankan pemerintah bukan.
0: Iya, enggak bisa lihat sendiri ya.
1: Gitu ya. Misalkan Gur, wis saling muncak dalam kamar ribut bapak-bapak berarti belum
2: berat
1: ya.
2: Belum masuk
1: lian. Oh iya. Tapi Ustaz, kemudian mungkin lanjut Ustaz Habib tadi sekarang pertanyaan. Kira-kira apa Ustaz ya dibalik demikian Islam itu aturan yang luar biasa dalam menuduh pasangan berzina ini kira-kira Ustaz?
2: Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan pasangan ya. Berkaitan dengan menuduh ini Islam ini sangat ketat ya. Bahkan misalkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda la yanmi rasulun rasulan bil fusuq ya. Wa la yanmihi bil kufri illa in taddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Ketika ada menuduh fasik ya, menuduh kafir ya, maka jika memang tidak kenyataan
1: sesuai
2: dia ya, maka ya dia sendiri nah, maka kadang-kadang disebutkan orang ada yang kata oh dia fasik ya, bahkan saya pernah dengar sendiri. Jadi ketika ada salah seorang kiai nah, ini kayaknya yang pantas menikahkan saya nah, tapi wali ini fasik kabeh kita juga
0: nggak boleh
2: ini kan sebenarnya kan ya, mengatakan fasik atau mengatakan kafir ini kan harus ya memang ada yang jelas nah. Jadi yeah, tidak bisa hanya sebatas ketone menurut pandangan saya buktinya apa kan itu ya. Ya jadi menuduh seperti itu Pak. Nah, namanya kan artinya bukan mengatakan inna dimakum wa amwalakum wa amwalakum haramun alaikum sungguhnya darah kalian sungguhnya harta kalian kehormatan kalian kan haram atas kalian. Ya maka sebagaimana juga tentang masalah suami istri ya. Ya jadi ya tidak mudah-mudahan untuk menuduh sehingga sampai ada hukuman yang begitu berat ya sampai ditunjukkan di depan hakim disaksikan banyak orang ya ini kan berarti bukan hal yang kecil ya maksudnya dengan konsekuensi ini yang tadi hadapannya kan ini nggak terjadi ya ini solusi bukan untuk dijalankan tapi ini mungkin jalan terakhir ya ketika sudah mentok jalan buntu semua ya ini. Namun ketika masih bisa yang lain maka tidaknya milih dengan jalan yang lain.
1: Mungkin gitu Ustaz. Memang luar biasa.
0: Iya, iya.
1: Dalam Islam ini kalau seandainya orang ini berpegang dengan Islam, artinya orang Islam aja berpegang dengan Islam itu luar biasa Ustaz.
0: Iya, iya.
1: Cuman kenyataannya sekarang
0: kan kadang ada ucapan gini yang sebetulnya juga enggak benar. Enggak benar tapi karena mereka belajar dari kenyataannya kadang enggak bisa bantah ya. Misalnya ada orang Islam malah enggak islami, orang kafir malah islami, itu mungkin yang dimaksud orang non muslim mengamalkan beberapa hal yang berkaitan dengan Islam sehingga dia makmur, mungkin begitu ya. Kayaknya misalnya orang barat tentang kebersihan, tentang kedisiplinan, mungkin yang sampai mereka mengatakan, orang Islam ya islami. Ternyata ada juga yang orang Islam tapi tidak islami, maksudnya memang oknum ya, mungkin begitu. Artinya aturan Islam itu luar biasa, kalau diamalkan itu luar biasa. Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ya.
1: Baik semua ya.
0: Iya.
2: Ya kan tadi saya tak tambah sedikit ya. Jadi sangat pentingnya dalam Islam untuk supaya tidak mudah untuk menuduh ya. Jadi iya. Ketika yang dibahasakan dari Rasulullah sallallahu alaihi tentang hadisnya Hilal bin Umayyah tadi ketika menuduh istrinya berzina, maka nanti mengatakan al-bayyinatu aw haddun fi dhuhrika. Bukti atau hukumannya kamu yang dihukum menuduh zina kan itu dicambuk sampai ada yang bahasannya nggak
1: ya karena menuduh itu nanti juga
2: ya
1: dengan bukti ya, harus dikena
2: cambuk dia kali ada sahabat yang mungkin bahasannya nggak ya Rasulullah idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliku yaltamisu al bayyinata faja'ala yaqulul bayyinah. Ya kalau kita lihat masuk ada laki-laki di atas
0: sama

0: Kan sampai
1: gitu kayaknya loh biasa nih. Masa harus mendatangkan bukti lagi. Maka Nabi mengatakan al bayyinatu wa ilahatun fi dzalika. Ini berarti kan saking
0: menutupi
1: Islam ya. Jadi sangat ketika sudah sampai masuk ke dalam situ ya harus betul-betul disiapkan segala konsekuensinya.
2: Luar biasa. Mungkin bisa diselesaikan tambahan dari Ustaz Habib atau Ustaz terkait dengan hukum yang terjadi ketika sudah, tadi sebenarnya sudah disinggung sebagian sih
0: ya.
2: Bagaimana ada mungkin ada penjelasan tambahan lagi ketika sudah terjadi li'an, diantaranya kan tadi
0: haram
2: dinikah lagi.
0: Anaknya termasuk nggak dinasabkan kepada ayahnya,
2: kalau
0: nggak dapat waris ya. Kalau perempuan nggak bisa jadi wali.
2: Terus apa lagi kira-kira?
1: Ada tambahan kuputnya had dan di keduanya.
0: Iya.
1: Ketika sama-sama sudah bersumpah, maka semuanya enggak ada.
0: Iya.
2: Urusannya masing-masing dengan Allah Ta'ala gitu ya.
1: Allah. Ya. Makanya pernah ketika Nabi menangani kasus ini, Nabi mengatakan sungguhnya Allah tahu salah satu ketika pasti ada yang dusta.
0: Iya.
1: Mau tobat silakan.
0: Ada.
1: Ya. Kalau bisa mau tobat sih.
2: Dan di dunia masih mending ya, di akhirat itu bahaya nanti.
1: Kan nggak mungkin benar semua kan?
0: Pasti ada yang salah.
1: Salah satu ada yang salah.
2: Tapi itulah indahnya solusi sebenarnya.
0: Iya.
2: Ada, itu solusinya tetap ada gitu. Gak kemudian mentok gitu kan?
0: Iya.
2: Dan tentu, ya udah.
1: Berbeda dengan selain Islam.
2: Iya.
1: Karena dapat cerita itu di teman, ya, jadi di salah tiga yang non Muslim ya, katanya kalau udah nikah itu nggak bisa pisah.
0: Nggak bisa cerai.
2: Wah itu juga repot juga ya.
1: Ada masalah kayak apapun sudah disatukan sama Tuhan ya nggak boleh pisah. Nah, ini kan
0: ya, iya.
1: Bukan pedata, nggak manusiawi.
2: Saya bisa kok ya tetap nggak ada berarti seolah nggak ada solusi gitu ya seolah.
1: Nggak ada solusi.
2: Masya Allah. Terima kasih Mas Allah, saya mengucapkan kasiran Ustaz atas sharing-sharing ilmunya pada malam hari ini. Luar biasa ini. Sebenarnya masih ada pertanyaan yang lain teman sudah cukup malam ini Ustaz.
0: Bisa disambung yang akan datang Insya Allah. Nanti harus bahas memang fikih-fikih, bab li'an, bab dihar, bab nuzus, bab yang dalam fikih-fikih itu toh.
2: Talak,
0: ya itu. Hadonah.
2: Perlu juga ya. Tep, mungkin ada closing statement dari satu sendiri.
0: Ya, mengedepankan husnudzon dan pengertian. Husnudzon dan pengertian. Memang indahnya rumah tangga itu ketika seorang suami akan mengatakan kepada istrinya, aku tahu yang kau mau. Begitu juga seorang istri mengatakan kepada suaminya, aku tahu yang kau mau. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi lebih daripada kepatuhan, tapi kita akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada pasangannya demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
2: Diapalkan ini.
1: sedikit ya, jadi mudahlah berkoordinasi
0: ya,
1: sama pasangan
2: komunikasi ya, gitu ya.
1: Komunikasi kadang-kadang suami istri kok kono kandak ke pakmu nah, ini kan sedang anaknya sudah orang lain bu langsung jadi insya Allah kalau sudah seneng
0: komunikasi
1: ini kan gampang ada masalah apa kan gampang sampai ada pas teman yang telah pekan-pekan yang lewat yang untuk beberapa bulan yang lalu gimana kalau seorang istri misalkan kurang dalam segi hubungan karena koordinasinya lah nah ini kalau sering ini kan mudah ya tapi kalau nggak kenal ngomong siapa pesan lewatannya kan ya susah masa pesan ke anaknya
2: jadi orang yang terdekat saja.
0: Iya.
1: Ini kadang kesalahan bagi pada pasangan kadang enggak gitu. Jadi susah untuk koordinasi. Anu tadi ketika ngomong juga malah enggak halus ketika sama.
0: Iya, iya.
1: Ngomongnya malah enggak sadar terus biasa.
2: Iya. Tem jasa ngulak karena kesiran satu sendiri sudah. Iya, masyaallah luar biasa. Kita cukupkan Ustaz ya. Alhamdulillah.
0: Siap.
2: Kemudian nanti bisa ketemu lagi di pertemuan yang datang bahas dengan tema-tema yang menarik yang lain. Baik, bersama mendengar dimanapun berada, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Kita tutup majelis. Subhanallah.
0: Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tertunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Orang-orang kafir berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Musa?
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى.
0: Yaitu ketika Tuhan memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua.
1: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.
0: Pergilah engkau kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى.
0: Maka katakanlah kepada Firaun, adakah engkau ingin membersihkan dirimu dari kesesatan?
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ.
0: Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakainya.
1: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: فَحَشَرَ فَنَادَىٰ.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
1: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
0: Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أخرج منها ماءها ومرعاها.
0: Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: والجبال أرساها.
0: Dan gunung-gunung dia panjangkan dengan teguh.
1: متاعا لكم ولأنعامكم.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Uniknya Lambung Kita. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalqah wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nashkuruh wa huwa alqail wa fi anfusikum afala tubsirun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala jami'il anbiya'i wal rusul wa ba'd. Alhamdulillah, bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Amal, sebagaimana dalam kajian rutin kita di setiap Sabtu ba'dal fajar pekan ketiga, kita membahas salah satu cabang dari cabang ilmu yang dibawa Nabi SAW dari Tibbun Nabawi, ataupun ilmu yang dibawa oleh Ahlul Islam terkait dengan kedokteran Arab Klasik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan salah satu organ dari tubuh kita, yaitu lambung, yang mana organ ini sangat terkait, sangat berperan, sangat andil atau besarnya kaitan organ ini dengan kesehatan kita juga. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-20, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-21 yang akan kita bahas terkait lambung, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri Anda hendaknya Anda mentadabburi tentang diri Anda. Pada kali ini kita akan mentadabburi tentang ciptaan Allah yang ada pada diri kita dari organ lambung ini. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami telah mencipta manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Bahkan di antara ahli tafsir ada yang mentafsirkan ayat ini sesempurna sempurna ciptaan, yaitu apa, ahsanul qamah wa ahsanus surah, yaitu sesempurna sempurna anatomi dan fisiologi. Juga Allah berfirman, sunallahi alladhi atqana kulla syai', dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul sempurna, betul-betul kalau Allah menciptakan itu enggak tanggung-tanggung, penuh dengan apa? Penuh dengan hikmah. Dan kita akan bahas tentang lambung ini tidak lain untuk apa diantaranya. Yang pertama, untuk kita ketahui bagaimana anatomi lambung. Setelah kita tahu anatominya, apa fungsinya? Naam, apa fungsinya? Kemudian apa hikmah di balik anatomi dan fisiologi tersebut? Ya. Dan kemudian kita belajar semacam ini tujuannya untuk apa? Semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 260, ya. Kita perhatikan wa idz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabb, tunjukkan kepadaku ya Rabb bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Kemudian Allah berkata, "Awalam tu'min?" Apa kamu enggak beriman? Apa kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Enggak percaya bahwasanya Allah bisa menghidupkan yang mati? Kemudian kata Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu ya Allah, aku beriman, tetapi untuk apa? Untuk lebih menenangkan hatiku, untuk lebih memantapkan iman. Nah, fa ini rahmatullah juga demikian. Kita belajar tentang salah satu organ ini bukan berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau enggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Untuk semakin menenangkan hati kita, ya, menambah iman kita, menguatkan iman kita. Naam. Fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas di antaranya dari sisi bagaimana orang-orang di masa silam, dari orang-orang yang bahkan termasuk para ulama, ya, juga sekaligus mereka ahli pengobat, juga akan kita bahas dari sisi atau sudut pandang ilmu kedokteran modern, ya, dan semua saling melengkapi, semua saling melengkapi. Dan kita akan mengetahui sudut pandang pembahasan mereka tentang lambung yang berbeda. Ya, kedokteran modern melihat lambung itu seperti apa sih? Kedokteran klasik melihat sudut pandang yang berbeda. Dan ini adalah seni dalam memahami apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama-sama untuk mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita kutip di antaranya dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, aslinya adalah kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, kemudian diringkas lagi oleh yaitu Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, karena dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak didapati hadis yang palsu, hadis yang lemah, ya. Juga ada sebagian ilmu filsafat. Nah, kemudian disaring oleh Ibnul Jauzi menjadi kitab Minhajul Qasidin. Kemudian disaring lagi, ya, oleh Al-Maqdisi dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini betul-betul disaripatikan, dipilih dan dipilah oleh para ulama biar kita pembaca apa siap menerima yang untuk kita konsumsi dan dibersihkan dari hadis-hadis yang palsu dan lain sebagainya, dan juga dari filsafat yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Juga kita akan kutip dari satu kitab, ya, dengan judul Idharul Hikmah, Idharu Ik Hikmatillahi Ta'ala Fi Khalqil Insan, ya, disebutkan Manafi'u Al-A'dha oleh Abi Sahl Isa bin Yahya, ya, Al-Jurjani. Dia termasuk ulama pada tahun 401 Hijriah, dan disebutkan dia termasuk gurunya Ibnu Sina, gurunya Ibnu Sina, pengarang kitab Al-Qanun, pengarang kitab Al-Qanun. Fa rahimakumullah jami'an, menunjukkan di sini bahwasanya Islam dan ahlul Islam sangat perhatian dengan kesehatan. Ya, mereka sampai meneliti, membahas dengan detailnya dari organ-organ tubuh kita. Makanya lambung dibahas, kenapa? Karena organ ini enggak bisa dientengin. Organ ini sangat punya peran penting. Ya, berapa banyak orang sakit bermula dari perut. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Albani rahimallahu taala, ya, bahwasanya dalam sabdanya, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn." Enggak ada yang lebih buruk, ya, yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya, enggak ada. Jadi perut kita ini paling buruk yang dipenuhi oleh anak Adam. Bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Ya. Cukuplah bagi anak Adam kalau makan itu apa? Hanya beberapa suap. Naam. Wah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau makan hanya beberapa suap saja. Ini kata Ibnu Qayyim termasuk, ya, dalam Zadul Ma'ad disebutkan dalam hadis ini menunjukkan apa? Disinilah kebutuhan makan primer, martabatul hajah, kebutuhan makan primer. Kebutuhan makan primer dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala bukanlah apa? Bukanlah empat sehat lima ajib, ya, bukan empat sehat lima sempurna, tapi apa? Kalau makan hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Jadi gak harus ada susu, ada ikan, ya, ada nasi, gak harus. Nah, ini dari sisi apa? Kedokteran Islam. Nah, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, justru ketika susu digabung dengan ikan akan menyebabkan apa? Di antaranya boros, penyakit belang. Ya, penyakit belang, ya, termasuk apa? Gangguan pigmen warna kulit. Ternyata ini disebutkan oleh ulama klasik. Kemudian kalau seandainya makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, dia nggak bisa. Nafsu masih apa? Menguasai diri dia untuk menambah makan. Ya, maka apa kata Nabi SAW? Fa in kana la mahalah. Kalau ternyata gak memungkinkan, beberapa suap ini gak cukup bagi dia, dia masih pengen nambah, ya, ada rukhsah. Kemudian apa? Naiklah kata Ibnu Qayyim menjadi apa? Martabatu ziyadah, ya, yaitu kebutuhan makan sekunder. Kebutuhan makan sekunder dilihat Ibnu Qayyim dari hadis ini, lanjutan dari lafaz hadis ini, fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ini di lambung, ya. Sepertiga untuk makanan disebutkan Ibnu Qayyim, makanan itu ibaratnya seperti tanah. Sepertiga untuk minuman, minuman itu ibaratnya seperti air. Sepertiga untuk nafas, nafas itu ibaratnya seperti udara. Nah, oh, ini kebutuhan makan sekunder. Adapun martabatul fadlah, kebutuhan makan tersier, yaitu apa? Orang yang banyak ngemil. Disebutkan oleh Asyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi dengan sanad yang sahih, bahwasanya seringnya kebiasaan Nabi sehari makan hanya dua kali. Ya, tapi ini tidak bisa kita katakan sunnahnya kita itu makan cuma dua kali. Gak bisa kita katakan sunnah, ya, karena diantaranya memang Nabi juga apa? Nabi juga kadang nggak dapat makanan kecuali kurma sama air. Kadang nggak dapat kecuali roti dan cuka, roti gandum dan cuka, ya. Nah, dan Nabi makannya sehari cuma dua kali, dan seringnya dari dua kali tersebut seringnya Nabi yang sekalinya hanya makan kurma. Yang sekalinya hanya makan kurma. Ini disebutkan oleh Asyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Nah, Juga disebutkan Asy-Syafi'i, Ibnu Qayyim, juga Al-Ghazali ya rahimahumullah ya, mereka menyebutkan bahwasanya makan ini terkait juga dengan iman, terkait juga dengan fisik ya, terkait dengan fisik. Orang yang banyak makan bukan tambah sehat, tambah numpuk apa penyakit. Orang yang banyak makan disebutkan mereka ternyata juga akan menyebabkan apa, syahwat semakin meningkat. Nah makanya diimbangi apa, puasa ya. Syahwat apa? Syahwat untuk berbuat maksiat. Nah fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa sekali lagi lambung ini dibahas dalam hadis juga, di antaranya Al Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di zaman Nabi ya, dia dikenal dengan Tabibul Arab. Dokter yang hidup di zaman Nabi disebutkan ada yang namanya Al Harith bin Kaldah, ada yang namanya Asy-Syamardal, ada yang namanya Ibnu Abi Ramsah. Dan yang terkenal, yang sering Nabi SAW mewasiatkan kalau ada para sahabatnya sakit, sering yang diwasiatkan untuk berobat kepada Al Harith bin Kaldah ini. Yang beliau ini disebutkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Al Isabah, dia termasuk jajaran sahabat dan berislam ya. Dan awal-awalnya dia belum berislam ya, awal-awalnya dia belum berislam dan belajar ilmu pengobatan dari Persia. Nah, dan beliau ini wafat sehari bersamaan dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada mengatakan kedua-duanya ini meninggal dalam keadaan teracuni ya. Ada mengatakan Abu Bakar As-Siddiq juga meninggal karena sedihnya juga. Fa al-hasil Al-Harith bin Kaldah telah berwasiat, wa kanatil ma'idatu ra'sudda wal himyatu ra'suddawa, dan adalah perut itu sarangnya penyakit. Perut itu sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Coba bayangin. Makanya lambung ini perlu diperhatikan, lambung kita. Wa awwidu al-jism ma'tad, maka kembalikan tubuh pada kondisi semula. Yang kondisi semula dalam keadaan sehat al-afiat, kembalikan ketika dia sakit. Ya, ketika dia sakit ya, dikembalikan. Naam. Fa ini rahimakumullah, penyakit di zaman dahulu ya seringnya menunjukkan penyakit yang apa, menunjukkan kekurangan, kurang gizi lah ya, kurang berat badan, kurang protein ya. Penyakit zaman sekarang menunjukkan apa, kelebihan, kelebihan berat badan, kelebihan perut ya. Nah, kelebihan kolesterol, asam urat, gula darah, kelebihan tensi, kelebihan HB ya, kelebihan protein dan lain sebagainya. Nah, kelebihan makanan, habis makan ngeluh, aduh makan kok pengap, sesek ya. Nah, kenapa? Kebanyakan makan. Fa adapun hadis, berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah ketika lapar, hadis ini lemah ya, dan tidak sabit dari Nabi SAW. Tapi yang benar tadi ini, perut ini adalah apa? Yang perlu diperhatikan bahwasanya makan ya hanya demikian, hanya apa? Di antaranya beberapa suap, kemudian apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk air. Disebutkan oleh Al-Qurtubi ya, Al-Qurtubi bahwasanya apa? Seandaikan Hippocrates hidup, seandaikan Hippocrates hidup ya, bapak kedokteran Yunani yang meninggal 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir, seandaikan dia hidup di zaman Nabi dan dia mendengarkan hadis ini, niscaya dia akan terkagum-kagum dengan apa yang dibawa Nabi SAW ya. Nah, fa juga subhanallah, seandaikan mereka tahu ya firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-A'raf ayat 31 ya, wa kulu wa syarabu wa la tusrifu, dan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan ya, sebagaimana disebutkan As-Suyuti, ayat ini terkandung padanya setengah dari ilmu kedokteran. Ada pada ayat ini menunjukkan apa? Asal penyakit ya mayoritasnya perut kita. Ya, asalnya penyakit ya juga karena perut kita. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita ingin melihat dulu dari sisi kedokteran modern ya. Dari sisi kedokteran modern ya, mereka menyebutkan anatomi dan fisiologinya ya, bahwasanya lambung ini bagian dari sistem pencernaan, yang mana sistem pencernaan dibagi menjadi dua, mekanik dan kimiawi. Mekanik ada di gigi kita, di mulut kita ketika dihancurkan dengan gigi. Kemudian kimiawi dengan apa? Enzim-enzim yang ada di lambung. Ini kimiawi. Makanya diantaranya apa? Perlu untuk menghancurkan makanan dengan sebenar-benarnya dihancurkan melalui gigi. Ya. Makanan dihancurkan dengan gigi. Adapun yang mengatakan bahwasanya makanan dikunyah sampai 33 kali, ini enggak ada dalilnya. Ya. Yang jelas dimakan sampai hancur di gigi. Tujuannya apa? Agar lambung tidak lelah, agar usus tidak lelah. Ini fungsi diantaranya diciptakan gigi. Kemudian baru ketika masuk lambung baru dihancurkan dengan apa? Dengan kimiawi yang ada di lambung, diantaranya dengan enzim-enzim. Dan lambung berongga berbentuk kantung kosong yang akan terisi ketika mengkonsumsi makanan. Ya, yang termasuk anatomi lambung, bentuknya lambung seperti huruf J. Seperti huruf J. Fa di antara fungsinya ya, fungsi lambung adalah untuk mengolah makanan. Ya, mengolah makanan yang kita konsumsi ya dengan asam lambungnya dan enzim-enzim yang ada di lambung dari 5 enzim ini ya, seperti gastrin ya, pepsin dan lain sebagainya, dan asamnya HCl akan memecah makanan menjadi partikel-partikel yang kecil. Kalau dalam bahasa medis modern disebutkan namanya apa? Setelah makanan hancur akan menjadi cim. Akan menjadi cim. Adapun ternyata ulama klasik menyebutkan namanya kimusat. Sama sebenarnya. Ya, ini bahasa Yunan yang diarabkan. Bahasa Yunan yang diarabkan ya. Namanya apa? Kimusat. Kalau bahasa modern sekarang jim. Ya, sama sebenarnya. Apa itu jim? Yaitu makanan yang sudah dihancurkan oleh asam dan enzim-enzim tadi ya, kemudian menjadi partikel kecil, kemudian jadi disebutkan Ibnu Qayyim jadi seperti bubur atau susu. Ya, sehingga makanan tadi betul-betul hancur. Nah, fa dari apa tadabbur dari yang kita perhatikan ini, disinilah kita tahu bahwasanya apa, ketika lagi makan jangan sambil minum, atau setelah makan jangan langsung minum. Kenapa? Karena untuk menjadikan makanan menjadi partikel kecil atau cimusat atau kimusat ini, itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Kemudian diantara fungsi lambung yaitu menyingkirkan zat yang berbahaya. Menyingkirkan zat yang berbahaya. Nah, agar juga diantaranya dia memudahkan partikel-partikel tadi mudah diserap usus. Juga bahkan dengan asam lambung tadi dan enzim tadi, termasuk fungsinya adalah untuk membunuh mikroba yang berbahaya. Ya, kalau kedokteran klasik tidak membahas mikroba, nanti akan membahas sifatnya lambung, panas apa dingin. Nah, kemudian fungsi lambung adalah untuk menyimpan makanan, yaitu menyimpan makanan dalam waktu yang sebentar, sementara saja. Disebutkan di sini bahwasanya lambung diklaim bisa menyimpan hingga sebanyak 1 liter makanan dalam 1 kali makan. Ini kalau lambung diisi semua. Dari ukuran lambung, dari atas kepala lambung, dari fundusnya sampai yang paling bawah, kalau diisi semua 1 liter makanan. Tapi kan Islam gak ngajarkan untuk diisi semua. Diisi berapa? Sepertiga saja. Aslinya cuma diisi beberapa suap saja udah selesai. Ya, cuma diisi beberapa suap udah cukup. Ya. Nah, dari sisi apa? Dari sisi apa? Di antaranya kuantitas cuma beberapa suap itu kebutuhan makan primer. Kalau kebutuhan makan sekunder, kata Ibnu Qayyim, hadis Nabi yang berikutnya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas, bukan diisi 1 liter makanan. Nah, kemudian ini dari sisi jumlah. Adapun dari sisi kualitas, di antaranya makan yang paling sempurna adalah dengan mengkombinasi dua sifat, panas dan dingin. Ya, panas dan dingin. Seperti contohnya Aisyah radhiyallahu anha yang membentuk rumah tangga dengan Nabi yang usianya masih 9 tahun, yang badannya kurus menjadi apa? Sampai Aisyah berkata, "Fa asmantu bi ahsani saman." Aku menjadi gemuk ideal. Bukan karena apa? Bukan karena makan kambing, makan unta, bukan banyak makan nasi, bukan karena minum susu, ya. Ternyata hanya hal yang dilihat sepele oleh manusia. Apa kata Aisyah ketika ditanya ibunya, "Apa engkau makan menjadi berat badan ideal ini?" Usia 9 tahun, badannya kurus. Ya. Kemudian kata Aisyah, "Akaltu mimma akala bihin Nabi." Aku makan sebagaimana Nabi makan. Makan apa kata Aisyah? Timun dengan kurma rutab. Coba simpel. Untuk menjadi tubuh seimbang, itu gak harus makan daging. Ternyata ada panas dingin, ini yang diperlukan. Ini yang berkualitas. Ya, ada panas, ada dingin, menjadi apa? Seimbang. Nah, juga diantaranya sahabat Nabi, pernah salah satu sahabat Nabi yang ditinggal oleh Nabi untuk berperang, dan satu sahabat ini diperintah untuk menjaga Ka'bah. 1 bulan ditinggal Nabi. Pulang dari peperangan, Nabi berjumpa dengan sahabat ini sudah dalam keadaan tubuhnya jadi apa? Berat badan ideal, berisi. Kemudian ditanya, "Apa yang kau makan?" "Aku gak makan kecuali minum air zam-zam." Nah, makanya air zam-zam juga nutrisi. Ya, ta'amu ta'min wa syifa'u saqmin. Air zam-zam itu makanan, juga termasuk obat bagi orang yang sakit, termasuk air yang diberkahi, termasuk tadi makanan panas dan dingin. Bahkan disebutkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ya, bahwasanya di sini dari hadis ini, ya, ada rahasia di antara untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kurus jadi ideal, yang gemuk turun ke ideal. Nah, turun ke ideal. Kemarin kita sekitar 4 hari lalu baru pulang touring, ya, Jakarta, Jatim, ya. Kalau sudah touring naik berat badan, waktu naik 2,5 kilo, ya. Subhanallah, pulang rumah udah perbaiki pola makan lagi, dalam hitungan 2 hari turun 2 kilo. Ya. Mau naik mau turun gampang banget, tergantung selera Anda. Mau dinaikin gampang, ngaco aja makannya. Mau diturunin, perbaiki lagi pola makannya. Ya. Jadi untuk berat badan naik turun, sebenarnya ini pola makan aja kita atur, dan simple banget. Ya, makanya sering kita katakan sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah dan surganya. Nah, wa ini rahmanirrahimakumullah jami'an. Fa kemudian dari sisi kualitas juga, ingat hadis Nabi SAW yang disahkan Syekh Albani rahimallahu taala, "Syiraru ummati alladziina ghadaw bin na'imi alladziina ya'kuluna alwana ta'am." Termasuk umatku yang buruk, umatku yang mengkonsumsi makanan beraneka ragam terlalu banyak. Warna-warninya terlalu banyak. Ya, paling sempurna 2 warna. Contoh bisa panas, bisa dingin. Ya. Nah, ini contohnya simple banget. Kalau makanan terlalu banyak, justru Nabi katakan syiraru ummati. Pernah kami tanyakan kepada seorang syekh, profesor, doktor, profesor Dr. Adil Al-Mansuri, ya, guru besar ilmu usul fiqh di Universitas di Riyadh. Kami tanyakan, "Bagaimana menurut Anda hadis ini?" Kata beliau, "Ya, Nabi melarang kita makan warna-warni yang terlalu banyak, maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan menyombongkan dengan makanan yang dihidangkan. Ya, berbangga-banggaan dengan makanan yang serba ada di meja. Ya, ini menurut beliau, ya. Adapun orang-orang di masa silam menambahi ini apa? Bukan termasuk bukan hanya ini saja. Ya. Bukan hanya bersombong saja, tapi juga masuk konteks apa? Mengkombinasi warna atau sifat makanan juga yang terlalu berwarna-warni. Bahkan Ibnu Muflih mengatakan dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, orang yang sering makan berwarna-warni hukumnya makruh. Ya. Kenapa mengatakan makruh? Karena sama dengan menjerumuskan diri kepada penyakit. Ya, sama dengan menjerumuskan diri kepada penyakit walaupun pelan-pelan. Nah, tentunya yang mengatakan makruh sedikit. Ya. Mayoritas mengatakan boleh, yang boleh silakan makan saja. Tetapi karena mereka ahli pengobat, mereka berani mengatakan makruh. Kenapa? Karena kalau sering makan panas, ketemu panas terus-menerus, akan muncul penyakit panas. Orang sering kebanyakan dingin, ketemu dingin terus, akan muncul penyakit sifatnya dingin. Sama dengan dia menyerumuskan diri dia kepada penyakit. Padahal nanti di yaumul kiamah kita akan ditanya, diminta tanggung jawab. Ya, kita bukan hanya ditanya harta kita dihabiskan untuk apa, umur kita dihabiskan untuk apa, bukan hanya itu, ya, tapi kesehatan kita juga ditanya. Nanti ditanya apa? Alam nusihha laka jismak, bukankah telah kujadikan pada tubuh Anda tubuh yang sehat, kenapa dibikin sakit, juga akan ditanya. Thumma latus'aluna yawma idzin 'anin na'im, dan nanti akan apa ditanyai, ya, kemudian pada hari itu akan ditanya tentang kenikmatan, termasuk apa? Nikmat sehat. Kenapa nikmat sehat ini dijadikan sakit? Nah, pasti ada sebabnya. Jangan apa? Jangan salahkan takdir Allah, dikit-dikit sakit takdir Allah. Allah enggak makan, Allah enggak minum. Yang makan minum kita, yang disalahkan takdir. Nah, yang kita asal makan, asal minum. Nah, fa ini rahimahullah rahimakumullah jami'an. Kemudian juga di antaranya fungsi lambung menyerap zat yang baik bagi tubuh, ya. Seperti menyerap nutrisi dari makanan untuk tubuh, seperti vitamin B12, ya, yang diserap lambung dari makanan. Nah, kemudian rahimahullah rahimakumullah jami'an, lambung ini juga dari bagian-bagiannya dibahas oleh kedokteran modern, ya. Di antaranya ada bagian kardia. Kardia yaitu bagian paling atas lambung yang mengelilingi pembukaan esofagus. Habis esofagus, ya, karena ada pintunya esofagus. Kapan buka nutupnya, ya, di kerongkongan ini masuk ke dalam lambung, ya. Makanya Allah ciptakan lambung ini juga ada esofagusnya. Biar apa? Kita antara apa makan dan bernafas juga biar nggak tersedak, biar makanan nggak masuk ke paru-paru, biar nggak salah jalan. Coba, ajaibnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, juga berikutnya Allah jadikan berikutnya, ya, dari sisi apa? Berikutnya dijadikan lambung itu ada fundusnya, yaitu bagian lambung yang terletak di samping kardia. Jadi habis kardia, sampingnya agak nonjol itu fundusnya, di bawah dan di bawahnya diafragma, dan di bawahnya diafragma. Kemudian yang di bawah lagi dari kardia, fundus, kemudian badan lambung, ya. Ini termasuk anatomi yang paling besar atau perut lambung. Ya, ini adalah tempatnya berkontraksi saat mulai mencampur makanan. Kemudian di bawah lagi ada antrum. Ini dibahas kedokteran modern. Ya, bagian anatomi lambung ini berfungsi untuk menahan makanan sehingga siap dikirimkan ke organ usus kecil atau halus. Dia makanannya tertahan. Jadi agak cekung dikit. Biar enggak langsung masuk pintu lambung. Dibiarkan diem dulu di lambung untuk dihancurkan oleh asam dan enzim-enzim. Kemudian setelah itu ada pilorus, ya, atau pilori. Ini adalah bagian anatomi yang paling bawah atau terakhir lambung yang bentuknya seperti jaringan cincin yang berfungsi sebagai katup atau pintu. Ya, dikenal dengan sphincter pilori. Bahasa Arabnya famul me'dah, mulutnya lambung, ya. Sementara itu dalam anatomi tubuh manusia, struktur lambung terdiri dari 4 lapisan. Nah, lambung ada 4 lapis. Ini juga keagungan ciptaan Allah. Ada lapisan yang namanya mukosa, lapisan lambung yang paling dalam. Ya. Di lapisan ini terdapat sel yang akan memproduksi enzim. Di sini muncul enzim-enzim. Dan enzim ini juga apa? Yang mengendalikan juga nanti di antaranya kenapa ketika lapar, ketika stres muncul juga asam lambung. Karena apa? Nanti akan disebutkan ada saraf dan ada kaitannya. Nah, juga di antaranya berikutnya ada submukosa, lapisan anatomi lambung. Submukosa ini adalah lapisan yang mengelilingi mukosa, terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah dan sel saraf. Di sini makanya kalau kita punya sakit mah, gastritis, langsung kita nyeri karena ada sarafnya. Dan tujuannya apa? Biar kita mawas diri, wah saya sudah sakit. Ya, saya sudah sakit. Kemudian ketika sudah sakit, ketika kena gastritis, asam lambung naik, ya ini coba bayangin, asam lambung, mukosa lambung kita itu betul-betul kuat. Ya, asam lambung nih kadang kalau di rumah sakit, Anda perhatikan saudara kita yang sakit, terutama di rawat inap, ya nanti kita dapati ada yang misalnya ada masuk, ada apa, pipa NGT dimasukin ke hidung, masuk ke lambung, keluar ke penampungnya warnanya hijau. Ini subhanallah cairan ini sangat panas, kalau ditetesin ke kulit bakal rasa terbakar. Dan ini saking agungnya Allah menciptakan lambung kuat dengan panasnya lambung. Lambung itu bisa menahan mukosanya, bisa menahan apa? Panasnya lambung yang sangat dahsyat. Makanya ketika sudah sangat panas, saraf ini apa? Menstimulasi. Nih, sakit lambung nih, saatnya berobat, jaga pola makan. Ya. Ternyata masih bandel, sudah dikasih alarm, masih aja makannya ngaco. Jorki-jorki semua diterkam semua. Ya, makanan yang jorok-jorok. Nah, semua diterkam semua, masuk semua ke mulut, mulut, lambung jadi tong sampah. Akhirnya asam lambung tambah naik, mulai timbullah terkikis. Ya, panasnya tadi membuat luka, terjadilah ulkus peptikum. Ya, terjadilah ulkus peptikum. Sampai ciri-cirinya Anda dapati mungkin Anda ada yang mengalami permisi BAB warnanya hitam. Dari mana? Lambung yang mengalami perdarahan. Ini pernah kami dapati teman kami dari Algeria, Jazair, badannya keker, gede. Dia belajar itu subhanallah dari jam 3 pagi, dari sholat malam aktivitas dia, belajar sholat subuh, ngafal Al-Quran, belajar lagi, belajar, sebelum duhur belajar, setelah duhur istirahat bentar, belajar lagi, maghrib belajar, isya belajar lagi. Waktu kita belajar di sana penuh dengan apa, jam-jam belajar. Sampai dia apa, tidur, baru tidur jam berapa? Ini kisahnya dia sendiri. Jam 1, setengah 2 baru tidur. Jam 3 bangun lagi coba. Semangatnya menuntut ilmu dia. Dan dia minum sambil minum kopi, kopi yang ya kopi yang sudah betul-betul diambil saripatinya agar melek. Ya, hitungan sekian bulan kok tiba-tiba jalan pingsan. Ke masjid pingsan. Ya, lagi angkat air pingsan. Wah, ini pasti sudah lambungnya sudah ada yang luka ini. Ternyata betul dilakukan endoskopi, banyak luka di lambung. Ya. Badan besar gara-gara lambung luka dikit. Udah bisa tumbang, coba bayangkan. Makanya jangan dizalimi organ kita. Organ kita juga punya hak. Lambung kita juga punya hak untuk dirawat. Akan ditanya nanti, apa? Alam nusiha laka jismak, bukankah kami telah jadikan pada tubuh Anda itu asalnya sehat, kenapa dibikin sakit? Hanya lambung saja. Orang yang keker tinggi besar bisa pingsan hanya gara-gara lambung. Subhanallah, dikasih alarm. Alhamdulillah.

lambungnya jebol. Coba, makanya ada 4 lapis. Ini sudah hikmah dari Allah. Dari apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lambung saja ini sudah penuh dengan hikmah. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, kadang ada yang menyebutkan di lambung itu ada bakteri. Seperti apa? Haemophilus pylorus. Perlu disadari, bakteri itu suka media yang panas apa dingin lembab? Panas apa dingin lembab? Dingin lembab. Nah, kalau kita lihat bakteri ada di lambung, ya, berarti kemungkinan di lambung terlalu banyak dahak. Dan dahak ini dingin lembab. Ya. Dan dahak ini akan menyebabkan apa? Lambung dia mudah terinfeksi. Ini kalau teori modern digabung sama teori klasik. Nah, kalau lambungnya terlalu panas, ya, lambungnya terlalu panas, alhamdulillah bakteri-bakteri banyak dibunuh, mikroba banyak dibunuh, tapi lambungnya terkikis. Makanya nanti obat, untuk menentukan obat sakit mah dilihat dari sini, lambung Anda panas apa dingin. Kalau lambung Anda panas, kasih makanan pendingin. Kalau lambung Anda dingin, kasih pemanas untuk menetralkan. Nah, kemudian berikutnya dari submukosa juga ini, ya, lambung berfungsi untuk mengaitkannya dengan lapisan yang ada di bagian atas. Sementara itu pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi pada dinding lambung. Ya, makanya penting juga puasa juga demikian. Puasa itu kita nggak boleh ekstrim juga, nggak boleh terlalu sering puasa. Juga jangan sampai gak pernah puasa. Ramadan aja gak puasa. Makanya Islam itu di tengah-tengah. Ya. Ada seorang sahabat yang dia puasa terlalu ekstrim. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, puasa apa paling baik? Senin Kemis. Datang lagi. Senin Kemis sudah bisa ku datangi, ya Rasulullah. Ada lagi yang lebih baik gak? Ayam al-bid. Datang lagi, ya Rasulullah. Semua sudah bisa ku lakukan. Ada lagi gak? Puasa Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Puasa Nabi Daud. Semua dilakukan semua. Ya, Rasulullah ada lagi yang lebih baik gak? Gak ada. Kemudian Rasulullah melarang untuk terlalu banyak puasa. Akhirnya sahabat ini karena terlalu sering banyak puasa dan Nabi sudah wafat, ketika dia sudah usia senja, mata dia sudah buta, dan dia ingat wasiat Nabi untuk apa? Tidak terlalu sering puasa, tidak terlalu ekstrim maksudnya. Silakan puasa, Anda puasa silakan, tapi jangan terlalu ekstrim. Ekstrim itu gak bagus, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, dalam perkara ibadah juga. Akhirnya apa? Kehilangan cairan di mata karena kebanyakan puasa. Juga apa? Efeknya apa? Lambung akan mengkerut karena terlalu sering puasa. Kemudian apa? Usus akan mengkerut kering karena terlalu sering puasa. Juga apa? Sperma juga akan kering. Ya, kalau gak pernah puasa, sebaliknya. Ya, makanya sedang-sedang saja. Nah, fa ini rahmanir rahimakumullah jami'an. Kemudian terakhir bagian dari saraf yang akan mengawasi kerja lambung. Dia mengawasi kerja lambung. Kapan dia stres, pengaruh asam lambung naik. Kapan dia lapar, asam lambung naik. Kapan mencium aroma masakan, asam lambung juga naik. Ya. Fa kemudian ada juga muscularis. Muscularis, lapisan yang ketiga, yaitu otot utama pada lambung yang terdiri dari 3 lapisan. Jadi ototnya lambung ada 3 lapisan. Nah, dan lapisan yang terdiri dari otot yang memberikan kemampuan kontraksi pada lambung, ada saatnya lambung melakukan kontraksi. Ya. Fungsi lainnya adalah untuk menggerakkan makanan yang sudah dicerna ke organ pencernaan yang lainnya, ada semacam pendorong digerakkan. Kemudian serosa adalah lapisan lambung yang paling luar, tipis dan juga licin. Lapisan ini berfungsi sebagai lapisan untuk menutupi dan melindungi lambung. Oh, ini yang melindungi lambung kalau ada asam-asam. Serosa juga mengeluarkan cairan yang dapat mengurangi gesekan biar licin. Kalau ada makanan yang agak keras-keras, ya, biar enggak melukai lambung, dibikin licin. Nah, ini diantaranya apa? Dari sisi modern. Coba sekarang kita lihat, subhanallah, pembahasan simpel singkat bagaimana Imam Al-Ghazali, ya, dalam Ihya Ulumuddin yang kemudian dinukilkan
Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin yang sudah disaring ini dari

0: Ihya Ulumuddin ini, beliau sebutkan bahwasanya fungsi di antara fungsi lambung ya, disebutkan beliau bahwasanya dia sebagai apa? Yatbahu tabkhan taman. Ya, dia untuk memasak makanan dengan sempurna masaknya makanan. Faja'alallahu al-ma'idah ala hayati qidr yaqa'u fihi ta'am. Allah jadikan lambung itu seperti kedudukannya seperti panci. Panci yang di dalamnya ada makanan. Fatahtawi alaihi wa tughliqa alaihi al-abwab. Jadi ketika makanan sudah masuk di panci, ditutuplah. Sama masuk makanan dari atas ya, ya kerongkongan, kemudian masuk lambung, ditutup ya, kemudian dimasak di dalam lambung ya. Wa yunbaj sampai matang bil hararatil lati ya, sampai matang karena apa? Karena pemanasan yang ada di lambung ya. Tata'adda ilaiha minal a'dha al arba'ah, yang bikin lambung ini semakin panas itu ada 4 organ ya. Yang pertama apa? Al kibd, liver membantu memanaskan lambung. Min janibil aiman, dari sisi kanan ya, ini lambung, dari sisi kanannya liver memanaskan. Subhanallah, makanya Nabi SAW bersabda, berwasiat, massa alma massan wala ta'ubbu abban fa inal kibat liman yashrab liman ya'ubbu abban. Kata Nabi apa? Minumlah air perlahan-lahan. Nih kalau minum air contoh, bismillah, udah istirahat dulu, perlahan-lahan, satu kali nafas berhenti, bukan satu gelas satu kali nafas, tapi berhenti dulu. Kenapa? Karena ketika kita minum, air turun, hawa keluar, al-bukhor, uap dari perut keluar ya. Ketika kita minum sekaligus dihabisin ya, apa yang terjadi? Antara air dan hawa akan tabrakan. Kata Ibnu Qayyim, sayuhditsu al-amrat ar-radi'ah, akan menyebabkan penyakit yang menjijikkan. Ya. Kemudian berikutnya kata Nabi apa? Minumlah pelan-pelan, jangan sekali teguk, sekali nafas. Karena penyakit liver ya, itu muncul bagi mereka yang minum sekali teguk. Coba, Nabi yang bilang penyakit liver. Ya, muncul karena minum air sekali teguk. Nah, di kedokteran modern enggak dibahas, tapi wahyu membahas. Kenapa? Karena akan menyebabkan liver itu dingin. Sehingga apa? Lemahlah panas pada liver. Ya. Sehingga menyebabkan apa? Metabolisme akan turun menjadi drop. Coba, indahnya Islam coba. Dibahas masalah perut kita dibahas. Makanya liver ini apa? Memanaskan lambung. Kalau kebanyakan minum air, diguyur, digrojok dalam waktu cepat, liver akhirnya apa? Tidak panas lagi, tidak sekuat biasanya, sehingga tidak memanaskan lambung dengan sempurna. Sehingga apa? Metabolisme akan terganggu dan lambat. Akhirnya apa? Liver membutuhkan tenaga lagi untuk manasin livernya dan lambungnya. Coba ajib. Ini penyakit liver juga bisa jadi nanti apa? Ada orang fatty liver. Kenapa? Metabolisme juga terganggu. Nah, juga termasuk undigested food, makanan gak tercerna. Apa sebabnya? Liver juga, karena diganggu sama air tadi. Nah, coba Islam, coba indahnya. Kemudian apa? Wattihal min janibil aisar, dan limpa dari sisi kiri. Ya, liver memanaskan dari kanan lambung, kiri lambung ada limpa. Subhanallah. Makanya Anda perhatikan, ketika Nabi sering ketika sahur, sahurnya pakai kurma. Kurma itu panas. Ketika makan pagi, ada di antaranya hadis Nabi makan 7 butir kurma, kurma ajwa. Ketika perut kosong, ketika puasa sahurnya kurma. Kalau enggak puasa, pagi ada kurma ajwa. Ketika buka puasa, kurma rutab. Ketika bayi baru lahir dengan kurma. Ketika perut kosong dikasih yang manis-manis. Dan yang manis-manis dan buah paling manis adalah kurma. Adalah untuk apa? Menguatkan, dan yang paling cocok ketika perut kosong untuk liver dan limpa adalah yang manis-manis. Sekali lagi, ketika perut kosong usahakan makan yang manis-manis. Ya, manis-manis yang sehat, bukan manis-manis instan. Ya. Nah, kurma contohnya, subhanallah, ajib. Ya. Fa berikutnya, wat-tharab. At-tharab min amamiha, dan dari depan itu ada at-tharab. At-tharab disebutkan ya bahwasanya at-tharab adalah syaham raqiq yughatti al-kirsh wal am'a. Dia adalah lemak yang tipis pada perut yang menutup usus kita. Ya, kirsh itu ya termasuk perut kita ya. Perut kita seperti apa rongga perut ya. Itu ada lemaknya. Dan lemak itu sifatnya panas. Dan dia memanaskan lambung dari depan. Memanaskan lambung dari depan ya. Kemudian yang berikutnya wa lahm as-sulb min khalfiha, dan di belakang ada apa? Daging yang keras di belakang lambung itu yang memanaskan lambung dari belakang. Ya. Ada daging di belakang lambung di dekat tulang punggung itu memanaskan dari belakang. Ya Allah, ajib. Ini ya nukilan dari ucapan Imam Al-Ghazali. Ini makanya dipanasin semua. Makanya kalau kita kebanyakan minum air, makanya jangan sampai pernah memberikan racun kepada saudara kita, walaupun racun itu berupa air. Air itu bakal menjadi obat, akan menjadi racun. Hamahu fid dunya kama yahmi ahadukum saqimahu alma. Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan jaga hamba itu di dunia. Dijaga dari kesyirikan, dijaga dari amalan yang enggak diridhai oleh Allah, dijaga dari amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah, dijaga dari kemaksiatan, dijaga dari segala keburukan. Bagaimana cara menjaganya Allah? Sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air. Pak, Bu, jangan minum air terlalu banyak ya. Bahaya bagi Anda minum air ini. Orang kena tipes, suruh banyak minum air. Salah. Tipes sudah dingin, suruh banyak minum air, tambah kedinginan. Nah, contoh. Ini air ternyata bahaya, ya. Makanya hati-hati kalau nasihatin orang juga hati-hati. Jangan banyak makan, minum air yang banyak. Tunggu dulu. Allah sudah berfirman, wa kulu wa syarabu wa la tusrifu, makan minum dan jangan berlebihan. Coba, ajaibnya coba. Nah, fa ini makanya dipanaskan di lambung. Makanya air juga bisa menjadi penyakit. Ini Nabi bilangnya konteks air biasa. Tidak bilang air minuman instan, masih belum dibahas. Tidak ada di zaman Nabi air minuman instan. Tidak dibahas, ya khamr, tidak dibahas yang lainnya. Ini air biasa saja bisa bikin penyakit. Nah, fa ini rahmani wa rahmukumullah jami'an. Fa kemudian, fayumdaju al-ta'am wa yasiru ma'i'an mutasyabihan yaslihu lin-nufud fi tajawifi al-uruq. Dengan cara ini akhirnya apa? Makanan akan matang. Kalau makanan matang akan menjadi apa? Seperti bubur, encer. Ya. Sehingga apa? Mudah untuk diserap di pembuluh darah. Makanya tadi disebutkan kedokteran modern dia menyerap vitamin B12. Nah, di lambung sudah mulai nyerap. Ya. Ya, pembuluh darah yang nyerap, belum lagi apa masuk ke mulut lambung dengan entengnya, dengan mudahnya. Nah, thumma yunsabu at-ta'am min al-uruq ila al-kibidi fayastaqirru fiha rithaman wa yuslihu lahu nudj akhar. Nah, alhasil ini singkat cerita ya, ringkasan yang sangat padat ya, cukup kita ambil pelajaran ya bagi kita dari pembahasan Imam Al-Ghazali terkait dengan lambung ya, terkait dengan lambung, subhanallah ya. Kita belum bahas kitab yang ini, kitab ulama 400 Hijriah nih. Jadi dia meninggalnya 401 Hijriah, hidupnya sebelum 400, dan dia termasuk gurunya Ibnu Sina. Coba bayangkan ulama di masa silam sudah membahas lambung, coba bayangkan sudah digambar lambung, ada lapisan lambung, coba. Tidak kalah, artinya apa? Kedokteran klasik tidak bisa diremehkan. Bukan berarti kedokteran yang tertinggal. Ternyata dengan simpelnya teorinya mereka, sehat menjadi simpel. Ya, tidak dibikin riuh. Ya, nah sekarang kita bahas ringkasan. Ya, saya tidak jadi bahas kitab ini. Kenapa? Waktu sudah habis. Ya, nasallahu afiyah. Itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah sembuhkan penyakit kita, fisik kita dan hati kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas hak. Semoga Allah panjangkan umur Anda penuh dengan berkah, dan Allah jadikan amalan Anda dengan banyak amalan yang menjadi pemberat timbangan di mizan hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salah ucap dari saya harap dimaafkan. Jika ada benarnya dari Allah semata, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ilmu membuat kita menjadi pribadi yang sadar akan tanggung jawab besar yang dipikulnya. Yang selama ini kita menjadi pribadi yang gak peduli dengan tanggung jawab kita, yang kerdil, yang hanya urusin diri kita aja, yang gak peduli sama orang. Tapi ilmu mengajak kita bermain di level yang berbeda. Ini bukan tentang Anda. Kan biasanya gitu, Anda melihat ya, makanya sebagian orang awam kan ketika dinasihati untuk tidak bermaksiat, salah satu argumentasi mereka apa? Ya, ini kan diri-diri gue, suka-suka gue dong, gitu loh. Mbak pakai jilbab, rambut-rambut gue, gitu loh. Aurat-aurat gue, suka-suka gue. Sering gak kita dengar demikian? Oke. Okay. Argumentasi ini banyak catatannya, tapi kita ambil salah satu sisi aja, salah satu angle aja. Berarti kan mentalnya, mental bukan mental besar, mental kerdil, hanya ngurus diri sendiri, terlepas benar atau salah, terlepas benar atau salah. Tapi kalimat yang diucapkan itu menunjukkan bahwa orang tersebut hanya berpikir tentang dirinya dalam kehidupan. Dan orang yang berpikir hanya tentang dirinya tidak akan bisa jadi suami yang baik, tidak akan bisa jadi istri yang baik, tidak akan bisa jadi ayah yang baik, tidak akan bisa jadi ibu yang baik, tidak akan bisa jadi anak yang baik, tidak akan bisa jadi menantu yang baik, tidak akan bisa jadi mertua yang baik, tidak akan bisa jadi Pak RT yang baik. Siapa yang cita-cita jadi Pak RT? Gak akan bisa, gitu. Kalau mentalnya begini, gak akan bisa jadi PRO yang baik, dan seterusnya. Kalau jadi bos, dia gak akan jadi bos yang baik. Kalau dia jadi kepala divisi, dia gak akan jadi kepala divisi yang baik. Kalau dia menjadi manajer, dia gak akan jadi manajer yang baik. Karena hidupnya suka-suka. Iya gak hadirin? Beda dengan ilmu. Ilmu mengajak kita bermain di level yang berbeda. Jadi ini bukan tentang suka-suka gue dong. Ini gue segala macam. Oh, kalimat yang Anda ucapkan itu simptom. Simptom. Akar masalahnya bukan di situ. Akar masalahnya adalah mental kerdil. Mental yang hanya ribetin dirinya sendiri. Gak peduli sama orang. Dan mental kayak gitu tidak akan membuat orang sukses dimanapun dia diceburkan sama Allah. Dimanapun dia berada, gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Orang-orang besar itu gak begitu. Dia mikir. Makanya Nabi SAW sebelum diangkat sebagai seorang Rasul, sebelum diangkat sebagai seorang Nabi di Gua Hira, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dilakukan? Punya waktu rutin di Gua Hira. Ngapain? Ngapain hadirin? Ngapain di Gua Hira, ngapain? Hadirin, ini pertanyaan. Ngapain di Gua Hira? Salah satunya adalah memikirkan manusia. Kok manusia gini banget sih? Kenapa berhala disembah? Tapi beliau juga gak ngerti apa yang harus dilakukan. Karena ini butuh wahyu. Secerdas apapun gak ngerti lah. Gitu lah. Kan begitu. Tapi lihat mental. Memikirkan orang lain secara positif. Mental. Memperbaiki orang secara positif. Mental. Dan kesadaran. Kepekaan sosialnya tuh kuat Nabi kita SAW. Gitu lah. Makanya gak heran lo jadi orang besar dan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi kita harus sadar ketika kita hijrah, ini bukan tentang diri kita loh, ini tentang kita jadi parameter di rumah tangga kita, ini tentang kita jadi parameter di keluarga kita, ini tentang kita jadi parameter di lingkungan kita, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan kampus kita. Maka kita harus sadar tanggung jawab besar. Makanya hadirin sekalian, justru sekali lagi, kalau kita belajar bukunya para ulama, ketika kita belajar, kita tidak akan terkesan eksklusif secara negatif quote-unquote. Justru ketika kita belajar, ulama kita menjelaskan pentingnya peran kita di tengah-tengah lingkungan kita ini kan. Ini jelas. Walihada azumat zallatul alim lima yatarattabu alaiha minal mafasid liqtida'in nasi bihi. Gitu. Ini buku dasar hadirin. Ini bukan buku advance. Ini buku basic. Jadi penuntut ilmu di zaman, di kulturnya para ulama dari awal itu sudah dijelaskan. Kalian insya Allah diantara kalian akan jadi ulama. Yang gak jadi ulama akan jadi guru, jadi ustadz, jadi kalian akan jadi teladan, dan manusia akan melihat kalian di scope yang berbeda-beda, di level yang berbeda-beda. Maka hati-hati dalam melakukan kesalahan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini Anda ngurus diri Anda sendiri, lalu Anda salah, Anda besar masalahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak. Ini berkaitan dengan istri Anda, ini berkaitan dengan suami Anda, ini berkaitan dengan anak-anak Anda, ini berkaitan dengan orang tua Anda, ini berkaitan dengan mertua Anda, ini berkaitan dengan mantu Anda dan seterusnya. Ini berkaitan dengan besan Anda. Harus sadar, oh ya benar ya. Berarti saya enggak boleh main-main nih. Saya harus serius, ngaji saya harus serius, belajar saya harus serius. Ternyata tanggung jawab ini besar. Dan tanggung jawab tersebut itu bukan tanggung jawab yang diberikan ketika kita hijrah atau ngaji. Tapi tanggung jawab ini sudah ada sebelum kita ngaji, sebelum kita berhijrah. Tapi kita enggak sadar. Kita pikir semua fine-fine aja. Kita pikir semua enggak dihisab sama Rabbul Alamin. Karena kita nggak baca firman Allah tsummalatus alunna yauma idzin 'anil na'im, dan pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Bukankah keluarga itu nikmat, lingkungan itu nikmat, manusia itu kenikmatan, akan ditanya oleh Allah. Makanya keliru besar orang yang ngaji, orang yang hijrah itu bersikap apatis dengan lingkungan, gak peduli udah pengalaman atau eksklusif, enggak. Justru para ulama kita seperti Ibnu Jamaah dan buku-buku yang lain menjelaskan bahwa sadar loh, tanggung jawab Anda besar loh, dan ini tanggung jawab bukan diberikan hari ini. Kalau hari ini mungkin kita bilang nyesel gue ngaji nih, berat banget tanggung jawabnya. Oh bukan, ini bukan tentang Anda ngaji. Anda pikul tanggung jawab ini dari dulu. Ketika Anda punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak Anda, itu berlaku ketika Anda putuskan menikah dengan dia. Jadi bukan, jangan ngajinya disalahkan, jangan ilmunya. Anda yang putuskan Anda menikah dengan si A, Anda putuskan Anda menikah dengan suami seperti itu tanggung jawab Anda. Innahu kana dzaluman jahula, itu kan dalam surat Al-Ahzab 72. Tapi manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Makanya dalam surat Al-Ahzab 72 itu, inna aradnal amana ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dhuluman jahula. Kita ini tawarkan amanat, tanggung jawab kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung, dan semuanya enggan untuk menerima amanat tersebut. Enggak berani. Itu langit yang besar, itu gunung gak mau dah. Enggak deh. Dan takut gak amanah, takut gak tanggung jawab. Wahamalah hal insan. Lalu manusia maju untuk memikul itu semua. Namun yang jadi masalah, mayoritas mereka dzaluman jahula. Nah, ulama ingin menyadarkan lagi, ini amanat yang Anda pikul sendiri. Ini amanat yang Anda pilih sendiri. Anda yang melangkah, Anda yang ambil pekerjaan tersebut, Anda yang menikahi anak orang tersebut, itu jadi istri Anda, Anda yang memutuskan untuk menjadi, memilih dia sebagai imam dengan segala plus minusnya, Anda harus memanfaatkan ilmu Anda, harus bertakwa sama Allah, harus benar-benar serius. Itu poinnya. Wallahu ta'ala misawab, ini bisa disampaikan. Jadi itulah alasan kenapa ulama meminta kita untuk bermain di level yang berbeda. Bukan hanya sekedar boleh, bukan hanya sekedar baik, tapi upayakan berada di level yang lebih baik. Dan itulah yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus, jalan yang paling baik, jalan yang paling indah. Allah Ta'ala misal.
3: 4 Raja Dunia. Keterangan mengenai Raja Dunia ada 4 orang disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya 1. Riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Raja Bumi ada 4, Sulaiman bin Daud, Dzulkarnain, seseorang dari penduduk Helwan, dan satu orang lagi. Hadis riwayat Hakim. 2. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 raja mukmin, Dzulkarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir, Namrud dan Bukhtansar. Dan bumi akan dikuasai oleh seseorang dari ahli baitku. Al-Muntadham fit Tarikh. 3. Riwayat dari ulama tabi'in, Mujahid bin Jabir, murid senior Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, raja seluruh bumi, dari timur sampai barat, ada 4 orang. 2 mukmin dan 2 kafir. 2 raja mukmin, Sulaiman bin Daud dan Dzulkarnain. 2 raja kafir, Bukhtansar dan Namrud bin Kan'an. Riwayat Tabari dalam tafsirnya. Siapa mereka? Pertama, Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Beliau seorang nabi sekaligus raja di kalangan Bani Israel. Nama beliau disebutkan 17 kali dalam Al-Quran. Beliau disebut oleh Allah sebagai hamba terbaik dan rajin bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, aku berikan kepada Daud seorang putra, Sulaiman. Beliau sebaik-baik hamba dan dia sangat taat. Quran Surat Sad ayat 30. Mengenai kehebatan Sulaiman, selain dari mukjizat yang beliau miliki tidak terhitung, Anda bisa banyak mendapatkannya di Al-Quran. Kedua, Dzulkarnain. Kisah panjang tentang Raja Dzulkarnain disebutkan oleh Allah di akhir Surat Al-Kahfi. Kekuasaannya mencapai ujung timur dan barat bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84. Beliau mengajak rakyatnya untuk masuk Islam dan memerangi yang menolak Islam. Apakah Dzulkarnain seorang nabi? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ada perbedaan tentang Dzulkarnain. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau seorang malaikat, dan ada yang mengatakan bukan nabi dan bukan malaikat, dan ada yang mengatakan beliau hanya seorang raja, dan ini pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, saya tidak tahu apakah Tuba' itu nabi atau bukan. Saya tidak tahu apakah Dzulkarnain itu nabi atau bukan. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ketiga, Namrud bin Kan'an. Namrud seorang raja kafir penguasa seluruh bumi dari ujung timur hingga ujung barat. Dia mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah. Pernah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhan dan dia kalah. Dialah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Keempat, Bukhtansar. Raja Bukhtansar adalah seorang penguasa kafir yang menjajah Bani Israel, membunuh banyak kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib mengatakan, Bukhtansar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis, dan membunuh mereka. Kemudian dia datang ke Damaskus dan membunuh ribuan umat Islam di kalangan Bani Israel. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
4: Soal jawab. Apakah kita tetap mengatakan amin apabila bacaan Fatihah imam tidak fasih atau menyelisih makna dari surat Al-Fatihah tersebut?
5: tentang salah membaca Al-Fatihah. Salah baca Quran itu disebut dengan lahan. Salah baca Quran. Ini dinamakan dengan istilah lahan. Disebut dengan lahan. Nah, lahan itu ada dua. Ada lahan khafi, ada lahan jali. Lahan khafi itu lahan lahnun. Lahan khafi itu lahan yang tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Lahan khafi. Contohnya apa? Misalnya agak miring ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi min dibaca min, agak e. Ar-Rahmanir Rahim, agak e. Maliki yaumiddin. Dan saya menjumpai ada imam seperti itu. Dia kalau baca semu e. Maliki yaumiddin. Jadinya rotu e. Ini insyaallah masih lahan khafi dan itu tidak sampai mengubah makna. Yang kedua adalah lahan jali. Lahan jali ini mengubah makna. Baik. Untuk lahan khafi tidak mempengaruhi keabsahan sholat, baik terjadi pada Fatihah maupun surat setelah Fatihah. Ini gak ngefek gitu ya. Yang saya maksud gak ngefek tidak mempengaruhi keabsahan. Artinya sholatnya tetap sah sekalipun terjadi lahan khafi. Yang kedua adalah lahan jali. Nah, lahan jali ini ada dua. Pertama, lahan jali pada bacaan surat pasca Fatihah. Pada bacaan surat setelah Al-Fatihah. Ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tidak pengaruh ke keabsahan. Kenapa? Karena bacaan surat setelah Al-Fatihah sifatnya sunnah, sehingga dia dianggap tidak baca. Ya. Misalnya dia baca Qul Wallahu Ahad, tapi dia salah. Atau Tabbat Yada Abi Lahabi Watab, dia salah. Dia membaca Idza Zulzilatil, Idza Yulyilatil Ardu Yilyalaha. Ya. Zuhri dibaca Yuhri. Salah satu kru ANB channel namanya Zuhri, dipanggil Yuhri. Kalau salah seperti ini tidak sampai dan itu ada di surat, insya Allah salatnya tetap sah. Yang kedua, lahan jali untuk surat Al-Fatihah, sehingga dia bisa mengubah makna. Bagaimana status sholatnya? Ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Bagi makmum, kita bicara untuk kondisi makmum ya. Kita bicara untuk kondisi makmum. Nasib makmum gimana? Gitu ya. Nah, makmum di sini ada dua. Yang lebih pintar daripada imam. Makmum lebih pintar daripada imam. Sehingga misalnya Anda bacaan Fatihahnya fasih benar, bermakmum di belakang imam yang baca Al-Fatihah dengan logat kejawen. Masyaallah, mbah itu tembung macapat atau tembung apa yang dibaca, tapi yang dibaca Fatihah cuman dengan logat itu. Ya. Kayak imam-imam yang di pelosok-pelosok ya, kampung itu kadang seperti itu. Maka untuk kondisi ini makmum batal. Makmum batal. Makmum yang bisa membaca Al-Fatihah lebih fasih dibandingkan imam ini statusnya batal. Kondisi yang kedua, makmum tidak lebih pinter atau ya minimal sama dengan imam. Dalam satu kampung ini yang paling fasih bacaan Al-Fatihah adalah Pak Kaum. Itu pun ketika baca Fatihah belepotan, salah. Tapi beliau itu yang paling fasih. Yang lain babar blas ra iso maca. Sehingga yang lain ya cuman ya udu amin ya. Cuman amin aja yang dia ucapkan. Kon maca Fatihah wis gak karuan ya. Salah kabeh. Maka makmum seperti ini salatnya sah, makmum sah. Ya. Ini sebagaimana keterangan Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau ada imam yang salah baca Fatihah dan hanya itu yang mampu dia lakukan, ya, maka kondisi makmum ada dua. Bagi makmum yang lebih sempurna bacaan Fatihahnya, dia batal sholatnya. Bagi makmum yang bacaan Fatihahnya tidak lebih bagus dibandingkan imamnya, sholatnya sah. Wah kalau kayak gini Pak, kita gak usah belajar baca Quran aja. Ya jangan gitu. Tapi Anda kalau menjumpai masjid seperti ini, silakan Anda beralih ke masjid yang lain yang imamnya bacaan Fatihahnya benar, agar Anda tidak batal. Sehingga di sini kita tidak bahas dari sisi apa amin dan tidaknya, tapi kita bahas dari sisi sah dan tidaknya. Wallahu a'lam.
3: Tujuh manfaat sedekah. Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah bala, sampai penggemar maksiat pun terjaga dari bala karena rajin bersedekah. Menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah. Uddah As-Sabirin. Sedekah, donasi sosial, wakaf, dan lain-lain memiliki banyak manfaat. Di antara manfaatnya adalah, pertama, dijaga Allah dari kematian yang buruk, semisal mati sedang melakukan maksiat, mati dicabik-cabik singa, dimakan buaya, dan lain-lain, mati dibunuh plus mutilasi, dan sebagainya. Kedua, mencegah bala, wabah, malapetaka. Siapapun pelakunya, baik dia seorang muslim yang taat ataupun penggemar maksiat. Ketiga, menghapus dosa. Jika sedekah kepada anjing kehausan itu menghapus dosa pelacur, apalagi sedekah untuk penuntut ilmu agama, penghafal Al-Quran, sedekah alat pelindung diri atau APD untuk petugas kesehatan, sedekah bahan makanan pokok untuk orang yang harus menjalani karantina, dan lain-lain. Sedekah semisal ini tentu lebih dahsyat menghapus dosa pelakunya. Keempat, menjaga harta. Sedekah adalah perintah Allah, dan Nabi menjanjikan bahwa siapa yang melakukan perintah Allah, maka Allah akan jaga diri dan hartanya. Kelima, mendatangkan keberkahan rezeki. Sebaliknya, pelit itu berdampak kehancuran harta atau hilangnya keberkahan harta. Keenam, sumber kebahagiaan hati adalah menolong sesama dengan bersedekah dan lainnya. Ketujuh, bukti sekaligus kiat melatih diri untuk yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Di antara sebab pelit adalah tidak yakin bahwa rezeki esok hari itu sudah dijamin oleh Allah. Inilah contoh buruk sangka kepada Allah. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.

0: Ramuan herbal.
1: Bib, 4 bulan lalu saya operasi pinjolan serviks sebesar telur angsa. Sebelum sakit tersebut saya KB menggunakan IUD. Tapi setelah operasi saya sering pusing dan lemas. Mohon sarannya.
2: Baik. Itu enggak disampaikan diagnosanya apa ya?
1: Baik.
2: Baik. Bismillah. Biasanya ini miom ya. Contoh jenis seperti ini biasanya miom. Terus efek sering mual dan muntah itu
1: pasca operasi itu.
2: Imbas pasca operasi biasanya trombositnya turun. Nah, biasanya trombositnya turun. Kalau mau pengobatan ke medis bisa di infus dengan RL ya.
1: RL. Nah. Yang itu infus merah itu.
2: Ya, udah merah yang RL yang anjir laktat itu dia untuk meningkatkan stamina dan meningkatkan itu banyak kandungan-kandungan mineralnya untuk meningkatkan imun tubuh. Kemungkinan itu yang terjadi. Karena selama jenengan apalagi si telur angsa ya ini memang miom biasanya seringnya. Dan miom ini jogging.
1: Di bawah kanker, Bib.
2: Ya, di bawah kanker.
1: Enggak berbahaya.
2: Enggak, insyaallah enggak berbahaya. Dan insyaallah semoga saja enggak tumbuh lagi. Makanya harus diperbaiki pola pikirnya.
1: Kalau
2: dan
1: tumbuh lagi berarti tetap miom juga.
2: Iya, kemungkinan miom.
1: Enggak mungkin jadi sel kanker, enggak mungkin.
2: Biasanya enggak. Sering-sering saya temuin kalau sudah setelur angsa, kalau kanker orangnya udah lewat sih. Kalau ini disambil kok sembuh ya ataupun enggak apa-apa, kemungkinan ini adalah miom. Jadi yang perlu kita lakukan apa untuk Mbak siapa tadi ya?
1: Hamba Allah.
2: Jadi itu bisa dengan menggunakan pil cacing ya, lumbricus, untuk meningkatkan trombositnya. Satu, yang kedua bisa dengan mungkin kalau bisa bikin wedang jahe ya, bikin wedang jahe, pandan, sama temu mangga.
1: Nah,
2: jadi jahenya satu jari digeprek dulu, dibakar dulu, kemudian geprek masukkan gelas, pandannya satu jengkal masukkan ke gelas juga, terus temu mangga langsung dipotong-potong satu jari masukkan ke gelas, dituang air panas, diamkan sampai hangat, baru tambahin madu, baru minum. Itu atau dengan tadi, insya Allah dengan dua treatment ini segera pulih. Karena biasanya ini keluhan-keluhan orang pasca operasi memang, apalagi sebesar itu yang pernah kami tangani memang seperti itu. Dan ada biasanya masalah stres ya, stresnya dibuang. Karena apa? Karena itu mempengaruhi aritmatik jantung atau ritme jantungnya. Kadang jantung tiba-tiba berdebar. Hindari makanan pedas dan kecut dulu agar khawatir asam lambungnya tidak ngambuh. Sering konsumsi pisang tapi agak yang agak mateng. Sama sesekali boleh coklat sedikit, tapi nggak boleh banyak ya, coklat sedikit untuk meningkatkan gairah ataupun ini ya, drop mentalnya seperti itu.
1: Berarti bukan karena KB tadi ya, Bibi?
2: Pak, KB itu imbasnya, bekas faktornya biasanya.
1: Oh,
2: faktor dari
1: tadi.
2: Ya, IUD itu dia bukan KB hormonal, tapi dia bisa memicu miom tadi.
1: Okay.
2: Karena dia seolah di situ nanti ada peradangan yang kemudian nanti dagingnya tumbuh untuk melawan peradangan itu.
1: Nah, jadi seumpama miom itu enggak dioperasi juga enggak apa-apa.
2: Sebenarnya tetap berpengaruh sebagai penang, walaupun sebenarnya kadang enggak ngefek, maksudnya enggak terasa. Tahu-tahu kok saya punya miom lah kayak gitu. Biasanya orang-orang program hamil tuh kok enggak hamil-hamil, kadang ada miomnya. Karena dia nutup pinggangnya, tumbuh, rusak tuba falopinya sebagian seperti itu.
1: Iya. Ya, baik, Bib, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah yang bertanya tadi.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.